0: Selanjutnya dimohon berkenan bahwa Presiden memberikan instruksi dan
1: Presiden Prabowo Subianto telah memerintahkan secara tegas untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Pulau Kalimantan. Presiden Prabowo Subianto memimpin langsung rapat terbatas penanganan karhutla di Kalimantan beberapa hari lalu. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan dirinya telah menerbitkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang melarang kepala daerah melakukan pembakaran untuk membuka lahan tanpa ada kecuali. Larangan membakar lahan merupakan diskresi agar jangan sampai terjadi kebakaran di titik yang baru. Penjelasan disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian kepada wartawan di Jakarta kemarin.
2: Kebakaran saya mengeluarkan instruksi Mendagri nomor 1 tahun 2026 yang intinya adalah melarang kepada kepala daerah ya, bupati, gubernur, wali kota, melarang pembukaan lahan dengan cara membakar tanpa kecuali. Kalau kemarin kan ada kecuali masalah adat itu. Sekarang tanpa kecuali. Ini kan situasi darurat. Situasi darurat yang kita juga harus extraordinary. Ya, diskresi kita harus lakukan untuk jangan sampai terjadi pembakaran baru. Jadi strategi utamanya adalah yang sudah terlanjur terbakar harus segera dipadamkan, dilokalisir dengan semua mobilisasi kekuatan termasuk PU, Menteri Pertanian dan lain-lain, kemudian untuk mencegah masyarakat jangan melakukan pembakaran baru.
1: Sementara itu warga kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Nur Halisa mengatakan kabut asap mulai dirasakan oleh warga sejak 2 minggu lalu. Kabut asap mengganggu kesehatan termasuk juga mengganggu aktivitas kegiatan belajar di sekolah.
3: Mungkin sekitar udah dimulai dari sekitar 2 minggu yang lalu ya, karena walaupun asap tidak setebal sekarang, tapi hawa-hawanya dan rasa-rasanya itu masih agak terasa gitu. Jadi asap-asap itu mulai sudah tercium gitu. Untuk aktivitas tentunya merasa terganggu ya, karenanya ada asap ini, pernapasan sulit, kemudian penglihatan juga lumayan sulit ya karena adanya gangguan asap ini.
1: Pemerintah telah mengerahkan berbagai sumber daya untuk memaksimalkan penanganan karhutla, diantaranya operasi modifikasi cuaca, mengerahkan pesawat untuk bombardir kobaran api, dan memaksimalkan sumur bor. Sebanyak 1.500 anggota TNI dikerahkan untuk membantu tim lain untuk memadamkan api. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
4: Produksi pertanian di Kabupaten Bantul khususnya beras terus mengalami peningkatan di mana dengan intensifikasi pertanian maka surplus beras dapat menembus di angka 70 ribu ton. Aji Permono melaporkan.
5: Berarti sektor pertanian di Bantul ini telah memberikan kesejahteraan yang signifikan terhadap
6: Pemerintah Kabupaten Bantul menyebut bahwa produksi pertanian terutama beras terus menunjukkan peningkatan dari waktu ke waktu. Terbukti, komoditas tersebut mengalami surplus yang signifikan dalam 2 tahun terakhir. Bupati Bantul Abdul Halim Muslih menyatakan, pada tahun 2024 Bantul tercatat mengalami surplus beras sebesar 50 ribu ton. Jumlah tersebut meningkat pada tahun berikutnya yang mencapai 70 ribu ton. Peningkatan produksi tersebut terjadi di tengah kondisi luasan lahan pertanian yang cenderung terus menyempit. Menurutnya, surplus beras terjadi berkat keberhasilan dari berbagai upaya intensifikasi pertanian. Halim menambahkan, sektor pertanian merupakan salah satu dari 3 sektor ekonomi strategis di bumi Projo Taman Sari. Kontribusinya terhadap perekonomian daerah tercatat berada di posisi kedua setelah sektor industri.
5: Produksi pertanian di Bantul dari waktu ke waktu ini terus naik. Dengan demikian, maka bisa kita simpulkan bahwa intensifikasi mulai dari pemilihan benih, pemilihan pupuk, mekanisasi, elektrifikasi, bahkan hari ini sudah kita mulai digitalisasi, itu terbukti mampu meningkatkan produktivitas per satuan lahannya.
6: Sementara itu, Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian atau DKPP Kabupaten Bantul Joko Waluyo menargetkan surplus produksi beras mencapai 100 ribu ton pada tahun 2026. Peningkatan itu seiring dengan bertambahnya luas tanam yang ditetapkan sebesar 35 ribu hektar pada tahun ini.
7: Target luas tanam kami 2026 itu 35 ribu hektar, tapi insya Allah tercapai. Harapan kami di tahun ini kita panen sekitar hampir 33 ribu luas panen ini hampir 34 lah. Nah, nanti harapan kami di tahun ini kita bisa surplus 100 ribu ton beras, karena kita di tahun 25 kita itu surplus 70 ribu itu dengan luasan panen 31, sekian ribu.
6: Lebih lanjut, peningkatan produksi menjadi indikator positif bagi keberlanjutan sektor pertanian di Bantul. Di tengah berbagai tantangan sektor pertanian, peningkatan produktivitas dinilai penting untuk keberlangsungan perekonomian sekaligus kesejahteraan masyarakat.
4: Beralih ke informasi lainnya, di mana Presiden Prabowo Subianto memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla melalui penambahan personil, peralatan, dan juga dukungan operasional di lapangan. Elia Nazara melaporkan selengkapnya.
8: Laporan khusus. Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan.
9: Presiden Prabowo Subianto memperkuat upaya pengendalian kebakaran hutan dan lahan atau karhutla setelah meninjau langsung kondisi di Kalimantan Barat dan berkoordinasi dengan jajaran terkait di Kalimantan Tengah. Kunjungan tersebut dilakukan untuk memantau langsung penanganan karhutla sekaligus membahas kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan, terutama dalam kondisi El Nino yang cukup ekstrim atau kering. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengatakan sejumlah wilayah menjadi perhatian pemerintah karena terdampak kondisi kering akibat El Nino. Wilayah tersebut meliputi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Kalimantan Utara. Dalam dua rapat koordinasi, Presiden Prabowo Subianto mendapatkan laporan mengenai penanganan karhutla sekaligus berdiskusi mengenai kebutuhan yang masih diperlukan di lapangan. Dari pembahasan tersebut, Prasetyo Hadi mengatakan Presiden langsung memutuskan penambahan peralatan dan personel untuk memperkuat penanganan kebakaran.
8: Beberapa hal juga langsung diputuskan oleh Bapak Presiden, penambahan-penambahan peralatan, mulai dari helikopter untuk waterbombing, kemudian pompa air, kemudian di sini tadi juga membutuhkan pompa untuk sumur bor, kemudian juga penambahan personel.
9: Selain peralatan, Prasetyo Hadi menyebut Presiden juga memutuskan penambahan personel untuk memperkuat jajaran yang telah bertugas di wilayah Kalimantan. Tambahan kekuatan tersebut berasal dari luar Kalimantan dan direncanakan dikirim dalam bentuk kurang lebih 3 batalion dengan jumlah sekitar 1.500 prajurit.
8: Juga sangat terbatas, sehingga tadi di dalam rapat koordinasi masih dibutuhkan tambahan dan rencananya akan ada pengiriman kurang lebih 3 batalion kembali ya. Dari perbalan-balan dari Jawa yang kurang lebih jumlahnya mencapai kurang lebih 1.200 prajurit. Insya Allah sore ini atau paling lambat besok sudah berada di lokasi.
9: Presiden Prabowo Subianto juga meminta seluruh jajaran segera menghentikan perluasan titik api dengan memenuhi kebutuhan yang disampaikan para pejabat di lapangan. Presiden memastikan berbagai kebutuhan tersebut akan diupayakan agar pengendalian karhutla dapat segera dilakukan.
10: Setiap hari kita tambahkan helikopter-helikopter, alat-alat, mesin bor untuk air, semua perlengkapan kita penuhi lah. Jadi saya berharap kita segera bisa kembali kendalikan. Dan kalau kita lihat sejarah tahun-tahun ini, berapa tahun-tahun yang dulu sangat lebih parah kita mampu atasi. Jadi saya percaya ini segera kita atasi.
9: Di Kalimantan Tengah, keterbatasan sumber air masih menjadi salah satu hambatan dalam penanganan karhutla. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan petugas masih mengendalikan helikopter waterbombing, truk tangki, dan sumur bor untuk menyuplai air ke penampung sementara. Namun kondisi kekeringan membuat sejumlah sumur bor yang telah dibuat sejak lama tidak lagi optimal digunakan. Menteri Kehutanan kemudian menegaskan pemerintah akan memaksimalkan operasi modifikasi cuaca apabila terdapat awan yang secara teknis memungkinkan untuk dilakukan penyemaian.
11: Yang ideal itu sebenarnya operasi modifikasi cuaca. Kalau seandainya ada awan semai, saya sudah berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan Kepala BMKG. Bila ada awan semai sedikit pun, ya kira-kira secara teknis bisa disemai, kita akan lakukan OFC. Selain dengan operasi cuaca, itu dengan waterbombing. Sekarang sudah dimobilisasi BNPB, ada berapa waterbombing?
12: Ada 5.
11: Ada 5, ya tadi sudah saya sampaikan.
9: Sementara itu, operasi modifikasi cuaca telah dilaksanakan pada 11 hingga 18 Agustus 2026, kemudian dihentikan sementara karena tidak terdapat potensi awan. Setelah melaporkan pelaksanaan operasi tersebut, tenaga ahli atau staf khusus Kepala BNPB Brigjen TNI Purnawirawan Asrianus Bulo menyampaikan, hasil pemantauan hotspot di Kalimantan Barat berdasarkan data satelit selama 24 jam terakhir.
12: Pantauan hotspot yang selama 24 jam berdasarkan satelit terdeteksi ada 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi. Ini artinya dengan tingkat kepercayaan tinggi ada titik api dan asap yang terjadi di wilayah Kalimantan Barat.
9: Selain 198 hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi, Bulog melaporkan terdapat 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Hotspot dengan tingkat kepercayaan tinggi didominasi wilayah Kabupaten Ketapang, Kabupaten Kuburaya, dan Kabupaten Kayong Utara. Bulo juga menyebut titik panas terpantau di wilayah timur Kalimantan Barat meliputi Kabupaten Sanggau, Kabupaten Sintang, dan Kabupaten Sambas. Berdasarkan laporan tersebut, potensi hujan dengan intensitas ringan diperkirakan terjadi di wilayah timur Kalimantan Barat pada 21 hingga 27 Agustus 2026. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Berikut tanggapan masyarakat terkait dengan upaya penanganan karhutlah.
13: Menurut saya yang paling penting itu pencegahannya harus dilakukan sejak awal, terutama ketika kondisi mulai kering. Nah, kalau terjadinya kebakaran, penanganannya juga harus cepat supaya api tidak semakin luas dan jadi mengganggu masyarakat di sekitarnya.
14: Kalau ada kebakaran hutan ini kan pasti dampaknya terasa juga ke aktivitas masyarakat ya Kak. Apalagi kalau asapnya ini sampai mengganggu jarak pandang dan juga kesehatan. Jadi harapannya penanganannya bisa cepat dan masyarakat juga ikut menjaga lingkungan supaya kebakaran ini tidak semakin meluas.
15: Yang paling saya khawatirkan sih sebenarnya kalau asap sampai masuk ke permukiman ya Mbak. Soalnya sekarang kan itu kebakarannya makin melebar juga ya. Karena kalau masuk ke permukiman gitu asapnya, aktivitas masyarakat juga pasti akan terganggu, terlebih anak-anak ya. Jadi menurut saya pencegahan dan penanganannya harus dilakukan bersama-sama supaya lingkungan tetap aman dan masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman juga.
4: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik optimalisasi penanganan karhutla di Kalimantan dan Sumatera. Naskah disusun oleh Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
16: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Kebakaran hutan dan lahan kembali menjadi perhatian serius, terutama di wilayah Kalimantan dan Sumatera. Persoalannya bukan hanya tentang api yang membakar lahan, tetapi dampaknya terhadap lingkungan dan kehidupan masyarakat. Karhutla dapat memicu kabut asap, mengganggu kesehatan, menghambat aktivitas ekonomi, bahkan mengancam keselamatan masyarakat. Karena itu, penanganannya membutuhkan kecepatan, ketepatan, sekaligus strategi yang tidak berhenti pada pemadaman. Situasi ini telah menjadi perhatian Presiden Prabowo Subianto yang meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan pada Sabtu pekan lalu. Dari peninjauan tersebut, Presiden menyampaikan 5 kebijakan untuk memperkuat penanganan karhutla. Di antaranya, pemerintah akan menambah 1.500 personil TNI untuk mengoptimalkan operasi darat guna menemukan dan memadamkan titik api, kemudian memperkuat armada water bombing untuk menjangkau lokasi kebakaran yang sulit, memperbanyak operasi modifikasi cuaca atau OMC untuk membantu menghadirkan hujan, hingga memperkuat infrastruktur di lahan gambut yang selama ini menjadi salah satu wilayah rawan kebakaran. Pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net, tantangan penanganan karhutla kali ini sangat besar. Data hotspot di Kalimantan Barat menunjukkan 198 titik dengan tingkat kepercayaan tinggi 3.100 hotspot dengan tingkat kepercayaan menengah dan 406 hotspot dengan tingkat kepercayaan rendah. Data tersebut memang perlu diverifikasi di lapangan, namun tetap menjadi peringatan penting agar potensi kebakaran tidak diabaikan. Selain pemadaman, penanganan karhutla harus berorientasi pada mencegah munculnya api, mendeteksi sedini mungkin, dan bergerak cepat sebelum kebakaran meluas. Inilah saatnya seluruh kebijakan dijalankan secara terpadu dan konsisten dengan sinergi kesiapsiagaan serta pencegahan yang kuat. Kalimantan dan Sumatera dapat terlindungi dari ancaman karhutla yang berulang setiap tahun. Sekian editorial, selamat pagi.
4: Pakistan dan Iran tengah membahas upaya untuk mengintensifkan kembali perundingan damai dengan Amerika Serikat. Seperti kami kutip dari kantor berita antara, Kepala Staf Angkatan Darat Pakistan, Asim Munir, dan Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi, membahas situasi regional, serta menghidupkan kembali perundingan langsung yang telah lama terhenti dengan Amerika Serikat untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Dari dunia olahraga, kejuaraan nasional hoki indoor 2026 menjadi momentum untuk membawa hoki Indonesia ke pentas internasional ke depannya. Seperti kami kutip juga dari kantor berita antara, dengan digelarnya kejurnas hoki indoor 2026 di Gor Nambo, Banten, diharapkan menjadi pintu masuk untuk mengembangkan hoki Indonesia agar dapat bersaing di pentas dunia. Selanjutnya kami hadirkan kembali untuk Anda info lalu lintas bersama dengan National Traffic Management Center atau NTMC Korlantas Polri.
17: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
4: Brigadir Aniza, silakan.
18: Ya baik, terima kasih rekan di studio juga. Selamat pagi pemirsa. Saat ini saya melaporkan kondisi arus lalu lintas terkini dari pantauan CCTV Korlantas Polri. Untuk kita langsung

Arus lalu lintas dari eksit tol Tangerang yang akan mengarah ke Harmoni ataupun Cawang terpantau sudah ada peningkatan volume kendaraan pada pagi hari ini. Ketersendatan menjelang traffic light yang sudah terlihat adanya dominasi kendaraan pribadi roda 2. Kami mengimbau untuk selalu berhati-hati dan selalu menggunakan helm berstandar SNI guna keamanan dan keselamatan. Dan untuk arus lalu lintas dari arah Cawang yang akan mengarah ke Grogol melalui flyover pada pagi hari ini masih terpantau relatif ramai dan lancar. Dari kawasan DKI Jakarta, kita akan beralih ke kawasan Jawa Tengah, tepatnya di kawasan Comal, Pemalang. Arus lalu lintas dari arah Tegal atau Semarang yang akan mengarah ke Jakarta, begitu pun untuk arah sebaliknya. Untuk pagi hari ini masih terpantau relatif lancar, namun kami himbau antisipasi karena banyaknya kendaraan umum yang berhenti di median jalan yang menjadi salah satu faktor ketersendatan yang perlu diantisipasi. Dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya juga masih terpantau relatif lancar, ketersendatan hanya menjelang traffic light saja. Untuk yang terakhir, kita akan beralih ke kawasan Palembang, tepatnya di kawasan Simpang Caritas. Arus lalu lintas dari Jalan Jenderal Sudirman yang akan mengarah ke Jalan Kolonel Atmo. Untuk pagi hari ini memang sudah ada peningkatan volume kendaraan karena memang

0: memenuhi jalur. Dan juga kami himbau bagi para pengendara, khususnya kendaraan roda 4, untuk selalu berkonsentrasi saat berkendara dan selalu menggunakan sabuk keselamatan. Dan juga kami informasikan berdasarkan dari data RSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia dalam kurun waktu 1x24 jam terjadi sebanyak 182 kasus laka lantas dengan rincian 19 meninggal dunia, 24 luka berat dan juga 213 luka ringan. Dari data tersebut, 60% terjadi pada waktu siang hari. Kami himbau bagi para pengendara untuk selalu tertib berlalu lintas agar tercipta perjalanan yang aman dan selamat sampai tujuan. Itu informasi pada pagi hari ini dan silakan kembali rekan di studio.
1: Demikian telah kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilo Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormat, jika kita sungguh-sungguh merenungkan sila pertama dalam Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, kita tentu bisa mendapatkan kesadaran bahwa semua warga di Republik Indonesia ini seyogianya sungguh-sungguh mengerti, menyadari, meyakini keberadaan Tuhan yang Maha Esa sebagai sumber dari keberadaan kita semua dan juga sebagai sumber dari nilai-nilai dan kebajikan yang sejati. Tuhan adalah sumber dari kebenaran yang sejati. Maka berketuhanan berarti kita sungguh-sungguh berupaya untuk menghayati kebenaran itu dan mempraktikkannya dalam keseharian. Tidak peduli apapun agama Anda, tidak peduli apapun kepercayaan Anda, jelas sekali bahwa korupsi itu salah. Tindakan melakukan pencurian terhadap anggaran negara demi kepentingan pribadi itu salah. Melakukan penyimpangan terhadap anggaran negara yang berasal dari pajak rakyat, berasal dari pendayagunaan sumber daya alam yang dipasrahkan oleh rakyat demi kepentingan sekelompok kecil orang, itu jelas salah. Jadi tidak ada satu agama pun, tidak ada satu kepercayaan pun yang membenarkan praktik korupsi. Jelas bahwa praktik korupsi itu bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Maka jika kita sama-sama mengerti ini, tentu saja tidak selayaknya kita masih melakukan korupsi. Siapapun kita, entah kita rakyat biasa maupun pejabat, tidak ada yang boleh melakukan korupsi. Secara moral, secara etik itu tetap sama. Maka jika kita sepakat Pancasila menjadi dasar negara, kita sepakat bahwa Pancasila adalah jalan hidup bangsa Indonesia, memang konsekuensinya kita harus mengikis bahkan meninggalkan jauh-jauh budaya korupsi. Tidak boleh ada tindakan yang koruptif yang kita lakukan dalam keseharian. Tentu saja ini butuh perjuangan, butuh komitmen, butuh konsistensi untuk hidup dalam kebenaran, butuh konsistensi untuk hidup dalam kepatuhan kepada nilai-nilai kebajikan yang selaras dengan apa yang kita yakin.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, sudah bersama kita simak warta berita dari Pro 3. Kita akan berlanjut di sajian musik dan informasi. Jangan lupa nanti pukul 9, Halo RRI kembali hadir ke ruang dengar Anda. Berikut kami akan update informasi dari BPBD Kalimantan Timur.
1: Informasi kebencanaan.
2: Sudah bersama kami Pak Muryono, selamat pagi Bapak.
3: Assalamualaikum Mbak Rati, apa kabar ini Mbak Rati?
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Pak Mur, gimana sehat ya Pak Mur?
3: Alhamdulillah sehat dan cuaca hari ini agak adem Mbak Rati.
2: Adem ya Pak Mur ya, mudah-mudahan bukan kabut asap ini Pak Mur.
3: Betul sekali, mudah-mudahan ini harapannya cuaca bisa hujan, harapannya seperti itu Mbak Rati.
2: Baik, mudah-mudahan tadi kalau informasi dari BMKG memang di Balikpapan dan Sepaku hujan pagi ini Pak Mur, mudah-mudahan demikian ya, memang hujan di wilayah tersebut. Silakan Pak Mur informasi selengkapnya.
3: Baik rekan Rati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para pendengar RRI Pro 1 dimanapun Anda berada. Kami dari Radio Siaga Bencana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Kalimantan Timur akan mengupdate informasi pantauan kami selama 24 jam. Edisi hari Senin 24 Agustus tahun 2026 hingga pukul 08.00 pada pagi hari ini. Kami awali informasi mengenai pantauan titik hotspot di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Berdasarkan pantauan BMKG periode hari Minggu 23 Agustus 2026 sejak pukul 01.00 hingga 24.00 tercatat sebanyak 643 titik panas di wilayah Kalimantan Timur. Sebaran tertinggi berada di Kabupaten Berau sebanyak 281 titik, disusul Kabupaten Kutai Kartanegara 143 titik, Kutai Timur 129 titik, Paser 61 titik, Kutai Barat 16 titik, Mahagam Ulu 7 titik, Kota Bontang 3 titik, Balikpapan 2 titik, dan Samarinda 1 titik. Sementara wilayah Penajam Pasir Utara tidak terpengaruh. terpantau adanya titik hotspot. Masyarakat tetap diimbau agar dapat mewaspadai dan tidak melakukan pembakaran lahan maupun sampah. Untuk informasi kejadian signifikan yang terkopi atau terdata, di Kabupaten Kutai Barat beberapa lokasi mengalami karhutlah dengan luasan hingga sekitar 5 hektar. Karhutlah dilaporkan mencapai 304 hektar di Kecamatan Sange dan Kecamatan Muara Muntai seluas 74 hektar wilayah Jembayan Luakulu 15 hektar. Untuk di wilayah Kota Samarinda terjadi kebakaran lahan di kawasan Kecamatan Sungai Pinang, Kelurahan Gunung Keluak dan Kelurahan Lempake totalnya sekitar 1,15 hektar. Sementara di wilayah Samarinda juga terjadi kebakaran permukiman pada dini hari tadi, yaitu di wilayah Kelurahan Mugirjo, Kecamatan Sungai Pinang telah menghanguskan 2 rumah dengan penghuni 11 jiwa yang terdampak. 1 orang mengalami luka bakar ringan dan untuk korban jiwa sementara nihil. Penyebab masih dalam penyelidikan petugas terkait. Wilayah Kabupaten Paser terdapat 7 lokasi penanganan karhutlah ditangani dengan total luas sekitar 11,4 hektar. 7 lokasi telah tertangani untuk pemadaman total dan 2 titik lokasi masih dalam pemantauan karena kendala petugas mengingat angin kencang, lahannya cukup kering, sumber air juga terbatas, terutama akses juga sulit dijangkau. Informasi yang kami terima tadi pagi, wilayah Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kecamatan Sepaku dan wilayah Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara terjadi hujan dari pukul 06.30 hingga 08.00 ya. Karena itu kami mengimbau masyarakat diminta tetap waspada, tidak membakar lahan ataupun sampah dan segera melaporkan jika ada kebencanaan melalui layanan darurat di 112. Siapkan mitigasi dini dan skenario dalam menghadapi kemarau panjang atau El Nino di musim ini, terutama menghadapi di bulan September dan Oktober mendatang. Satu langkah kecil hari ini adalah dapat menyelamatkan masa depan anak negeri kita. Mari kita kenali ancamannya, kurangi resikonya, siap untuk selamat. Tetap siaga, tanggap dan peduli. Salam kemanusiaan, mewakili rekan yang bertugas Muriana melaporkan. Assalamualaikum, kembali ke Mbak Ratih.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Muriono untuk informasinya.
1: Informasi kebencanaan.

RRI Pro 1 Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Kami nantikan informasi dari Anda 0811-554-4976, 0541-736-5666-743-4495. Nanti dalam program Halo RRI yang akan kami hadirkan ke ruang dengan Anda pada pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pendengar Pro 1, di tengah kabar pemadaman listrik yang kerap kali terjadi untuk wilayah Kalimantan Timur, juga terkhususnya di Samarinda, dikabarkan dari antara Kalimantan Timur bahwa PLN telah menyalurkan listrik gratis kepada 65 keluarga prasejahtera di Samarinda. Disampaikan oleh manajer PT PLN Persero UP 3 Samarinda, Adrian Sitompul, bahwa selain adanya program Light Up the Dream yang merupakan inisiatif sosial yang didanai sepenuhnya dari donasi sukarela para pegawai PLN, program tersebut menjadi wujud kepedulian insan PLN untuk membantu masyarakat kurang mampu memperoleh akses listrik yang layak. Dengan Pro 1 RRI Samarinda, dikatakan bahwa PLN tidak hanya hadir sebagai penyedia listrik, tetapi juga menjadi bagian dari solusi sosial. Ketika sebuah rumah mulai dialiri listrik, disitulah harapan baru ikut menyala bagi keluarga dan masa depan anak-anak mereka.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: RRI Pro 1 Samarinda, karena informasi dan inspirasi. Pendengar, tahukah Anda bahwa negara wajib memenuhi pelayanan publik untuk melayani setiap warga negara dan penduduk demi memenuhi hak dan kebutuhan dasar mereka. Kewajiban ini sudah tercantum atau diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik sebagai bentuk kehadiran dan tanggung jawab pemerintah, di mana bentuk kewajiban negara yaitu menyediakan barang dan jasa, memberikan pelayanan publik, pelayanan kebutuhan fisik dan utilitas publik yang layak. Berikutnya, memberikan layanan administratif, mengurus dokumen kependudukan dan perizinan secara transparan, menyusun standar pelayanan, menetapkan aturan yang jelas mengenai alur, biaya dan waktu penyelesaian, melayani kelompok rentan yaitu memberikan fasilitas dan perlakuan khusus bagi lansia, anak-anak dan juga penyandang disabilitas dengan asas penyelenggaraan kepastian hukum dan kepentingan umum, tidak diskriminatif dan persamaan perlakuan, juga keterbukaan dan juga akuntabilitas. Inilah yang perlu kita pahami, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di mana kehadiran negara harus hadir dalam memenuhi pelayanan publik dan melayani setiap warga negara dan penduduk untuk memenuhi kebutuhan hak, kebutuhan dasar masyarakatnya. Ya, untuk Anda nanti yang akan menyampaikan ke ruang dengar kami pada program Halo RRI terkait pelayanan publik, silakan Anda bergabung bersama kami di 0541 7365 66 7434 95, di WhatsApp kami 0811 5544 976.

0: murid-muridku sekalian. Sekarang guru ingin mengajarkan kalian jurus berjalan di atas air.
1: Apa? Berjalan di atas air, guru?
0: Iya. Sekarang kan lagi musim hujan. Ini penting untuk persiapan kalau bencana banjir datang. Nah, sekarang pasang kuda-kuda kalian.
2: Siap, guru.

0: Om Petaka.
1: Aku adalah plastik. Aku lahir dari bumi yang kaya, tapi kini aku menanggung beban yang tak pernah kubayangkan. Setiap hari, aku melihat saudaraku dibuang begitu saja. Di tanah, di selokan, terbawa air sampai ke lautan. Aku melihat bagaimana kami menghantui bumi kita. Aku menyaksikan ikan-ikan yang memakan saudara-saudaraku. Tak tahu bahwa mereka yang membawa racun yang mematikan. Padahal kami diciptakan untuk membantu manusia, membawa barang belanjaan mereka, membungkus makanan mereka. Mereka yang gak bijak menggunakan kami. Tapi kenapa kami yang harus menanggung kesalahan mereka?
2: Tapi aku tahu harapan masih ada. Kalian manusia punya kekuatan untuk mengubah segalanya. Bijaklah menggunakan plastik. Jangan jadikan kami rusak bumi ya. Ayo lindungi rumah kita bersama.

Pendengar RRI Pro 1 Samarinda, selain tentu kita memperoleh hak ya pelayanan publik dari pemerintah, kita juga punya kewajiban untuk menjaga negeri ini, termasuk juga dalam kasus pembakaran hutan dan lahan yang memang belakangan ini juga ada beberapa oknum yang melakukan pembakaran hutan dan lahan termasuk di wilayah Berau. Ini penyidik kepolisian Resor Polres Berau, Kalimantan Timur, menetapkan seorang pria berinisial BS sebagai tersangka kasus kebakaran hutan dan lahan karhutla di Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau. Tersangka BS kini terancam hukuman penjara maksimal 12 tahun dan denda paling banyak 10 miliar rupiah atas tindakannya. Kapolres Berau AKBP Rido Tri Putranto menjelaskan bahwa ancaman hukuman tersebut ditetapkan, maksud kami diterapkan berdasarkan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, PPLH, Undang-Undang Cipta Kerja Sektor Perkebunan dan Kehutanan, serta Pasal 305 KUHP. Kasus ini terungkap berawal dari deteksi titik panas hotspot oleh Satgas Karhutla di kawasan Tanjung Batu. Temuan tersebut kemudian ditindaklanjuti oleh petugas gabungan dan Polres Berau dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi KPHP Berau. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka mengaku membakar lahan atas perintah dari pemilik lahan guna menyiapkan area pembukaan perkebunan sawit. Diketahui bahwa BS menyalakan api pada 5 titik berbeda di awal Agustus lalu, tepatnya di tanggal 8 Agustus. Kondisi cuaca yang panas, vegetasi kering, serta embusan angin kencang membuat kobaran angin cepat membesar tidak terkendali hingga merembet ke area konsesi perusahaan pengelolaan hasil hutan di sekitarnya. Kebakaran tersebut menghanguskan sekitar 12 hektar lahan dengan estimasi kerugian material mencapai 1,2 miliar rupiah.

0: untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormat, belakangan ini kita juga menjadi prihatin karena kita membaca berita tentang operasi tangkap tangan terhadap beberapa kepala daerah yang menjadi tersangka dalam kasus jual beli jabatan. Pihak KPK menangkap mereka karena menemukan bukti-bukti para kepala daerah ini menerima uang dalam jumlah tertentu dari orang-orang yang kemudian menduduki posisi pejabat di daerah yang mereka pimpin. Tentu saja dalam sudut pandang Pancasila, ini adalah tindakan yang tidak Pancasilais. Ini sungguh-sungguh melanggar prinsip meritokrasi. Ini sungguh-sungguh tidak selaras dengan prinsip kemanusiaan, tidak juga selaras dengan prinsip keadilan. Jika kita mengacu kepada idealitas dari nilai-nilai Pancasila, ya tentu saja orang menjadi pejabat bukan karena dia menyetor uang dan tidak boleh dia harus membayar. Sebuah jabatan harus diraih karena memang kapasitas, karena kualitas, karena yang ditunjuk untuk menjabat memang layak secara intelektualitas, layak secara etika, punya karakter yang tepat, sehingga kemudian bisa melayani rakyat dengan baik. Praktek jual beli jabatan tentu saja akan punya dampak yang destruktif alias merusak. Karena mereka yang sudah kadung menyetor uang pasti berpikir untuk mendapatkan kembali uang yang mereka telah keluarkan. Dan ini akan memicu korupsi pada tataran berikutnya. Dan kalau ini dibiarkan, jelas ini akan menjadi sebuah lingkaran setan. Lingkaran setan yang menjadi pangkal atau akar dari susahnya rakyat kita menjadi sejahtera. Ini adalah lingkaran setan yang menjadi dasar kemudian kualitas pembangunan kita menjadi rendah. Tentu ini harus kita sikapi bersama. Praktik jual beli jabatan di semua lini, di semua level harus segera dihentikan. Tidak boleh ada biaya apapun ketika seseorang itu mencapai jabatan tertentu. Hanya track record, hanya kualitas dan kapasitas yang semestinya menjadi dasar pertimbangan. Ya, memang kita harus sama-sama kembali kepada nilai-nilai Pancasila. Kita harus sadar kembali pada nilai Pancasila adalah jalan satu-satunya menyelamatkan bangsa ini. Inilah jalan satu-satunya untuk mesejahterakan rakyat kita bersama.
0: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar, kembali kita berjumpa di Halo RRI ya, edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026 ya. Bersama kami yang bertugas di studio, saya Ahmad Junaidi, rekan Sela Deva dan juga rekan Aidil ya di meja operator. Yang mana pendengar, di kesempatan pagi hari ini kita kembali ya membuka ya di Halo RRI. Anda bisa menyampaikan keluhan ya berkaitan dengan pelayanan publik ya di kesempatan pagi hari ini di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-4976 ya. Bagaimana kabar Anda di pagi hari ini pendengar ya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, tidak kurang satu apapun ya. Yang mana di kesempatan pada Senin hari ini kita juga masih menyoroti ya berkaitan dengan situasi kebakaran hutan dan lahan ya, atau karhutla ini di Kalimantan Timur maupun juga di Kalimantan ini secara umumnya ya. Yang mana ini di Dinas Kesehatan Kota Samarinda juga telah mengingatkan masyarakat ini agar menjaga kondisi fisik ya saat beraktivitas ini di cuaca panas yang diperkirakan berlangsung sampai awal September atau akhir Agustus ya. Yang mana BMKG juga sudah memprediksi ini suhu udara maksimum di Samarinda ini bisa mencapai 35 derajat Celcius atau lebih ya. Kondisi ini perlu diwaspadai karena bisa meningkatkan risiko sengatan panas atau heat stroke. Nah, ini disampaikan oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda ini Ismet Kusasih. Heat stroke ini terjadi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu dan juga kehilangan kemampuan untuk mendinginkan diri secara normal. Yang mana masyarakat dihimbau memastikan kebutuhan cairan tubuhnya ini tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan ya. Warga juga harus yang harus beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan penutup kepala ya, seperti topi, payung atau pakaian yang dapat mengurangi paparan langsung sinar matahari ya. Di Halo RRI di pagi hari ini 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ataupun WhatsApp di 0811-554-4976. Ada Pak Mamat ya di Samarinda ini. Pak Mamat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tutup hidung.
0: Nah, kenapa ini?
1: Ya, tutup hidung kan dengan apa ini?
0: Iya.
1: Jadi Bang John, masalah kebakaran hutan ya. Jadi ini asap hidung merasa Bang, karena buka masker sudah. Soalnya bawa sepeda tadi tuh baru datang.
0: Pagi-pagi itu biasanya terlihat sekali itu asapnya Pak Sumamat ya.
1: Iya, tadi kan jam 5 udah. Ya kalau setengah 6 kan jalan. Wah, ini pakai masker oksigen takut enggak masuk kan. Sesak napas kita jadi masalah kan. Nah, jadi saya mohon juga jangan membuang inilah sembarangan kayak puntung rokok kan. Nah, terus itu di Rami Indah itu saya lihat di medsos itu kayaknya ada yang bakar tuh. Ada kirim tadi tuh kah? Daerah Rinda kali ya?
0: Belum ada.
1: Belum ada. Nah, jadi artinya jangan buang sembarangan Bang Jun ya. Jadi membakar juga. Saya tuh paling getol sudah kalau orang buang sampah tuh tadi di Borobudur kan itu juga. Jadi jangan dibakar. Tangan kan kanal kan. Wih, geritan jadinya. Jadi kayak di orang sebelah rumah hari itu kan. Tangan cucu kan kanal, bakarnya habis baju-baju orang berbau kan. Jadi jangan membakar sembarangan ya Bung juga. Oke dah, nanti dilanjutin yang lain.
0: Kalau ini ada pengalihan arus katanya di Teluk Lerok nih, Bung Mamat, ada apa itu? Info informasinya.
1: Kan, anak saya ini rupanya dia dengar di Balikpapan kan. Ada pengalihan arus. Nah, coba Bapak lihat di sini Jermo, sekali bujur. Memang Bang Jun pas melihat itu kenapa ada garis putih? Nah, pas kan belum diapa-apai kan.
0: Iya.
1: Mungkin mau diolahnya apa, drainase kan?
0: Iya, ada rencana drainase.
1: Sekalinya Bang Junai, dua malam ini kita tanyain. Betul Pak, biarnya kan. Nah, ini tah yang saya mau ya Bung Junio. Nah, itu saya dirgah ini kelihatan asusen. Karena dirgah itu kan banjir, kesian pasiennya anu Bang Julio, anu Bang. Nah, berapa motor itu yang, apa namanya itu, rebah kan karena arus air, pasang.
0: Iya.
1: dan sampai nak banjir. Kalau di Gang Beda ini, Bang Jenai, rumah Mama ini hampir lagi sejari. Waktu pas ini kan hujan deras tuh. Nah sekarang mudah-mudahan sudah diuraikan gitu. Ya artinya selamat bekerja Bang Jun ya. Jadi itu tadi pas lewat kan, itu sudah diolah-olahnya pokoknya yang arus balik tuh penguraiannya Bang Jun ya. Nah jadi pengguna jalan lah, pengguna jalan, woi pengguna jalan. Artinya bersabar. Karena udah kami pas sudah ini banjir. Jadi saya tanyakan lagi dengan PUPR. Itu Pak, kira-kira Solerong itu sama seperti ini kah? Insya Allah jarnya itu nanti bertahap jarnya Bang Junai. Tapi alhamdulillah kan sudah lah. Tadi itu mau di video malam tadi. Cuman karena arus lalu lintas itu rame Bang Junai, jadi kita kedawani. Takut kena jaga nyawak nih Anu, tahan pukul, nah masalah kan. Tahan pukul soalnya. Oke lah, selamat artinya PUPR untuk membangun drainase yang baru. Jadi Bang Junai itu kayaknya ada cabang cabang lurus dengan cabang ke kanan. Itu mungkin langsung ke ini, ke mana?
0: Di jalan RE Marta Dinata ini.
1: Jalan itu. Jadi mudah-mudahan ya itu banjir teratasi Bang Jingga. Akhirnya jaranu jar Pak Arianto juga kapul kanjate kan gitu. Terima kasih Bung Jun ya.
0: Iya, terima kasih.
1: Bapak Luhan kan nyaman banget Bung Jun ya, Bapak Luhan nih. Sudah hampir 2 tahun nih enggak pernah lagi di teras Bung Jun. Ya ramai di teras tuh, nggak pernah lagi malam-malam kan ramai, dangdung-dangdung-dangdutan, nggak pernah, paling lewat aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat ya di Samarinda ini sudah bergabung di Halo RRI ya, berkaitan dengan ini juga ada proyek di Jalan RE Marta Dinata ya, sehingga ada pengalihan arus ya, yang mana ini berkaitan dengan pekerjaan di tanggal 24 Agustus hingga 4 September ya 2026 ya. Ini yang mana dari kendaraan roda 2 dan roda 4 akan mengalami penyempitan dan pengaturan jalur di beberapa titik, khususnya di sekitar depan toko Holland Bakery ya, hingga simpang 3 Jalan Raudah nih. Yang mana kendaraan roda 6 ke atas juga akan diarahkan menggunakan jalur alternatif pada rute tertentu ya, selama pengerjaan berlangsung. Yang mana bagi masyarakat yang akan melintas ini diharapkan bisa mengurangi kecepatan, kemudian juga mematuhi arahan petugas di lapangan, serta mempertimbangkan untuk berangkat lebih awal atau menggunakan jalur alternatif lain guna menghindari kepadatan ya. Dan juga ini disampaikan oleh pemerintah Kota Samarinda, Polresta Samarinda, dan juga Dinas Perhubungan maupun juga Dinas Pekerjaan Umum Kota Samarinda ya. Ini kita lihat informasinya dari Polresta Samarinda begitu ya. Ya, di selain Sumamat ini ya, siapa lagi ingin bergabung ya di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495 ya, ataupun juga di WhatsApp di 0811-554-4976. Ya, memang pengalihan arus lalu lintas ya di kawasan RE Marta Dinata ini mulai diberlakukan tadi dari 24 Agustus hari ini ya hingga 4 September mendatang ya, yang mana ini juga untuk menghindari para pengguna jalan ini agar bisa memilih ya jalur alternatif untuk menghindari kemacetannya, yang mana penyesuaian rute ini tentunya juga diharapkan dapat mendukung kelancaran proyek dan juga penataan drainase ya di kawasan tersebut ya, seperti dikatakan Bu Sumamat tadi juga, semoga ini bisa menjadi upaya untuk mengatasi banjir ya di kawasan Kota Samarinda ya. Dan dengar ya, masih kami tunggu di 0541-736-566 dan juga di 0541-743-495.
2: Cuaca panas ekstrim ditambah angin kencang membuat api dengan cepat meluas membakar lahan gambut.
3: Makanya, sutau musim kemarau begini nah, jam bakar di siang hari panas baik.
4: Bapak? Bapak ada omong dengan siapa?
3: Mama lihat ini berita kebakaran hutan yang lahan doh. Ini katanya karena mau buka lahan untuk batanam.
4: Habis kebutuhan hidup namo karmana.
3: Nah, itu yang salah, Mama. Buka lahan kalau mau pakai acara bakar begitu harus jaga. Jangan kasih tinggal toh. Lihat di akibat. Hutan yang jadi paru-paru kota terbakar. Ini kejadian nih, sumber ulang tiap tahun dan bisa bikin rusak lingkungan. Coba mama bayangkan 10 tahun ke depan tanpa hutan. Panas su pasti. Air apalai. Susah sudah datang toh.
4: Mari ketong cegah karhutla demi selamatkan bumi.

0: Ya, Anda masih mendengarkan Halo RRI ya di Pro 1 RRI Samarinda. Sudah ada yang bergabung nih, Pak Ridwan ya, dari Tanah Grogot, Kabupaten Paser. Assalamualaikum Pak Ridwan.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Salam sehat Om Junaidi. Salam sehat Pak Ridwan ya, apa kabar ini?
1: Alhamdulillah baik.
0: Alhamdulillah.
1: Ya, saya mau teruskan diskusi Sabtu kemarin terkait dengan konsesi PP 31 itu gitu kan. Itu ada 9 kategori dari implementasi PP 31 itu. Nah, saya coba minta bantuan Meta kan di WhatsApp itu, dia rigid sekali kalau Meta itu. Saya minta bantuan. Jadi ada dua kategori yang saya masih belum tahu selain bantuan untuk anak sekolah SD sampai ke perguruan tinggi dan transportasi. Kita tahu transportasi di kita itu cuma ada kapal, laut, dan taksi deh. Om Jun sendiri ngelihat di Paser ini kan, lahir di Paser ini, ada nggak taksi di sini kan? Ya ada kan, dari Penajam Grogot aja itu yang umum, maksud saya yang lintas kota aja kan nggak ada. Ada bajai dulu nggak ada gitu kan. Tapi gini, bagaimana mengimplementasikan PP itu dari perundang-undangan nomor 8 tahun 16 itu, peraturan gubernurnya sudah ada gitu kan. Nah, saya pesimis, bukan hanya pesimis, PHP gitu kan. Tongkat aja sampai sekarang 5 tahun kutunggu-tunggu enggak ada. Aku bukan minta Om Jun, ada tongkat menarik bagiku. Tongkat itu bisa mendeteksi kalau ada air atau apa di depan. Aku searching, coba cari-cari, harganya sekitar 1 juta lebih lah, hampir 2 juta gitu kan. Karena dia sudah berbasis AI juga gitu, kayak ponsel ini gitu. Bagaimana sih solusinya gitu kan. Nah, itu ada yang menarik kutanyain kemarin. Pak Tarigan tuh sibuk menerangkan aja, saya tanya tentang bagaimana mengimplementasikan H2AC itu gitu kan. Saya coba cari. Nah, saya tergambar tertarik dengan Om Jun ketika sama Mas Rino tentang bolar itu. Ternyata H2AC itu adalah Bluetooth yang harganya sampai 300 ribu lah, yang mahal gitu kan. Nah, itu alat bantu dengar. Nah, alat bantu dengar itu kan butuh ponsel terkait dengan internet. Makanya saya kaitkan dua itu. Nah, itu fokus pertanyaan saya kemarin. Tapi dia sibuk ya karena keterbatasan waktu. Mbak Rati masih dengar nih tadi ini. Nah, Pak Rati hostnya gitu kan. Nah, bagaimana cara mengimplementasikan solusi dan masukan dan penyelesaiannya? Tidak lain dan tidak bukan, dinas sosial itu harus mendatangi. Misalnya saja tadi agen market yang penjual ponsel atau aksesoris gitu kan. Nah, kalau harganya mahal itu memang mahal gitu. Kemudian internet, datangin provider, mulai dari Telkomsel, semua provider lah. Ini nah, ada PP nomor 31, bagaimana konsesinya gitu kan. Nah, kalau masalah pendidikan dan transportasi, datangi perhubungan, datangi dinas pendidikan, jelaskan ini. Jadi kita tidak pesimis dan PHP menghadapi itu. Sudah jelas, sudah undang-undang itu banyak gitu kan. Nah, bagaimana caranya lagi? Buat tim, ya kan? Komisi disabilitas buat tim setiap daerah, kabupaten, kota. Apa saja keperluan teman-teman disabilitas yang dideskripsikan tadi sama Mbak Rati sebelum kita lanjut ke diskusi ini gitu kan. Nah, itu yang saya maksudkan gitu. Mohon maaf saya menyuarakan ini karena diamanahkan sampai 2027, saya tetap saya suarakan hak-hak ini gitu loh. Itu aja. Sampai sekarang Om Junaidi, aku nggak ada tongkat itu, putus. Bayangkan ya, jahatnya teman kena, aku nggak tahu pas mereka ngerokok, talinya di dalam itu putus. Punya aku tuh bekaret kan, bisa dilipat-lipat itu. Jadi aku butuh itu gitu nah. Disambung sama kakakku, kakak itu dipabel juga, ya kan? Daksa ini, kakinya ada ini. Ini bekas rokok ini Wan, bilangnya. Aku bilang gitu, putus biar aja lah, tidak bilang gitu kan. Nah, sudah lama itu enggak ada, aku cari, searching. Itulah tongkat itu tadi, enggak apa-apa lah, biar manual, biar enggak bisa mendeteksi air dan apa. Tapi bagaimana gitu, aku enggak minta, aku coba ke itu kan ke alat kesehatan ya. Aku cari di searching di internet.

0: kita daftar juga di aku coba download aplikasi Bansos itu kan. Agak ribet juga, apakah teman-teman familiar juga terhadap itu? Nah, kan perlu nih itu di situ, ada email juga, nah aku masukkan itu. Tapi belum kemasukan, aku takut nanti karena emailku ini kan tidak terbaca itu kan. Nah, tapi intinya itu Bang Junaidi, kalau memang itu mau, aku tidak minta lah ya, ini untuk teman-teman lah ya. Nah, teman-teman juga di sosial, kasihkan mereka HP, H2AC itu tadi, untuk mewujudkan PP31 itu gitu kan, harganya berapa sih gitu. Nah kan, nah aku menarik bilang Om Jun, mereka pas interaktif hari itu kan mereka pakai Bluetooth semua. Saya ada H2C itu, kalau saya keluar rumah saya pakai itu, kalau di rumah enggak. Itu menghematkan, itu tahan dia 2 jam 3 jam dengar musik dan apa itu, memang bagus itu H2C itu, bagus juga buat belajar anak-anak gitu kan. Ini sepengetahuan aku, coba cek dulu download PP31 itu, apa sih H2AC itu, biar terintegrasi dengan internet itu tadi. Itu kan ada itu 9 kategori itu tadi itu di situ. Nah maksudku itu tadi sekali lagi ke garis bawah, buat tim itu gitu loh. Jadi sosialisasi bukan hanya dinas sosial, sampaikan ini Kominfo juga, semualah. Misalnya pendidikan gitu. Ranahnya siapa? Berarti Kementerian Pendidikan. Transportasi, darat dan laut, berarti perhubungan laut dan darat. Mereka harus diberikan tahu itu, ini loh ada peraturannya sudah gitu loh. Kalau kita mau mengimplementasikan, kita baca-baca gini aja nggak sampai mereka. Saya sudah datangin itu, Pak kami belum tahu Pak, kami belum tahu. Nah itu belum disampaikan. Begitu saya sudah datangin itu, capek saya Mas Junaidi. Assalamualaikum, salam sehat.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ridwan ya, di Tanah Grogot Kabupaten Paser nih, berkaitan tadi juga dengan peraturan nomor 31 ya, di yang peraturan konsesi ya pemerintah, berkaitan dengan ada potongan minimal 20% bagi penyandang disabilitas yang disampaikan Pak Ridwan tadi ya, dan juga berkaitan dengan bagaimana ini dari dinas sosial ataupun pemerintah setempat ini perhatiannya ya kepada para penyandang disabilitas yang ada di wilayahnya ya. Terima kasih Pak Ridwan ya, sudah bergabung juga dari Tanah Grogot nih, Kabupaten Paser, yang mana ini juga di Samarinda kami informasikan bahwa hari ini akan terjadi yakni forum gabungan supir Samarinda ini ya, yang hari ini rencananya akan melakukan aksi berkaitan dengan penolakan pembatasan kuota BBM bersubsidi ya, yang mana sekitar 500 truk ini akan bertolak ini menuju kantor Wali Kota Samarinda ya pada Senin hari ini ya, yang mana aksi ini dipicu oleh tidak terimanya para pengemudi truk terhadap kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda yang dinilai sepihak begitu berdasarkan surat instruksi resmi FGSS nomor 19 tahun 2026 tertanggal 18 Agustus yang ditandatangani oleh Ketua FGSS Ahmad Hasan dan Sekjennya MH Isnan Sah ya, yang mana kebijakan pembatasan kuota subsidi yang bakal diterapkan mulai 1 September ini adalah ancaman bagi kelangsungan hidup para sopir dan keluarga mereka ya. Masyarakat Kota Samarinda khususnya para pengendara yang hendak beraktivitas hari ini juga dihimbau untuk menghindari sejumlah ruas jalan protokol ya, yang mana masa aksi ini dipastikan bisa saja mengubah rute perjalanan menjadi banyaknya truk ya yang memenuhi jalanannya, seperti titik kumpulnya ini di Jalan Insinyur Haji Nusron Ismail atau Ring Road 2 ya, mulai sekitar pukul 7.30 waktu Indonesia Tengah tadi, yang diperkirakan nantinya ada sekitar 500 unit truk yang turun ke jalan ya, melakukan konvoy aksi mulai dari Jalan Ring Road 2, Jalan Pangeran Suryanata, kemudian Jalan Kadri Uning, Playover Air Hitam, Jalan Letjen Suprapto, menuju simpang Porpo, kemudian

0: Jalan Dr. Sutomo, Jalan Pahlawan, Jalan Kusuma Bangsa hingga berakhir di kantor Wali Kota Samarinda. Ya, ini juga mengundang reaksi ya dari sejumlah masyarakat ya di Kota Samarinda, seperti dari ini Pak Martam nih berkaitan dengan aksi ini. Disebutkan Kaltim memiliki sumber energi, merupakan sumber energi nasional, namun kenapa Kaltim seperti kesulitan nih dalam mengelola energi seperti ini? Setiap hari lampu mati bergilir, yang mana setiap hari juga kita lihat antrian panjang di SPBU. Di Pulau Jawa aja tidak ada mati lampu bergilir dan tidak ada antri BBM. Apakah pejabat-pejabat Kaltim ini takut sama bosnya yang di Pulau Jawa? Nah, coba belajar dari almarhum Bapak Awang Paruk yang berani begitu bertindak untuk pusat, kepada pusat ya, untuk saat itu ya. Terima kasih, ini ada berkaitan dengan aksi hari ini ya. Saya dari Agnes nih sangat setuju ya, karena bikin sengsara rakyatnya, karena imbasnya juga bakal naik nih semuanya ya. Terima kasih juga ini ya. Ya, ini berkaitan dengan aksi ya, yang mana FGSS ini menilai pembatasan kuota BBM dan operasional yang digulirkan di Samarinda ini tidak berpihak kepada rakyat kecil ya, di tengah himpitan ekonomi, dan juga kebijakan tersebut dinilai mematikan roda pencarian para supir truk yang selama ini menjadi tulang punggung distribusi logistik di Kota Samarinda ya. Dengan membawa kendaraan operasional masing-masing ini, para sopir menuntut pemerintah Kota Samarinda untuk segera mencabut atau merevisi kebijakan tersebut sebelum gelombang yang lebih banyak lagi ya. Pengendara jalan dihimbau untuk mencari jalur alternatif yang guna menghindari kemacetan parah ini di sepanjang rute konvoy aksi demonstrasi hari ini ya. Ya, ada Bu Selamat lagi bergabung nih. Bu Selamat, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ya.
1: Nyak. Nyak. Biar rame bahan bang. Nyak, minyak. Jadi minyak ini kan kawan dari Jakarta di Jawa. Nah, susah-susah mana aja di Jawa aja. Di sini aja kayaknya susah betul. Jadi Bang Jula pernah sekali, Bang Jula, dua kali kah? Kita nih mau ngisi minyak kan, mau pertama kah, mau pertalite kah. Begitu sampai tutup ya Bang Jula, waduh hai. Jadi mau enggak mau hai, tapi minyak bertahan masih. Nah, berapa ini kan minyak itu, begitu mau ngisi dua motor lagi habis pak minyaknya. Wah, kita sudah ngantri setengah jam, tapi mau disabar ya Bang Jun ya. Nah, yang kasihan tuh solar. Nah, tapi Bang Jun tahu lah, itu Bang Jun mereka tuh bayar itu Bang Jun. Ngantri itu sudah pernah tahu lah. Itu bayar, ada yang ngatur tuh Bang Jun.
0: Iya iya.
1: 50 ribam Bang Jun aja. Jadi hari itu kan mau ke Muang kan. Jadi kerah ini kan mengganggu lah di jalan. Kita nih dengan senyum humanis kan, kenapa pagi ini mau ke Bontang kah? Enggak om, kami mau ngantri solar tuh. Akhirnya ini omnya juga kalau kita enggak ngasih uang omnya, wah susah omnya, jadi mau enggak mau ngasih uang. Nah, di Banjarmasin pun begitu juga. Jadi kok ngali-ngali mungkin ya, anu minyak tuh nah. Jadi jangan bergesa-gesa dengan biasa lah, padahal kita nih sumber daya alam minyak doang jenah. Tapi nah, jadi ngantri susahnya ya kan dah? Pakai barcode lagi, ya kan? Jadi menantui kan pakai barcode Pak Ejar, ya ikutin aja, ya kan? Sampai kapanpun, ya enggak mungkin ya. Nah kalau yang apa demo saya dukung aja tuh, tapi jangan nano, jangan anarkis ya. Artinya aspirasi di apa disalurkan, nah tuh dia. Ya kalau apa Bang Jun ya. Terima kasih Bang Jun, ngopi kah kita nih.
0: Terima kasih Bu Selamat ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Itu tadi ya, di berkaitan dengan aksi ini juga ya Bu Selamat ya, berkaitan dengan aksi para supir truk yang akan melakukan aksinya hari ini ya. Di ini juga kalau kita pantau dari Facebook ini ya, banyak sekali ini yang menyatakan, nah ini sudah ada video ya berupa truk yang banyak macam-macam tulisan ini ya yang dikirimkan oleh netizen begitu ya. Ini dari Erante, selamat berjuang saudara-saudaraku, saya mendukung kalian, semoga ada perubahan karena kita hidup di saat ini ya, di pemerintahan saat ini. Kemudian juga rombongan truk ini sudah terlihat di area ring road, nah sekitar 1 jam yang lalu. Kemudian tetap semangat para supir. Nah, ini ada yang bergabung ya di kesempatan pagi hari ini kembali, ada Bung Hanya ya di Kutai Barat. Bung Hanya, selamat pagi.
2: Selamat pagi,
0: iya.
2: Jun, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik. Apa kabar juga ini?
2: Alhamdulillah baik, sehat, santai kawan.
0: Di kawan.
2: Iya. Apa kisah hasil apa nama semayan garam yang di IKN kemarin berapa? 800 kilo ya. Nah,
0: iya iya.
2: Iya iya. Kayak seperti apa ini? Itu ya, kita masyarakat ini kan kepengen juga tahu-tahu informasi hasil dari apa semayan garam tersebut kan. Ya mudah-mudahan lah sampai ke daerah-daerah kita kan hujannya. Nah, infonya kalau di daerah Danau Jempang ini, info dari masyarakat Pulau Lanting itu, kalau seminggu tidak ada hujan, itu dari Pulau Lanting menuju ke Jantur, ke Penyinggahan itu bisa lewat darat. Jadi pemuda-pemuda di sana kreatif juga, Amayun. Mereka bikin jembatan. Nah, jadi bolak-balik itu sebayar 10.000. Nah, terus mereka juga bikin tanda turus-turus itu nah.
0: Kayu.
2: Kayu supaya tidak terpepat di danau yang luas itu, yang kering-kering. Nah, ya. Sebenarnya sesungguhnya di perut danau itu bukan hanya potensi ikan, bukan hanya potensi pariwisata, tetapi tersimpan pasir silika yang sangat berharga. Itu. Nah, jadi luar biasalah anugerah yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa untuk warga Kalimantan Timur ini. Cuman sayangnya anugerah ini ya tinggal anugerah, hanya dinikmati oleh orang pusat. Kita hanya jadi penonton saja. Itu Amayun sudah tidak cek yang katanya apa cek status desil ya, desil?
0: Sudah saya cek, sudah.
2: Peringkatnya peringkat berapa? Itu.
0: Peringkatnya sangat kaya ini.
2: Sangat kaya.
0: Iya.
2: Luar biasa. Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah, iya.
2: Amayun. Ya, saya lihat pemerintah ini ada-ada saja. Itu, ada-ada saja. Itu pendapatan tinggi, tetapi kalau di daerah tinggal di daerah Long Apari sana, di daerah Long Pahangai, di daerah Kabupaten Mahakam Ulu, iya, tidak ada artinya. Nah, penghasilan besar tetapi harga barang juga mahal. Itu sama saja bohong itu. Nah, sama saja bohong. Nah, itu. Jadi apalagi dengan harga-harga barang yang cukup-cukup tinggi ini. Nah, maunya pemerintah ini mereka itu mendata itu betul-betul door to door. Artinya betul-betul sesungguh-sungguhnya lah. Nah, jadi juga masyarakat juga tidak ada dusta di antara kita. Sampaikan apa yang apa namanya yang kita hadapi itu. Jadi menurut saya data-data itu hanya menyenangkan hati saja. Itu saya juga sudah saya coba jawab masukan, bah. Itu hebat juga lama saya pengangguran ini kok begini. Yang saya lihat Pak Prabowo yang di pusat sana senang hatinya melihat apa yang beliau apa visi misinya itu tercapai. Nah, tetapi ternyata itu membohongi beliau juga, membohongi masyarakat juga. Nah, fakta dan kenyataan tidak seperti itu. Jadi kami berharap kepada pemerintah pusat khususnya Pak Prabowo, jangan mudah tapi percaya. Nah, jangan mudah terpercaya, siapapun jadi pemimpin. Nah, jangan mudah percaya. Artinya kita harus cek. Nah, maklum kata-kata orang ini kan kadang-kadang bisa menjerumuskan, bisa menjebak kita supaya kelihatan hebat ini apa ABS lah. Itu sungguh ironi ya, Kalimantan Timur ini itu baru-baru ini ya diresmikan ya di Balikpapan ya, pengolahan BBM ya, minyak yang terbesar. Betul, tetapi kok kita susah BBM. Nah, susah BBM itu, tapi saya bingung masyarakat di daerah Long Apari, di Long Pahangai kok belum ada demo ya? Belum ada demo mereka. Nah, itu BBM-nya bukan main susahnya. Itu susahnya sungguh luar biasa. Nah, kalau kami di Kutai Barat ini kan pengetapnya. Nah, BBM-nya sudah dijual di pinggir jalan itu, sudah takarannya tidak sampai, itu tidak sampai, harganya mahal, tapi ya mau tak mau terima. Yang lebih sadis lagi kadang-kadang Pertamax dengan Pertalite itu dioplos. Nah, jadi Pertamax dia, bah, kendaraan kita senjal-senjal. Itu pernah saya bilang, bro, you kan jualan, you harus hati-hati. Nah, nanti takut ada orang gila, dia tahu yang dicampur begini, dibakarnya tokomu, warungmu kan repot. Itu, bertobatlah, janganlah begitu, bikin begitu. Nah, karena kalau sudah begitu hukum tewas, gimana Amayun? Kalau ada orang gila kan, orang gila itu tidak bisa dihukum. Itu, tidak bisa dihukum dia. Ngomong aja ngelantur dia kan. Itu. Nah, ini juga tugas dari pemerintah. Kita ini kan kuota, kita ini kan berdasarkan kendaraan Amayun ya, kuota-kuota. Sementara kita ini banyak yang bergaya pakai plat luar daerah. Wah. Nah, pakai plat luar daerah, tetap apa bayar pajaknya di luar daerah sana, tapi kita dipakai di sini. Akhirnya apa? Kuota kita terbatas, terutama ada juga mobil-mobil tambang macam. Kuota ini menurut saya mencukupi. Nah, ini perlu juga evaluasi lah dari pihak-pihak terkait. Artinya ayolah kita plat kendaraan kita pakailah plat-plat apa namanya Kaltim. Ya, kita bayar terutama ya supaya kuota kita juga bisa ditambah Amayun ya, apa pajak juga bisa juga ter di sini. Nah, inilah yang perlu apa namanya pemerintah ini menertibkan lah. Beh, kalau sudah pakai plat B itu Amayun hebatlah orang Jakarta. Nah, itu. Jadi itulah harapan kami selaku masyarakat ini. Nah, yang terakhir saya minta inilah pemerintah ini tolong itu bangun jalan apa namanya ke Long Apari sana. Nanti jangan kalau sudah ada musibah kayak ada seperti sekarang kemarau panjang, nanti kita akan bangun jalan ke apa namanya Long Apari sana. Kita akan membuat apa namanya akses menjadi dekat supaya masyarakat di sana tidak kesusahan. Tapi nanti kalau sudah ini begitu-gitu aja. Janji apa itu bilang apa namanya kawan-kawan kita dari Sulawesi, janji mutarwe aja gitu. Jadi kita berharap pemerintah itu tolonglah. Saya mau coba-coba juga ini cari apa nomor telepon apa namanya sekretariat wakil presiden itu. Saya minta supaya kalau bisa itu Gibran itu datang ke sana. Nah, kan kalau kita suruh Pak Prabowo ini kan agak-agak ini kurang ini juga. Kemarin-kemarin kan pergi ke Kalbar ya.
0: Kalbar, ya.
2: Memadamkan asap. Nah, itu. Jadi kami berharap supaya masyarakat-masyarakat di daerah Long Apari sana bisa menikmati artinya kemerdekaan sesungguhnya. Jangan hanya apa slogan yang ini, moto yang kemerdekaan ini yang ada adil dan merata dan makmur itu. Kesahnya aja itu kesah, banyak kesah sida itu. Nah, muar put ini kalau dengar itu. Santai kawan, selamat pagi.
0: Selamat pagi, terima kasih Bung Hanyu ya dari Sendawar Kutai Barat nih sudah bergabung juga ya di kesempatan Halo RRI ya. Beberapa hal disampaikan Bung Hanyu tadi ya, salah satunya ini berkaitan dengan otorita IKN ya melakukan semai 800 kg garam ya untuk memicu hujan di kawasan Nusantara. Ini juga kita lansir dari detik.com Kalimantan, ini di hari kedua modifikasi cuaca ya di hari Minggu kemarin nih ada sekitar 1,6 ton garam ya yang disemai di langit Kalimantan Timur ya. Operasi modifikasi cuaca ini kembali diusung untuk meningkatkan intensitas curah hujan ya di wilayah Kalimantan Timur, yang mana sudah ada total 1,6 ton bahan semai natrium klorida atau NaCl yang disebar dalam 2 penerbangan ya. Komandan Pangkalan TNI Angkatan Udara Lanut Domber Kolonel PNB I Gusti Ngurah Sorgalaksana mengatakan pesawat CASA NC212 buatan PT Dirgantara Indonesia ini disiagakan dalam operasi tersebut, yang mana penyemaian ini berfokus di sekitar Ibu Kota Nusantara IKN untuk menunjang kawasan krusial ya. Yang mana ini juga penyemaian dilaksanakan dengan mempertimbangkan kondisi meteorologi serta perkembangan awan ya di wilayah sasaran ya. Lanut Domber juga berkomitmen untuk mendukung pelaksanaan modifikasi cuaca ini sebagai bagian dari kontribusi TNI Angkatan Udara dalam mendukung kepentingan nasional di Kalimantan Timur ya. Diketahui juga di BMKG stasiun kelas 1 Sepinggan Balikpapan, Kepala BMKG Joko Sumardiono memastikan wilayah Kaltim ini sudah tidak diguyur hujan selama hampir sebulan lebih ya, yang mana kondisi atmosfer ini membuat pertumbuhan awan cepat menghilang ya. Nah ini di kawasan M. Yamin ya, kita tampaknya sudah ada ini beberapa dari truk ini melintasi di Jalan M. Yamin menuju ke kantor Wali Kota Samarinda ini. Nah ini ada bermacam-macam tulisan begitu yang dibawa oleh para supir truk ya untuk melakukan aksinya di kisaran kawasan kantor Wali Kota Samarinda ya. Dan juga pendengar, di kesempatan ini kita juga akan update ya informasi dari Longbagun ya, Kabupaten Mahakam Ulu ya. Kita sudah tersambung dengan rekan Imran di sana. Rekan Imran, assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, rekan Junaidi.
0: Iya, rekan Imran, apa yang menjadi keluhan yang disampaikan warga Mahakam Ulu ini? Silakan untuk laporan selengkapnya.
3: Ya, kondisi musim kemarau sangat-sangat banyak yang dikeluhkan warga, khususnya di kawasan perbatasan Kalimantan Timur ini. Untuk warga di wilayah Kecamatan Long Apari khususnya dan juga Long Pangai, sebenarnya kedua daerah ini menjadi wilayah yang bisa dikatakan terisolir karena merupakan jalur transportasi yang harus dilewati melalui jalur sungai karena pada saat musim kemarau ini terjadi pendangkalan sehingga mobilisasi menuju ke wilayah dua kecamatan tersebut jadi terhambat. Kawasan Long Apari dan Long Pahangai ini memang menjadi wilayah yang terdampak akibat fenomena cuaca kemarau dan juga masyarakat sangat tergantung pada akses transportasi sungai sebagai jalur utama penghubung antar wilayah dan juga pusat ekonomi. Dampaknya pada arus logistik ini sangat dirasakan langsung oleh warga karena pasokan-pasokan barang kebutuhan sehari-hari yang terus menipis, memicu lonjakan harga yang tergolong amat signifikan di tingkat pasar lokal. Selain itu, sejumlah komoditas vital seperti gas LPG dan bahan bakar minyak serta beras juga mulai mengalami kelangkaan sehingga situasi ini kian menyulitkan aktivitas harian warga yang bisa mengganggu roda perekonomian masyarakat di kawasan perbatasan. Untuk solusi yang diberikan dari pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk mengatasi kondisi keterisolasian wilayah ini bersama kolaborasi bersama dengan pemerintah Provinsi Kalimantan Timur, saat ini sedang mengerahkan alat berat untuk membuka akses jalan darat yang baru menuju kampung Tiong Ohang dari Kecamatan Longpangai, tepatnya di kampung Longpaka menuju kampung Tiong Ohang di Kecamatan Longapari sepanjang kurang lebih 2 km yang alat berat ini diturunkan ataupun difasilitasi operasionalnya oleh pemerintah Provinsi Kalimantan Timur untuk membuka akses jalan darat menuju wilayah Kecamatan Long Apari. Sementara ini dari wilayah Ibu Kota Kabupaten Mahakam Ulu bilang Longbagun sudah ada jalan darat namun tidak layak untuk digunakan kendaraan pada umumnya, hanya bisa diakses oleh kendaraan yang khusus di medan berat double gardan ya, seperti kendaraan-kendaraan yang digunakan untuk perkebunan dan juga pertambangan. Berikut kita akan dengarkan pernyataan dari Bupati Mahakam Ulu seperti apa proses yang sudah dilakukan untuk pembangunan akses jalan darat ini dari Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan.
4: Dan kalau diperbanyakan seperti itu, saya bisa bilang Mahakam Ulu sebenarnya sudah merdeka. Kenapa seperti itu? Karena setelah pemekaran Mahakamulu, kita bisa merasakan pertama akses jalan yang sudah ada, walaupun masih terkendala di daerah Longapari, yang sampai saat ini kita upayakan dan usahakan akan membuka jalan tersebut. Kemarin saya sempat mengajak beberapa OPD untuk mengadakan rapat terbatas, yang dimana saya ingin tahu keadaan Mahakamulu yang dimana sedang kemarau. Jadi status kita sekarang sudah di tahap siaga dan akan masuk tahap tanggap darurat. Dan tentunya dengan adanya bencana seperti ini, kita akan terus memperhatikan masyarakat kita yang ada di Longapari, Longpangai, dengan berupaya untuk membuka jalan dari Longpaka ke Tionghoang, Tionghoang sampai ke Longapari. Tidak apa-apa untuk membuka jalan, hanya mengakses jalan dengan jalan tanah dulu. Yang penting pembukaan jalan kita buat. Yang dimana memang saat ini, sampai saat ini masih diupayakan oleh Pak Gub dan Pak Wagub untuk membantu kita dalam memberikan pertama bantuan alat berat dan support lainnya untuk di jalan tersebut untuk lebih ditingkatkan lagi selanjutnya. Jadi kembali lagi, jika ditanyakan Mahakamulu sebenarnya sudah merdeka? Sudah merdeka. Dari jalan yang sudah ada, akses internet yang sudah ada, kita tidak lagi terisolasi oleh dunia luar, apalagi sekarang kita memakai dunia digitalisasi yang luar biasa, media sosial, kita mendapatkan informasi, entah informasi itu benar atau tidak, tapi informasi yang ada di dunia internet ini adalah jendela kita. Jadi saya rasa Mahakamulu sebenarnya sudah merdeka.
3: Ya, untuk alat berat beserta seluruh fasilitas pendukung operasional tersebut merupakan bentuk bantuan dan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur. Pembukaan jalan darat ini juga diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan mobilitas di wilayah perbatasan, sehingga arus perekonomian di seluruh Mahakamulu dapat berjalan lancar, serta mampu menekan tingginya harga kebutuhan pokok yang selama ini membebani di tingkat masyarakat. Demikian rekan Ahmad Junaidi dan rekan Sela Deva, kembali ke Anda di studio.
0: Ya, terima kasih rekan Imran ya. Selamat kembali bertugas.
3: Siap.
0: Ya, itu tadi ya informasi dari Longbagun, Kabupaten Mahakamulu ya, berkaitan dengan akses jalan tadi ya yang disampaikan oleh rekan Imran ya. Terima kasih rekan Imran. Dan juga ini kami informasikan di kawasan Jalan M. Yamin di saat ini sudah mulai dipadati ya oleh puluhan truk ini yang menuju ke arah Jalan Kusuma Bangsa di kantor Wali Kota Samarinda ini, melalui Jalan M. Yamin ini yang bergerak menuju titik aksi begitu ya, yang mana diketahui tadi sudah kami sampaikan bahwa aksi ini untuk menyampaikan ya penolakan terhadap kebijakan dari Dinas Perhubungan Kota Samarinda, yang mana para sopir ini tadi beberapa tulisan juga kita lihat ya, yang mana menyatakan keberatan ya terhadap pembatasan kuota subsidi yang akan diberlakukan mulai tanggal 1 September 2026 mendatang ya, yang mana aksi ini juga menjadi perhatian ya, karena melibatkan nanti ratusan armada truk yang tentunya berpotensi mempengaruhi arus lalu lintas di sejumlah ruas jalan menuju pusat kota Samarinda ya, yang mana ini memang di saat ini sudah mulai kita terlihat ya macet di kawasan Jalan M. Yamin, yang mana masa ini tentu berkumpul nantinya mempersiapkan diri menuju lokasi aksi utamanya ya di Jalan Kusuma Bangsa ya, di kantor Wali Kota Samarinda ya. Ini juga ada informasi di dari netizen yang kita pantau di media sosial begitu, ada informasinya ada belasan truk juga ini dari Lojanan Ilir siap meluncur lewat jembatan Mahakamulu. Nah, ini Di area Ring Road 3 juga mulai full kendaraan pendemo yang sudah melewati ya di kawasan Jalan Ring Road 3 ya. Ini ya ada juga dukungan begitu ya berkaitan dengan aksi ini. Saudaraku, kami dukung dari jauh ya, semoga aspirasi ini bisa dikabulkan dan juga bisa mendapatkan solusi yang baik begitu. Nah, ini berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ya, semoga perjuangan ini mendapatkan apa yang seharusnya mereka perjuangkan nih, dari netizen juga berkaitan dengan aksi hari ini ya. Ini nah, ini masih mungkin sudah ada sekitar 50 truk ini yang lewat di jalan M. Yamin ya. Ini masih mulai normal kembali arus lalu lintas ya, nampaknya sudah diatur di daerah simpang 4 Mall Lembuswana ya, sehingga ini sudah mulai lengang kembali. Nah, ini banyak juga yang bertulisan orasi begitu ya, yang mana berkaitan dengan BBM ini dari para super truck di yang melintasi ya di Jalan M. Yamin. Dan dengar ya, masih ada waktu sekitar beberapa menit lagi nih berkaitan dengan Halo RRI ya. Di WhatsApp juga ada yang bergabung nih, nampaknya ada Pak Mustamar ya di Bontang ya. Bontang ini menyampaikan ya bahwa di Bontang nih penerimaan RRI kurang bagus ini ya. Dari Pak Mustamar ada pesan suara, mungkin bisa kita putar dulu. Ya itu ya dari Pak Mustamar di Bontang nih, berkaitan dengan sinyal radio ya di Kota Bontang ya masih kurang bagus nih. Terima kasih nih informasinya dari Pak Mustamar ya, akan kita teruskan nih nanti ya kepada tim yang berkaitan dengan bagaimana penerimaan radio ya di Kota Bontang. Terima kasih Pak Mustamar ya. Kemudian ini juga berkaitan dengan aksi hari ini ya, masih ya, kita lihat ini di Jalan M. Yamin masih truk masih terus berdatangan ini ya. Ya, baik yang truk pasir begitu juga maupun juga truk barang ini ya juga ikut juga melakukan aksi ya di pagi hari ini ya. Nah, ini kalau kita lihat ya, nah truk pengangkut barang, kemudian truk pengangkut pasir atau batu, ini juga truk dump truck maupun truk barang ya yang ikut nah masih berjalan ini menuju ke arah Kusuma Bangsa ya. Ada penelpon ya, terakhir ini ada Pak Daud di Samarinda ini. Pak Daud, assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam.
0: Iya, silahkan Pak Daud.
5: Begini ya, maksudnya kemarin tuh aku punya paket nelpon PN itu kan berakhir.
0: Iya.
5: Kebetulan aku lihat aku punya pulsa nggak cukup beli paket PN, aku mampir dulu di Termo Bakung ini di konter ya. Lihat pengunjungnya juga agak banyak juga ini, kalangan ibu-ibu remaja putus ini. Waktu mereka itu di konter itu ingin membeli kartu perdana itu yang maksudnya itu kata petugas di konter itu bila ibu-ibu mau beli kartu perdana bawa KTP dan kartu keluarga ya. Halo.
0: Iya.
5: Ini nanti pihak konter yang meregistrasi ini. Ini kan karena ibu-ibu kan mengeluh setiap 3 bulan itu dipakai kartu perdana ini kan untuk internet aja bonusnya udah nggak ada lagi, jadi mahal. Alternatifnya berarti ganti kartu ya. Tapi pihak konter mau beli kartu Telkomsel, Indosat juga itu perlu bawa KTP dengan kartu keluarga itu.
0: Iya.
5: Ini mana pengunjung kali itu keberasan ya. Sedang undang-undang di negara kita, coba buka undang-undang nomor 27 tahun 22 itu kan perlindungan data pribadi kan. Kita juga masyarakat pintar di semua jenis situasi kan, anda kerja nomor induk kependudukan dengan kartu keluarga kirim ke 444 itu ya, swasta 4 itu kan registrasi kan. Kalau pihak konter yang meregistrasi tentu kita punya kartu dari jasa nomor ini yang ini yang beli. Jadi data pribadi kita sudah disantongi oleh, oh itu aku gak tahu, cuma dari yang dari ini kan aturan dari ini kalau grasar itu kan tersedekom sih kan, membuat aturannya. Ini kalau boleh dari Kementerian Menko Info juga turun juga ya, apakah grasar di Samarinda ini karena undang-undang kita sudah ada sih, undang-undang nomor 27 tahun 2002 itu kan melindungi data pribadi ya. Kalau pihak konter yang memiliki spas untuk mereka catat KTP nomor ini nih, pemiliknya ini, alamatnya ini kan. Jadi masyarakat kawan sini itu khususnya Samarinda sudah dikampungi data pribadi kan. Karena telekomsi dan ini kan mereka bukan made in Indonesia, saat luar punya kan. Ah, ini kalau boleh Dewan Redaksi RTR mengundang Kresari Samarinda ya, menguat aturan lain ini ya. Karena pihak Kresari juga ingin yang diregistrasi itu membawa kartu bela, membawa kartu keluarga lah. Ini bertentangan dengan undang-undang di negara kita ya. Coba lah kita ini supaya juga data pribadi kita di khususnya di Samarinda ini terlindungi. Oke, makasih. Selamat pagi.
0: Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, berkaitan dengan registrasi kartu perdana ya. Ini memang harusnya ini bisa dilakukan oleh pribadi masing-masing begitu kata Pak Daud ya. Memang tidak perlu harus menyewa jasa konter begitu untuk meregistrasikan kartunya. Mungkin bisa dibantu oleh pihak keluarga yang bersangkutan begitu ya, dari kata Pak Daud tadi ya. Dan juga ini bagaimana keamanannya begitu disampaikan Pak Daud. Terima kasih Pak Daud di Samarinda ya, menjadi penelpon terakhir kita ya tadi di Halo RRI. Kita cukupkan dulu ya hingga di sini begitu pendengar Halo RRI edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026, dan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Ahmad Junaidi mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda pendengar. Selamat pagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

0: Udah, gak usah banyak drama. Ini apa nyamuknya?
1: Makasih.
2: Cuaca ekstrim dan banjir meningkatkan risiko penyebaran penyakit. Salah satunya, demam berdarah. Tutup semua wadah dan hindari genangan air. Kubur barang-barang yang dapat menampung air. Tabur insektisida pembunuh serangga di selokan dan talang atap. Segera bersihkan rumah setelah banjir surut agar menghindari lembab, tumbuhnya jamur, dan bersarangnya nyamuk.

0: Pancasila.
1: Pancasila.
0: Satu.
1: Satu.
0: Ketuhanan yang Maha Esa.
1: Ketuhanan yang Maha Esa.
0: Dua.
1: Dua.
0: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
1: Kemanusiaan yang adil dan beradab.
0: Tiga.
1: Tiga.
0: Persatuan Indonesia.
1: Persatuan Indonesia.
0: Empat.
1: Empat.
0: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
1: Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan.
0: Dalam permusyawaratan perwakilan.
1: Dalam permusyawaratan perwakilan.
0: Lima.
1: Lima.
0: Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, informasi cek fakta, beredar unggahan video di media sosial yang memperlihatkan gelombang besar menghantam pantai, di mana gelombang itu diklaim sebagai tsunami yang terjadi usai gempa bumi berkekuatan magnitudo 7,7 mengguncang wilayah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 15 Agustus 2026. Faktanya, klaim video tsunami usai gempa bumi di NTT tersebut adalah hoax atau tidak benar. Dilansir dari Tempo, peristiwa dalam video tersebut bukan gelombang tsunami di NTT, melainkan dampak angin topan Super Fung Wong di Provinsi Aurora, Filipina. Video tersebut telah beredar di internet sejak tahun 2025 dan dilaporkan ada dua akun Facebook, yaitu Brigada News FM Sideo dan Kanilo, telah mengunggah video yang identik pada 9 November 2025. Kedua akun tersebut melaporkan gelombang tinggi terpicu topan Uwan atau topan Fung Wong yang menerjang pesisir Tinalungan, Provinsi Aurora, Filipina. Video yang sama dari peristiwa itu juga disiarkan oleh akun Instagram TVRI Nasional @TVRI Nasional. Demikian informasi cek fakta Pro
0: 1. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta Pro 1 RRI.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air yang saya hormat, jika kita memperhatikan bagaimana dinamika sosial politik yang sekarang sedang terjadi, melihat bagaimana di kalangan rakyat ada kegelisahan, sebagian juga kemudian terjebak di dalam konflik horizontal, sementara di kalangan pejabat, praktik penyalahgunaan kekuasaan belum berhenti, demikian juga praktik korupsi belum berhenti, tentu ada pesimisme yang tumbuh pada diri kita. Kita pasti bertanya, bagaimana mungkin kita bisa mencapai apa yang menjadi cita-cita dari negara bangsa ini sebagaimana ditetapkan oleh para pendiri bangsa jika praktiknya seperti itu? Bagaimana mungkin kita bisa mencapai kejayaan dan kemajuan bagi Republik Indonesia jika semua hal yang memprihatinkan ini tidak pernah usai, belum mendapatkan solusi yang nyata? Saudara dan saudari yang saya hormati, tentu saja pesimisme yang didasarkan atas pembacaan seperti itu wajar-wajar saja. Tetapi dalam kesadaran Pancasila, saat kita sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan yang Maha Esa, sesungguhnya kita memang juga harus punya keyakinan bahwa perbaikan itu masih mungkin untuk dilakukan. Keajaiban masih bisa terjadi. Pertolongan Tuhan masih mungkin turun untuk bangsa dan negara. Bagaimana cara? Tentu saja agar pertolongan Tuhan itu sungguh-sungguh turun menjadi nyata, menyelamatkan kita semua. Diri kita sendiri yang harus memulai langkah yang tepat. Kita yang harus sungguh-sungguh berusaha dan berdoa. Di satu sisi, kita harus menjadi contoh atau teladan dari kebajikan yang sejati. Tidak peduli kita posisinya ada di mana, apakah kita ini rakyat atau pejabat, kita bisa memicu perubahan, memicu perbaikan. Ketika kita sungguh-sungguh mau tulus memberi kontribusi buat bangsa dan negara ini, sesungguhnya itu akan menarik datangnya pertolongan Tuhan. Pada saat yang sama, kalau kita sungguh-sungguh mau merenung, mau reflektif, perlu memanjatkan doa yang sahdu, doa yang muncul dari kemurnian hati kita, kita bisa bahasakan, itu pasti bisa mengetuk pintu langit, membuka pintu-pintu langit sehingga datang pertolongan yang nyata yang kita butuhkan. Secara rasional memang tampak sangat sulit, tetapi jika kita punya kesadaran ketuhanan, optimisme inilah yang kita jaga. Mari kita lakukan, kita menjadi pembuka keajaiban di negeri kita.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang pendengar, berjumpa dengan saya Ria Mitasari di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat ya, dan juga bersemangat untuk memulai kembali aktivitas di hari Senin ini. Dan tentunya kami juga akan temani dengan update informasi-informasi pilihan, melengkapi sajian musik dan juga informasi ya untuk suasana siang hari ini. Dan tentunya selamat mendengarkan kami di radio konvensional ataupun yang saat ini juga sudah beralih menggunakan streaming di aplikasi RRI Digital dan juga di website rri.co.id. Untuk sosial media, Anda juga bisa menjangkau kami pendengar di Instagram ataupun juga Facebook RRI Pro 1 Samarinda.

0: di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel. Bukan guest house? Bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas Asrama Haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan, jangan cuma ingat hotel. Ingat, Asrama Haji Balikpapan.
1: Seratus, dua ratus, tiga ratus. Aduh, dihitung berkali-kali juga gak nambah deh.
2: Itu lagi ngitung uang, apalagi latihan matematika.
1: Siapa tahu kalau dihitung terus bisa jadi sejuta.
2: Wah, kalau begitu saya ikut ngitung. Biar sekampung langsung kaya.
1: Ya, beginilah mbak. Bulan belum habis, kebutuhan sudah antri.
2: Kemarin bantuan pangan sudah diterima kan bu?
1: Alhamdulillah sudah. Pas banget. Beras 10 kilo sama minyak goreng. Rasanya lega.
2: Nah, itu yang penting. Rumah itu paling enak kalau dapurnya tetap ngebul.
1: Iya mbak, kalau di dapur tenang, hati ibu juga ikut tenang.
3: Kadang rasa tenang datang dari hal yang sederhana.
4: Bagi 33,2 juta keluarga penerima manfaat di seluruh Indonesia, program bantuan pangan membantu menjaga kebutuhan pokok, mengurangi beban pengeluaran, dan menghadirkan harapan. Menjaga pangan, menenangkan kehidupan.
5: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

motivasi dan inspirasi. Hari ini hari yang membahagiakan tentunya untuk televisi Indonesia, karena di tanggal 24 Agustus ini jadi momentum ya untuk Hari Televisi Nasional yang memang berkaitan dengan peristiwa bersejarah ketika siaran televisi pertama di Indonesia berkembang menjadi TVRI dan mulai mengudara pada 17 Agustus 1962 dalam rangkaian peringatan hari ulang tahun ke-17 kemerdekaan Republik Indonesia. Yang tentunya pendengar, TV ini sudah menjadi salah satu media komunikasi masyarakat Indonesia yang juga punya pengaruh besar dalam kehidupan, mulai dari memberikan informasi sampai juga menghadirkan hiburan bagi keluarga. Nah, dirilis dari situs resmi TVRI, pendengar, sejarah televisi Indonesia sendiri juga tidak bisa dipisahkan dari TVRI tentunya, karena menjadi tonggak awal penyiaran televisi nasional dan kehadirannya juga membuka jalan ya bagi perkembangan industri televisi dan penyiaran di Indonesia yang kemudian sampai dengan saat ini semakin berkembang dengan munculnya berbagai stasiun televisi swasta. Kita akan hadirkan tentunya pendengar hari ini ya seperti apa sejarah dan perkembangan televisi di Indonesia selengkapnya di Samarinda siang ini.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

Come On Over ya, masih bersama Anda pendengar di Samarinda siang hari ini, yang tentunya juga kita masih membicarakan bagaimana perkembangan televisi di Indonesia ya, yang tentunya diawali dari 17 Agustus tahun 1962, saat itu TVRI mulai mengudara dan menguji coba siaran televisi pertama di Indonesia dan menyiarkan hari peringatan kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-17. Lalu di 24 Agustus 1962 TVRI diresmikan oleh pemerintah Indonesia, dan di tanggal ini pula TVRI menyiarkan secara langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 ketika Indonesia menjadi tuan rumah Asian Games yang digelar di Stadion Utama Senayan, dan TVRI saat itu mendominasi industri televisi Indonesia hingga tahun 1989 ya. Lalu kemudian muncul di tahun 1989 pendengar, tanggal 24 Agustus juga ya, pemerintah mulai merealisasikan pengadaan siaran televisi swasta pertama, dan lahirlah saat itu Raja Wali Citra Televisi Indonesia RCTI. Dan acara-acara awalnya itu adalah acara impor barat, karena statusnya swasta maka pendapatan RCTI juga diperoleh dari iklan yang mencapai 15% jam siarannya. Lalu satu tahun kemudian mendengar, tepatnya di tahun 1990, masih di tanggal 24 Agustus ada Surabaya Central Televisi atau SCTV yang menjadi stasiun televisi swasta kedua yang diberikan izin dan resmi mengudara di Indonesia, di mana awalnya siarannya hanya mencakup wilayah Surabaya dan sekitarnya. Namun di tahun 1990 juga pemerintah memberikan izin kepada TV swasta untuk bersiaran secara nasional.

0: dengan suara kampung halaman. Pakai RRI Digital, Anda bisa mendengarkan siaran RRI dari berbagai daerah di Indonesia. Berita lokal, musik daerah, dan budaya khas dari kampung halaman, semuanya bisa Anda nikmati di mana saja. Download aplikasi RRI Digital sekarang, gratis di Play Store dan App Store.
1: Tahukah Anda kalau di negara Thailand memiliki sebuah desa bernuansa Indonesia? Desa ini bernama Kopanye, didirikan oleh 3 keluarga nelayan keturunan Jawa sekitar 200 tahun lalu. Keberadaan desa ini berawal saat 3 keluarga terdampar di perairan Thailand untuk menangkap ikan di sekitar Laut Andaman atau lepas pantai Thailand. Saat ini ada lebih dari 1.680 jiwa yang mendiami desa Kopanye. Pemerintah setempat pun telah menetapkan hak kepemilikan atas tanah meski sebagai orang asing. Uniknya, di desa ini telah dibangun 3 lapangan sepak bola terapung yang terbuat dari bahan kayu, dibangun setelah gelaran Piala Dunia tahun 1986.

Masih bersama Anda pendengar di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi, dan terpantau juga saat ini ya di kawasan M. Yamin, Kota Samarinda. Itu cuacanya terpantau mendung dan juga berkabut ya kalau kita lihat saat ini. Dan juga untuk ruas jalan di M. Yamin saat ini pendengar, hati-hati tentunya untuk Anda yang tengah berkendara di kawasan Kota Samarinda, karena masih berada di kawasan M. Yamin ini ratusan supir truk ya berserta armadanya di Samarinda hari ini menggelar unjuk rasa besar-besaran di Balai Kota Samarinda, di mana aksi ini digelar untuk bentuk penolakan terhadap kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda terkait pembatasan kuota subsidi yang disebut akan diberlakukan mulai 1 September 2026. Dan terpantau ini di kawasan M. Yamin ya, di depan kantor RR Samarinda masih ada beberapa mobil truk ya yang masih menuju ke lokasi, yaitu Balai Kota Samarinda, dan terpantau juga dari CCTV Samarinda pendengar di kawasan Lembuswana saat ini juga terpantau padat ya, dan cukup penuh tentunya di kawasan Jalan Kesuma Bangsa. Dan tentunya kita nantikan bagaimana tentunya laporan dari sana untuk Anda juga pendengar yang mungkin saat ini terjebak macet ya, seperti apa kondisi dan situasi di kawasan tersebut. Anda juga bisa berbagi informasinya bersama dengan kami, bisa jalur telepon di 736566 ataupun juga kirimkan WhatsApp ya, nanti kami telepon langsung di 0811 554 9976.

0: heboh. Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Tahukah Anda di mana pantai dengan pasir terhalus di dunia? Pantai yang dinobatkan sebagai pemilik pasir terhalus di dunia adalah Pantai Ngurblot yang terletak di Desa Ngilngof, Kepulauan Kei, Maluku Tenggara. Kehalusan pasirnya bahkan diakui oleh National Geographic mengalahkan pantai-pantai terkenal seperti Navigio di Yunani dan Bondi di Australia. Selain pasirnya yang luar biasa halus, pantai ini memiliki pemandangan yang memukau dengan garis pantai yang panjang, air laut yang biru jernih, dan suasana yang tenang. Pantai ini merupakan destinasi ideal untuk bersantai, berenang, dan menikmati keindahan alam yang masih sangat alami dan belum banyak terjamah.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi Samarinda Siang sudah temani Anda pendengar. Selanjutnya ya, kita akan beralih memasuki segmen pengarus taman gender dan inklusi, tentunya untuk mengupdate kembali informasi-informasi seputar perempuan pertama di acara televisi Indonesia. Seperti apa lengkapnya? Sesaat lagi.

0: Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, pemerintah kota Samarinda memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini BPBD Kota Samarinda mencatat sekitar 77 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 104,34 hektar. Kepala BPBD Kota Samarinda Suwarso mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melibatkan BPBD, Damkar, relawan hingga pihak swasta. Pemerintah juga memetakan dampak kemarau tidak hanya terkait kebakaran lahan, tetapi juga ketersediaan air bersih, pertanian, perikanan, serta kualitas air dan udara. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara dibakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas Informasi.
1: Pro 1.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudah. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru, harapan tentang masa depan yang lebih baik, harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu, Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasih, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun itu. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatan. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat. Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi. Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berpikir. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, satuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu. Kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
2: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda di Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini di segmen pengaruh utamaan gender dan juga inklusi, masih bertemakan Hari Televisi Nasional. Pendengar, hari ini kita akan sedikit mengetahui ya, terkait dengan wanita pertama yang menjadi pembawa acara televisi di Indonesia. Jadi nama beliau ini sudah menjadi legenda di dunia pertelevisian tanah air dengan nama aslinya Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman atau yang lebih dikenal dengan nama Susalamun ya. Beliau ini bisa dibilang sebagai seorang penyiar televisi wanita pertama untuk acara televisi Indonesia di TVRI. Seperti apa tentunya kiprah dari Susalamun ini, mendengar, kami akan hadirkan lengkapnya di segmen siang ini.

0: Sekarang gratis di Play Store.
1: Seru banget nih. Seru.
2: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
1: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
2: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
1: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
2: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
1: Iya juga ya.
2: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.

Pendengar Susalamun ya, beliau ini adalah pembawa acara televisi pertama Indonesia di tahun 1962. Dan wajahnya sendiri pertama kali mengisi di layar kaca sebagai presenter di upacara pembukaan Asian Games ke-4 di Jakarta saat itu, di mana pada 24 Agustus tahun 1962 TVRI mengudara untuk pertama kalinya dengan acara siaran langsung upacara pembukaan Asian Games ke-4 dari Stadion Utama Gelora Bung Karno. Dan saat itulah seorang Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman atau yang akrab disapa dengan Susalamun berperan sebagai pembawa acara televisi pertama di Indonesia. Jadi pendengar, dikatakan dikutip dari kanal YouTube RCTI Entertainment, pendengar, pada 23 Oktober 1961 saat itu Presiden Soekarno yang berada di Wina memerintahkan untuk mengirimkan pesan kepada Menteri Penerangan Bapak R. Maladi saat itu untuk segera mendirikan stasiun televisi sebagai bagian rangkaian atau sarana persiapan Asian Games yang berlangsung di Jakarta. Tidak hanya itu, Presiden Soekarno juga meminta kepada pengusaha radio yaitu Tayib Muhammad Gobel agar segera memproduksi 10.000 pesawat televisi untuk didistribusikan ke masyarakat Indonesia. Hal ini agar masyarakat juga bisa turut menyaksikan pesta Asian Games ke-4 yang dihelat di Jakarta. Nah, seorang Susalamun saat itu sebagai pembawa acara televisi sekaligus juga penyiar, dan ia menggunakan nama Susalamun dan akhirnya tenar dengan nama tersebut.

0: semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Besok kita jadi naik piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
2: Lihat info cuaca dulu lah nanti.
1: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
2: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
1: Ya kan, berangkat awal aja kali biar gak kehujanan.
2: Pakai mobil juga, gak kehujanan dong. Gak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
1: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
2: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
1: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
2: Hah?
1: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan?
3: Pro 1 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda di Pengarus Taman Gender dan Inklusi ya. Dan kita juga masih membicarakan pembawa acara televisi wanita pertama di Indonesia, yaitu Susalamun, yang ternyata sebelum menjadi seorang pembawa acara televisi pertama Indonesia, beliau ini adalah penyiar di Radio Republik Indonesia Solo. Jadi ketika Presiden Soekarno melawat ke Solo ditemani oleh sang istri Fatmawati, beliau bertemu dengan Susalamun yang saat itu merupakan sosok penyiar RRI Solo yang cantik dan memiliki suara bagus. Saat itu Presiden mengatakan jika suatu hari nanti Susalamun akan menjadi orang Jakarta. Dan saat itu dikatakan mendengar ucapan beliau menjadi kenyataan saat Susalamun menjadi pembawa acara televisi pertama Indonesia dan mengudara di acara upacara pembukaan Asian Games 4 di Jakarta. Pada tahun 2018, Susalamun sempat meraih penghargaan di Panasonic Gobel Awards, dan beliau ini meraih penghargaan anugerah khusus di Panasonic Gobel Awards tahun 2018 pada usianya yang ke-87 tahun. Saat menerima penghargaan tersebut, ia tidak kuasa menahan rasa bahagia dan harunya. Dan di momen yang sama, ia juga menceritakan bedanya dunia televisi zaman dulu dan zaman sekarang.

0: terkini.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, demo sopir truk di depan Balai Kota Samarinda menolak pembatasan kupon subsidi BBM saat ini tengah berlangsung. Untuk mengikuti dan juga mengetahui seperti apa kondisi di sana, dilaporkan langsung oleh Sela Deva. Sela.
2: Ya, selamat siang kita dan juga pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Saat ini kami melaporkan langsung dari Jalan Kesuma Bangsa, tepatnya di depan wilayah dari Balai Kota Samarinda, ya, yang mana suasana ya pada siang hari ini sangat-sangat padat sekali karena memang sedang berlangsung demo oleh supir truk yang diestimasi ada sekitar 500 unit mobil truk yang terparkir di Jalan Kesuma Bangsa. Bahkan tidak hanya dari Kesuma Bangsa saja pendengar, tadi kami juga dari Jalan M. Yamin Simpang Lembus itu sudah macet seperti itu ya, berjejer truk-truk dari Dr. Sutomo sehingga memang sulit sekali terutama bagi mobil untuk kesini, jadi tidak bisa sama sekali. Tadi juga diarahkan untuk melalui Pasar Sihiri, dan untuk motor pun juga kalau ingin menyelip itu juga cukup berbahaya karena tadi kami menyelip lewat kiri ya, dan juga kita harus melalui Jalan Angklung dan Jalan Biola untuk bisa mencapai Jalan Kesuma Bangsa. Dan tetap ada penjagaan juga walaupun padat dari Satlantas Polres Samarinda, kami lihat di sini penjagaannya juga cukup kondusif dan juga demonstran juga kondusif di sini. Dan dapat kami sampaikan pada pukul 11.38 ini demonstrasi suasananya sudah kondusif juga pendengar, karena memang Wali Kota Samarinda Andi Harun ini sudah turun langsung untuk menemui para aksi massa. Yang mana memang sebelumnya kami sampaikan demo ini memuat tuntutan, yaitu penolakan massal terhadap kebijakan Dinas Perhubungan Kota Samarinda mengenai pembatasan kupon subsidi di kantor Dishub per 1 September 2026 atau pada bulan depan. Nah, jadi nanti terhitung mulai 1 September 2026 setiap kendaraan angkutan yang akan membeli biosolar di SPBU wajib lebih dulu menjalani verifikasi di unit pengujian kendaraan bermotor Dinas Perhubungan Kota Samarinda. Nah, kendaraan yang tidak memenuhi persyaratan, terutama yang tidak memiliki uji berkala atau KIR yang masih berlaku, tidak akan mendapatkan nomor antrian untuk mengisi BBM bersubsidi. Nah, disebutkan bahwa sistem ini dilakukan memang untuk penyaluran biosolar ini agar lebih tepat sasaran begitu pendengar, dan juga ini sebagai salah satu upaya untuk menekan ya, mendukung program penanganan over dimension overloading atau ODOL yang memang ini belakangan ini menjadi hal yang cukup diriuhkan oleh masyarakat yang mengenai Kamtimas juga. Nah, dan untuk menanggapi hal ini tadi dari Wali Kota menyampaikan pihaknya akan memberikan kelonggaran terlebih dulu selama 1 hingga 2 bulan bagi para supir truk ini untuk bisa memenuhi persyaratan-persyaratan yang telah ditetapkan. Nanti setelah 1-2 bulan itu barulah nanti mulai ditetapkan sistem yang harusnya memang berlaku. Namun tadi kami sempat mewawancarai oleh salah satu supir truk ya, yang mengatakan bahwa sebetulnya yang menjadi permasalahan di sini adalah pemblokiran kartu Brizi, yang menurut mereka menilai ini memang untuk membuka blokir tersebut itu persyaratannya sangat-sangat memberatkan seperti itu ya. Dan selain dari pemblokiran kartu Brizi yang juga menjadi perhatian atau menjadi keluhan dari teman-teman sopir ini adalah mengenai pembatasan kuota dari Dishub itu sendiri. Jadi saat kami tanya apakah mereka puas terhadap jawaban Wali Kota, mereka menyampaikan ya tidak begitu puas, karena dibandingkan 1-2 bulan saja pembebasannya, mereka menuntut agar mengapa tidak seterusnya saja seperti itu. Dan sampai saat ini pun dialog masih berlangsung ya pendengar, antara sopir truk dan juga Wali Kota, dan juga ditemani oleh jajaran Pemkot, ada dari Polresta Samarinda juga kami lihat ya. Nanti kita akan pantau seperti apa jalannya dialog berlangsung. Namun sampai saat ini situasi masih kondusif, juga para sopir truk ini masih ada sebagian yang duduk sambil mendengarkan dialog seperti itu, tidak ada kericuhan yang terjadi. Namun memang sekali lagi ini jalanan padat, mulai dari Jalan Pahlawan ini sudah tidak bisa dilewati baik untuk mobil maupun pemotor begitu ya. Dan di Dr. Sutomo juga tadi dikabarkan dari sopir bahwa ini yang ada di depan Balai Kota ini belum semuanya, bahkan masih ada teman-teman sopir truk yang masih tertahan di flyover Juanda atau Air Hitam. Jadi kami himbau untuk pendengar mencari jalan alternatif lain selain dari Jalan Kusuma Bangsa, Jalan Pahlawan, Dr. Sutomo begitu ya, karena memang ini sudah padat sekali dan belum ada pergerakan massa, ini akan bubar. Jadi kami masih menunggu seperti apa jalannya dialog. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan, Mita. Kita kembali ke studio.
1: Baik, terima kasih informasinya, Sela Deva.
0: Laporan terkini.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama

Kadang, air panas bisa membeku lebih cepat daripada air dingin loh. Fenomena aneh ini disebut Mapemba Effect. Beberapa peneliti menjelaskan bahwa air panas lebih cepat menguap, sehingga jumlah airnya berkurang dan lebih mudah membeku. Studi yang dijelaskan oleh ahli fisika John Weiss juga menyebut perubahan struktur molekul saat air dipanaskan bisa mempengaruhi proses pembekuannya. Tapi efek ini tidak selalu terjadi. Banyak faktor seperti jenis air, wadah, dan suhu freezer yang ikut menentukan. Intinya, kadang air panas benar-benar bisa menang balapan jadi es. Sains memang suka bikin

Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih kita membicarakan pembawa acara televisi wanita pertama di Indonesia yang bernama Susa Lamun. Pendengar, yang ternyata beliau ini juga dulunya adalah penyiar dari RRI Solo ya. Jadi saat mendapatkan anugerah khusus Panasonic Gobel Awards di tahun 2018, beliau ini sempat menceritakan perbedaan dunia televisi di awal berdiri dan di zaman sekarang ya. Jadi menurutnya saat itu gedungnya sangat indah ya dibandingkan era 1962 yang semuanya masih serba tanah, masih kabel di mana-mana katanya. Jadi untuk dekorasi saja itu harus mencari di luar studio. Kemudian di masa kini studio televisi sudah sangat cantik, bagus semua dan indah semua ya. Itu kata beliau di panggung acara Panasonic Gobel Awards tahun 2018. Namun sayangnya pendengar, 2 tahun setelah menerima penghargaan tersebut, Susa Lamun menghembuskan napas terakhirnya pada 12 Desember 2020, di mana kabar duka tersebut disampaikan oleh Helmi Yahya di akun Instagramnya. Jadi pendengar, dilansir dari situs inews.id, ditulis oleh seorang Helmi Yahya, "Selamat jalan Ibu Susa Lamun, pembawa acara televisi pertama di Indonesia pada tahun 1962. Teriring rasa hormat kami kepada Ibu yang membuka jalan kepada sebuah profesi baru kala itu, yaitu penyiar televisi. Teringat kenangan saat mengundang Ibu ke ulang tahun TVRI dan juga membacakan profil Ibu saat menerima Panasonic Award untuk kategori Lifetime Achievement Award. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi ketabahan." Hal tersebut ditulis oleh Helmi Yahya di Instagramnya pada 12 Desember 2020. Itulah pendengar, perempuan yang menjadi presenter televisi pertama Indonesia yang memiliki nama lengkap Raden Ayu Siti Partuti Suskandani Saparman atau yang dikenal dengan nama Susa Lamun, yang sudah kami hadirkan informasinya untuk lengkapi sajian pengaruh utaman gender hari ini. Kita akan jelang untuk penyampaian dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI pukul 12 waktu Indonesia Tengah.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Brighton & Hove Albion pimpin klasemen Liga Premier Inggris usai pesta gol ke gawang Aston Villa. Arthur Fields dan Jessica Pegula menjuarai Cincinnati Open 2026. Lando Norris finish terdepan pada Grand Prix Belanda 2026. Timnas Putri Indonesia U16 takluk 0-1 dari Thailand pada ajang Sri Kandi Merdeka Cup 2026.

0: TV. Dan kami akan hadirkan terlebih dahulu informasi breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani. Baik, kami masih akan mengupayakan hubungan dengan reporter kami Afriani Respati yang saat ini sedang berada di Riau. Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla. Nanti kami juga akan hadirkan informasi terkait juga penanganan kebakaran hutan dan lahan seperti apa di Riau setelah jeda berikut.

0: olahraga siang, kabar pertama kami awali dari sepak bola Inggris. Brighton and Hove Albion memimpin klasemen Liga Premier Inggris setelah mengalahkan Aston Villa 4 gol tanpa balas malam laga yang berlangsung di MX Stadium malam tadi. Laporan selengkapnya disampaikan Indra Virgiantara.
1: No space for the keeper. Can he pick the cross? It is a good cross. Gomez 3-0. Hinchwood there.
2: Brighton and Hove Albion mengawali Liga Premier Inggris dengan kemenangan telak 4-0 atas Aston Villa di Amex Stadium malam tadi. Brighton tampil dominan sejak awal pertandingan dan memanfaatkan sejumlah masalah di kubu Villa untuk meraih 3 poin. Brighton membuka keunggulan pada menit ke-8 setelah Victor Lindelof mencetak gol bunuh diri. Brighton mengandakan keunggulan pada menit ke-18 lewat gol The Keeper dari dalam kotak penalti. Aston Villa semakin kesulitan dari tekanan Brighton. 2 menit kemudian Jack Hinshelwood mencetak gol perdananya pada pertandingan tersebut setelah Diego Gomez menyundul umpan silang The Keeper ke arahnya. Hinshelwood kembali mencatatkan namanya di papan skor hanya 2 menit berselang. Kesalahan Joe Gomez di dekat kotak penalti dimanfaatkan Yasin Ayari untuk merebut bola sebelum Hinshelwood menyelesaikan peluang ke sudut kiri bawah gawang. Keunggulan 4-0 Brighton semakin sulit dikejar Villa setelah Joe Gomez menerima kartu merah langsung pada menit ke-40 setelah tinjauan VAR. Gelandang asal Brazil itu diusir karena melakukan pelanggaran terhadap Rutter setelah kehilangan penguasaan bola. Pelatih Brighton Fabian Hurzeler memuji penampilan anak asuhnya dalam pertandingan tersebut. Kemenangan melawan Villa disebutnya hasil dari timnya yang mampu mengendalikan permainan.
3: We scored some nice goals that helped us.
2: Kami mencetak beberapa gol indah. Hal itu sangat membantu kami, membantu permainan dan intensitas kami. Tentu saja kartu merah juga menjadi faktor penentu jalannya pertandingan. Namun secara keseluruhan semua gol yang kami cetak terjadi pada sejumlah pemain kedua tim masih seimbang. Itu hal yang positif. Di babak kedua menurut saya kami bermain dengan cukup serius. Kami menguasai bola dan mengendalikan jalannya pertandingan. Tidak mudah kehilangan bola serta mampu menciptakan peluang. Jadi menurut saya itu adalah penampilan yang cukup matang. Sementara Jack Hinshelwood mencetak 2 gol bagi Brighton mengatakan timnya layak meraih 4 gol ke gawang Villa. Dengan energi dan intensitas yang ditunjukkan, timnya telah bermain sangat baik.
3: Ya,
2: menurut saya begitu. Kami mengawali pertandingan dengan sangat baik. Seperti yang saya bilang, kami membawa energi dan intensitas itu. Dan ya, menurut saya, kami sangat layak mendapatkan 4 gol tersebut. Selebihnya, penampilan kami benar-benar menunjukkan profesionalisme. Dengan kemenangan ini, maka Brighton untuk sementara memimpin klasemen Liga Premier Inggris unggul produktivitas gol dari Arsenal di posisi kedua, lalu Brentford dan Everton serta Hull City yang melengkapi posisi 5 besar klasemen. Demikian

0: masih dari Liga Inggris. Tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan mengamankan hasil seri 2-2 bagi Liverpool atas Newcastle United dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027. Nurdiansyah Krisna menyampaikan laporannya.
1: Newcastle United harus puas berbagi poin bersama Liverpool dalam laga pekan pertama Liga Inggris 2026-2027 setelah tendangan penalti Dominic Szoboszlai di penghujung pertandingan merubah kedudukan menjadi 2-2. Berlaga di St. James Park, Newcastle malam tadi tuan rumah langsung tampil agresif. Will Osula dengan tenang menembus pertahanan Liverpool dalam upaya serangan balik dan ia mengoper bola kepada Anthony Elanga yang terus berlari ke dalam kotak.

0: 10 menit dan Liverpool patut bersyukur akannya karena pada waktu tambahan ke-9 mereka dihadiahi tendangan penalti setelah Lewis Hall menekel Victor Munoz dalam kotak terlarang. Szoboszlai maju sebagai eksekutor dan berhasil menuntaskan tugasnya dengan baik mengakhiri pertandingan dengan kedudukan 2-2 bagi kedua tim. Selesai pertandingan, manajer klub Newcastle United Matthias Jaissel mengatakan bahwa dirinya bangga akan penampilan yang disajikan para pemainnya di lapangan.
1: Kami sudah melihat banyak hal yang kami harapkan. Itulah sebabnya saya katakan bahwa kami sangat bangga melihat para pemain tampil sebagai satu kesatuan di lapangan dalam waktu yang singkat, serta benar-benar berkomitmen terhadap apa yang mereka lakukan. Ini adalah fondasi yang sangat baik untuk pengembangan lebih lanjut.
0: Sementara itu, manajer klub Liverpool, Andoni Iraola, menyampaikan bahwa gol penalti itu merupakan hadiah atas kerja keras yang diberikan para pemainnya di lapangan.
2: Yes, I think because we score at the end, no, probably you have.
0: Menurut saya, karena kami mencetak gol di penghujung pertandingan, mungkin rasanya lebih baik. Sebelum pertandingan, kami mungkin tidak akan puas dengan hasil ini. Tapi memang benar bahwa saya pikir ada imbalannya, karena kami tidak pernah menyerah. Saya pikir kami telah memberikan banyak tekanan kepada Newcastle dan kami harus menunggu sampai akhir untuk gol itu tercipta. Tapi saya pikir kami sudah melakukan lebih dari cukup untuk mencetak gol itu. Atas hasil ini, Liverpool dan Newcastle berada di posisi ke-9 dan ke-10 dalam klasemen sementara dengan 1 poin dari 1 pertandingan. Hasil pertandingan lainnya dalam Liga Inggris,

0: skor telak 5-0. Laporannya disampaikan Karisma Rizky.
1: Barcelona memulai musim La Liga 2026-2027 dengan sempurna. Bertandang ke markas LC di Stadion Manuel Martinez Valero dini hari tadi, Blaugrana berpesta gol dengan skor telak 5-0. Dalam jalannya laga, Barcelona langsung tampil menekan sejak awal dan tidak memberikan kesempatan bagi LC mengembangkan permainan. Di menit ke-14, Rafinha membuka keunggulan lewat titik penalti. Pemain baru, Karim Adeyemi, mencatat gol debutnya di menit ke-45 plus 3, memanfaatkan operan Lamine Yamal. Kemudian Rafinha mencetak brace di menit ke-67 setelah umpan tarik matang dari Anthony Gordon. Fermin Lopez juga mencatatkan nama di papan skor di menit ke-71 lewat sontekan jarak dekat kembali dari assist Gordon. Memasuki menit ke-79, Fermin Lopez kembali mencetak gol kelima setelah menerima umpan Xavi Espart. Usaha kepelatih Barcelona Hansi Flick senang dengan timnya yang mampu menjaga gawang tetap bersih dari kebobolan.
2: No easy ball, and this is normally not our game.
3: Hari inilah yang saya inginkan dari timnya. Pada akhirnya kita berhasil menjaga gawang tetap bersih. Ini hebat karena kami juga bertahan dengan sangat baik. Dengan 5 gol lagi melawan tim yang bagus, LC memainkan sepak bola yang luar biasa.
4: And 5 goals against this team is also good. LC play fantastic football.
1: Sementara itu striker Barcelona Anthony Gordon menilai timnya menampilkan performa yang sempurna.
5: I think the perfect start. 5 goals scored. No goals.
3: Performa yang sempurna. 5 gol tercipta. Tidak ada kebobolan. Sangat senang. Saya pikir kami memainkan sepak bola yang bagus, mencetak beberapa gol hebat, dan yang lebih penting, saya pikir para pemain bertahan melakukan beberapa tackle dan blok yang sangat baik di menit-menit terakhir. Jadi secara keseluruhan sangat bagus.
5: More importantly, I thought the defenders made some excellent last-minute challenges, blocks. So overall, extremely good.
1: Di balik kemenangan besar, Barcelona mendapatkan kabar buruk. Gelandang Gavi mengalami cedera lutut cukup serius di akhir babak pertama. Dia terlihat kesakitan dan menangis saat ditarik keluar. Dia kemudian digantikan Pedri. Tim medis masih memeriksa tingkat keparahan cedera. Dengan hasil ini, Barcelona sementara naik ke peringkat keempat klasemen La Liga dengan 3 poin. Sedangkan hasil La Liga lainnya, Getafe menang tipis atas Racing Santander 1-0. Atletico Madrid imbang 2 sama dengan Villarreal. Dari Jakarta, Karisma Rizky, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Oh, brilliant. Because once you attack...

0: dan kami akan hadirkan kembali breaking news.
1: Breaking news.
0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Pekanbaru Riau untuk meninjau langsung penanganan kebakaran hutan dan lahan Karhutla bersama reporter Afriani Respati. Afriani, seperti apa update terkininya?
2: Tengah berlangsung rapat koordinasi yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Posko Aju, Lanut TNI Angkatan Udara, Pos Mundur Jaya di Pekanbaru Provinsi Riau. Saat ini tengah berlangsung sesi tanya jawab atau penyampaian laporan dari Kepala BPBD Provinsi Riau dan ditanggapi langsung oleh Presiden Prabowo Subianto. Berikut kita dengarkan.
3: Nah, total air yang sudah kita siram 41.896.000 liter air.
4: Liter.
3: Dengan
4: 841.
3: Oh ya.
4: 41 juta.
3: Kita sudah siram.
4: Hanya dengan 5 hari.
3: 5 hari.
4: Nanti juga untuk tambahan helikopter
3: kemarin ya. Ya, sama Presiden kami ingin menjelaskan selama ini kegiatan yang kami lakukan yang paling efektif adalah melakukan OMC. Kadar tanah yang ada di wilayah Riau ini tidak seperti yang tahun lalu kita basahi sehingga cukup air untuk di dalam tanah. Kemudian proses pemadaman yang kita lakukan di tempat-tempat yang tidak terjangkau oleh pasukan darat, kita menggunakan helikopter waterbombing untuk memutus jalur apakah tidak bisa lompat atau kebakarannya meluas ke sasaran yang lain. Nah, waterbombing yang kita siapkan dengan 5 helikopter ini, kita sudah dari mulai awal Maret sampai dengan sekarang sudah 41 juta liter kita siram untuk menyirami atau memadamkan seluruh potensi karhutla yang kita tidak bisa jangkau. Kemudian yang berikutnya kita membuat kanal bakar kapangan itu untuk mengkonsepkan apabila kebakaran itu berubah menjadi besar, kita membuat sekat kanal, dan ini Bapak Presiden cukup efektif. Kita lebarkan karena gambut ketika pendinginan dia akan terbawa angin akan jadi lagi, maka yang kita lakukan strategi sekarang ini yang memotong jalur api dan tidak bisa melebar adalah dengan sekat bakar. Kalau kami sekat air, sekat kanal itu dan sampai keluar air kurang lebih gambut itu 2-3 meter sudah keluar air. Lebarnya kami menggunakan alat berat yang ada sekitar 5-7 meter untuk menyekat.
4: Berapa alat eskavator?
3: Kami sudah standby-kan ada 15 unit, kemudian nanti mendapatkan tambahan lagi dari bekerja sama dengan yang perusahaan-perusahaan yang ada di sekitar untuk kita maksimalkan. Kemudian
4: eskavator itu tidak terlalu besar,
3: yang bisa ada jalannya bisa masuk untuk kita. Dan kami juga terima kasih Pak Presiden sudah mendapatkan tambahan dari Kemhan 2 helikopter untuk waterbombing tambahan untuk siap.
4: Tambah 2.
3: Siap.
4: Tadi juga itu
3: makin banyak makin bagus.
0: Pendengar, kami jeda sejenak siaran Dinamika Olahraga. Kaum muslimin dan muslimat, tiba saatnya kumandang azan zuhur untuk wilayah kota Samarinda dan sekitarnya pukul 12.17 waktu Indonesia Tengah.

0: qa'imah. Ati sayyidana Muhammadanil wasilata wal fadilah wal syarafa wad darajatal 'aliyatar rafi'ah wab'athhu maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah salat zuhur. Kembali kita ikuti dinamika olahraga. Satu. Petenis Prancis Arthur Fils sukses meraih gelar Master 1000 perdana usai menaklukkan Franck Tiafoe pada laga final Cincinnati Open 2026 di Liner Family Tennis Center dini hari tadi. Sementara pada sektor tunggal putri, Coco Gauff mengangkat trofi juara usai menaklukkan Jessica Pegula di partai puncak. Liliana Dea menyampaikan laporannya.

0: bersama Feels. Namun, Feels kembali menemukan ritmenya dan mendominasi set penentuan untuk mengamankan kemenangan. Usai pertandingan, petenis berusia 22 tahun itu turut menyampaikan apresiasinya kepada Tiafo yang menjadi inspirasi baginya.
1: First, I have to start with you, Francis.
2: Pertama-tama saya ingin mengawali denganmu, Francis. Senang sekali bisa berada di sini dan bermain di final melawanmu. Ketika saya masih muda, saya sering menontonmu di televisi. Kamu adalah salah satu pemain yang membuat saya menyalakan televisi untuk menonton tenis. Jadi saya sangat senang melihatmu kembali bermain di level seperti ini. Saya berharap kita akan menjalani banyak pertandingan seru bersama.

0: menjadi yang pertama baginya musim ini setelah tampil dominan sepanjang turnamen di lapangan keras tersebut. Usai pertandingan, Goff menyebut ini merupakan sebuah kehormatan baginya dapat berbagi lapangan dengan Pegula di partai puncak.
1: Yeah, also just like to thank Jess, like she said when
0: I... Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Jess. Seperti yang dia katakan, ketika saya pertama kali masuk tour, dia adalah salah satu dari sedikit pemain yang bersikap baik kepada saya. Itu selalu membekas bagi saya dan keluarga. Saya sangat menghormati kamu. Jadi, merupakan suatu kehormatan bisa kembali berbagi lapangan denganmu. Dan semoga kita bisa bertemu lagi dalam beberapa pertandingan di masa depan. Keberhasilan Coco Gauff di Cincinnati menjadi modal penting menjelang US Open 2026 yang akan bergulir pekan ini. Pada 2023, Gauff juga menjuarai Cincinnati sebelum melanjutkan momentumnya dengan meraih gelar Grand Slam pertamanya di Amerika Serikat. Sementara itu, Arthur Fils membawa momentum besar menuju US Open

Prancis dan Korea Selatan menguasai 4 dari 5 emas kejuaraan dunia BWF 2026 di New Delhi, India. Prancis mencetak sejarah lewat kemenangan Alex Lanier di nomor tunggal putra serta Tom Zickel dan Delvin Delru di sektor ganda campuran. Korea Selatan juga berhasil menyapu 2 emas melalui An Seong di nomor tunggal putri serta Baek Hana dan Lee So Hee di sektor ganda putri. Sedangkan Tiongkok membawa pulang 1 emas melalui Liang Weikeng dan Wang Chang yang menjuarai ganda putra. Sementara Indonesia menutup turnamen dengan 1 perunggu melalui Amri Syahnawi dan Nita Violina Marwah setelah mencapai semifinal ganda campuran.

0: sisi kedua dan ketiga. Walaupun berlangsung dengan kondisi lintasan yang basah akibat hujan yang turun secara bertahap. Pada putaran pertama, pembalap tuan rumah Max Verstappen menabrak tembok pembatas dan harus mengakhiri balapan lebih awal. Pembalap Ferrari Lewis Hamilton sempat memimpin perlombaan, namun Norris mengambil alih posisi pertama pada putaran ke-54. Pembalap Inggris itu berhasil menjaga keunggulannya hingga garis akhir dan finish terdepan usai perlombaan. Norris mengaku balapan berlangsung sulit terutama karena start yang kurang sempurna.
1: Balapan ini sulit, terutama karena ada beberapa keputusan yang harus diambil sepanjang perlombaan dan tekanan yang ditimbulkannya. Saya juga tidak melakukan start dengan baik karena alasan tertentu. Kami tentu perlu mengevaluasi beberapa hal. Sejujurnya, kemarin dan hari ini, sisi kanan grid tampaknya melakukan start lebih baik daripada sisi kiri. Itulah yang kami pelajari kemarin, dan hal itu kembali terlihat hari ini. Kami perlu memahami alasannya.
0: Kemenangan tersebut mengangkat Lando Norris ke posisi keempat klasemen pembalap dengan 159 poin. Sementara Kimi Antonelli masih memimpin klasemen dengan 242 poin, diikuti Jorge Russell dan Lewis Hamilton yang sama-sama mengoleksi 183 poin.

5 akan mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

0: 101 FM.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
0: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, jika kita menyimak dinamika geopolitik, ada hal yang menarik di benua Afrika. Semangat United of Africa, semangat persatuan dan kesatuan pada benua Afrika ini sedang naik ke permukaan, sedang menjadi semangat yang muncul secara merata. Setelah sekian lama, negara-negara Afrika ini terjebak dalam konflik tak berkesudahan. Dan pada saat yang sama, kemiskinan tetap lestari, sementara kekayaan alamnya itu diambil, dipindahkan ke negeri-negeri yang kita anggap sebagai para imperialis. Kini ada harapan yang baru. Harapan tentang masa depan yang lebih baik. Harapan tentang rakyat Afrika yang lebih sejahtera. Nah, pada titik ini, kita mesti ingat kembali dulu Bung Karno menggagaskan konvensi Asia Afrika. Dan ini sungguh-sungguh merealisasikan apa yang menjadi amanat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, bahwa Indonesia harus turut serta di dalam menciptakan perdamaian dunia. Kita juga harus turut serta membuat setiap bangsa itu bisa merdeka dan berdaulat. Nah, saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, semangat yang sedang terjadi di Afrika inilah yang mestinya juga tumbuh pada diri kita semua. Semangat untuk berdaulat, semangat untuk bersatu, tidak terpecah belah oleh apapun juga. Kita harus mengerti bahwa kolonialisme tidak pernah berakhir, tapi dia bisa mengambil bentuk yang berbeda. Makanya dalam kajian kritis ada yang disebut sebagai neokolonialisme. Dan kita tidak boleh abai terhadap masalah ini, tidak boleh kehilangan kewaspadaan. Bangsa yang sudah diproklamasikan kemerdekaannya bisa kehilangan kedaulatannya. Maka kita harus selalu waspada. Kita harus merenung, apakah kita sekarang sudah menjadi bangsa yang berdaulat? Apakah kita sudah berdaulat secara budaya, secara politik, secara ekonomi? Jika kita menilai dengan objektif, kita belum terlalu berdaulat, maka ini menjadi tanggung jawab kita semua. Kita harus berjuang. Kita harus punya visi yang sama. Kedaulatan itu adalah harga mati, tidak boleh dia hilang dari kehidupan kita. Dan tentu saja, sebuah bangsa tidak akan bisa berdaulat kalau dia berpecah belah. Maka sila ketiga Pancasila, kesatuan Indonesia itu mutlak harus kita realisasikan. Kita harus menepiskan perbedaan di antara kita. Kita harus bersatu, kita harus menemukan titik temu agar kita bisa berkolaborasi, bergotong royong demi memastikan kita tetap menjadi negeri yang berdaulat.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi pendengar. Demikian tadi sudah kita ikuti siaran dinamika olahraga bersama Pro 3 RRI. Kembali ke intermezzo pendengar RRI Samarinda, program 1. Kami hadirkan informasi terkini.
3: Laporan terkini.
2: Pendengar, saat ini Lanut Domber dalam operasi modifikasi cuaca di kawasan IKN. Untuk informasi selengkapnya dilaporkan Afriani. Fani, laporan Anda.
4: Baik, terima kasih rekan kita di studio. Saudara pendengar, operasi modifikasi cuaca atau OMC digelar dari pangkalan TNI AU Domber di Balikpapan untuk memicu hujan buatan di kawasan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Tepatnya langkah siaga ini melibatkan penaburan ratusan kilogram garam natrium klorida guna meredam ancaman kebakaran hutan dan lahan atau kalhutra serta kekeringan akibat kemarau. Nah, saat ini saya sudah bersama dengan Komandan Pangkalan Udara Lanut Domber Balikpapan dengan Kolonel PNB I Gusti Ngurah Sorga Laksana. Selamat siang, Bapak.
5: Selamat siang, Bapak Nia. Terima kasih hadir di Lanut Domber, di base op terutama yang ada di Bandara Sepinggat.
4: Baik, Pak. Izin ini sehat, Pak, ya?
5: Alhamdulillah sehat, Pak.
4: Terima kasih. Nah, Pak, izin terkait dengan kegiatan yang dilakukan ini, Pak. Bisa dijelaskan, Pak, peran utama Lanut Domber dalam operasi modifikasi cuaca di kawasan IKN ini, Pak?
5: Baik. Kegiatan ini berawal dari permintaan dari otorita IKN. Jadi, otorita IKN mengirimkan surat resmi kepada Panglima TNI kemudian ditembusi kepada Kepala Staf Angkatan Udara setelah Mabes TNI dan Mabes AU menyetujui untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Kami di Lanut Domber melaksanakan kegiatan untuk melaksanakan dukungan operasi penerbangan. Kemudian saat ini sudah hadir satu pesawat kasa NC212 yang berasal dari Skadron Udara 4 Lanut ABD Saleh Malang dan sudah melaksanakan kegiatan di Domber ini mulai tanggal 22 sampai dengan tanggal 27 Agustus. Jadi kami di sini artinya bekerja sama juga dengan otorita, dengan BMKG Pusat, kemudian Bandara Sepinggan dan pendukung-pendukung lainnya untuk menyiapkan kru, kemudian sarana-prasarana yang nantinya diharapkan bisa mendukung operasi modifikasi cuaca ini untuk mengatasi bencana gitu ya, kondisi yang ada saat ini di mana IKN ataupun wilayah Kalimantan Timur sedang menghadapi kontingensi perihal kekeringan dan juga kebakaran lahan dan hutan.
6: Ini dari informasi yang kami peroleh bahwa beberapa juga lokasi di wilayah Kalimantan Timur sudah ada yang diguyur hujan. Apakah ini salah satu juga upaya yang telah dilakukan terkait modifikasi cuaca, Pak?
5: Baik, ya alhamdulillah sampai dengan hari ini, jadi sejak operasi dimulai dari tanggal 22, kemudian 23 dan hari ini tanggal 24, di hari pertama kami sudah bisa melaksanakan menyemai garam begitu, kemudian dilanjutkan satu sorti di hari pertama, kemudian dua sorti di hari kedua, dan alhamdulillah pagi ini kondisi cuaca di daerah Balikpapan begitu dan IKN termasuk di sebagian wilayah Kalimantan Timur sudah mulai ada turun hujan dan mudah-mudahan ini menjadi stimulus sehingga kondisi yang ada di kekeringan dan juga kebakaran lahan atau hotspot yang ada di wilayah Kalimantan Timur ini bisa dikurangi. Tadi pagi kami sudah mendapat berita dari otorita IKN bahwa debit air yang ada di bendungan IKN sudah bertambah 1 cm dan kondisi saat ini juga sudah mulai banyak tumbuh perawanan ataupun hujan. Ada beberapa daerah, di beberapa wilayah juga ada turun hujan dilaporkan. Kemudian dan ya kami mohon doa restunya semoga kegiatan ini bisa mengurangi dampak dari kekeringan dan juga kebakaran lahan ini, terutama untuk mengurangi hotspot yang ada di wilayah Kalimantan Timur.
6: Nah, untuk koordinasi sendiri, Pak, apakah terjalin komunikasi dengan BMKG dan juga pihak otorita dengan Lanut Domber ini, Pak?
5: Betul, Mbak. Sesuai dengan perintah komando atas bahwa seluruh stakeholder yang ada di Balikpapan, baik itu dari TNI Angkatan Udara, kemudian TNI dalam hal ini, kemudian Polri, kemudian dalam hal ini kami juga atas permintaan dari otorita IKN, BMKG Pusat, kemudian pihak Bandara Sepinggan harus memiliki sinergi. Jadi kami secara kolaborasi, secara bersama-sama hadir di sini, kemudian melaksanakan misi operasi modifikasi cuaca ini untuk bisa mengurangi dampak dari El Nino panjang yang biasanya itu terjadi terjadi 16 tahun sekali, tapi ini kejadiannya maju menjadi 10 tahun dan dampaknya pun sangat masif, artinya kekeringan panjang ini diprediksi sampai bulan Januari dan hal ini harus segera diantisipasi atau dibutuhkan respon cepat dari pemerintah daerah dalam hal ini juga TNI Polri untuk bisa mengurangi dampak dari kekeringan panjang dan kondisi kebakaran lahan sekarang juga yang kita rasakan sudah mulai menghambat kegiatan masyarakat sehari-hari.
6: Terima kasih banyak informasinya, Bapak. Selamat bertugas kembali, Pak.
5: Terima kasih, Mbak Fani. Kami mohon doa restunya semoga kegiatan ini bisa berjalan aman dan lancar.
6: Ya, terima kasih dan sudah mendengar demikian langsung ya dari markas di mana di bersama dengan komandan kita yaitu Bapak Komandan Pangkalan Udara Domber Balikpapan Kolonel PNBI Gusti Ngurah Surgalaksana dari Kota Balikpapan RRI Samarinda, Fadi melaporkan.
2: Terima kasih Fani untuk laporan Anda. Selamat bertugas kembali.
3: Laporan terkini.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda.

0: hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. RRI.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.
1: Apakah pernah terbayang jika hidup kita tanpa bahasa? Bahasa menjadi media perantara komunikasi antara satu dengan yang lain. Walaupun terdapat perbedaan, namun bahasa tetap menjadi pilihan. Dan bahasa Indonesia adalah bahasa yang mempersatukan suku bangsa, budaya, dan bahasa yang berbeda-beda.

0: RRI Samarinda 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, operasional penerbangan di Bandar Udara PT Pranoto Samarinda masih aman dari dampak kabut asap akibat karhutla. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas 1 APT Pranoto, IKADEK Yuli Sastrawan, mengatakan jarak pandang di area bandara masih aman sehingga belum mengganggu penerbangan maupun pergerakan penumpang. Pada periode 1 hingga 21 Agustus 2026, Bandara APT Pranoto telah melayani 40.336 pengguna jasa penerbangan, terdiri dari 19.897 penumpang tiba dan 20.439 penumpang berangkat dari Samarinda. Meski kondisi masih aman, pengelola bandara telah menyiapkan antisipasi kabut asap, diantaranya pendingin dan penyaring udara di terminal, serta fasilitas kesehatan yang disiagakan. Otoritas bandara juga berkoordinasi dengan BMKG, Airnav, kepolisian, dan maskapai penerbangan. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan di sekitar bandara karena asap dapat mengganggu jarak pandang dan keselamatan penerbangan. Demikian lintas informasi, saya Ria Mitasari, ikuti terus informasi terkini di Pro 1 RRI Samarinda.
0: Lintas informasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, saya mengajak Anda merenungkan sila keempat di dalam Pancasila yang berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Prinsip kerakyatan adalah prinsip yang fundamental di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa artinya? Kekuasaan ada di tangan rakyat, itu yang pertama. Pembangunan harus ditujukan untuk kepentingan rakyat, untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat, untuk mencerdaskan rakyat. Pembangunan tidak boleh kemudian mencederai kepentingan rakyat, tidak boleh membuat rakyat malah kehilangan kesejahteraan. Pemerintah ada untuk melayani rakyat. Pemerintah sejatinya adalah abdi negara, yang secara esensial juga berarti adalah abdi rakyat. Sekali lagi, di dalam prinsip kenegaraan kita, sesuai dengan nilai-nilai Pancasila ini, rakyat menjadi entitas yang harus utama. Siapapun yang menjadi pemimpin harus mengerti. Tugasnya adalah mendengar jeritan hati rakyat. Tugasnya adalah mencari solusi atas penderitaan rakyat. Solusi yang membuat rakyat ini terlepas dari penderitaan. Dan tentu saja ini membutuhkan empati. Pemimpin harus punya empati. Pemimpin sungguh-sungguh harus punya kehendak untuk mengayomi dan melindungi rakyat. Dan ini semua yang kemudian harus diwujudkan ketika pemimpin membuat rencana pembangunan, mengeksekusi rencana pembangunan itu, termasuk ketika pemimpin harus membuat dan mempergunakan anggaran. Tidak boleh ada bagian dari APBN yang dipergunakan demi kepentingan pribadi, kepentingan kroni, kepentingan siapapun yang itu bukan kepentingan rakyat secara keseluruhan. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, maka prinsip kerakyatan ini memang tidak bisa dipisahkan dari prinsip keadilan. Keadilan sosial itu harus terjadi. Memang tidak mungkin rakyat itu semua sama rata, sama rasa. Tidak mungkin tidak ada yang miskin dan kaya. Tetapi kita sama-sama mengerti bahwa dalam pembangunan itu, ketimpangan tidak boleh terlalu lebar. Gini rasio harus mengecil. Itu menunjukkan keberhasilan pembangunan. Jadi boleh ada orang kaya, tapi jangan sampai ada orang yang miskin sekali di tengah keberadaan orang-orang kaya. Kita semua harus sejahtera meskipun ukuran pendapatan dari masing-masing orang, masing-masing keluarga bisa berbeda. Inilah yang menjadi tanggung jawab dari siapapun yang menjadi pemimpin di negeri ini. Menciptakan keadilan, menciptakan kesejahteraan, karena itulah tugas dari pemimpin yang menjadi abdi rakyat.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

101 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Terima kasih tentunya untuk Anda pendengar yang masih setia mendengarkan siaran radio di frekuensi FM ataupun juga di streaming aplikasi RRI Digital ya. Kita memasuki segmen Samarinda siang ini tentunya dengan update informasi kembali untuk Anda dari Badan Gizi Nasional Republik Indonesia pendengar, yang menyiapkan sanksi pemecatan ASN bagi pengelola Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG, di mana pengelola SPPG yang terbukti melakukan pelanggaran berat pelaksanaan program makan bergizi gratis terancam diproses hukum. Dilansir RRI, pemerintah memperketat pengawasan tata kelola SPPG untuk memastikan kepatuhan terhadap standar operasional prosedur seluruh dapur, di mana pengawasan ketat mencakup tahapan pengadaan bahan baku pangan hingga proses penyajian makanan kepada para penerima manfaat. Dan Kepala BGN RI Sudaryono menyampaikan rincian penataan sistem tata kelola dapur layanan makanan makanan gratis di Jakarta, di mana pendengar di pernyataannya tertulis mengenai penegakan disiplin petugas operasional yang disampaikan secara resmi pada hari ini. Petugas BGN menelusuri dugaan permainan harga belanja bahan baku pangan di beberapa lokasi unit dapur, di mana penelusuran intensif dilakukan menyusul maraknya informasi pembelian bahan pangan telur dengan harga di atas pasaran. Laporan pemeriksaan menemukan sejumlah pelanggaran operasional berupa pengelola SPPG yang tidak bertugas di lokasi dapur. Pengelola unit layanan juga tidak mematuhi panduan teknis yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat, dan ditegaskan bahwa pelanggaran disiplin pengolahan makanan berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan serius bagi para penerima, dan kesalahan prosedur penyimpanan bahan baku pangan juga bisa meningkatkan resiko terjadinya kasus keracunan makanan secara massal. Karena itu pendengar, resiko ini menjadi perhatian serius. Kesalahan dalam proses pengadaan, pengolahan, penyimpanan maupun distribusi ini tentunya juga akan berpotensi meningkatkan resiko terjadinya keracunan makanan.

0: tapi kalau nggak pakai bungkus plastik bisa kan?
1: Kenapa gitu, Mbak?
0: Karena ketika sampah plastik menumpuk, alam akan tercemar. Ya tanahnya, ya airnya, ya lingkungan sekitar kita. Jadi sebaiknya kita melakukan 3R untuk mengurangi sampah plastik, yaitu reduce artinya mengurangi, reuse artinya menggunakan ulang, dan recycle artinya mendaur ulang. Kurangi penggunaan plastik mulai dari diri sendiri.

Pengadilan Agama Samarinda berupa panggilan sidang ya untuk Muhammad Adi bin Yahya, dulunya tinggal di Jalan Kiai Haji Samanhudi, Gang Raja Wali RT2 nomor 53, Kelurahan Sungai Pinang Dalam, Kecamatan Sungai Pinang, Kota Samarinda, agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada Kamis 29 Oktober 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah di ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Juanda, Samarinda. Untuk perkara cerai gugat antara Reni Rianti binti Sumarnoka sebagai penggugat melawan Muhammad Adi bin Yahya sebagai tergugat. Diinformasikan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan bisa mengambil salinan surat gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut berlangsung.

0: selamat malam.
1: Salam memiliki makna penting dalam kehidupan dan berkomunikasi. Mengucapkan salam sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia untuk saling menghargai. Jika Anda diberikan salam atau penghormatan, maka balaslah dengan yang lebih baik atau balaslah dengan yang serupa. Budayakan selalu ucapan salam sebagai jati diri bangsa Indonesia.
2: RRI hadir untuk semua. Update berita, edukasi, hiburan, dan budaya sekarang ada dalam satu platform. rri.co.id. Akses sekarang untuk berjuta informasi.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, terupdate dari rri.co.id, Menteri Kebudayaan Fadlizon menyampaikan keprihatinan dan duka mendalam atas kebakaran yang melanda pemukiman adat suku Sasak, di mana musibah ini terjadi di Desa Adat Sade, Lombok Tengah, dan berdampak pada rumah warga serta kawasan budaya setempat. Dan ditegaskan pendengar, perlindungan dan pemulihan desa adat tersebut menjadi prioritas mendesak, dikarenakan Desa Adat Sade ini adalah aset budaya nasional yang tidak ternilai harganya. Jadi prioritas utama dalam fase tangkap darurat ini dari pemerintah adalah mengamankan dan mengidentifikasi seluruh objek material yang tersisa, baik penyelamatan fisik maupun juga non-fisik. Dan penyelamatan juga dilakukan melalui dua pendekatan, yakni secara fisik dan non-fisik untuk menjaga warisan budaya masyarakat Sade, dan secara fisik pemerintah akan menyisir sisa reruntuhan untuk menyelamatkan kain tenun atau wastra yang masih dapat ditemukan. Upaya tersebut juga mencakup penyelamatan benda pusaka seperti keris dan tombak serta fragmen manuskrip kuno yang hangus. Sementara itu penyelamatan non fisik dilakukan dengan mendokumentasikan ingatan, cerita rakyat, sejarah lokal dan juga pengetahuan tradisional masyarakat. Informasi lengkapnya bisa Anda baca di website rri.co.id.

0: Kalian tahu nggak, mobil atau motor listrik itu sekarang sudah sangat mendukung teknologi pengisian daya cepat loh. Memungkinkan pengisian daya baterai hingga 80% hanya dalam waktu sekitar 30 menit dengan stasiun pengisian cepat. Selain itu, mobil atau motor listrik tidak mengeluarkan gas yang menyebabkan polusi udara seperti mobil berbahan bakar fosil. Meskipun produksi listriknya bisa menyebabkan emisi, tapi secara keseluruhan, kendaraan listrik itu jauh lebih ramah terhadap lingkungan kita. Jadi, apakah kalian sekarang sudah pakai kendaraan listrik?
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda Tuntas, saya Ria Mitasari yang sudah temani Anda dari pukul 10 tadi ya. Nanti akan berganti dengan rekan siaran Fadel yang temani Anda dengan penyampaian berita siang dan juga sajian program lainnya hingga sore nanti. Pastikan Anda masih mendengarkan kami di Radio Republik Indonesia Samarinda, Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi.

0: Ada apa sih Abah? Ribut-ribut, malu leha sama ibu-ibu ACG Boy yang lagi ngumpul.
1: Ngapain di situ? Pasti kalian ngumpul-ngumpul gibahin si Maimunah, kan? Tuh, janda muda yang baru nikah sama berondong ganteng.
0: Ndak, Haibah. Cuma ikut gosip terbaru aja tentang Maimunah.
1: Wah, bangga. Sama aja itu. Ngumpul jangan ngegosip, jangan ngejulit. Abah ndak izin yang gitu-gituan.
0: Iya deh, iya. Ndak lagi. Mbah, minta duit dong 100.
2: Ingat, ingat, gosip semakin digosok, semakin sip. Jangan ya, Dek. Jangan ya, Dek.
3: Murid. Iya, guru.
4: Setelah sekian lama kamu jadi murid, sekarang guru akan ajarkan jurus pamungkas, yaitu jurus berjalan di atas air.
3: Wah, mantap guru. Tapi buat apa guru?
4: Iya, sekarang kan musim hujan. Itu buat persiapan kalau banjir datang. Baik, sekarang kamu pasang kuda-kuda. Tarik nafas. Nah, sekarang guru akan mencontohkan jurus berjalan di atas air. Hiya!
3: Ngapain capek-capek belajar

0: pukul 14 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita siang.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita siang, edisi Senin 24 Agustus 2026.
2: Untuk masyarakat agar selalu berhati-hati, semua bisa dipicu. Puntung rokok bisa memicu kebakaran, apalagi kita dengan sengaja membakar sampah dan sebagainya.
3: Kira-kira kalau di kabupaten kota di Kaltim itu ada nggak pemberitahuannya? Kalau bisa kan ada papan SAR itu yang bisa berjalan karena kualitas udaranya sekian.
0: Inilah berita siang selengkapnya bersama saya Muhammad Padel.

0: Kebakaran hutan dan lahan karhutla mendekati pemukiman warga Ujo Bilang akibat kekeringan panjang di Mahakam Ulu. Kita simak laporan selengkapnya bersama Imran.
1: Kebakaran hutan dan lahan karhutla terjadi di Kabupaten Mahakam Ulu yang mendekati kawasan pemukiman warga di Kampung Ujo Bilang. Kondisi tersebut menjadi perhatian karena kebakaran muncul di tengah cuaca kering yang berlangsung selama kurang lebih satu bulan terakhir. Kekeringan menyebabkan sebagian lahan, terutama kawasan yang didominasi gambut, menjadi sangat kering dan mudah terbakar. Kondisi itu membuat api berpotensi menjalar dengan cepat apabila tidak segera dilakukan penanganan oleh petugas. Kepala Pelaksana BPBD Mahakam Ulu Agus Darmawan mengatakan, terdapat dua titik api di kawasan Ujo Bilang yang telah ditetapkan berstatus karhutla. Sementara itu, penyebab munculnya kebakaran masih dalam tahap penyelidikan pihak berwajib. Kesiagaan petugas lintas sektor dalam menangani kejadian tersebut membuat api dapat segera dipadamkan sehingga tidak meluas ke kawasan pemukiman warga. Penanganan dilakukan sebagai langkah antisipasi terhadap potensi munculnya titik api baru di sekitar wilayah terdampak. BPBD Mahakam Ulu mengimbau masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan selama kondisi kemarau dan kekeringan yang masih berlangsung. Aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran, termasuk pembakaran dalam skala kecil maupun pembuangan puntung rokok sembarangan, perlu dihindari karena dapat memicu kebakaran yang lebih besar.
2: Kasus kebakaran hutan dan lahan kemarin di Kampung Ujo Bilang, ada dua titik sebenarnya, di Gang Danhil dan di Jalan Gang Kepini Lenyalung. Tapi alhamdulillah bisa kita atasi, dan kronologinya masih kita selidiki apakah itu disebabkan oleh manusia atau karena alam. Tapi mudah-mudahan ini tidak akan terjadi lagi, dan kami menghimbau untuk masyarakat agar selalu berhati-hati karena memang situasi saat ini semua bisa dipicu. Puntung rokok bisa memicu kebakaran, apalagi kita dengan sengaja membakar sampah dan sebagainya.
1: Masyarakat yang hendak membuka atau membersihkan lahan pertanian dengan cara membakar juga diminta terlebih dahulu berkoordinasi dengan aparat kampung setempat, kepolisian, dan BPBD. Kerjasama diperlukan agar aktivitas pembakaran dapat dilakukan dengan pengawasan serta tercatat dalam penyampaian penanganan karhutla. Pelaporan koordinat titik pembakaran juga menjadi bagian penting dalam upaya deteksi dini. Data tersebut dapat membantu pemantauan titik panas melalui sistem satelit sehingga potensi kebakaran dapat segera diketahui dan ditindaklanjuti sebelum meluas serta mengancam pemukiman warga. RRI Lombagun, Muhammad Imran, melaporkan.
0: Kabut asap dan surutnya debit Sungai Mahakam menjadi perhatian warga Kutai Barat. Masyarakat mengusulkan papan informasi digital untuk memantau kondisi lingkungan. Berikut laporan Denny Kartika Sari.
3: Warga Kutai Barat Arianto menyoroti kualitas udara akibat kabut asap yang terjadi saat kondisi kemarau. Hal itu disampaikannya dalam program Halo RRI yang disiarkan melalui Pro 1 RRI Samarinda. Ia mengusulkan pemerintah menyediakan papan informasi digital terkait kondisi lingkungan. Menurutnya, papan informasi tersebut dapat menampilkan kualitas udara, suhu, tingkat kebakaran, serta kondisi lingkungan secara berkala. Informasi tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui kondisi udara secara langsung dan meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kabut asap.
4: Cuma itu kalau kabut asap itu kira-kira kalau di kabupaten kota di Kaltim itu ada enggak pemberitahuannya? Kalau bisa kan ada papan besar itu yang bisa berjalan, kenapa mas di kotanya dipasang gitu kan? Kualitas udaranya sekian, suhunya sekian, bisa tahu kalau orang baca yang lewat kan? Tingkat kebakaran sekian, kadar CO2 sekian, O2 sekian, atau apalah macam situ. Tahu orang bisa baca ya kan, kualitas udara kita di lingkungan kita.
3: Selain kualitas udara, Arianto juga menyoroti kondisi debit Sungai Mahakam yang mulai surut saat musim kemarau. Ia berharap penurunan debit sungai tidak berdampak terhadap ketersediaan air bersih bagi masyarakat di sekitar aliran Sungai Mahakam. Arianto juga mengingatkan pemerintah untuk memastikan kualitas dan ketersediaan air tetap aman selama musim kemarau. Ia berharap kejadian intrusi air asin seperti yang pernah terjadi sebelumnya tidak kembali terjadi dan mengganggu kebutuhan air masyarakat. RRI Samarinda, Denny Kartikasari melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu terus berupaya memastikan ketersediaan bahan kebutuhan pokok bagi masyarakat di wilayah Hulu Mahakam yang terdampak kendala distribusi selama musim kemarau. Kondisi sungai yang mengalami pendangkalan menyebabkan jalur transportasi air terganggu dan berdampak terhadap kelancaran pasokan kebutuhan masyarakat. Bupati Mahakam Ulu Angela Idang Belawan mengatakan, salah satu langkah yang dilakukan yakni menyalurkan sekitar 16 ton paket sembako ke Kecamatan Longpangai dan Longapari. Bantuan tersebut merupakan gabungan dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Timur dan pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di wilayah hulu sungai yang terdampak kondisi kemarau. Penyaluran bantuan sembako tersebut diharapkan dapat membantu menjaga ketersediaan bahan pokok sekaligus meringankan beban masyarakat selama distribusi melalui jalur sungai mengalami kendala. Pemerintah daerah juga terus memantau kondisi wilayah hulu untuk mengantisipasi dampak kemarau terhadap pasokan kebutuhan pasan, khususnya kebutuhan dasar masyarakat. Anda masih mendengarkan program Satu Radio Republik Indonesia Samarinda. Delegasi perencana dari berbagai negara Asia Pasifik mengunjungi Ibu Kota Nusantara untuk melihat langsung perkembangan pembangunan kota baru Indonesia. Kunjungan ini juga menjadi momentum bertukar pengalaman dan gagasan tentang perencanaan kota yang berkelanjutan. Berikut laporan Andreas Trisno.
5: Untuk memperkenalkan Ibu Kota Nusantara terhadap para perencana dari Asia Pasifik. Adapun yang ikut rombongan pada hari ini ke IKN itu berasal dari Taiwan, kemudian Korea, dan juga dari Jepang.
6: Kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high tech, tapi tentang orang.
7: So I will not take your time. Let's listen to the discussion of our expert in the city planning. Thank you very much. Good luck.
8: Asia Pacific, including Tokyo, Sejong, and cities in Taiwan, leading in the planning and design of Nusantara.
9: Delegasi ahli perencanaan kota dari sejumlah negara Asia Pasifik mengunjungi Ibu Kota Nusantara pada Jumat dan Sabtu 22 Agustus 2026 dalam rangkaian International Conference of Asia Planning Pacific Societies atau ECAPPS 2026. Konferensi internasional tersebut diikuti 28 delegasi kawasan Asia Pasifik. Selain melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara, para delegasi juga memberikan masukan berdasarkan pengalaman pembangunan kota di negara masing-masing dalam panel diskusi yang digelar di kantor Kemenko 3 KIPP IKN. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono, melalui Staf Direktorat Mikro Otorita IKN Zaki Naufal mengatakan, kunjungan ini menjadi momentum melihat langsung progres pembangunan IKN sekaligus menjadi ruang pertukaran gagasan mengenai perencanaan dan pembangunan kota berkelanjutan. Di mana dalam agenda diskusi panel turut membahas pengalaman perencanaan kota dari sejumlah negara, mulai dari Tokyo Metropolitan Area, kota Sejong Korea Selatan, hingga praktik perencanaan kota di Taiwan. Selain itu, menurut Zaki, forum ini juga menjadi ruang untuk memperkenalkan rancangan IKN sebagai kota yang dikembangkan dengan prinsip Four City, Spong City, dan Smart City, dengan materi yang disampaikan langsung oleh pemenang sayembara desain IKN, Sibarani Sopian.
5: Kalau untuk output sendiri, sebetulnya dari kami Otorita IKN mengharapkan pengalaman yang telah dimiliki oleh para perencana khususnya dari negara-negara tadi, Jepang, Taiwan, Korea, di mana secara perencanaan dan juga pembangunan mereka telah memiliki pengalaman, terutama mungkin Korea Selatan karena mereka telah berhasil memindahkan ibu kota atau membangun ibu kota di kota Sejong. Jadi kita bisa mendapatkan pembelajaran yang telah berhasil di sana, itu kita bisa ambil dan kita bisa terapkan dalam pembangunan di Ibu Kota Nusantara. Selain itu juga kita ingin berupaya untuk memperkenalkan bahwa IKN itu masih tetap berjalan dan kita optimis IKN akan tetap berjalan dan menjadi Ibu Kota di masa depan.
9: Sementara itu, delegasi asal Korea Selatan Kwan Ok Lee mengatakan Korea Selatan terbuka untuk berbagi pengalaman pembangunan kota Sejong dengan Indonesia. Kwan juga membuka peluang kolaborasi dengan otorita IKN. Ia menyebut pihaknya memiliki sekitar 8.000 anggota yang terdiri atas para ahli dari berbagai bidang perencanaan kota. Menurutnya, para ahli tersebut dapat mendukung pertukaran pengetahuan dan pengalaman, termasuk dalam bidang transportasi publik dan perencanaan perkotaan.
10: Oh ya, yeah, I ask Mr. Basuki to visit Sejong with your staff. So We hope you guys can come and visit us in Sejong City.
9: Jadi kami harap kalian bisa datang dan melawat kami di Sejong City. Kami bisa memberikan briefing lebih detail. Kalian harus melihat sekitar kota apa yang bisa kalian belajar dari Sejong City. Dan itu akan sangat bagus. Dan kami juga terbuka untuk kolaborasi. Sebagai organisasi perencanaan kota terbesar di Korea Selatan, kami memiliki sekitar 8.000 anggota untuk Asosiasi Perencanaan Korea. Kami memiliki banyak pakar dalam berbagai bidang, mulai dari transportasi publik, pendapatan, dan lainnya. Jadi kami terbuka untuk kolaborasi dan kami akan menyambut kalian jika melawat ke Sejong City. Ketua Ikatan Ahli Rancang Kota Indonesia sekaligus pemenang Sayembara Desain Ikan, Sibarani Sofian mengatakan, kehadiran ahli perencanaan kota di kawasan Asia Pasifik termasuk Profesor Antropologi Leiden University Belanda yang turut hadir dalam agenda ini kian membuktikan kemampuan Indonesia di mata dunia dalam membangun kota dari nol. Menurutnya, konsep awal Nusantara sebagai kota ramah lingkungan telah berjalan cukup baik. Namun, Sibarani menilai keberhasilan konsep kota belum dapat diukur sepenuhnya karena jumlah penduduk yang tinggal di IKN masih terbatas. Ia berharap pemindahan pusat pemerintahan dan aktivitas politik ke IKN pada 2028 dapat menjadi momentum untuk menguji langsung konsep kota tersebut.
6: Ya memang kita menunggu populasinya untuk hidup ya, untuk datang. Jadi banyak hal belum bisa kita lihat berhasil atau tidaknya kalau belum dicoba. Nah, kita menunggu, moga-moga keputusan presiden di tahun 2028 akan menjadi pusat ibu kota politis Indonesia. Dan kalau itu terjadi, tentunya akan ada mulai ada warga yang masuk. Ya tentunya respon masyarakat kan, loh kotanya sepi ya, belum ada, ya memang karena orangnya belum datang gitu ya. Nah, kita akan bisa melihat bagaimana kota ini akan berfungsi dengan baik atau tidaknya pada saat digunakan oleh lebih banyak orang.
9: Sibarani menambahkan, terdapat 3 pembelajaran penting yang dapat diterapkan dalam pembangunan Nusantara berdasarkan pengalaman Jepang, Korea, dan Taiwan dalam membangun kota masa depan, yakni fleksibilitas perencanaan, kesiapan transportasi publik, serta pembangunan kota yang berorientasi pada manusia. Dia bilang, IKN perlu memiliki perencanaan yang fleksibel dan menyiapkan rencana alternatif apabila suatu skenario pembangunan tidak berjalan sesuai harapan.
6: Jadi kalau perencanaan yang lebih fleksibel akan membantu kita untuk lebih resilient atau lebih tangguh gitu ya. Kalau ada masalah ya kita bisa jawab. Nah itu menurut saya salah satu masukan dari Tokyo ya tadi ya. Karena Tokyo sudah melewati berbagai jenis istilahnya tantangan seperti perang, kemudian juga kebakaran, kemudian ada earthquakes. Itu artinya orang-orang itu harus resilient sekali, harus tangguh sekali. Nah ibu kota kita pun harus menurut saya cukup tangguh, baik itu dalam perencanaan dan juga dalam pelaksanaannya. Dan kemudian dari Sejong kita melihat juga bahwa ada satu masukan menarik, transportasi itu harus duluan katanya. Nah ini menarik karena memang kalau transportasi dari awal tidak ada, transportasi massal ya terutama ya, orang-orang akan menggunakan kendaraan pribadi, tergoda gitu ya. Dan dari Taiwan tadi kita juga belajar karakter setiap kota berbeda-beda, dan kalau kota di pinggiran laut seperti apa, kota untuk pendidikan seperti apa, dan smart city juga tadi masukan yang sangat bagus, karena smart city bukan berarti tentang teknologi atau benda-benda high tech, tapi tentang orang. Jadi make sure kita juga memikirkan smart people, bukan hanya smart city-nya saja. Saya rasa 3 hal itu yang bisa kita tarik dari teman-teman atau rekan-rekan dari mancanegara tadi.
9: Sibarani menilai pertukaran pengalaman dengan para perencanaan dari Asia Pasifik penting untuk memperkuat pembangunan IKN. Menurutnya, pengalaman kota-kota di Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan maupun negara lain dapat menjadi referensi agar Nusantara semakin adaptif, tangguh, berkelanjutan, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Dari Bogota Nusantara, Andar Trisno melaporkan.
0: Ketua RT 05 Kelurahan Tanah Grogot bersikap tegas dalam menghadapi oknum yang sengaja melakukan pembakaran hutan di musim kemarau. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
11: Panjangnya musim kemarau dan status siaga di Kabupaten Paser membuat sejumlah titik mengalami rawan terjadinya kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Namun cuaca panas ekstrim ini hanya membuat rumput atau lahan kering, dan terjadinya kebakaran itu terjadi karena ada oknum di baliknya. Kesengajaan pembakaran ini seperti yang terjadi di RT 05 RW 05 Kelurahan Tanah Grogot, di mana terdapat adanya oknum yang sengaja membakar lahan di sebidang tanah, namun lahan tersebut berada tepat di area pemukiman. Ketua RT 05 Muhammad Hafid Sahid membenarkan adanya kejadian tersebut karena memang lahan gambut yang sengaja dibakar itu merupakan tanah kosong berdekatan pinggir Sungai Seratai.
12: Nah, jadi memang sudah beberapa kali kejadian kami panggil tim DPBD pemadam kebakaran karena memang di situ lahan kosong dan di sela-sela lahan kosong itu ada rumah-rumah panggung di sekitar lahan kosong itu, ada di Gang Millennium Ujung, di Blok D itu kan. Nah, itu rumah-rumah yang rawan kebakaran dan kejadian sudah beberapa kali juga kita panggil pemadam kan, dan apinya memang membahayakan lingkungan. Dan ini kita masih tetap waspada, kami tetap ingatkan kepada warga khususnya rumah-rumah terdekat untuk awas nih. Bukan waspada lagi, awas ya, siaga lah gitu kan. Karena kemarin terakhir itu hampir kebakaran itu 3 rumah itu di ujung itu.
11: Lebih lanjut, Hafidz menerangkan bahwa ia bersama warga lainnya melakukan penelusuran di area lahan yang dibakar dan rumah warga yang hampir terkena kobaran api. Dirinya pun mendapati lahan kosong yang disengaja dibakar untuk memudahkan membangun sesuatu di lahan tersebut.
12: Setelah ditelusuri, ya memang karena lahan kosong ada warga mungkin di sebelah-sebelah RT yang mungkin punya lahan, melakukan pembukaan lahan ya dengan cara membakar sebagian lahannya sehingga lahan itu tidak padam, merayap sampai menyebelah ke wilayah RT sekitar, dan itu juga bahaya saya pikir. Nah, itu mengingatkan aja sih kepada mungkin yang ini untuk awas api ini.
13: Apakah ada sanksi sendiri bagi warga yang melakukan entah bakar sampah, entah melakukan yang sengaja untuk membuka lahan ini, Pak?
12: Ya, kalau ini kan sudah ada edaran dari Damkar tentang bahaya kebakaran hutan lahan ini kan. Begitu juga tentang surat edaran sanksi yang membakar lahan. Saya kira memang itu yang perlu penegakan hukumnya ya. Ketika ada begitu ya tidak hanya dipadamkan tetapi ditelusuri nih pelaku pembakarannya ini siapa. Sehingga kan jelas, tidak kita saling tuduh gitu kan.
11: Atas kejadian ini, Hafidz pun memberikan imbauan kepada seluruh warganya, khususnya RT 05 RW 05, agar senantiasa menjaga kebersihan, merawat lingkungan, dan terpenting untuk tidak membakar sampah, bahkan lahan sekalipun. Karena jika hal itu terjadi lagi, maka ia siap melakukan tindakan tegas secara hukum yang berlaku. RRI, Randy Valepi Kusuma, melaporkan.
0: Minat baca Kalimantan Timur masih tergolong rendah. Angka 57,86 menjadi peringatan di tengah masyarakat yang semakin bergantung pada informasi media sosial. Berikut laporan Rizky Multianata.
14: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur menyoroti rendahnya kegemaran membaca masyarakat yang dinilai menjadi tantangan dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Hasil kajian tingkat kegemaran membaca Kalimantan Timur pada tahun 2025 silam menunjukkan nilai 57,86 atau masih tergolong rendah. Kajian tersebut dilaksanakan Perpustakaan Nasional Republik Indonesia. Dimintai tanggapannya Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kalimantan Timur, Lisa Hasliana di Samarinda, mengatakan minat baca dan kecakapan literasi menjadi indikator penting dalam membentuk sumber daya manusia yang unggul. Menurut Lisa, literasi yang kuat tidak hanya berkaitan dengan kebiasaan membaca, tetapi juga mendorong masyarakat berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Tantangan tersebut semakin besar ketika masyarakat kini lebih sering mengakses informasi melalui media sosial, termasuk platform video singkat. Lisa menilai informasi yang disajikan secara singkat berisiko tidak memberikan pemahaman yang utuh, terutama ketika masyarakat tidak memeriksa kebenarannya. Lisa menyebut informasi di media sosial seringkali hanya diterima dalam hitungan detik, sehingga masyarakat dapat kehilangan konteks dan makna dari informasi tersebut.
15: Memang minat baca dan tingkat kecakapan literasi masyarakat merupakan salah satu indikator yang penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia Kalimantan Timur yang unggul. Nah, kemudian minat baca dan literasi yang kuat akan mendorong masyarakat untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. Nah, hasil kajian TKM atau tingkat kegemaran membaca Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang dilaksanakan oleh Perpusnas RI yang dirilis pada tanggal 20 Februari 2026 menunjukkan bahwa TKM kita itu berada pada angka 57,86
14: Kepala Dinas Perpustakaan dan Kearsipan juga menyinggung hasil studi penilaian pelajar internasional tahun 2022 silam yang menempatkan Indonesia di peringkat ke-69 dari 81 negara. Dalam studi tersebut, skor literasi membaca Indonesia tercatat 359, matematika 366, dan sains 383. Yang kondisi itu menurut Lisa menjadi tantangan sekaligus alasan untuk memperkuat gerakan literasi di Kalimantan Timur. Salah satu upaya yang disiapkan adalah festival literasi yang diisi dengan berbagai kegiatan mendorong kreativitas dan pola pikir masyarakat di Kalimantan Timur.
15: Tahun 2022 yang dirilis pada akhir tahun 2023, hasil studi menilai kemampuan literasi membaca, matematika, dan sains siswa, kemudian peserta didik di Indonesia menempati peringkat ke-69 dari 81 negara. Nah, dengan skor literasi membaca yaitu 350 9, matematika 366, dan sains 383. Kita khususnya DPK Prof. Kaltim ini merasa terbebani ya dengan angka yang rendah tersebut. Sehingga ini menjadi tantangan kita untuk mengadakan festival literasi di mana nanti pada acara tersebut di situ sekaligus tandem dengan penerbit, di mana penerbit akan mengadakan juga pasar buku murah.
14: Festival itu juga melibatkan penerbit termasuk melalui pasar buku murah dengan potongan harga sekitar 50%. Dan Lisa berharap festival literasi dapat mendorong masyarakat di Kaltim kembali menjadikan membaca sebagai kebiasaan, bukan sekadar mencari informasi secara cepat, sebab kemampuan membaca secara utuh dan kritis dinilai penting agar masyarakat tidak mudah terpengaruh informasi yang belum jelas kebenarannya. RRI Rizky Multianta melaporkan.
0: Hello Is Festival 2026 yang berlangsung selama 2 hari di Samarinda menjadi ruang menggerakkan kecintaan terhadap budaya lokal, lingkungan, dan membentuk kreativitas generasi muda. Kita simak laporan Sela Depa.
16: Hello Is Festival 2026 menjadi ruang bagi generasi muda di Samarinda untuk mengenal budaya, menumbuhkan kepedulian terhadap lingkungan, sekaligus mengembangkan kreativitas. Mengusung tema Simfoni Benua Etam, kegiatan ini digelar di Temindung Creative Hub Samarinda pada 22 hingga 23 Agustus 2020.

0: teman-teman pemuda ya, maksudnya anak-anak muda yang memang punya karya, kita berikan mereka panggung dan ruang biar menginspirasi juga teman-teman yang akan hadir, peserta-peserta yang hadir ya, pesertanya itu ada yang umum, mahasiswa, bahwa kita yang muda-muda ini juga bisa kok untuk menuangkan karya-karya kita.
1: Selain budaya, kegiatan ini juga membawa pesan tentang pentingnya menjaga lingkungan melalui workshop EcoCraft Nusantara yang mengajak peserta memanfaatkan limbah plastik menjadi produk bermanfaat dengan nuansa khas Kalimantan Timur. Anggota DPR RI Dapil Kaltim, Hetifah Syaifudian, mengapresiasi kegiatan yang mempertemukan mahasiswa, komunitas budaya, pegiat budaya, dan generasi muda dalam satu ruang kreativitas. Sebab menurutnya, generasi muda perlu terlibat langsung dalam menghidupkan budaya, bukan hanya menjadi penonton.
2: Tema simfoni menua eto melanjut warisan, menggema untuk masa depan, mengingatkan kita bahwa budaya bukan sekedar warisan yang kita jaga, tapi juga sesuatu yang harus terus kita hidupkan dan kembangkan. Anak-anak muda Kalimantan Timur tak hanya jadi penonton, tapi menjadi pelaku budaya, pencipta karya, sekaligus generasi yang membawa budaya benua heta semakin dikenal luas.
1: Dalam kesempatan yang sama, Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 14 Kaltim Kaltara Lestari menyebut generasi muda memiliki peluang besar untuk mengembangkan budaya menjadi bagian dari kehidupan ekonomi. Ia juga mendorong generasi muda memanfaatkan dunia digital untuk memperkenalkan budaya Kalimantan Timur hingga pasar global.
3: Jadi bagaimana sebetulnya anak muda ini nantinya tidak hanya menjadi pelaku, tetapi juga menjadi inovator, menjadi kurator, dan anak muda-muda itu bisa membentuk ekosistem sendiri. Saya berharap bahwa anak-anak muda nantinya dengan dunia digital yang luar biasa, pertama rebranding budaya-budaya yang kita punya, sehingga budaya-budaya kita ini bisa diterima di pasaran global.
1: Melihat tingginya antusiasme peserta selama gelaran hingga penutupan Hello Is Festival, kegiatan ini pun diharapkan dapat terus berlanjut hingga tahun-tahun berikutnya dengan membawa semangat budaya yang lebih luas. RRI Samarinda, Sela Deva melaporkan.
4: Pagelaran wayang kulit semalam suntuk menjadi salah satu upaya IKA Pekarti Kalimantan Timur dalam menjaga keberlanjutan seni wayang kulit di tengah terbatasnya regenerasi dalang. Berikut laporan Julfikar Ali.
5: Terbatasnya jumlah dalang yang aktif tampil menjadi salah satu tantangan dalam menjaga keberlanjutan seni wayang kulit di Kalimantan Timur. Kondisi ini mendorong perlunya regenerasi melalui keterlibatan generasi muda, salah satunya dengan menghadirkan lomba dalang muda dalam rangkaian Milad ke-23 Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau IKA Pakarti Kalimantan Timur. Upaya tersebut juga ditandai dengan pagelaran wayang kulit semalam suntuk dengan lakon Pandowo Membangun Projo yang digelar di halaman Gor Katri Uding Sempaja Samarinda pada Minggu 23 Agustus 2026. Pagelaran menghadirkan dalang asal Wonogiri, Jawa Tengah, Ki Aan Bagus Saputra bersama kelompok karawitan Eta Melara Samarinda. Ketua Umum IKA Pakarti Kaltim periode 2026 hingga 2031, Seno Aji mengatakan, kegiatan tersebut menjadi bagian dari upaya merangkul dan membesarkan berbagai kesenian budaya.
6: Lomba dalang ini sangat penting untuk menghindari tergerusnya seni wayang kulit yang saat ini mungkin di Kalimantan Timur hanya ada segelintir dalang yang bisa pentas di Kalimantan Timur ini. Dengan adanya lomba tersebut, kita menambah kasanah dalang-dalang muda yang nantinya ke depan secara bergantian apabila Bapak Ibu sekalian mengadakan ulang tahun atau mengadakan syukuran paguyuban tertentu, bisalah ditampilkan mereka. Dan insya Allah dari hasil ini, diantara mereka akan bisa masuk ke lomba dalang tingkat nasional. Ini menunjukkan bahwa Kalimantan Timur juga aktif dalam membina seni-seni budaya, terutama seni wayang kulit.
5: Sementara itu, untuk memperluas jangkauan penonton, pagelaran wayang kulit semalam suntuk ini disiarkan langsung melalui kanal YouTube RRI Samarinda. Pagelaran juga dapat disaksikan melalui siaran radio Pro 1 RRI Samarinda pada frekuensi 97,6 FM. Siaran langsung tersebut diharapkan dapat menjadi sarana untuk mengenalkan seni wayang kulit kepada masyarakat yang lebih luas, sekaligus memperkuat upaya pelestarian seni tradisi di Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
4: Kita beralih ke berita olahraga. Bidang kepariwisataan di Dispora Park Kabupaten Paser masih menunggu

0: menunggu anggaran turun agar bisa menggelar expo sebagai bagian kegiatan pendukung pelaksanaan Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Kita simak laporan Randy Pahlepi.
1: Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Paser melalui bidang kepariwisataan tengah merencanakan program kerjanya dalam menyukseskan penyelenggaraan Pekan Olahraga Provinsi Kaltim ke-8 yang bakal bergulir pada tanggal 14 hingga 27 November 2026 di Kabupaten Paser. Pusat pelaksanaan helatan olahraga akbar tersebut akan berlangsung di Kecamatan Tanah Gerogot. Menata Porprov nanti, Kepala Bidang Pariwisata Dispora Parpaser, Khairuddin, mengatakan bahwa bidangnya berencana menggelar Expo Paser dalam rangka sebagai rangkaian kegiatan pendukung. Namun, sementara ini rencana tersebut belum bisa diteruskan lantaran masih adanya efisiensi anggaran.
2: Cuma hal itu masih belum kita fixkan, ini terkait dengan efisiensi. Nah, kemudian kita melakukan rehab terhadap jam ada di Gentung. Karena di situ rencananya, di situ kita mau melakukan expo selama kegiatan pop dilaksanakan. Oh. Ya, pameran-pameran produk unggulan Paser. Mungkin nanti kita akan melibatkan 10 kecamatan yang ada di Paser. Cuma kami masih tetap selalu berkoordinasi dengan kesediaan anggaran.
1: Lebih lanjut, Khairuddin juga menyebutkan tidak sedikit anggaran yang akan dikeluarkan dalam pelaksanaan program expo tersebut. Meski sebagai kegiatan pendukung Porprov, namun melalui expo itu juga sebagai titik awal penerimaan kontingen dari 9 kabupaten kota dan tamu yang datang.
2: Ya, selama pelaksanaan Porprov ya lumayan besar. Karena dalam rencananya sih bahwa nanti kedatangan para atlet itu ya di Gentung transitnya di situ,
3: penyambutan ini Pak
2: ya, penyambutannya di situ. Oh. Termasuk serah terima ID card atau dokumen dari para atlet, kemungkinan di situ rencananya. Cuma ya itu kita tunggu dulu terkait dengan anggaran. Iya, susah sih.
1: Walaupun perencanaan tersebut sudah matang dipersiapkan, namun Khairuddin tetap menunggu kepastian apakah anggaran bakal turun atau tidak. Kendati demikian, ia memastikan jika expo ini dapat digelar, maka akan ada kerajinan dan makanan khas unggulan Paser yang disajikan sebagai langkah dalam lebih mengenalkan dan menyebarluaskan tentang Kabupaten Paser. RRI Randy Valepi Kusuma melaporkan.
0: Selama 6 bulan berlatih menjadi modal atlet pencak silat Samarinda Willy Yuliansyah Mukhit menata persaingan Porprov 8 Kalimantan Timur di Paser. Berikut laporan Niswar Kula.
4: Atlet pencak silat Samarinda terus mematangkan persiapan menghadapi Porprov ke-8 Kalimantan Timur. Salah satunya Willy Yuliansyah Mukhit yang membidik medali emas pada nomor seni ganda putra. Willy bersama pasangannya telah menjalani latihan lebih dari 6 bulan untuk mempersiapkan diri menghadapi persaingan di Porprov. Pengalaman bertanding sebelumnya menjadi modal untuk meningkatkan pencapaian pada ajang tahun ini. Willy mengatakan persiapan panjang tersebut membuat dirinya semakin percaya diri menghadapi persaingan. Uji tanding yang dijalani menjadi bahan evaluasi untuk mengetahui hasil latihan sekaligus memperbaiki kekurangan sebelum pertandingan resmi.
5: Kalau bisa dibilang kita ini latihan udah lama banget, udah hampir 6 bulan lebih untuk persiapan kami. Bagi saya sendiri tuh ada beberapa kontingen yang tinggi, ada beberapa kontingen juga yang rendah, maksudnya kemampuan atletnya rendah. Jadi kita cuma fokus untuk melawan atlet yang kontingen yang di atas itu.
4: Menurut Willy, persaingan nomor seni ganda putra diperkirakan berlangsung ketat. Ia menilai sejumlah kontingen memiliki kemampuan yang relatif berimbang, sehingga kesiapan teknik dan mental akan menjadi penentu. Porprov ke-8 Kaltim di Kabupaten Paser akan menjadi panggung bagi Willy untuk membuktikan hasil latihan panjangnya. Setelah sebelumnya meraih perunggu, kini ia menatap target lebih tinggi untuk membawa pulang emas bagi Samarinda. RR Samarinda, Nesor Kula, laporkan.

Sebelum mengakhiri berita siang hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Kebakaran hutan dan lahan karhutla mendekati pemukiman warga Ujoh Bilang akibat kekeringan panjang di Mahakam Ulu. Kabut asap dan surutnya debit sungai Mahakam menjadi perhatian warga Kutai Barat. Masyarakat mengusulkan papan informasi digital untuk memantau kondisi lingkungan. Demikian berita siang hari ini. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya M. Padel mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat siang dan sampai jumpa.

0: 1.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau kita mencermati dinamika sosial yang terekam di dalam media massa ataupun di sosial media, kita pasti mengerti bahwa ada satu isu yang hingga saat ini itu masih perlu menjadi perhatian, yaitu berkaitan dengan pelarangan pendirian rumah ibadah atau gangguan terhadap mereka yang sedang beribadah. Komnas HAM maupun beberapa NGO yang fokus kepada isu ini mencatat ada puluhan kasus tiap tahunnya yang terjadi. Saudara dan saudari yang saya kasihi, tentu saja ini cuma percikan kecil yang memang lumrah terjadi di sebuah masyarakat yang sangat multikultural dan multireligi. Tetapi percikan kecil ini kalau tidak disikapi dengan baik bisa menjadi api yang membakar. Tentu kita tidak berharap akan ada konflik antar umat beragama di tanah ini, di negeri yang kita cintai ini. Justru itulah Pancasila ada sebagai dasar negara, sebagai filosofi luhur untuk bangsa kita, untuk menjadi kekuatan pemersatu. Sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa, yang berlanjut dengan sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, dan sila ketiga, kesatuan Indonesia, itu sebetulnya menjadi landasan bagi kita, menjadi pengarah agar kita punya sikap toleran yang hakiki. Kita menjalankan prinsip Bhinneka Tunggal Ika Tanhana Dharma Mangku. Kita boleh saja dan memang seyogianya punya keimanan yang kukuh sesuai dengan tingkat kesadaran kita. Tapi saat yang sama, seyogianya kita menghargai pilihan-pilihan yang berbeda yang diambil oleh warga bangsa Indonesia. Dan tentu dalam praktiknya seperti pendirian rumah ibadah, kalau memang sudah memenuhi izin-izin yang terkait yang memang ditetapkan oleh pemerintah, tidak ada alasan bagi kita untuk menolak atau melarang. Karena orang menjalankan ibadah di tempatnya itu tidak akan mengganggu keimanan kita, karena kita tentu saja mestinya juga sibuk ataupun menghabiskan waktu untuk hidup dalam kesadaran yang luhur sesuai dengan nilai-nilai yang kita ada.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
3: Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, kami hadirkan pengumuman untuk Anda berupa panggilan sidang. Yang pertama ditujukan kepada Asep Saipullah bin Suhartawan Irmawan. Tempat dan tanggal lahir Gunung Makmur, 29 April 1989. Agama Islam. Pekerjaan tidak diketahui, pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu di Jalan Gunung Pasir, Gang Hanip, RT 14 nomor 24, Kelurahan Sambutan, Kecamatan Sambutan, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat. Agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Senin, 2 November 2026, pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat ruang sidang 2 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Susanti Ratnasari binti Mas Rani sebagai penggugat melawan Asep Saipullah bin Suhartawan Irmawan sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa yang bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini merupakan panggilan yang kedua. Pengumuman panggilan yang kedua, pendengar, kali ini ditujukan kepada Ayudianto Dani bin Haji Firmansah. Tempat dan tanggal lahir Amuntai 27 Januari 1965. Agama Islam, pekerjaan tidak diketahui. Pendidikan sekolah lanjutan tingkat atas. Tempat kediaman dahulu beralamat di Jalan Kiai Haji Halid Wahid Hasim, Gang Lorong Abadi RT 12 nomor 41, Kelurahan Sempaja Barat, Kecamatan Samarinda Utara, Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur. Sekarang keberadaannya tidak diketahui secara jelas dan pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia sebagai tergugat agar datang menghadap di muka sidang Pengadilan Agama Samarinda pada hari Kamis tanggal 12 November 2026 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Tempat, ruang sidang 1 Pengadilan Agama Samarinda, Jalan Insinyur Haji Juanda nomor 64 Samarinda, untuk pemeriksaan perkara cerai gugat antara Mustina binti Mustaqim sebagai penggugat melawan Ayudianto Dani bin Haji Firmansah sebagai tergugat. Selanjutnya diberitahukan kepada tergugat bahwa bersangkutan dapat mengambil salinan surat gugatan di Kepanitiaan Pengadilan Agama Samarinda dan dapat menjawab secara lisan atau tertulis. Jika jawaban itu tertulis harus ditandatangani sendiri atau oleh kuasanya dan jawaban itu diajukan pada waktu sidang tersebut. Oleh karena tergugat sudah tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas di wilayah Republik Indonesia, maka panggilan ini dilaksanakan sesuai ketentuan pasal 27 Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975, yaitu melalui media massa yang ditetapkan oleh pengadilan, yaitu Radio Republik Indonesia Samarinda. Panggilan ini juga merupakan panggilan yang kedua. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, demikian dua pengumuman kami hadirkan untuk Anda dan selanjutnya kita akan bersama dalam program 100% Indonesia.

0: Selamat siang pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Ya, hari ini tampaknya menjadi hari yang teduh ya, karena sepanjang hari ini tampaknya cuaca di Benua Hitam Kalimantan Timur sedikit mendung, dan bahkan di beberapa wilayah seperti di Kota Bangun juga sudah terjadi hujan. Bahkan di beberapa titik di Kota Samarinda ada juga yang sudah turun hujan ya. Ya, mudah-mudahan hujan yang sudah membasahi Benua Hitam Kalimantan Timur bisa memberikan kesegaran untuk kita semua, dan juga terutama bisa menurunkan titik panas atau hotspot yang ada di berbagai wilayah di Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, di suasana teduh, suasana sore hari ini pendengar, untuk terus menemani Anda, memberi semangat Anda melanjutkan segala aktivitas ya, kami hadir dalam sajian 100% Indonesia. Ya, bukan hanya sekedar menyapa, kami juga mengajak Anda untuk berpartisipasi, berbagi cerita, berbagi inspirasi, terutama pendengar, karena tidak lama lagi ya, ini juga sudah akan masuk dalam suasana peringatan Hari Radio tanggal 11 September tahun 2026 yang ke-81 ya. Nah, ini juga kita sudah masuk aura-aura dari Hari Radio, kita sudah masuk ya. Nah, terkait hal ini pendengar, nanti juga kami ingin meminta Anda, minta tanggapan Anda atau masukan dari Anda pendengar terhadap rencana kegiatan dan juga dari berbagai rangkaian kegiatan yang akan digelar nanti, terutama pendengar, bagaimana harapan Anda ke depan dalam program-program siaran RRI di hari ulang tahun yang ke-81 ini. Silakan, kami tunggu partisipasi Anda ya di dua jalur telepon dan juga di jalur WhatsApp. Nah, untuk lagu-lagu kita yang sudah disiapkan juga, sudah disiapkan oleh music director kita. Ada Ungu, ada 5 Minutes, ada Kangen Band, Pongki Barata, Last Child, ada Raja Band, Andreali, Raisa, kemudian ada juga Cakrakan, Yura Yunita, Ryan Pono, Zigas, Rizky Irmansyah, dan juga ada Noah. Nah, pendengar Pro 1 dari Samarinda, kita langsung coba dulu sapa penelpon pertama kita. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
1: Selamat siang 100% Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Mamat di Samarinda. Ya, ini sudah
1: menunggu tadi jam 11. Wih, gerimis.
0: Iya.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Saya rumah ampih ya, gerimis sudah.
0: Ya, di tepian ya, seputar ya, tepi sungai tadi, dan bahkan tapi katanya begitu masuk wilayah Cendana katanya langsung panas juga.
1: Iya, di flyover beritanya gitu juga.
0: Artinya sudah ada tanda-tanda akan turun ya, hujan ya, bahkan tanda-tanda. Yang paling lebat tadi itu di Kota Bangun.
1: Iya, Kota Bangun.
0: Terus di komplek pergudangan juga tadi sudah ada hujan. Bahkan
1: saya kan ikut di FB-nya Kota Bangun, jadi informasi tahu
0: tuh Bang. Oke, di Panjaitan juga tadi sudah turun gerimis.
1: Iya.
0: Oke, baik.
1: Oke, masalah ulang tahun RRI ya.
0: Ya, apa harapan dan juga mungkin masukannya, silakan kira-kira apa yang ingin sampaikan?
1: Saya itu ini padahal saya sangat tenang gitu. Anak saya kan di Balikpapan kan di monitor Pak katanya. Itu di jalan antara Gajah Mada dengan apa namanya? Ini nah, Marta Dinata akan dibikin jalur drainase Bang Padel. Nah, itu kan saya sering berikan masukan kan, terus saya video, saya kirim ke Mbak Deni melanjutkan ke PUPR. Itu sudah lama kan, itu sudah 2 tahun yang lalu. Nah, kemungkinan kan dari PUPR Kota Madya merespon. Dan ada lagi yang anak PUPR teman saya, saya bilang kenapa di sini dibikin parit, saya bilang kan percuma. Harus dibedah langsung ke Sungai Makam di ini di Siti Asia kan. Nah, sekalinya malam itu kan saya ketemu sama timnya dari PUPR itu jam 12 malam
0: ya. Maksudnya di sini Pak Mamat ya. Masukan dari Pak Mamat aja ke RRI. Karena ya, ini program acaranya, apakah ingin melanjutkan program Halo RRI misalnya, karena ya, ini di
1: tadi Bang,
0: okay.
1: Halo RRI kan
0: ya.
1: Nah, ini artinya fakta bahwa RRI itu sungguh-sungguh aspirasi pada masyarakat pendengar ini dilanjutkan ke PUPR. Nah, itu maksudnya Bang Padel. Nah, jadi kan itulah fakta. Jadi makanya kan artinya apa namanya, masukan-masukan pemerintah kayak infrastruktur jalan, pemerintah tentang sampah kan, nah imbauan pokoknya kebakaran, pokoknya banyak masukan-masukan kita lah. Saya dengarkan itu, pokoknya nggak bisa saya dengarkan radio RRI itu.
0: Siap.
1: Jadi masukan saya itu ya lanjutkan aja. Baik. Tadi malam itu saya nonton apa wayang tuh sampai subuh lah, Bang Padang. Kalau saya dengar itu ibuan, oh kapta itu suaranya.
0: Sampai ya, subuh kan? Nonton ya, sampai semalam suntuk soalnya itu ya.
1: Iya. Makanya, kan apa namanya RRI itu selalu melekat di hati kita kan, pada.
0: Alhamdulillah.
1: Tapi jangan lupa, ya kan, tanggal 5 jangan nantinya kita hanya di RRI aja kan masuk kan. Jadi harus kumpul nanti ketemu fan karena lama dan.
0: Ini ada ralat ya. Bukan tanggal 5, rencananya mungkin agak diundur karena padat ini acara kita. Ini sekaligus juga tuh informasi untuk pendengar kita. Rencananya tanggal 12 jadinya.
1: Jadi kalau ada acara, mohon nanti insya Allah datang kan. Mudah-mudahan saya juga bisa datang, Bu Maria.
0: Amin.
1: Jadi saya...
0: Itu makanya saya minta teman-teman yang belum masuk di grup bisa diinfokan siapa yang belum masuk di grup. Agar bisa diinfokan, agar kita masukkan ya.
1: Iya, makanya kan saya itu... akan hadir insya Allah pada.
0: Oke, siap.
1: Oke lah buat semuanya, makanya era itu kan cek fakta, terus itu aspirasi masyarakat yang apa RRI yang menampung, kemudian kan dilanjutkan ke PUPR, mungkin ke dinas kesehatan atau BPJS kan pembedanya. Nah, jadi kan artinya terlaksana masukan kita yang masalah apa namanya itu drainase tadi itu kan itu ditanggapi serius kan.
0: Betul. Nah, jadi artinya kan mengenai layanan-layanan publik ini ya. Oke.
1: Layanan siap. Publik ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Mamat menjadi penopang pertama kita ya di suasana Samarinda yang saat ini teduh sekali ya. Oke, kita sapa di jalur telepon WA. Tadi rupanya agak tutup dulu Pak Syahrani Anjar atau yang terkenal dengan Julak Serondeng. Serondeng. Selamat siang. Assalamualaikum.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Julak Serondeng, apa kabar?
2: Alhamdulillah, saya Alfiat, Komandan.
0: Alhamdulillah. Iya. Gimana nih situasi di sana? Di mana? Di Loajanan, Loaduri ya?
2: Luakulu.
0: Luakulu, Loajanan, Loaduri ini soalnya bertetanggaan ini ya.
2: Mana dulu? Loaduri, Bakungan, baru Margasari, baru Luakulu.
0: Baru Luakulu. Ya, Luakulu ini sudah dekat Samboja ya?
2: Enggak, lain.
0: Lain kah? Lain, jauh masih lah.
2: Ini menuju ke Tenggarong.
0: Menuju ke Tenggarong. Iya. Oke, gimana? Masih panas atau sudah ada tanda-tanda hujan di sana?
2: Tadi siang tadi sempat hujan, zaman tadi. Ya, sebentar aja panas lagi.
0: Sempat ya?
2: Sempat hujan sebentar, 10 menit lah hujan. Lapai aja mungkin dengan dia. Sampai debu aja mungkin ya.
0: Iya. Ya nggak apa-apa, yang penting sudah ada tanda-tanda, artinya kita mungkin musim kemarau ini sudah akan segera berakhir, mudah-mudahan ya Pak Julak Serondeng ya.
2: Mudah-mudahan siap pemandu saya. Saya panggil komandannya bukan apa. Karena fotonya tuh kayak komandan betulan yang melihat foto Bang Padil.
0: Itu dia. Oke. Ada aja nih Julak Serondeng. Iya. Nanti kita bahas itu nanti di grup ya. Oke, iya. Tapi nanti dibahas juga di grup karena ada rencana mundur ya acara kita supaya lebih ramai karena pada full juga acara kita di awal-awal September. Mungkin setelah hari hanya kita nanti baru laksanakan di tanggal 12-nya biar lebih ramai semua nanti kumpul di situ ya.
2: Siap, Komandan.
0: Siap, Komandan. Nah, terkait hari radio nih, Julak Serondeng, apa yang ingin disampaikan ini ya? Mungkin ada harapannya terhadap RRI atau mungkin kepada pendengar kita, apa yang ingin disampaikan?
2: Saya menyampaikan radio RRI Pro 1 atau Pro 4, Pro 3, Pro 2 ya. Pokoknya mudah lebih baik daripada tambah maju, tambah mantap. Amin. Ya kan? Pokoknya penyiar-penyiar yang ada nih bagi Julak Serondeng yang sudah tuh mantul pokoknya.
0: Mantul pokoknya. Dan apa lebih mantul lagi kalau nanti kita di tanggal 12 bisa kumpul semua ya.
2: Wah, itu lebih ramai lagi.
0: Siap. Lagu-lagunya siapkan ya.
2: Aku bintang Arukian kah?
0: Iyalah, kan bintang bintang anunya kan Julak Serondeng nanti di sana ya.
2: Janganlah kita ini kan cuma
0: nggak apa-apa, itu acara kita, acara dari kita untuk oleh kita, dari kita oleh kita dan untuk kita.
2: Iya betul sekali.
0: Oke, okay. Lagunya apa nih Julak Serondeng?
2: Tadi ada Raja, aku dengar tadi tuh.
0: Raja Ben, Raja Ben, selalu jauh dari cinta. Aduh, kenapa jauh dari cinta ini?
2: Itu cuma lagu aja.
0: Cuma lagu aja ya. Iilah, ii. Oke, siap Julak Serondeng.
2: Untuk Bang Anu lah, untuk Bang Padil atau maaf lah Julak lah, agak bergurau tadi kan manggil komandan ya.
0: Oke, siap, aman.
2: Terima kasih Bang Padil.
0: Sami-sami.
2: Ya, mudah kami tunggu nanti tanggal 12.
0: Iya, pokoknya.
2: Mudah-mudahan kalau ada halangan Bang Padil,
0: yep.
2: Insya Allah kita berangkat.
0: Amin, siap. Pokoknya kita diberikan kesehatan semua lah.
2: Amin, amin. Amin. Sukses acaranya ya Bang Padil.
0: Amin, amin ya Rabbal Alamin. Siap.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak Serondeng yang ada di loaku loh. Baik, di belakang Julak Serondeng yang tampaknya dari tadi sudah menunggu nih. Ya mudah-mudahan masih belum putus ya. Halo, selamat siang jelang sore 100% Indonesia.
3: Selamat siang menjelang sore.
0: Oke.
3: 100% Indonesia.
0: Iya.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.
3: Ini dari Ori di Kemangi.
0: Mm-mm.
3: Ini tentunya dengan penyiar kita Bang Fadel.
0: Iya.
3: Bagaimana kabarnya sore ini Bang Fadel?
0: Kabar baik.
3: Alhamdulillah, saya juga baik.
0: Iya, alhamdulillah.
3: Iya.
0: Oke, baik.
3: Temanya Hari Radio ya?
0: Iya, harapannya apa ini? Apa yang ingin disampaikan?
3: Harapan saya di Hari Radio RRI ini, karena radio itu memberikan informasi yang tepat dan tepat.
0: Mm-hmm.
3: Dan tidak ada radio ini selalu memberikan apa ya, memberikan sesuatu yang besar bagi para pendengarnya.
0: Oke. Okay.
3: Dari segi penyiarnya yang bisa memberikan masukan, hiburan, dan memberikan inspirasi.
0: Oke, okay, siap. Itu aja?
3: Ya, itu okay. aja.
0: Oke, lagunya apa, Ori?
3: Lagunya dari Raisa.
0: Dari Raisa. Tak berharap lagi. Ini kok nyambung lagunya ini ya. Selalu jauh dari cinta dan tidak berharap lagi katanya. Oke deh, baik. Terima kasih Ori.
3: Lagunya untuk semua pendengar Pro 1 RRI Samarinda.
0: Mm-mm.
3: Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Oke, dimaaf.
3: Terima kasih banyak Bang Fadel.
0: Sama-sama.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ori. Kita tahan dulu ya pendengar untuk jalur telepon kita dan juga di WA kita. Untuk lagunya nanti juga kita akan hadirkan. Kita akan hadirkan dulu informasi dalam Cek Fakta pukul 15 waktu Indonesia Tengah ya. Jangan kemana-mana karena selepas dua lagu nanti kita hadirkan, kami kembali mengundang Anda. Karena selain topik kita menggandeng Anda untuk meminta harapan dalam jelang peringatan Hari Radio, karena hari ini juga merupakan hari TVRI ya, hari ulang tahun TVRI. Jadi nanti juga mungkin kapan Anda pertama kali nonton televisi? Apakah Anda juga sudah ada, sudah lahir pada saat itu TVRI mulai siaran? Oke, nanti kita akan undang Anda kembali di dua jalur telepon di jalur WhatsApp. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi di Cek Fakta Pro 1 RRI.
0: Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pukul 15 waktu Indonesia Tengah, beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim Presiden Prabowo Subianto akan memberlakukan pajak bagi perempuan yang sedang hamil mulai 2027. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tirto.id, tidak ditemukan pemberitaan kredibel maupun siaran pers resmi Direktorat Jenderal Pajak DJP yang menyebut adanya kebijakan pajak khusus bagi perempuan hamil. Dalam penjelasan resmi DJP, jenis pajak yang berlaku di Indonesia tidak menjadikan kehamilan sebagai objek atau subjek pajak. Sementara jasa pelayanan kesehatan medis, termasuk layanan persalinan, justru dibebaskan dari PPN. Demikian Cek Fakta Pro 1 RRI Samarinda.
4: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: dan saudari sebangsa dan setanah air. Kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati dimanapun Anda berada. Sila keempat di dalam Pancasila yang menjadi dasar negara kita berbunyi kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan di dalam permusyawaratan perwakilan. Kerakyatan dalam konteks kehidupan berbangsa dan menegara menegaskan bahwa kekuasaan ada di tangan rakyat. Kebijakan harus dibuat untuk mengayomi, melindungi, dan mesejahterakan rakyat. Pada titik ini, secara praktis, memang kita membutuhkan keberadaan pemimpin yang kuat. Pemimpin yang tidak goyah ketika sudah mengambil sebuah tekad dan keputusan. Pemimpin yang di dalam setiap langkahnya dibimbing oleh hikmat kebijaksanaan, dipandu oleh kompas di relung hati, dipandu oleh suara Tuhan yang betul-betul muncul dari kedalaman sanubari. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita membutuhkan pemimpin yang tidak bisa dibujuk, dirayu, ataupun diancam oleh siapapun yang pengen mengambil keuntungan-keuntungan demi pribadinya sendiri. Kita membutuhkan pemimpin yang sanggup bersikap tegas, tapi tidak untuk memperkaya diri dan keluarganya, melainkan untuk mengamankan segala kebijakan yang pro kepentingan rakyat. Kepemimpinan yang kuat, kepemimpinan yang betul-betul dilandasi kesadaran yang luhur, patriotisme, cinta tanah air, itulah yang sungguh-sungguh kita harapkan. Itulah yang sebetulnya menjadi mandat dari keberadaan Pancasila yang merupakan dasar negara kita. Pemimpin harus hidup untuk rakyatnya. Pemimpin harus hidup untuk betul-betul mengayomi rakyat, menjaga apa yang merupakan hak-hak rakyat, dan seterusnya. Saudara dan saudari yang saya hormati dan saya kasihi, pada titik inilah memang siapapun yang hendak menjadi pemimpin harus mengasah diri untuk tidak hanyut di dalam hasrat-hasrat yang egois, untuk bisa punya kesadaran ketuhanan, kesadaran kemanusiaan, punya watak yang adil, melampaui kepentingan egoisnya, mau bersatu dengan siapapun yang punya visi yang luhur untuk bangsa dan negara ini.
1: Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, dua lagu yang sudah direquest oleh Pak Mamat dan juga dengan siapa tadi? Ori ya, sudah kita hadirkan dengan judulnya Selalu Jauh Dari Cinta dari Raja Ben, dan juga Tak Berharap Lagi katanya dari Raisa. Ya baik, kita undang Anda kembali di dua jalur telepon di 736566 743495 serta di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya tadi ada yang masuk ya, cuma pas masih lagu, jadi kita masih belum bisa terima tadi. Oke silahkan, nah sekarang sudah kita calling kembali, dan silahkan untuk Anda yang ingin bergabung menyapa dan juga memberikan tanggapan, harapan, terutama di jelang hari radio yang akan diperingati pada tanggal 11 September nanti ya, dengan rangkaian acara juga sudah akan dimulai nanti per tanggal atau di akhir bulan ini bahkan ya, karena ada beberapa rangkaian lomba juga mungkin akan digelar nanti dalam rangkaian tersebut. Nah sementara untuk jumpa fans juga kita mundurkan waktunya supaya lebih meriah ya. Jadi setelah acara puncak nanti pada tanggal 11, tanggal 12 ya malam minggu, Sabtu malam itu ya, kita baru gelar acara jumpa fans ini, kita bisa berkumpul bersama dan bisa memeriahkan acara kita nanti di sana. Ya acaranya dari kita, oleh kita, dan untuk kita. Ya nanti, ya mudah-mudahan nanti tidak menyurutkan semangat kita nanti untuk bersilaturahim di acara tersebut. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, ya kami juga sajikan informasi terkait salah satu peringatan pada hari ini ya, tanggal 24 Agustus, karena tanggal 24 Agustus ini peringati sebagai Hari Televisi Nasional dan mengenang tonggak sejarah penyiaran televisi pertama di Indonesia, yaitu TVRI. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, hari ini kita akan mengenang juga ya sebuah tonggak penting dalam perjalanan bangsa, yaitu hari lahirnya, hadirnya televisi pertama di Indonesia melalui Televisi Republik Indonesia atau TVRI, di mana televisi ini bukan hanya sekedar alat untuk menonton hiburan ya. Dalam perjalanan bangsa Indonesia, televisi ini juga menjadi jendela informasi, sarana pendidikan, media kebudayaan, sekaligus juga saksi berbagai peristiwa penting nasional. Ya, pendengar Pro 1 di Samarinda, ketika televisi pertama kali hadir di Indonesia, masyarakat memasuki sebuah era baru, di mana informasi yang sebelumnya hanya didengar melalui radio atau dibaca melalui surat kabar, mulai dapat disaksikan secara langsung melalui gambar bergerak. Nah, pendengar Pro 1 di Samarinda, pada sesi ini kami juga akan coba tanya kepada Anda ya, apakah Anda masih ingat pengalaman pertama menonton televisi, program TVRI apa yang mungkin membekas masih dalam ingatan Anda, apakah ada acara televisi masa lalu yang menjadi tontonan keluarga di rumah. Ya kami juga tunggu partisipasi Anda di dua jalur telepon di 736566 743495. Ya kalau tadi kita juga mengundang Anda untuk menyampaikan harapan Anda di jelang peringatan Hari Radio tanggal 11 September ya. Ya Anda juga bisa menyampaikannya di sajian acara kita sepanjang acara ini ya, hingga nanti merapat pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, dua lagu berikutnya kami akan ajak Anda untuk menikmatinya, karena ini juga menjadi lagu yang mungkin favorit Anda ya, dari 5 Minutes dengan Menanggung Rindu, dan juga ada lagu dari Noah, Di Atas Normal. Nanti kami masih undang Anda ya, jadi untuk Anda yang ingin bergabung nanti masih ada waktu untuk kita di 736566 743495, dan juga di jalur WhatsApp 0811 5544976.

0: Dalam pernikahan tradisional Jawa, gending ini sering terdengar. Gending Kebugiro diciptakan oleh salah satu dari Wali Songo, yaitu Sunan Kalijaga, sebagai salah satu sarana dalam penyebaran agama Islam dengan pendekatan kebudayaan. Digunakan untuk mengiringi prosesi temu panggih.
1: Lamun to cinondru, katyo, cantoko kang lelumban, ding wari.
0: Temu panggih adalah pertemuan antara kedua mempelai setelah akad nikah dengan didampingi oleh kedua orang tua. Berasal dari bahasa Arab, yaitu hubbu dengan arti cinta dan kasih sayang, dan girah berarti unsur jiwa dan ketulusan hati. Laras karawitannya terdiri dari gonge sarwo limo, bermakna agar terhindar dari molimo, tidak main judi, minum, madat, maling, dan maton atau zina. Gending Kebogiro menggambarkan harapan untuk terhindar dari lima perkara tersebut.
2: Ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
3: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
2: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
3: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap. Ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
2: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih. Lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
3: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar alias anti hoax ya di rri.co.id.

0: Indonesia Samarinda, mengudara pada 97,6 FM. Selain itu, siaran kami juga dapat didengarkan di beberapa wilayah. Balikpapan frekuensi 97 MHz, Longbagun Mahakam Ulu 96,9 MHz, Sendawar Kutai Barat 103,3 MHz, Tenggarong 93,3 MHz, Sangatta frekuensi 93,5 MHz, Bontang 97,2 MHz, Tanah Grogot di 96,8 MHz, Berau 96,7 MHz, Studio Produksi IKN di 98,3 MHz. Siaran Pro 1 RRI Samarinda juga mengudara pada AM 1215 kHz. Jangan lupa untuk download aplikasi RRI Digital untuk mendengarkan siaran kami melalui online streaming. RRI Samarinda, sekali di udara, tetap di udara.
1: Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, khususnya kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita dengarkan seruan kumandang azan asar pukul 15 lewat 34 menit waktu Indonesia Tengah. Allah.

seorang yang tidak bersikap ramah. Dan sebaik-baiknya manusia adalah orang yang paling bermanfaat bagi manusia. Hadis Riwayat Tabrani.

satu dinar yang kau infakkan di jalan Allah, satu dinar yang kau infakkan pada hamba sahaya, satu dinar yang kau sedekahkan kepada seorang miskin, dan satu dinar yang kau infakkan kepada keluargamu, yang paling besar pahalanya adalah yang kau infakkan kepada keluargamu. Hadis riwayat Muslim.

93.1 dari Samarinda di segmen Air Sajana Acara 100% Indonesia di edisi hari ini ya, Senin 24 Agustus 2026. Kami masih ngundang Anda untuk berbagi inspirasi, berbagi cerita untuk sore hari ini. Di dua jalur telepon masih kami buka di 736566 743495 atau juga di jalur WhatsApp 0811 5544976. Ya, silakan pendengar yang mungkin Anda yang baru bergabung di Sajana Acara ini, kami masih mengundang Anda ya, masih ada waktu kita beberapa menit ke depan di segmen akhir ini. Silakan, terutama ya untuk Anda mungkin yang ingin menyampaikan harapannya jelang peringatan Hari Radio tanggal 11 September 2026, di mana rangkaian kegiatannya juga dari akhir bulan ini juga sudah akan dilaksanakan ya, dengan berbagai agenda termasuk juga nanti ada donor darah, kemudian ada juga RRI Fest, ada juga Bintang Radio. Nah, jadi untuk itu silakan, ada mungkin harapan yang ingin disampaikan kepada RRI. Dan di samping itu juga untuk Anda juga, karena beberapa waktu lalu kita melalui grup silaturahim fans RRI, kita juga sudah menyampaikan adanya rencana jumpa fans ya, di mana sebelumnya rencana kita akan laksanakan pada tanggal 5 September. Namun karena berbagai kegiatan yang padat ya, jadi supaya lebih leluasa dan juga lebih meriah acaranya, nanti kita akan laksanakan setelah puncak dari tanggal 11 Hari Radio, tanggal 12-nya malam minggunya atau Sabtunya ya, baru kita gelar untuk jumpa fans. Ya, jangan lewatkan juga pendengar sajian acara yang akan kami hadirkan pada pukul 16 waktu Indonesia Tengah nanti dalam program UMKM Bicara. Nanti kita akan ngobrol dan berbagi inspirasi bersama salah seorang pelaku UMKM Kalimantan Timur, khususnya yang ada di kota Samarinda. Ada Bapak Abdul Ghafur, owner dari Fitri Bakery and Cake, dengan topik kita bagaimana strategi UMKM Bakery naik kelas. Silakan nanti Anda juga dapat berpartisipasi. Kita akan mengorek lebih jauh bagaimana inspirasi dari salah seorang pelaku UMKM yang ada di kota Samarinda khususnya, dan juga dari Kalimantan Timur. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sebagai rangkaian akhir di sajian 100% Indonesia di sore hari ini, kami ajak Anda ya menikmati lagu yang akan menutup sajian acara kita juga di sore hari ini. Yang akan kami hadirkan ada Cinta Dalam Hati dari Ungu, dan juga ada Ryan Pono dengan Puncak Asmara. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, tetap semangat. Dan untuk Anda yang saat ini tengah bersiap-siap pulang dari tempat aktivitas Anda, kami himbau untuk Anda dalam perjalanan nanti tetap berhati-hati dan utamakan selalu keselamatan Anda. Mudah-mudahan selamat di tujuan dan kembali berkumpul bersama keluarga.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Eh Fadli, udah besar, masih aja nonton film kartun, gak malu?
7: Gak lah, ngapain juga aku malu, ini kan juga hiburan.
6: Ya iya sih, tapi kamu tahu gak apa film kartun atau animasi pertama yang dibuat di dunia?
7: Apa ya?
8: Tahukah kamu, Fantasmagoria adalah film animasi Prancis karya Emile Cole yang keluar tahun 1908. Film ini menjadi salah satu contoh animasi tradisional dan menurut para sejarah film, salah satu film animasi kartun pertama. Film ini, dengan berbagai transformasi, merupakan tribut untuk gerakan seni Incoherence yang pada masa itu sudah dilupakan. Judul film ini berasal dari kata bahasa Prancis, Fantasmocraft, lentera ajaib yang populer pada pertengahan abad ke-19.

0: 1.
1: Pukul 16 waktu Indonesia Tengah, pendengar. Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur bergerak cepat dengan menyalurkan 300 unit pompa air portable guna mengatasi adanya 2.000 hektar sawah terdampak kekeringan. Hal ini disampaikan Kepala Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Kalimantan Timur, Pahmi Himawan, di Samarinda pada hari ini, Senin. Bantuan sarana-prasarana alat pertanian ini difokuskan untuk mengairi sawah tada hujan di kawasan Penajam Pasir Utara, Kabupaten Pasir hingga Kutai Timur. Langkah pemindahan armada pompa air secara bergantian antara wilayah tersebut dinilai krusial dalam menekan tingginya angka gagal panen di musim kemarau. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berkomitmen untuk meringankan petani terhadap beban operasional mesin pompa air tersebut dengan bantuan BBM yang dialokasikan langsung oleh UPTD Proteksi Tanaman Pangan dan Hortikultura Kaltim bersama Badan Penanggulangan Bencana Daerah berdasarkan usulan kelompok tani. Demikian Lintas Informasi.
2: Lintas Informasi.
0: Rom 1.
3: Kilau Pancasila. Refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kalau kita sungguh-sungguh mencermati apa yang terjadi di negeri ini, bagaimana persepsi publik tentang apa yang terjadi di negeri ini, salah satu isu yang masih menjadi perhatian besar yang menciptakan keprihatinan adalah tingginya angka korupsi. Dan kita juga tahu bahwa berbagai laporan dari lembaga internasional seringkali menempatkan negara kita itu di papan atas dalam kasus korupsi. Pertanyaannya, mengapa bisa terjadi sementara kita adalah negara yang dasarnya Pancasila? Apakah Pancasila memang memberi ruang bagi tumbuh suburnya korupsi? Tentu saja jawabannya adalah tidak sama sekali. Kalau kita merujuk kepada prinsip ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan, tidak ada tempat bagi korupsi. Jadi korupsi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dari nilai luhur Pancasila. Nah, pertanyaannya, adakah solusi yang berangkat dan berakar dari Pancasila untuk mengatasi masalah ini? Saudara dan saudari, di luar pendekatan sistemik, sebetulnya ada pendekatan kultural. Pancasila harus betul-betul berkilau di sanubari kita. Pancasila harus betul-betul kita hayati sehingga mempengaruhi cara berpikir, berkata dan bertindak kita. Kalau kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa, kita akan tahu bahwa sebetulnya dari sanubari kita yang paling dalam senantiasa ada tuntunan dalam bersikap dan bertindak. Dari sanubari yang paling dalam sebetulnya selalu ada kekuatan kasih yang murni yang membawa kebahagiaan sejati. Kalau orang sadar bahwa hidupnya selalu bersama dengan sang keberadaan tanpa batas, selalu dia bisa merasakan kebahagiaan yang muncul dari lubuk hatinya, maka dia akan terjauhkan dari ilusi kebahagiaan. Orang itu korupsi karena membayangkan dengan banyak uang dia akan bahagia. Padahal mencapai kebahagiaan itu sebetulnya sangat sederhana. Kalau kita menyadari keberadaan Tuhan yang Maha Esa, yang membuat kita juga mengerti tentang apa itu makna dari kasih yang universal, mestinya kita tidak punya rasa tega untuk mengkorupsi apapun. Mestinya kita tidak punya kekejaman yang membuat orang lain menjadi menderita, apalagi yang menderita itu adalah rakyat banyak. Ya, kita memang perlu untuk kembali sungguh-sungguh merenungkan Pancasila.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
1: Ya, pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami hadir dalam program UMKM Bicara.
0: UMKM Bicara.
1: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar Pro 1 dari Samarinda, bersama saya rekan siar M. Padel, ditemani rekan Alpi pendengar, hadir dalam program UMKM Bicara yang merupakan ruang bagi kita ya untuk mengenal lebih dekat perjalanan para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah UMKM. Mulai dari bagaimana sebuah usaha itu dirintis, menghadapi berbagai tantangan hingga mampu berkembang dan naik kelas. Ya, pendengar Prosatu di Samarinda, berbicara tentang UMKM tentu tidak bisa dilepaskan ya dari kreativitas dan juga kemampuan membaca peluang. Dan salah satu bidang usaha yang cukup dekat dengan kehidupan kita di tengah lingkungan kita adalah usaha bakery atau toko roti dan kue. Nah, roti dan kue ini pendengar bukan sekedar makanan untuk sarapan atau teman minum kopi saat ini ya. Karena roti ini telah berkembang menjadi bisnis yang memiliki banyak segmen pasar. Mulai dari roti untuk kebutuhan sehari-hari, kue ulang tahun, hampers, kemudian jajanan, produk untuk acara keluarga, hingga berbagai kreasi bakery yang mengikuti tren dan juga selera konsumen. Namun menjalankan bisnis bakery ini juga tidak semudah membuat roti dan kemudahan menjualnya ya. Ada banyak hal yang harus dipikirkan, mulai dari pemilihan bahan baku, kualitas dan konsistensi produk, kemudian pengelolaan produk, tenaga kerja, pemasaran, pelayanan pelanggan, pengelolaan keuangan, hingga bagaimana membangun merek agar dikenal dan dipercaya masyarakat. Nah, inilah pendengar yang akan kita ulas di sajian UMKM Bicara di edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026, dengan topik kita, Strategi UMKM Bakery Naik Kelas. Bersama narasumber kita ada Bapak Abdul Ghafur, owner dari Fitri Bakery and Cakes. Selamat sore. Assalamualaikum Pak Ghafur.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Pak.
1: Alhamdulillah bisa tembus sampai ke RRI ya.
5: Alhamdulillah. Tadi sempat diterjebak macet juga tadi.
1: Di mana? Di Sungai Dama?
5: Yang arah ke Segiri itu.
1: Arah Segiri, oh karena tadi ada kegiatan juga tadi mungkin ya.
5: Iya, ada demo.
1: Demo kayak di Jalan Kusuma Bangsa masuk ya.
5: Iya betul Pak.
1: Oke, tapi semuanya lancar alhamdulillah bisa tembus sampai di RRI ya.
5: Alhamdulillah.
1: Oke, baik pendengar Prosatu di Samarinda. Beliau ini adalah owner dari Fitri Bakery and Cake ya, yang ada di ternyata di Jalan Pasundan Sindangsari ternyata ya.
5: Iya betul Pak.
1: Oke. Sindangsari. Sindangsari Kecamatan Sambutan. Ini tempat saya sebenarnya dulu ya. Ketemu warga nih kita di sini ya. Iya, baik, pendengar Prosatu di Samarinda, Anda juga nanti dapat berpartisipasi ya. Dua jalur telepon nanti kami buka untuk Anda di 7365666 743495 dan juga melalui jalur WhatsApp di 0811 5544976. Anda juga bisa menyaksikan langsung acara kita sore hari ini melalui kanal YouTube RRI Samarinda, dan Anda bisa mengirimkan komentar Anda di sana ya. Bisa langsung melihat produk dari Pak Abdul Ghafur yang saat ini hadir langsung di studio. Baik pendengar Prosatu di Samarinda, sebelum kami undang Anda, kita akan ngobrol dulu ini langsung dengan Pak, panggilannya nih Pak Abdul Ghafur atau Pak Ghafur ini?
5: Pak Ghafur Pak.
1: Pak Ghafur. Baik pendengar, setiap usaha yang besar biasanya memang memiliki cerita awal yang menarik ya. Begitu juga Pak Ghafur ini pastinya ya.
5: Iya.
1: Tidak semua dimulai dengan modal besar atau tempat usaha yang megah ataupun mungkin pelanggan yang langsung ramai. Ada proses mencoba, belajar, bahkan mungkin mengalami kegagalan sebelum akhirnya menemukan pola usaha yang tepat. Nah, Pak Ghafur, kita mulai dulu obrolan kita pada sore hari ini ya.
5: Boleh.
1: Bagaimana sebenarnya dari Fitri Bakery and Cake ini dirintis? Apa yang melatar belakang Pak Ghafur memilih bisnis ini? Dan kapan sih sebenarnya mulai menjalankan usaha ini? Dan seperti apa kondisi usaha pada masa-masa awalnya? Sedikit bercerita dulu perjalanan awalnya nih Pak Ghafur.
5: Jadi awalnya saya ini kan sebelumnya profesinya di laut.
1: Profesinya di laut?
5: Iya betul.
1: Wow, pelaut berarti ya?
5: Iya alhamdulillah.
1: Pelaut apa nih? Luar pulau atau luar?
5: Antar pulau saja.
1: Antar pulau.
5: Iya.
1: Oke.
5: Jadi di orang rumah juga sering ditinggal, jadi mungkin karena kelamaan untuk cutinya pulangnya, jadi kita buka usaha lah untuk di rumah untuk biar tetap bersama keluarga begitu.
1: Oke, berarti jangan-jangan di kapal berarti di kapal ya?
5: Iya betul Pak.
1: Jangan-jangan koki juga berarti di
5: kapal. Ya biasalah.
1: Biasa.
5: Ya, okay. Sering masak juga.
1: Iya. Jadi ini keinginan sendiri atau keinginan keluarga untuk meninggalkan pekerjaan itu dan memulai usaha di rumah supaya berkumpul di rumah atau siapa ini?
5: mulai dari istri juga sih anunya awalnya. Jadi komitmen dari istri untuk bisa membuka peluang usaha di rumah, di darat begitu.
1: Di darat gitu ya, enggak di laut terus gitu ya.
5: Iya betul.
1: Oke, okay. Karena kalau di laut terus mungkin kesempatan untuk membuka usaha mungkin akan sangat kecil ya kesempatannya ya.
5: Iya Pak.
1: Apakah sebelumnya sudah ada istri untuk membuka usaha ini, sudah ada dimulai?
5: Ya ada sudah yang kecil-kecil. Jadi awalnya kan kita ambil-ambil roti-roti juga di tempat lain untuk
1: belum mengolah sendiri.
5: Iya belum. Jadi lihat peluangnya, wah bagus ini kita buka usaha sendiri juga. Jadi mulai merintis beli oven, beli mixer. Itu pun dari yang bekas-bekas dulu.
1: Oke. Artinya yang second-second dulu ya. Artinya yang penting bisa dimanfaatkan dulu, masih bagus bisa dimanfaatkan untuk memulai usaha.
5: Iya.
1: Artinya cari yang murah ya.
5: Iya.
1: Karena secara perlahan nanti tentu bisa diganti dengan yang baru ya, yang lebih bagus lagi.
5: Iya, alhamdulillah.
1: Iya. Tapi kalau boleh lebih lanjut bertanya ini, apakah sebelumnya Pak Gopur ini memang memiliki pengalaman di bidang ini? Untuk pembuatan roti atau mungkin hanya belajar otodidak atau seperti apa?
5: Jadi kami sempat ikut di tempat pelatihan Bogasari.
1: Di mana itu?
5: Dulu ada di sebelum jembatan itu, jembatan Mahkota.
1: Diadakan oleh?
5: Bogasari.
1: Yang disana, adakan?
5: Iya. Ada kelas bakery dengan kelas cake juga.
1: Oke.
5: Tapi sekarang sudah tutup anunya.
1: Sudah tutup?
5: Iya. Tanpa COVID dulu Pak. Sudah tutup.
1: Artinya sebelum kelasnya. COVID. Berarti sebelum COVID waktu itu ikut ya?
5: Iya betul Pak. Kami sempat ikut kelas. Kalau istri saya di cake, kalau saya di bakery-nya.
1: Bakery-nya.
5: Roti-rotinya.
1: Wah, ini menarik ya. Jadi ini berawal dari, ini sudah ada rencana berarti untuk memulai usaha ini sehingga mengikuti pelatihan itu?
5: Iya betul Pak. Jadi kami ikut pelatihan, dibimbing sama kokinya langsung Bogasari, namanya Chef Yoko juga waktu itu.
1: Chef Yoko?
5: Iya betul.
1: Chef Yoko sudah pernah kita hadirkan di sini.
5: Iya betul. Sering main di tempat kami juga.
1: Gitu?
5: Iya.
1: Wah, wow, Chef Yoko kita sapa, mudah-mudahan Chef Yoko monitor ini acara kita nih ya. Oke. Dan itulah awalnya sehingga seorang Bang Gofur ini, Pak Gofur ini bisa lebih yakin untuk menjalankan usaha ini ya.
5: Insya Allah.
1: Nah itu tahun berapa mulai? Setelah mengikuti pelatihan itu menetapkan kita harus mulai.
5: 2018 kami sudah komitmen dan 2019 sudah izin usahanya sudah kami buat juga.
1: Langsung mengurus izin usaha?
5: Iya betul Pak.
1: Kemana aja waktu itu? Apakah?
5: Itu kita langsung ke OSS.
1: OSS.
5: Iya, jadi perizinannya kan di OSS. Atau mall pelayanan publik ya?
1: Ya, mall pelayanan publik.
5: Ya,
1: dan ini juga sudah bergabung juga mungkin di grupnya ini ya?
5: Iya, kita di Borneo Group itu.
1: Oke. Termasuk juga untuk sertifikasi halal semua?
5: Halalnya sudah ada semua.
1: Sudah ada semua? Wah, luar biasa. Artinya sudah lengkap ya semuanya persyaratannya ya?
5: Iya, alhamdulillah sudah ada halalnya.
1: Iya. Ini kan terus berkembang ya, dan dari awal apalagi tadi disebutkan oleh Pak Gopur bahwa alatnya aja mungkin waktu itu masih mencari yang alat-alat yang second gitu ya.
5: Iya betul Pak.
1: Kalau boleh bongkar-bongkaran, ini modal awal berapa pada saat itu?
5: Kami sih awalnya sih itu untuk opennya aja itu cuma berapa waktu ditawarin sama pemilik usaha bakery juga. Sekitar 7 juta sama mixernya lah.
1: 7 juta sama mixernya
5: ya,
1: itu alatnya itu.
5: Iya.
1: Itu second karena, itu.
5: Iya betul.
1: Oke. Itu alat.
5: Alat.
1: Kemudian belum lagi bahan baku ya.
5: Bahan baku ya alhamdulillah kita cari yang murah-murah dulu.
1: Okay.
5: Tapi pas setelah ikut pelatihan ternyata
1: nggak boleh yang murah-murah. Baru di situ ya harus yang berkualitas,
5: cari kualitas yang lebih bagus memang.
1: Iya, artinya sejak artinya setelah mengikuti mulai usaha ini, Pak Gopur juga terus mengikuti perkembangan dan juga ikut pelatihan-pelatihan berarti ya?
5: Iya betul.
1: Oke. Dengan siapa, apakah bimbingan dari Disperindak atau dari mana?
5: Iya, terutama di Perindakop, terus Depnaker juga sering ada pelatihan. Mm-hmm. Jadi kita ikut training-training juga.
1: Oke, artinya dapat bimbingan terus ya?
5: Iya.
1: Hingga saat ini dapat bimbingan atau dapat pengawasan juga?
5: Masih terus diawasi di grup di WhatsApp kami di Pengusaha Borneo.
1: Jadi artinya kalau misalnya kita ada kendala, kita sampaikan di situ, ya, ada jasa dukungan untuk membantu gitu,
5: ya,
1: bimbingan gitu ya?
5: Iya.
1: Luar biasa. Ya, pendengar, kita lanjutkan pertanyaan berikutnya. Karena dalam perjalanan suatu usaha biasanya ada beberapa momentum yang mungkin menjadi titik balik ya, atau titik awal. Bisa karena produk mulai dikenal, mendapatkan pelanggan besar, masuk ke pasar baru, atau mungkin memanfaatkan digital marketing, atau mungkin mendapatkan pendampingan. Nah, kalau melihat perjalanan dari Fitri Bakery and Cake ini, Pak Gopur, sampai sekarang, kapan Pak Gopur merasa bahwa usaha ini mulai mengalami perkembangan? Artinya pada saat memulai dengan alat yang dibeli apa adanya pada saat itu, kemudian dengan bahan baku, bahan-bahan juga dengan apa adanya. Nah, setelah mengalami perkembangan signifikan, berapa lama itu?
5: Sekitar kurang lebih 1 tahun itu kita berjalan ya. Ternyata pasaran dari masyarakat juga sudah lumayan banyak juga, jadi permintaannya.
1: Okay.
5: Jadi roti-roti seperti ini kita banyakkan masuk ke kantin-kantin sekolah juga.
1: Masuk ke kantin sekolah.
5: Untuk ya di.
1: Berarti apalagi sekarang ini mungkin masuk dalam program MBG juga mungkin.
5: Alhamdulillah pernah masuk. Cuma kan sekarang MBG setelah bulan puasa kebanyakan yang basah-basah kan.
1: Oke.
5: Okay. Ya, jadi yang waktu MBG waktu Ramadan itu yang kering-kering ya sampai ribuan kita permintaan.
1: Wow, sampai sekarang masih?
5: Untuk sekarang istirahat dulu.
1: Istirahat dulu. Ya. Kenapa istirahat atau istirahat pesanan atau?
5: Ya, pesanan dari MBG-nya belum ada lagi.
1: Oke, tapi kalau kantin-kantin sekolah sampai sekarang masih tetap jalan?
5: Masih terus di diambil dari outlet kami.
1: Masyarakat kita di sana apakah memang ini banyak yang memesan yang seperti ini, masyarakat secara umum?
5: Pemasarannya ya langsung apa? Orang-orang kantin kadang ke tempat kami saja langsung.
1: Ya, di sana kan banyak juga kayak perusahaan-perusahaan udang atau perusahaan-perusahaan lain. Apakah juga mereka juga menjadi pangsa pasar?
5: Pernah juga dapat ya, pemasaran kami juga pernah biasa pesan untuk catering-cateringnya untuk di kantor-kantor perusahaan.
1: Di sana ya?
5: Iya.
1: Wah, sampai sekarang itu berjalan terus?
5: Untuk sekarang belum lagi.
1: Okay. Masih. Berarti pangsa pasar kita yang menjadi sasaran kita di mana nih saat ini?
5: Sekarang ini komitmennya banyak di kantin-kantin sekolah dengan apa? Lapak-lapak kecil itu.
1: Oh.
5: Yang di pinggir-pinggir jalan.
1: Pinggir-pinggir jalan. Jadi
5: iya.
1: Ini mereka ngambil sendiri atau
5: iya,
1: Pak Gopur yang supply nih?
5: Datang sendiri ngambil ke tempat kami.
1: Datang sendiri?
5: Iya, karena kebetulan kami punya toko sendiri juga.
1: Oke, di
5: outlet di Jalan Pasundan,
1: Jalan Pasundan
5: dan di Makroman.
1: Ada 2 outlet sudah?
5: Ada, Pak.
1: Jalan Pasundan di Sindangsarinya, kemudian di Jalan Poros untuk Jalan
5: Provinsi di RT 4, di samping penggilingan Pontol itu.
1: Samping penggilingan Pontol Bakso,
5: iya,
1: di Makroman itu, iya, Jalan betul. Poros atau Jalan Provinsi ya.
5: Iya,
1: oke, baik, silakan pendengar. Untuk Anda yang ingin sharing, berbagi cerita bersama Pak Abdul Gopur, silakan di 736566 743495 atau juga melalui jalur WhatsApp ya di 0811 5544976, juga melalui kolom komentar di kanal YouTube kami ya di RRI Samarinda, silakan. Dan kita lanjutkan lagi nih ke pertanyaan berikutnya nih, Pak Gopur.
5: Ya, silakan.
1: Karena saat ini persaingan bakery ini kan semakin terbuka ini.
5: Iya, betul.
1: Mungkin pada awal-awal mungkin sangat ramai.
5: Ramai.
1: Dan ini tentu banyak juga mungkin orang yang lain yang melirik untuk membuka usaha juga ya.
5: Iya, betul.
1: Konsumen bisa menemukan produk melalui media sosial sekarang ini. Karena banyak sekali ya, ada IG, ada Facebook, ada TikTok, WhatsApp, dan yang lain-lainnya. Lalu, sebesar apa nih? Kalau pemesanan, pemasaran melalui media-media yang dilakukan. Apakah ini fokus utama pemasaran dari Pak Gopur atau pemasaran seperti apa yang dilakukan oleh Pak Gopur?
5: Kalau sementara kami dipajang di outlet aja dulu, Pak. Tapi ya alhamdulillah kadang permintaan tidak mencukupi juga kan. Jadi dipasarkan di outlet sendiri aja dulu sementara.
1: Dipasarkan di outlet sementara ini?
5: Iya.
1: Untuk media sosial belum?
5: Media sosial masih jarang kami posting.
1: Kenapa?
5: Mungkin karena kesibukannya masih.
1: Artinya produksinya tidak mencukupi atau seperti apa?
5: Produksi ya, kadang permintaan nanti takut kelabakan kami.
1: Oh, ini apakah belum ada tenaga kerja, masih usaha suami istri aja?
5: Sudah ada sih, Pak. Cuma kan masih berapa orang aja, jadi belum mampu untuk
1: memenuhi pasar kalau misalnya sampai banyak yang pesan gitu.
5: Iya, betul, Pak.
1: Targetnya dalam produksinya seperti apa? Apakah ini secara rutin tiap hari atau
5: kami tiap hari terus produksi?
1: Tiap hari produksi.
5: Iya.
1: Berapa banyak setiap harinya?
5: Kurang lebih kalau untuk roti-roti panjang yang seperti ini, untuk hot dog ini ada kurang lebih 500 biji
1: satu hari.
5: Iya, Pak.
1: Kemudian
5: kalau yang bulat ini, yang untuk isian burger itu sekitar 300 lebih, kurang lebih.
1: Sama yang lainnya?
5: Yang lainnya di bawah ratusan ya.
1: Itu tiap hari?
5: Iya, betul, Pak.
1: Rutin?
5: Rutin, Pak.
1: Dan itu habis?
5: Habis, Pak, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, luar biasa. Apalagi kalau misalnya dipasarkan di media sosial, mungkin itu yang ditakutkan, kalau misalnya takut nggak bisa memenuhi.
5: Iya, betul, Pak. Kami ragu takutnya nanti kecewa pelanggan kami, kan.
1: Wow. Jadi,
5: masih.
1: Tapi kira-kira ada nggak rencana ke depan? Artinya ini kita mungkin tidak hanya melihat wilayah kita aja ya.
5: Iya, betul, Pak.
1: Paling tidak di media sosial mungkin kita akan siap membuka. Tapi kira-kira ada nggak rencana untuk memperbesar usaha ini?
5: Rencana sih begitu, Pak. Kami sudah pernah kami posting juga, kami terus sampai dari Balikpapan pun datang ke tempat kami juga.
1: Sampai dari Balikpapan?
5: Iya.
1: Ini kenapa ceritanya nih? Boleh cerita sedikit? Kenapa sampai dari Balikpapan datang?
5: Dia mau buka usaha mungkin untuk roti ini kan. Jadi datang untuk mencicipi, terus mau pesan. Cuma kan tergendala dengan ongkirnya itu. Nanti takutnya kebanyakan ongkir daripada harga barangnya itu.
1: Oke. Wah, ini harus lebih banyak anu lagi nih ya, istilahnya mungkin dari sisi tenaga kerja ya.
5: Iya, betul, Pak. Kami belum.
1: Ada berapa orang sekarang tenaga kerja kita?
5: Alhamdulillah untuk di bakery-nya kami ini ada 3 orang yang selain dari kami.
1: Yang sudah?
5: Iya, 3 orang.
1: Artinya sudah memiliki karyawan?
5: Iya, betul, alhamdulillah.
1: Ini luar biasa ya, artinya sudah membuka lapangan pekerjaan. Dan ini juga sudah membantu pemerintah ya, membuka lapangan pekerjaan meskipun baru 3.
5: Ya,
1: tidak menutup kemungkinan nanti akan terus berkembang. Amin.
5: Amin. Ya,
1: baik, pendengar Persatuan RRI Samarinda, nanti kita akan lanjutkan kembali obrolan kita bersama Pak Abdul Gopur. Ya, ini menarik ya, karena justru Pak Abdul Gopur tidak siap menerima pesanan kalau misalnya terlalu banyak, takut nggak bisa memenuhi, takut mengecewakan konsumen ini.
5: Iya, betul.
1: Oke, nanti kita akan ngobrol lebih jauh lagi. Namun sebelumnya kita akan jeda dulu. Setelah yang lewat berikut ini, tetap bersama.

kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: Baik, pendengar Persatuan Samarinda, kita lanjutkan ya obrolan kita di sajian UMKM Bicara di suasana sore hari ini. Dan di jalur WhatsApp juga ada pendengar kita yang sudah bertanya ini. Apa saja Pak produknya? Bisa nggak di-spill untuk nama-namanya karena saya tidak menyaksikan YouTube-nya. Oke, baik, terima kasih. Ini dari Balikpapan, ini kayaknya Balikpapan juga jangan-jangan yang sudah pesan ini ya. Ibu Indah di Balikpapan. Baik, Pak Gopur, pertanyaannya apa saja Pak produk-produk kita atau kue-kue kita yang sudah disiapkan di outlet kita di sana?
1: Iya, kalau yang
0: bisa mungkin sambil ditunjuk di untuk pendengar kita bisa sambil melihat di kanal YouTube ya.
1: Iya, kalau yang ini brownie series ini. Kalau yang sebelah ini namanya, kalau di istilahnya kami ini roti panjang. Tapi itu isian hot dog biasanya.
0: Isiannya hot dog?
1: Iya, okay. Orang biasa. Kalau ini namanya bisa dibilang bomboloni, sama roti goreng isi, donat isi juga bisa.
0: Oke.
1: Okay. Jadi ini sejenis donat.
0: Goreng ya?
1: Iya, roti okay. goreng. Tapi kami biasa bilang roti goreng.
0: Berarti berbeda dengan alat yang lainnya nih, yang pakai alat kukus gitu?
1: Iya, kalau yang kukus yang ini sama yang brownies ini, okay. yang tuh cake. Yang ini pizza mini, yang ini roti tawar juga.
0: Yeah.
1: Ya, alhamdulillah ini laris juga untuk sarapan-sarapan pagi di wilayah kami ini, Pak.
0: Iya, karena kadang-kadang para apalagi di sana banyak petani,
1: pekerja,
0: ya
1: betul.
0: Pekerja petani dan juga pekerja-pekerja pabrik ya.
1: Iya, betul, Pak. Di orang-orang galangan juga.
0: Galangan kapal.
1: Iya, betul.
0: Oke, kemudian yang terakhir ada di depan ini.
1: Ini roti sosis, isian sosis sudah.
0: Isian sosis.
1: Iya.
0: Ya, jadi ada beberapa macam ini ya.
1: Ini roti burger ini untuk roti isian burger.
0: Isian burger.
1: Iya.
0: Oke, itu ya Ibu Indah yang ada di Balikpapan ya. Jadi kalau Bu Indah mungkin mau buka kanal YouTube RRI bisa langsung melihat ini produk dari Pak Abdul Gopur yang sudah diproduksi secara rutin tiap hari ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Dari sekian banyak yang paling laris, yang paling diminati masyarakat kita di sana yang mana nih?
1: Yang ini, Pak. Donat isi ini nih, dosi atau bomboloni atau roti goreng.
0: Itu sudah biasa, itu paling diminati ya.
1: Karena ini ada isiannya apa kayak selai itu, gelas itu yang paling enak.
0: Ada isiannya ya?
1: Iya, betul.
0: Oke, ini pendengar kita yang ingin menyaksikan langsung silakan ya di kanal itu. Tapi pertanyaannya Pak Gopur, ini masyarakat kita, pendengar kita dan juga pemirsa kita saat ini mungkin menyaksikan, mendengar. Dan ini juga menjadi ajang promosi nih ya.
1: Iya.
0: Kira-kira kalau misalnya masyarakat di luar Sindangsari, di luar Sambutan yang ingin menikmati, artinya yang belum bisa pesan ya secara online ya?
1: Bisa jadi WhatsApp kami ada di, kebetulan di toko kami juga ada WhatsApp kami juga.
0: Artinya bagaimana dengan pemesanan, misalnya pengiriman atau seperti apa? Apakah nanti ada kurir yang ngantar atau seperti apa, tambah ongkir kirim seperti itu?
1: Iya, begitu biasanya sih, berat di ongkirnya kalau soalnya di tempat kami kan jauh dari kota itu.
0: Iya, berat di ongkir ya.
1: Iya.
0: Ada sekitar berapa kilo ya kalau misalnya kita
1: itu? Sekitar kurang lebih 30 kilo kayaknya Pak ya.
0: Enggak sampai.
1: Ya.
0: Itu kurang lebih kita kalau enggak salah kalau misalnya jalan standar dari Samarinda dari sini ke Sindangsari itu enggak sampai 1 jam.
1: Enggak sampai ya, setengah jam lah paling kalau naik motor ya.
0: Naik motor kalau santai itu ya.
1: Iya, betul.
0: Oke, baik. Tapi terlepas dari itu, untuk Anda juga bisa memesan ya. Kalau apalagi mungkin dalam jumlah pesanan banyak tentu
1: iya.
0: Bisa nanti akan ada, artinya mungkin perjanjian lebih jauh dalam hal itu.
1: Iya, Pak.
0: Pernah betul. Seperti itu?
1: Biasa, Pak. Kami biasa ada sampai ke kota juga itu ada yang roti panjang ini sama yang bulat ini. Kami antar langsung sendiri, kalau misalnya sekitar ratusan kami antar langsung.
0: Pernah juga sudah

0: Iya. Seperti itu sudah biasa?
1: Iya, sudah biasa. Sudah biasa. Iya.
0: Nah, selain produk ini, tadi kita juga tahu bahwa biasanya bakery-bakery seperti ini juga menyediakan kue-kue ulang tahun, karena ini juga menjadi satu prospek juga. Apakah juga tersedia?
1: Untuk sementara istirahat dulu, Pak.
0: Kenapa istirahat?
1: Ya, kebetulan istri saya ini lagi hamil kan.
0: Lagi hamil, oh gitu.
1: Istri jadi, saya yang ini.
0: Jadi sebelumnya memang ada juga kue ulang tahun?
1: Iya, sering, Pak. Sering kami terima orderan itu. Okay. Ulang tahun nih, kue ulang tahun.
0: Kalau gitu boleh sedikit bongkar-bongkaran juga ini, bisa sampai berapa omsetnya per hari atau per bulan ini?
1: Ya kalau per hari ya sekitar kurang lebih 2 jutaan kalau per hari.
0: Per hari?
1: Iya. Kalau misalnya lagi ramai begitu.
0: Lagi ramai ya. Tapi secara umum kalau di istilahnya dibulatkan dalam satu hari atau dalam per bulan itu bisa sampai berapa kalau misalnya per bulan?
1: Bulan ya sekitar 2 kali 3 ya
0: 60?
1: Iya kurang lebih
0: 60 dan kemudian membayar 3 karyawan ya?
1: Iya betul Pak.
0: Oke, artinya ada keuntungan di situ Pak.
1: Ya alhamdulillah. Karena kami juga punya toko sendiri untuk bahan bakunya Pak. Jadi kami tidak terlalu berat untuk menyiapkan bahan baku.
0: Jadi untuk bahan baku pembuatan roti-roti ini, kue-kue ini ya, dari betul. Toko sendiri juga?
1: Iya betul Pak.
0: Bapak juga yang punya?
1: Iya betul.
0: Luar biasa ya. Ini menarik ya pendengar Pro 1 dari Samarinda. Artinya Pak Abdul Gopur ini siap berhenti di kerja di kapal dan merintis usaha untuk wirausaha untuk bakery and cake ini ya?
1: Iya Pak.
0: Luar biasa. Baik pendengar Pro 1 dari Samarinda, dari sekian lama hingga saat ini sudah boleh dikatakan omsetnya luar biasa ya. Artinya kalau misalnya dalam satu hari bisa sampai 2 juta, satu bulan 60. Ini nanti dihitung dari pengeluaran termasuk gaji karyawan karena sudah bisa mempekerjakan 3 orang ini. Iya. Ini 3 orang ini apakah warga sana atau keluarga masih?
1: Warga sekitar di...
0: Warga sekitar, iya. Memberdayakan warga sekitar
1: iya,
0: sana
1: betul,
0: ya.
1: Pak.
0: Luar biasa ini, baik. Mudah-mudahan juga ini bisa menjadi inspirasi untuk pendengar kita yang mungkin saat ini masih takut, masih ragu ya, untuk membuka usaha.
1: Iya Pak.
0: Ya. Pak Abdul Gopur, apakah pernah berpikir kenapa nggak dari dulu memulai usaha ini? Kenapa selama ini bergelut di kapal? Kira-kira seperti apa tanggapannya Pak Gopur?
1: Ya, mungkin karena masih apa ya? Dulu masih
0: takut mencoba.
1: Iya betul Pak. Masih cari-cari modal juga begitu Pak. Jadi
0: berapa anak sekarang?
1: Alhamdulillah ini mau 4 ini Pak.
0: Mau 4?
1: Iya Pak.
0: Oke, dan usaha juga sudah berjalan. Ya mudah-mudahan lancar, semakin lancar ke depannya ya.
1: Iya Pak.
0: Baik Pak Gopur, naik kelas tidak hanya membutuhkan kerja keras dari pelaku usaha, UMKM juga membutuhkan ekosistem yang mendukung, mulai dari akses permodalan, pelatihan, legalitas, sertifikasi, pemasaran, hingga pendampingan dari pemerintah maupun berbagai pihak lainnya. Nah, selama menjalankan Pitri Bakery and Cake, apakah pernah mendapatkan kendala?
1: Paling itu aja Pak, kami untuk pemasarannya saja itu masih terkendala di situ. Kalau untuk bahan baku, bantuan, kami sering dapat juga dari...
0: Sering dapat?
1: Dari Disperindakop.
0: Dari Disperindakop, itu sering dapat ya, karena sudah tergabung juga di sana ya?
1: Iya, betul Pak.
0: Apa aja Pak yang sering didapatkan dari...
1: Alhamdulillah kami dapat mixer, bantuan mixer, terus ada oven, wajan, lumayan banyak lah dari bantuan dari Dinas Perindakop.
0: Apakah itu sangat membantu atau seperti apa?
1: Sangat membantu itu Pak, karena untuk memperlancar usaha kami ini.
0: Oke, luar biasa ini, jadi tertarik juga kita ingin. Tapi itu tadi pendengar ya, keuletan. Karena kalau kita nggak ulet, nggak tekun, tentu usaha-usaha seperti ini akan sulit untuk berkembang ya.
1: Iya betul Pak.
0: Nah, dukungan dari istri artinya pure?
1: Iya alhamdulillah, malah beliau yang kadang sering langsung support terus ini.
0: Ini katanya ada toko. Lalu bagaimana dengan proses menjaga ini? Karena ada 2 outletnya sudah.
1: Iya betul.
0: Nah tokonya ini seperti apa pengelolaannya?
1: Jadi untuk toko ini punya karyawan sendiri masing-masing Pak. Jadi bukan dari karyawan bakery-nya.
0: Maksudnya seperti apa?
1: Jadi ada pekerjanya sendiri yang
0: tokonya nih.
1: Iya betul pak.
0: Oke, tapi dia punya Bang
1: ya,
0: Pak Abdul Ghafur juga yang diawasi juga.
1: Iya betul pak.
0: Oke, jadi mungkin harga bahan-bahan baku
1: ya,
0: tidak semahal dengan harga kalau misalnya kita membeli di toko lain gitu.
1: Iya betul pak.
0: Wow.
1: Ada keringan.
0: Ya baik Pak Ghafur, karena di balik keberhasilan sebuah UMKM tentu ada tantangan yang harus dilewati. Persaingan harga.
1: Ya, sudah pasti,
0: ya,
1: Pak.
0: Sudah, Pak. Atau kemudian tenaga kerja, modal, perubahan tren, daya beli masyarakat hingga menjaga pelanggan merupakan persoalan yang bisa muncul kapan saja. Apa trik dan upaya yang dilakukan oleh Pak Ghafur ini agar produk-produk dari Fitri Bakery ini bisa terus diminati dan juga menjadi menarik minat daya beli dari konsumen kita?
1: Iya pak, jadi kami berusaha untuk menjaga kualitasnya dan rasanya itu. Terus bahan-bahannya itu kami utamakan yang bahan-bahan yang berkualitas yang lebih bagus gitu.
0: Oke. Ya, jadi menjaga kualitas dan rasa, kemudian bahan-bahannya juga?
1: Iya, bahan-bahan baku yang
0: berkualitas.
1: Iya.
0: Oke. Nah, kira-kira apa pelajaran terbesar dari tantangan yang sudah dihadapi oleh Pak Ghafur selama ini? Apa pelajaran yang paling berharga mungkin dari memulai hingga saat ini bisa berjalan dengan lancar?
1: Pelajarannya ya untuk usaha ini memang kalau dicari keuntungannya mungkin sedikit kecil aja ya, Pak ya. Tapi kalau dilipat gandakan kan ya lumayan juga ya. Itu pemikiran saya seperti itu.
0: Artinya kalau berkesinambungan gitu ya,
1: ya betul,
0: artinya pak, mungkin dalam satu bulan segini, tapi kalau misalnya itu berkesinambungan ya, bahkan dengan mempekerjakan 3 orang ini bukan hal yang mudah ya.
1: Iya.
0: Artinya dengan gaji yang standar mungkin yang harus kita siapkan ke mereka.
1: Iya.
0: Ini luar biasa ya. Baik Pak Abdul Ghafur, ada rencana untuk membuka di luar Samputan, mungkin masuk ke kota Samarinda?
1: Insya Allah nanti kami pikirkan kembali lagi, karena pernah sih sempat di Samputan, cuma karena tempatnya terlalu jauh jadi kami harus pantau terus. Jadi untuk sementara kami istirahatkan dulu di daerah Samputan.
0: Jadi fokus dulu untuk yang ada di Sindangsari dan di
1: Makroman
0: sini ya?
1: Iya pak.
0: Karena ini juga mungkin sudah kewalahan?
1: Iya pak.
0: Sehingga untuk membuka di media sosial juga belum siap ya?
1: Iya, masih ragu juga.
0: Kira-kira untuk kapan ini siapnya untuk membuka di media sosial ini?
1: Insya Allah tahun depan kita mulai lagi ininya.
0: Oke, tahun depan, karena iya, sang istri juga saat ini sedang
1: iya, hamil. Iya, betul pak.
0: Ya, mudah-mudahan kehamilan berjalan sehat.
1: Amin.
0: Dan hingga proses kelahiran nanti ya Pak Ghafur ya.
1: Iya.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, silakan untuk Anda yang masih ingin bertanya ya. Baik. Oke, Ibu Indah tadi yang ada di Balikpapan. Pak, boleh di-spill lagi enggak alamatnya di mana? Siapa tahu pas ke Samarinda bisa jalan-jalan ke sana. Oke. Alamat lengkapnya Pak yang ada di Sindangsari dan juga ada di Makroman, ayo.
1: Iya, Pak. Kalau di Sindangsari itu di Jalan Pasundan, bukan di Jalan Pasundan di sini Pak ya.
0: Iya, Samarinda kan, yang Kampung Jawa ya, bukan ya.
1: Iya, sering ada yang nyasar ke situ.
0: Betul. Saya aja harus jelas kalau dulu bikin alamat Jalan Pasundan, Kelurahan Sindangsari.
1: Iya, gitu, betul ya, Pak. Jadi kelurahannya Sindangsari RT 3.
0: Kelurahan Sindangsari
1: RT 3 di Kecamatan Samputan.
0: Okay,
1: kalau jadi untuk di Makroman Jalan Provinsi. Kelurahan Makroman RT 4.
0: Oke, baik Ibu Indah. Jadi kalau di Sindangsari itu, kalau siapa tahu pas jalan-jalan ke Anggana pasti dilewati itu ya.
1: Iya.
0: Bisa mampir di Jalan Pasundan RT 3, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Samputan. Sementara kalau di Makroman tadi itu Jalan Provinsi itu ya.
1: Iya, Pak.
0: Di RT
1: 4.
0: RT 4-nya sama Kecamatan Samputan juga ya. Oh, cuma kelurahannya yang berbeda.
1: Iya.
0: Baik Pak Ghafur, mungkin ada pesan juga yang ingin disampaikan kepada pendengar kita, karena ini rintisan dari seorang Pak Ghafur bersama istri. Ini luar biasa ya, artinya kesepakatan antara suami istri untuk membuka usaha ini. Karena tentu kalau misalnya satu hanya setengah-setengah, hanya ingin mengikuti pasangan, mungkin kita ingin membuka usaha ini, itu mungkin tidak akan lancar perjalanannya.
1: Betul, Pak.
0: Ini sampai mengorbankan pekerjaan yang sebelumnya dilakoni, ditinggal dengan membuka usaha ini. Apa pesan yang penting yang disampaikan oleh Pak Abdul Ghafur agar masyarakat kita juga mungkin bisa yakin dan bisa fokus jika ingin memulai suatu usaha?
1: Jadi jangan pernah menyerah untuk usaha, berusaha apa saja selama kita masih bisa bergerak atau mempunyai kesempatan untuk usaha, diusahakan aja.
0: Oke. Tapi kalau untuk sekarang, untuk masyarakat kita yang setengah-setengah ini, setengah-setengah ingin, masih ragu-ragu gitu maksudnya ya. Jadi itu pesannya ya.
1: Iya.
0: Tapi dari sisi modal kira-kira gimana, Pak? Karena terkadang kan masyarakat kita juga terkendala dengan modal.
1: Iya.
0: Apakah modal yang kecil juga bisa memulai usaha seperti ini atau seperti apa?
1: Bisa ya. Yang penting kan jangan boros saja itu. Yang penting harus bisa ditabung dulu kan. Jadi diputar terus anunya, hasil usahanya. Nanti kan setelah besar nanti kan ya terserah mau
0: tambah seperti apa lagi.
1: Iya, betul, Pak.
0: Oke, sekarang kita lari ke jenis produk. Kalau tadi Bu Indah sudah minta disipil, kita sudah, Pak Ghafur tadi sudah menjelaskan, sudah menyampaikan apa-apa jenis produknya ya.
1: Iya.
0: Sekarang dari sisi harga, Pak Ghafur, bisa nggak kalau seperti apa gorengan tadi yang ada, seperti donat ya?
1: Iya, donat. Nah, di sini kami jual satu bijinya 2.000 aja ini, Pak.
0: Per biji 2.000.
1: Iya.
0: Kemudian
1: kalau yang
0: roti panjang,
1: roti panjang ini untuk sekarang 1.200.
0: 1.200.
1: Iya.
0: Padahal gede ya.
1: Iya, alhamdulillah. Ini brownies irisnya 2.000 rupiah.
0: Brownies
1: iris.
0: Iris.
1: Iya, Pak.
0: Oke.
1: Okay. Kalau yang untuk pizza mini ini 5.000 rupiah. Ini brownies cupnya ini 13.000.
0: 13.000. Oke, okay. Ini termasuk gede ini ya.
1: Iya, kalau untuk roti tawarnya ini, ini pakai produk Bogasari ini, Cakra Kembar ini. Ini 13.000 aja ini satu bungkus ini.
0: Bungkus gitu. Oke.
1: Okay. Untuk yang roti bulat yang untuk burger ini 1.200 juga,
0: Pak. 1.200. Satu lagi, Pak, yang di depan.
1: Yang di depan ini roti sosis 5.000 juga itu, Pak.
0: 5.000. Jadi yang ada yang 5.000 itu hanya yang berupa pizza, iya, dan juga roti ini ya.
1: Iya, roti sosis.
0: Oke. Jadi sebenarnya memang harga-harga ini sangat terjangkau masih ya.
1: Iya, alhamdulillah.
0: Sangat terjangkau. Jadi artinya untuk masyarakat kita masih bisa, meskipun dari golongan yang menengah mungkin,
1: iya,
0: ke bawah, masih bisa menikmati dan
1: iya,
0: membeli ya.
1: Iya, Pak.
0: Luar biasa. Karena memang sudah sasarannya seperti itu ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Oke. Okay. Oh. Tapi ada enggak yang pernah komplain mungkin masalah harga terlalu mahal atau pernah enggak?
1: Ada sih yang biasa. Kalau ini kan sering paling laris yang ini juga.
0: Mm-hmm. Karena murah juga ya?
1: Iya.
0: Ukurannya gede.
1: Dari harga 1.000 rupiah kami jual, terus naik 1.100. Terakhir kami naikkan 100 rupiah lagi. Jadi
0: 1.200?
1: Iya. Jadi yang membeli bilangnya naik lagi katanya. Karena bahan baku sekarang kan naik terus, Pak.
0: Tapi apa? Apakah
1: tapi
0: mereka
1: tetap
0: mengerti?
1: Ya, memaklumi juga karena semua bahan-bahan sekarang kan sudah pada naik juga.
0: Oke. Baik, Pak Ghafur, satu lagi ini terkait dengan pembinaan dari instansi terkait seperti Disperindak.
1: Iya,
0: ya. Karena dari sertifikasi halal juga sudah semuanya sudah aman. Nah, kira-kira apalagi kira-kira harapan seorang Pak Abdul Ghafur, siapa tahu mungkin masih ada yang belum tersedia, mungkin yang bisa meningkatkan usaha Pak Ghafur ini agar lebih besar lagi. Apalagi harapannya kira-kira?
1: Kalau untuk usaha kami ini sebenarnya kalau untuk sasarannya, alatnya itu harus sesuai lah kanunya kan. Alat untuk usahanya itu yang biasa. Karena terkadang permintaan tidak sesuai juga dengan apa yang diberikan dari bantuan begitu, Pak.
0: Oke.
1: Ya, jadi mungkin manfaatnya apa, istilahnya prinsip kerjanya sama.
0: Mm-hmm.
1: Tapi mungkin secara efektif mungkin kurang pas begitu, Pak.
0: Berbeda ya. Ya. Jadi ini misalnya kalau misalnya ada peluang ya, kita minta ini memang dikasih tapi berbeda ya, jenis gitu ya.
1: Iya, betul, Pak.
0: Meskipun nama alat itu sama.
1: Iya, betul.
0: Tapi berbeda ya mungkin.
1: Iya. Okay, tapi mungkin karena anggaran juga, Pak, ya.
0: Betul,
1: ya,
0: apalagi di situasi saat ini ya.
1: Iya, Pak, betul.
0: Oke, okay, ya, mudah-mudahan kedepannya juga masih terus bisa mendapatkan pembinaan ya.
1: Iya, Pak.
0: Dan juga bantuan-bantuan yang diperlukan oleh Pak Abdul Ghofur dalam mengembangkan usaha ini. Dan silakan Pak Ghofur, meskipun Pak Ghofur belum berani berjanji untuk memasarkan, mempromosikan karena takut nggak bisa memenuhi
1: baik,
0: ini ya. Oke, silakan disampaikan ke pendengar kita sekalian promosi, silakan, Pak.
1: Oh iya, Pak. Jadi kalau memang ada yang butuh roti, istilahnya roti panggang untuk isian hotdog, ini ada roti burger, isian untuk diisi burger, roti tawar ya, untuk dilapis apa, selai apa untuk dibakar, bisa menghubungi kami di WA 0821-5625-0707.
0: Sekali lagi, Pak.
1: Bisa dihubungi di 0821-5625-0707.
0: Oke, jadi itu sudah langsung ya.
1: Dan iya,
0: silakan, siapa tahu mungkin ya, kalau untuk ukur apa pesanan yang besar mungkin harus dipertimbangkan, takutnya yeah, nggak bisa memenuhi untuk kuotanya ya,
1: yeah,
0: kemampuan dari karyawan-karyawan dari Pak Ghofur. Tapi mudah-mudahan jika Anda ingin mencoba merasakan kue atau bakery dari Pak Abdul Ghofur, bisa memesannya ya di 0821-5625-0707 yang berada di Jalan Pasundan, Kelurahan Sindangsari RT 3, kemudian juga di Jalan Provinsi Makroman di RT 4, Kelurahan Makroman, Kecamatan Sambutan. Baik, Pak Abdul Ghofur, mudah-mudahan lancar terus usahanya.
1: Amin, Pak.
0: Dan mendapat berkah tentunya ya.
1: Amin.
0: Karena selain mencari rezeki, mencari nafkah, juga Pak Ghofur ini sudah membantu usaha dan program dari pemerintah mengurangi pengangguran dengan memberdayakan 3 karyawan saat ini.
1: Iya, Pak, alhamdulillah.
0: Mudah-mudahan lancar terus.
1: Amin.
0: Dan sehat terus untuk kedepannya.
1: Amin.
0: Dan makin berkembang. Sehat selalu, Pak.
1: Selamat
0: sore, Pak. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, hingga di sini program UMKM Bicara di edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Ya, banyak hal ya pendengar yang sudah kita dapatkan informasinya dari seorang Pak Ghofur. Ya, karena dari perjalanan Fitri Bakery and Cake bersama Pak Abdul Ghofur sore ini, kita belajar bahwa membangun usaha tidak terjadi hanya dalam semalam. Ada keberanian untuk memulai, kemauan untuk belajar, kemampuan membaca kebutuhan pasar, konsistensi menjaga kualitas, keberanian berinovasi, serta punya kemampuan menghadapi berbagai tantangan ya. Ya, dan satu tadi disebutkan oleh Pak Ghofur, menjaga kualitas, ini yang terutama, dan juga menggunakan bahan-bahan yang berkualitas, ini yang menjadi kunci utama yang dilakukan oleh Pak Ghofur. Ya, mudah-mudahan kedepannya masyarakat kita banyak yang terinspirasi ya apa yang sudah dilakukan oleh Pak Ghofur. Saya Padel dan juga rekan Ahmad Jidan ucap terima kasih, selamat sore, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa. Ya, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, kita akan jelang sajian informasi dalam Lintas Banjar Nusantara yang akan kami hadirkan nanti pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah bersama RRI Palangkaraya. Jadi jangan kemana-mana, tetap bersama kami Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Mulai dari makanan lezat, pakaian modis, hingga kerajinan tangan unik, semua bisa kita dapatkan dari UMKM lokal.
3: Terima kasih ya sudah belanja.
2: Bayangkan betapa bahagianya para pengusaha kecil ketika kamu memilih produk mereka. Kamu tidak hanya mendapatkan barang yang dibutuhkan, tapi juga membantu mereka untuk terus berkembang dan berinovasi. Ayo, kunjungi UMKM di sekitarmu dan beli produk mereka. Jadilah bagian dari gerakan cinta produk lokal, dan bersama-sama kita bangun Indonesia yang lebih kuat dan mandiri dengan mendukung UMKM.
4: Tertarik dengan dunia bisnis atau

0: Pasti pernah dong melihat baju dengan tambalan di bagian siku atau yang sering disebut dengan elbow patch. Elbow patch adalah tambalan kain yang dijahit pada bagian siku pakaian seperti jaket, sweater, ataupun kemeja. Tambalan ini biasanya terbuat dari bahan yang tahan lama seperti kulit atau kain tebal. Mungkin kebanyakan orang berpikir tambalan tersebut sebagai pemanis agar kaos terlihat keren. Tapi sejarah mengatakan kalau kain ekstra di bagian siku punya makna lebih dari sekedar keren-kerenan. Tambalan di siku baju sebenarnya diawali pada tampilan baju militer untuk melindungi siku prajurit militer yang menjadi penopang saat diharuskan merangkak dalam perang. Barulah pada tahun 50-an, mahasiswa universitas di Amerika mengadopsi tampilan siku tersebut ke pakaiannya dan mengembangkannya sebagai tren fashion sesungguhnya.
1: Pendengar Pro 1 dari Samarinda, saatnya kami bergabung bersama Pro 1 dari Palangkaraya untuk mengikuti penyampaian Lintas Banjaran Nusantaraya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore pendengar, kembali menjumpai Anda dalam Lintas Banjar Nusantara ya. Siaran berjaringan Koordinator Nusantara 8 Banjarmasin. Edisi hari ini Senin 24 Agustus 2026. Sejumlah informasi dari Banjarmasin, Nunukan, Samarinda, Palangkaraya dan Tarakan telah kami siapkan untuk Anda sore hari ini. Bersama saya Adi Putra, inilah Lintas Banjar Nusantara ya selengkapnya. Lintas Banjar Nusantara ya, kita awali dari Kota Samarinda, Kalimantan Timur.

0: Terdengar dari Samarinda saat ini ada rekan saya Fadel. Halo, selamat sore Mas Fadel, apa kabar?
1: Alhamdulillah, kabar baik rekan Hadi Putra. Sebaliknya bagaimana kabar Palangkaraya sore hari ini?
0: Alhamdulillah sore hari ini kabar di Palangkaraya semuanya baik-baik saja. Dan cuaca cukup terik nih, tapi masih sejuk, tidak seperti beberapa hari yang lalu. Nah kalau sebaliknya gimana nih Mas Fadel di Samarinda?
1: Artinya hampir sama ya, karena memang di beberapa titik di wilayah Kalimantan Timur tadi sudah ada hujan meskipun hanya sebentar. Dan di kota Samarinda sendiri memang ada beberapa wilayah yang sudah turun hujan meskipun dengan intensitas ringan sekali. Begitu rekan.
0: Alhamdulillah, amin, sudah merasakan hujan ya. Ini saya kangen hujan nih Mas.
1: Ya mudah-mudahan segera turun.
0: Baik.
1: Ya.
0: Amin. Nah dari Samarinda nih Mas, ada informasi apa nih Mas?
1: Ya masih terkait cuaca yang saat ini ya, yang kita rasakan, di mana karhutlah masih mengancam wilayah Kabupaten Berau, rekan Adi Putra.
0: Baik, silakan Mas Fadel, informasi selengkapnya.
1: Terima kasih rekan Adi Putra. Pendengar dan pemirsa RRI, ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah masih terjadi di sejumlah wilayah Kabupaten Berau, Kalimantan Timur. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga membutuhkan kolaborasi berbagai pihak dalam upaya pencegahan maupun penanganan. Berikut informasi selengkapnya.
2: Sepanjang bulan Agustus, Kabupaten Berau masih menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di sejumlah wilayah. Kondisi cuaca yang panas dan kering meningkatkan potensi terjadinya kebakaran, sehingga diperlukan upaya bersama dari berbagai pihak dalam melakukan pencegahan dan penanganan. Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Berau atau Damkarmat, Rahmadi Pasarakan menyampaikan, sepanjang Agustus, tim Damkarmat telah melakukan pemadaman sebanyak 87 kali sampai dengan tanggal 21 Agustus lalu. Dia mengharapkan bantuan dari berbagai pihak yang turut mendukung upaya penanganan karhutla, termasuk PT Berau Coal, perusahaan batubara terbesar di Kabupaten Berau.
3: Yang di areal sini ya, adalah di Limunjan ini ya, hari ke-9. Di sini ada dari kecamatan, ada dari kelurahan, ada dari TNI Polri, BPBD juga hadir di Berokol. Harapan kami masyarakat bisa terlibat agak sedikit menurun daripada hari-hari yang lainnya. Tapi yang jelas di dalam bulan Agustus ini kita untuk damkar sendiri itu sudah memadamkan 87 kali minimal. 4 titik yang kita rata-rata tiap hari yang kita datang.
2: Ia berharap sejumlah pihak dapat terus memperkuat kolaborasi dalam mengendalikan dan mengantisipasi ancaman karhutla di Kabupaten Berau. Tidak hanya itu, dia juga mengingatkan masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan, mengingat kondisi cuaca yang meningkatkan resiko terjadinya kebakaran juga dapat semakin meluas. Dari Kabupaten Berau RRI Samarinda, Yovanda melaporkan.
1: Ya rekan Adi Putra, demikian laporan Yopanda dari RRI Samarinda. Selanjutnya kami kembalikan ke Anda di Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Fadel dari Samarinda. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju Kota Tarakan, Kalimantan Utara.

0: Baik, mendengar dari Tarakan ada rekan saya Heri Susanto. Halo, selamat sore Mas Heri, apa kabar?
1: Selamat sore Mas Adi, kabarnya sehat. Tarakan juga masih belum ada tadi pagi hujan ya. Jadi alhamdulillah sudah ada hujan tapi belum maksimalnya, belum lama intensitasnya.
0: Alhamdulillah ada hujan ya. Nah, bagaimana nih kabar di Kasuta juga di sana nih Mas?
1: Ya, ini terkait dengan informasi yang akan disampaikan juga terkait adanya kendala yang masih menjadi yang dihadapi ketika ada pemadaman kebakaran hutan dan lahan di Tarakan ini, Mas Adi.
0: Baik, silakan Mas Heri untuk informasi selengkapnya.
1: Baik pendengar dan pemirsa, ancaman berupa ground fire atau kebakaran bawah tanah akibat melimpahnya kandungan batu bara muda di tengah karhutla di Tarakan diperparah oleh terbatasnya akses medan serta keterbatasan armada pemadam untuk menembus titik api di kawasan hutan. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Setia Widadi.
2: Batu bara di kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan.
3: Karakteristik kontur tanah berpasir di Kota Tarakan yang berpadu dengan lapisan batu bara muda menjadi tantangan berat dalam pengendalian karhutla. Kemarau terik, material batu bara yang tersingkap sangat mudah tersulut dan memicu api bawah permukaan. Kepala BPBD Kota Tarakan, Yunset, menjelaskan bahwa potensi terbakaran batu bara muda ini merata di sejumlah wilayah Tarakan.
2: Kota Tarakan itu hampir semua sporting itu ada batu bara. Batu bara di Kota Tarakan itu potensi terbakar. Tarakan itu memiliki kontur tanah pasir di permukaan. Dan itu bisa cepat turun dan permukaan batu bara akan kelihatan. Apalagi pemotongan-pemotongan bukit ya.
3: Ancaman tersebut kian sulit diatasi karena lokasi kebakaran berada di area perbukitan yang tidak memiliki akses kendaraan roda 4. Petugas Satpol PP dan PMK bersama BPBD terpaksa mengandalkan armada pick-up berkapasitas kecil serta mesin portable. Kabid PMK Satpol PP Kota Tarakan Eko Subdratnoko menegaskan pentingnya kecepatan penanganan awal di tengah keterbatasan armada penjangkau.
4: Kendala yang sering dihadapi, titik api itu jauh dari akses roda 4 terdekat. Kalau Pak Yonsep ini fire-nya ini pick up bawa air setengah ton Pak ya, untuk pemukul awal gitu ya. Pemukul awal setengah ton. Pemukul awal itu sangat penting. Bukan penanganan api ini kunci di tahap awal sebenarnya. Apapun itulah, baik di pemukiman, di bangun gedung maupun di lahan. Tahap awal yang harus kita bisa respon cepat tek gitu Pak. Kalau sudah melebar itu udah ngabisin sumber daya yang banyak Pak. Tenaga juga luar biasa terkuras.
3: Guna mengantisipasi meluasnya ground fire, petugas terus melakukan lokalisir lahan dan mengajukan penambahan mesin pemadam portable ke pemerintah pusat sembari meminta warga tidak menyulut api di area rawan. Setia Widadi, RRI Tarakan, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Demikian informasi dari Tarakan, Kalimantan Utara, dan selanjutnya kembali ke Adi Putra di RRI Palangkaraya.
0: Baik, terima kasih banyak Mas Heri untuk informasi lengkapnya dari Tarakan, Kalimantan Utara.

Anda masih bersama Lintas Banjar Nusantara ya, yang disiarkan berjaringan RRI Nunukan, RRI Samarinda, RRI Palangkaraya, RRI Tarakan, dan RRI Banjarmasin. Sekarang kita akan menuju Nunukan, Kalimantan Utara.

0: Pendengar dan pemirsa, dari Nunukan ada rekan saya Rista. Halo Mbak Rista, gimana nih kabarnya sore hari ini?
1: Halo, selamat sore Mas Adi. Kabarnya di Nunukan dan kami setim, alhamdulillah sehat. Dan kalau untuk cuacanya, ini cerah, dari tadi pagi cerah nih sampai sore ini.
0: Wah, cerah ya, seperti senyum kita sore hari ini ya.
1: Iya dong.
0: Lalu ini ada informasi apa nih untuk pendengar kita di sore hari ini?
1: Okay. Masih terkait dengan pembahasan yang sebelumnya, topik yang sebelumnya tentang karhutla nih. Jadi kabut asap sudah mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan nih, Mas Adi.
0: Wah, semoga cepat pulih ya Kalimantan kita. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih. Pendengar dan pemirsa, kabut asap mulai menyelimuti sejumlah wilayah di Nunukan dalam sepekan terakhir akibat kiriman asap dari kebakaran hutan di sejumlah wilayah Kalimantan. Salma Amin melaporkan selengkapnya.
2: Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kabupaten Nunukan menyebut kabut asap yang mulai terlihat di wilayah Nunukan merupakan dampak dari kebakaran hutan dan lahan di sejumlah wilayah Kalimantan. Kasubid Penyelamatan BPBD Nunukan Hasanuddin mengatakan, meskipun tidak terdapat kebakaran hutan di Kabupaten Nunukan, namun asap dari wilayah lain berdampak hingga ke Kabupaten Nunukan.
3: Nah, memang kita terdampaknya sekarang kan kiriman asap ini. Jadi memang sesuai dengan peta sebaran asap BMKG, itu yang dari arah Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, termasuk dari Kaltim, ya, termasuk dari kita juga yang dari Tarakan Bulungan, itu arahnya kan ke arah utara begitu. Jadi memang kita ini sekarang lagi terdampak asapnya saja sekarang dari daerah lain yang ada di Kalimantan.
2: Berdasarkan rilis BMKG terkait kualitas udara, kondisi pencemaran udara di Kabupaten Nunukan saat ini berada pada kategori sedang. Kondisi tersebut dinilai masih tergolong aman bagi masyarakat secara umum, namun dapat memberikan dampak bagi kelompok masyarakat yang rentan.
3: Tapi kalau kemarin sesuai indeks pencemaran udara itu, ISPU, indeks standar pencemaran udara, kemarin dari rilis dari provinsi, kita ada di level menengah gitu, atau sedang. Jadi memang kondisinya masih aman, hanya memang pada kelompok rentan tertentu, itu memang bisa beresiko juga.
2: BPBD Nunukan mengingatkan masyarakat agar tidak mengabaikan kondisi tersebut, terutama untuk mengantisipasi gangguan kesehatan seperti infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. Masyarakat yang beraktivitas di luar rumah diimbau menggunakan masker, khususnya ketika kondisi udara terlihat semakin berkabut atau berasap. Hingga saat ini pemerintah Kabupaten Nunukan belum mengeluarkan edaran khusus terkait kondisi kabut asap tersebut. Namun BPBD terus melakukan koordinasi dengan instansi terkait untuk mengantisipasi kemungkinan dampak terhadap masyarakat. Salma Amin melaporkan.
1: Demikian informasi dari wilayah Nunukan, Kalimantan Utara. Saya kembalikan ke Anda, Mas Adi di Palangkaraya.
0: Terima kasih banyak Mbak Rista dari Nunukan. Dan pendengar, sekarang kami ajak Anda menuju kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan.

0: pendengar dan pemirsa dari Banjarmasin ada rekan saya Auliana. Halo, selamat sore Mbak Aulia. Gimana kabarnya, Mbak?
1: Selamat sore juga Uta. Alhamdulillah kabar baik. Gimana, ikut terdampak juga Palangkaraya kabut asap?
0: Sangat terdampak. Kayaknya kita tetanggaan dapat asapnya terus ya.
1: Bingung juga ya. Jadi kalau mau berangkat kerja gitu ya harus pakai masker kemana-mana. Biar pakai masker juga kayaknya apa ya, baunya juga menyengat juga ya, hampir tembus.
0: Kalau bangun pagi itu kayak tenggorokan udah langganan kita ya Mbak ya.
1: Iya betul sekali. Iya kalau langganan enak sih nggak apa-apa ya. Ini nggak enak.
0: Nggak enak ya, pagi udah siaran pagi ya, waduh.
1: Betul. Saat ini ya dinas Depart 1 ya. Wah ini sudah lah.
0: Benar-benar.
1: Ya mudah-mudahan cepat. Semoga cepat inilah ya, berlalu lah ya kabut asapnya ya.
0: Amin. Nah, oke. Okay. Dari Banjarmasin nih ada informasi apa Mbak sore hari ini Mbak buat kita?
1: Oke, okay. Masih pembahasan juga terkait dengan karhut lauta.
0: Baik, kayaknya ini ya momentumnya kuat banget ya hari ini karhut lauta.
1: Iya, kayaknya trending topik kita ya untuk saat ini.
0: Iya nih, terkenal nih ya kita sudah. Baik, silakan informasi selengkapnya.
1: Baik, terima kasih Uta di Palangkaraya. Pendengar dan pemirsa, Menteri Kehutanan Republik Indonesia Raja Juli Antoni meninjau langsung penanganan karhutla di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungan tersebut, Menhut RI menegaskan larangan keras membuka lahan dengan cara membakar guna mencegah merebaknya titik api. Selengkapnya disampaikan Lukmanul Hakim.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu,
3: saat memantau langsung titik api kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Selatan, Menteri Kehutanan Republik Indonesia, Raja Juli Antoni, menjelaskan karakteristik lahan gambut yang terbakar sangat sulit dipadamkan. Asalnya, api yang terlihat padam di permukaan masih berpotensi menyimpan bara api di dalam tanah. Oleh karena itu, Menhut menegaskan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran lahan dengan sengaja, serta menghindari aktivitas yang berpotensi memicu munculnya api.
2: Jadi artinya sungguh tidak mudah memadamkan api ya. Oleh karena itu mohon sekali lagi ya kepada masyarakat yang masih memiliki tradisi untuk melakukan land clearing dengan cara membakar, mohon diselesaikan, jangan dilakukan lagi karena dampaknya luar biasa ya, luar biasa.
3: Dalam kesempatan yang sama, Wali Kota Banjarbaru, Ernali Sahalabi, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menangani bencana lingkungan ini. Menurutnya, keberhasilan penanganan karhutla hanya dapat dicapai melalui langkah kolaboratif bersama.
4: Ya, untuk saat ini memang kita harus concern ya, kita bersatu, mengesampingkan ego sektoral. Ini adalah karhutla yang memang harus benar-benar kita bergotong royong, berkolaborasi semua stakeholder, TNI Polri bersama pemerintah kota juga, dan mudah-mudahan dengan kolaborasi dan gotong royong kita keroyoki semua agar bisa meminimize ya terjadinya karhutla di Banjarbaru.
3: Guna optimalisasi penanganan di lapangan, pemerintah pusat juga menambah sejumlah dukungan, salah satunya dengan menyiagakan satu unit helikopter waterbombing tambahan yang ditarik dari wilayah Riau untuk Kalimantan Selatan. Lukmanul Hakim melaporkan.
1: Baik Uta, itu tadi informasi dari Kota Seribu Sungai Banjarmasin. Dan alhamdulillah mudah-mudahan bisa padam ya apinya. Dan jangan ada lagi karhutla. Kalau memadamkan api bisa, saya jangan memadamkan perasaan Uta ya.
0: Berat sekali ini ya, mau
1: nih. Baik, selanjutnya baik. Kembali ke Uta di Palangkaraya Uta.
0: Baik, terima kasih banyak Mbak Aulia, benar sekali ya. Dan semoga berita penutup kita ini adalah salah satu jalur istiqomah kita ya untuk penyelesaian dan dari karhutla ini. Baik, terima kasih Mbak Aulia dari Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Dan selanjutnya pendengar Lintas Banjar Nusantaraya akan kami akhiri dengan informasi dari Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah.

0: Pendengar dan pemirsa, gabungan pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, aparatur sipil negara, ormas, dan masyarakat mengadakan kegiatan sholat istikho untuk membantu upaya pemadaman karhutlah yang semakin meluas di Kalimantan Tengah. Selengkapnya, Ayu Isti Prabandari melaporkan.
1: Salah satu bentuk ikhtiar kita bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani.
2: Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama TNI Polri, ASN serta organisasi masyarakat menggelar salat istisqo berjamaah di Bundaran Besar Palangkaraya pagi ini. Kegiatan tersebut dilaksanakan sebagai upaya memohon turunnya hujan untuk membantu mengatasi bencana kebakaran hutan dan lahan atau karhutlah yang terjadi di Kalimantan Tengah. Rektor UIN Palangkaraya Ahmad Dakoir yang memberikan ceramah dalam kegiatan ini mengajak masyarakat untuk memperbanyak istighfar dan berdoa untuk memohon kemudahan dalam menghadapi karhutlah. Ia menilai pemerintah provinsi telah melakukan berbagai upaya penanganan dengan baik dan sinergi antar pihak perlu terus diperkuat untuk menjaga lingkungan dari berbagai risiko bencana.
3: Saya kira langkah-langkah cepat yang dilakukan Pak Gubernur sudah sangat bagus. Tinggal kemudian perlu komitmen bersama dengan teman-teman. Bahkan ada Pak Pangdam juga ikut turun, ya, Pak Kapolda juga turun. Saya kira ini adalah komitmen yang penting dan ini menjadi kunci utama kesuksesan kita untuk menjaga lingkungan kita.
2: Sementara itu, salah satu masyarakat Palangkaraya yang mengikuti salat istisqo, Hafiz Maulana Fikri mengatakan, kegiatan tersebut merupakan hal baik yang perlu dilakukan di tengah upaya teknis pemadaman karhutlah. Ia berharap doa yang dipanjatkan bersama dapat diterima dan hujan segera turun di bumi Tambun Bungai.
1: Kegiatan pada pagi hari ini, sholat istisqo bersama dan doa bersama antara Pemprov, Kalteng, dan juga TNI, Polri, ASN, serta masyarakat umum. Menurut saya ini suatu hal yang sangat baik karena ini salah satu bentuk ikhtiar kita, bukan hanya teknis, tapi ikhtiar kita secara rohani, mohon kepada Tuhan, pada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan.
2: Melalui kegiatan tersebut, pemerintah dan masyarakat diharapkan semakin memperkuat kepedulian terhadap lingkungan serta kesiapsiagaan menghadapi karhutlah. Kolaborasi dan komitmen bersama menjadi bagian penting dalam menjaga Kalimantan Tengah dari dampak kebakaran hutan dan lahan. Ayu Isti Prabandari melaporkan.
0: Pendengar, laporan reporter Ayu Isti Prabandari tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Lintas Banjar Nusantara ya, edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya Adi Putra mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat sore, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Lintas Banjar Nusantara ya.

0: Hajar Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, menengok para tokoh di masa lalu, kita tentu bisa menemukan banyak inspirasi. Tokoh-tokoh seperti Haji Agus Salim, Muhammad Natsir, Bung Hatta, dan banyak tokoh lainnya menunjukkan mentalitas yang luhur. Mereka punya sikap bersahaja. Mereka sungguh-sungguh menjalankan peran sebagai pejuang, sebagai pejabat dengan ketulusan di atas rata-rata. Mereka menunjukkan komitmen yang sangat kuat untuk tidak terjebak di dalam sikap koruptif, tidak terjebak pula di dalam kecenderungan menyalahgunakan kekuasaan. Mereka tidak hanyut dengan kepentingan-kepentingan yang egois. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita di masa kini tentu saja merindukan kembali tokoh-tokoh yang seperti ini. Tapi pertanyaannya, bagaimana bisa muncul tokoh-tokoh yang punya karakter luhur seperti yang tadi namanya kita sebutkan? Tentu saja kita tidak bisa mengandalkan orang di luar sana. Kita tidak bisa memaksa orang lain menjadi ideal seperti harapan kita. Tapi kita bisa mengupayakan diri kita sendiri berjuang sebisa kita untuk bertransformasi dengan menghayati nilai-nilai Pancasila. Kita bisa mengupayakan diri kita bertumbuh dengan memegang teguh prinsip-prinsip Pancasila, membangun karakter luhur, dan pada saat yang sama kita mengupayakan perbaikan di sektor pendidikan agar nilai-nilai Pancasila ini bisa terhayati oleh semakin banyak warga di Indonesia. Ketika semakin banyak orang menghayati Pancasila, tentu saja kita punya harapan semakin banyak orang-orang yang ketika kemudian menjadi pejabat, menjadi tokoh, menjadi politisi, betul-betul punya watak patriot. Tidak hanya di dalam hasrat egoistik, tapi hidup di dalam kesadaran yang betul-betul penuh menghayati bagaimana keberadaan Tuhan yang Maha Esa, bagaimana hidup di dalam kesadaran kemanusiaan yang non-diskriminatif, dan seterusnya. Nilai-nilai Pancasila memang semestinya disebarluaskan, dikembangkan lewat pendidikan agar semakin banyak orang di republik ini punya jiwa yang luhur, punya karakter yang luhur.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Anda kembali bersama kami pendengar Pro 1 RRI Samarinda. Tadi kita sudah ikuti penyampaian informasi dalam lintas Banjaran Nusantara ya, Sekornus 8 ya. Dan saat ini pukul 17:32 waktu Indonesia Tengah, kami lanjutkan kebersamaan kita di rangkaian sajian Majalah Udara Kentongan.
1: Program Kentongan RRI Radio Tanggap Bencana.
0: Kami hadirkan informasi pertama pendengar. Pemerintah Kota Samarinda memperkuat mitigasi menghadapi musim kemarau yang meningkatkan ancaman kebakaran hutan dan lahan. Hingga saat ini BPBD Kota Samarinda mencatat sekitar 77 kejadian karhutla dengan total luas lahan terdampak mencapai 104,34 hektar. Kepala BPBD Kota Samarinda Suarso mengatakan penanganan karhutla dilakukan secara terpadu melibatkan BPBD, Damkar, relawan, hingga pihak swasta. Pemerintah juga memetakan dampak kemarau tidak hanya terkait kebakaran lahan, tetapi juga ketersediaan air bersih, pertanian, perikanan, serta kualitas air dan udara. Kemarau diperkirakan berlangsung hingga September, bahkan berpotensi berlanjut sampai Oktober. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau membuka lahan dengan cara membakar, serta segera melaporkan jika menemukan titik api. Beralih ke informasi selanjutnya, operasional penerbangan di Bandara Udara APT Pranoto Samarinda masih aman dari dampak kabut asap akibat karhutla. Kepala Unit Penyelenggara Bandara Kelas 1 APT Pranoto I. Kadek Yuli Sastrawan mengatakan jarak pandang di area bandara masih aman sehingga belum mengganggu penerbangan maupun pergerakan penumpang. Pada periode 1 hingga 21 Agustus 2026, Bandara APT Pranoto telah melayani 40.336 pengguna jasa penerbangan, terdiri dari 19.897 penumpang tiba dan 20.439 penumpang berangkat dari Samarinda. Meski kondisi masih aman, pengelola bandara telah menyiapkan antisipasi kabut asap. Di antaranya, pendingin dan penyaring udara di terminal serta fasilitas kesehatan yang disiagakan. Otoritas bandara juga berkoordinasi dengan BMKG, lalu Airnav, kepolisian, dan maskapai penerbangan. Masyarakat diimbau tidak membakar sampah atau lahan di sekitar bandara karena asap dapat mengganggu jarak pandang dan keselamatan penerbangan.

0: Musim hujan seringkali membawa risiko banjir di berbagai wilayah. Bagi anak-anak, banjir terlihat seperti hal yang menyenangkan untuk bermain. Tetapi, orang tua tentu perlu waspada terhadap bahaya yang mengintai. Di balik banjir, terdapat berbagai risiko yang mengintai, baik dari segi kesehatan maupun keselamatan jiwa anak. Selain air yang meluap, beberapa bahaya banjir yang mengintai anak-anak antara lain, pertama, bahaya fisik. Air banjir seringkali memiliki arus yang kuat dan deras. Anak-anak mungkin tidak menyadari betapa kuatnya arus tersebut, dan tanpa disadari, anak bisa terseret arus. Selain itu, air banjir juga bisa membawa berbagai benda tajam seperti pecahan kaca, kawat, atau potongan logam yang tersembunyi di bawah permukaan air. Anak-anak beresiko terluka oleh benda-benda tersebut. Kedua, kerugian psikologis. Bermain di area banjir yang tidak aman bisa meninggalkan trauma psikologis jika anak-anak mengalami kejadian yang menakutkan seperti terbawa arus. Kejadian buruk yang dialami anak juga beresiko trauma bagi anak yang dapat mempengaruhi kesehatan mental mereka. Dengan menjaga dan memperhatikan keselamatan serta kesehatan anak, kita dapat mencegah kejadian yang tidak diinginkan dan memastikan mereka tetap aman dan bahagia selama musim banjir.
1: Udah jam 10, saatnya tidur. Alarm dulu ke jam 5. Sudah, tidur Kompor tadi udah dimatiin belum ya? Ntar meledak. Udah, tidur lagi Motor tadi udah aku masukin belum ya? Ntar hilang. Wah, ternyata udah juga. Ayo Erin, tidur. Mana besok pagi ada rapat. Ntar telat, terus jadi salah-salah ngomong. Gimana?
2: Kebanyakan mikir itu kayak lari di treadmill. Capek iya, tapi gak maju-maju. Pikirkan yang perlu, lakukan yang bisa, sisanya serahkan pada Tuhan. So, katakan tidak untuk overthinking.

0: 101 FM, kanal informasi dan inspirasi.
1: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi berikutnya di sajian majalah Udara Kentongan. Dinas Kesehatan Samarinda mengingatkan masyarakat menjaga kondisi fisik saat beraktivitas di tengah cuaca panas yang diperkirakan berlangsung hingga akhir Agustus. BMKG Samarinda memprediksi suhu udara maksimum dapat mencapai 35 derajat Celcius. Kondisi ini perlu diwaspadai karena dapat meningkatkan risiko sengatan panas atau heat stroke. Kepala Dinas Samarinda, Kepala Dinas Kesehatan Kota Samarinda, Ismet Kosasi menjelaskan, heat stroke terjadi ketika tubuh mengalami peningkatan suhu dan kehilangan kemampuan mendinginkan diri secara normal. Masyarakat diimbau memastikan kebutuhan cairan tubuh tetap terpenuhi, terutama bagi warga yang beraktivitas di luar ruangan. Aktivitas fisik berat juga sebaiknya dikurangi saat matahari sedang terik. Warga yang harus beraktivitas di luar ruangan disarankan menggunakan topi, payung, dan pakaian yang dapat mengurangi paparan langsung dari sinar matahari. Informasi terakhir pendengar, kami update untuk informasi sebaran titik panas di Provinsi Kalimantan Timur edisi hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Sebagaimana kami terima informasinya melalui grup WA BMKG Kalimantan Timur. Ya, untuk Samarinda jumlah hotspot ada 3, kemudian Balikpapan 3, Bontang 5, kemudian Paser 34, Penajam Paser Utara 9. Penajam Pasir Utara 0, Kutai Barat 0, Kutai Timur 31, Kutai Kartanegara 68, Berau 49, dan Mahakam Ulu 7 titik panas atau hotspot. Sehingga jika diakumulasikan untuk wilayah Kalimantan Timur, hingga saat ini masih terdapat 200 titik panas atau hotspot. Ya, mudah-mudahan informasi ini juga terus menjadi himbauan untuk kita agar tetap waspada dan jaga-menjaga lingkungan kita ya, terutama untuk menghindari terlebih dahulu saat ini membakar sampah di pekarangan, terutama juga membakar lahan ya, agar kita bisa terhindar dari bahaya kebakaran dan juga kabut asap. Jangan kemana-mana pendengar, selepas sajian majalah Udara Kentongan kami akan hadir nanti dalam program Zona Petang di pukul 18 waktu Indonesia Tengah.

0: selamat pagi dengan Ibu Aisyah.
1: Selamat pagi.
0: Nah, Ibu, saya Mita dari PT Pinjam Abal-Abal. Apa benar ini Ibu Aisyah teman dekatnya Bapak Sarifudin Hartono?
1: Iya, betul. Kenapa ya, Mbak?
0: Nomor beliau nggak bisa dihubungi, Ibu, dan nomor kontak Ibu yang terdaftar sebagai orang terdekat. Ini sudah lewat tanggal bayarnya loh, Bu.
1: Loh, siapa itu Sarifudin? Saya nggak kenal, ah. Pinjam kok bawa-bawa nama saya.
0: Tolong ya, Bu, ya, sampaikan untuk segera dibayar.
1: Saya nggak kenal, Mbak.
2: Hai, Aisyah. Lama ya kita nggak ketemu.
1: Siapa ya? Nggak kenal, ih.
3: Pinjol, dekat dengan kemiskinan dan merusak hubungan pertemanan. POV penyiar saat bulan puasa. Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam

0: 101. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, pendengar, beredar unggahan di media sosial Facebook yang mengklaim bahwa Presiden Prabowo Subianto mengatakan tidak akan maju pada pemilihan Presiden 2029 jika program makan bergizi gratis MBG dihentikan. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari kompas.com, setelah dilakukan penelusuran menggunakan Google Search dengan memasukkan gambar yang beredar, hasilnya tidak menemukan informasi valid Presiden Prabowo mengatakan menolak maju pada Pilpres 2029 jika program MBG dihentikan. Mengutip dari kompas.tv, berjudul Prabowo minta tidak didukung dua periode, tak mau jadi presiden lagi jika gagal di periode pertama. Dalam acara penutupan Kongres 4 Tunas Indonesia Raya pada 17 Mei 2025, Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika merasa gagal menjadi presiden. Narasi yang mengklaim Presiden Prabowo mengatakan tidak akan maju pada Pilpres 2029 jika MBG dihentikan adalah hoax. Hingga 19 Agustus 2026, tidak ditemukan pernyataan tersebut. Demikian cek fakta Pro 1 RRI Samarinda.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Dan pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda dimanapun Anda berada, saatnya kami hadir di sajian zona petang. Dan juga nanti akan dirangkai dengan pengajian Al-Quran serta kumandang azan maghrib wilayah kota Samarinda dan sekitarnya nanti jatuh pada pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah. Namun sebelumnya kita akan dengarkan dulu Kilau Pancasila.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita jumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, memang kita tidak bisa memungkiri makin lama tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita ini makin berat. Tapi pada saat yang sama, kita memang tidak boleh kehilangan harapan. Dan kalau kita melihat realitas kehidupan kita secara objektif, secara utuh, sebetulnya memang banyak hal yang bisa memicu optimisme kita. Tetap saja kita bisa menemukan banyak orang-orang yang punya kebajikan, orang-orang yang inspiratif, orang-orang yang patriotik, orang-orang yang punya prestasi besar di dalam membangun bangsa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita bisa melihat masih banyak orang yang memang mau memilih berperan sebagai aktivis, sebagai patriot yang menyelamatkan lingkungan, mengatasi masalah sampah, mengatasi tantangan-tantangan pendidikan di berbagai usia, mengatasi berbagai masalah-masalah nyata di dalam kehidupan di berbagai sektornya. Keberadaan para patriot itu, keberadaan para aktivis yang memang berbakti sesuai dengan panggilan hatinya, adalah pemberi terang di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Segala upaya yang mereka lakukan bisa menjadi semacam kekuatan yang mengetuk, pertolongan dari langit, pertolongan dari sang sumber kehidupan atau Tuhan yang Maha Esa. Saudara dan saudari yang saya hormat, kita membutuhkan orang-orang yang memang konsisten berbuat dalam kebajikan. Itu menjadi penyeimbang dari masih banyaknya orang yang hanyut di dalam kejahatan, masih melakukan tindakan koruptif, penyalahgunaan kekuasaan, dan seterusnya. Kita tentu saja harus terus menggaungkan semangat patriotik, semangat berbuat kebajikan, semangat memberi yang terbaik kepada bangsa dan negara. Jika semakin banyak orang dipanggil untuk memberikan solusi yang nyata atas segala masalah-masalah kehidupan berbangsa dan bernegara yang ada, tentu saja itu akan memberikan semangat lebih bagi siapapun untuk punya harapan untuk mencintai tanah air ini. Saudara dan saudari yang saya hormati, mereka yang patriotik itulah yang sungguhnya masih hidup di dalam nilai-nilai Pancasila. Jadi kita menghayati Pancasila agar kita bisa menjadi patriot di masa ini. Jadi orang yang hidupnya berguna buat bangsa dan negara.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Channel 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Saatnya kita ikuti pengajian Al-Quran kali ini bersama Kori Peteki dengan penerjemah Faru Roji dari Quran Surah Al-Ankabut ayat 1 sampai 8.
1: Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk.

Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?

Dan sungguh, kami telah menguji orang-orang sebelum mereka, maka Allah pasti mengetahui orang-orang yang benar dan pasti mengetahui orang-orang yang dusta.

ataukah orang-orang yang mengerjakan kejahatan itu mengira bahwa mereka akan luput dari azab kami? Sangatlah buruk apa yang mereka tetapkan itu.

Barang siapa mengharap pertemuan dengan Allah, maka sesungguhnya waktu yang dijanjikan Allah pasti datang, dan Dia yang Maha Mendengar, Maha Mengetahui.

Dan barang siapa berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu untuk dirinya sendiri. Sungguh, Allah Maha Kaya, tidak memerlukan sesuatu dari seluruh alam.

Dan orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan pasti akan kami hapus kesalahan-kesalahannya, dan mereka pasti akan kami beri balasan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan.

dan kami wajibkan kepada manusia agar berbuat kebaikan kepada kedua orang tuanya. Dan jika keduanya memaksamu untuk menyekutukan aku dengan sesuatu yang engkau tidak mempunyai ilmu tentang itu, maka janganlah engkau patuhi keduanya. Hanya kepadaku tempat kembalimu, dan akan aku berikan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan.

0: Maha benar Allah dengan segala firman-Nya.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, saatnya kita akan dengarkan seruan kumandang azan maghrib tepat pukul 18 lewat 20 menit waktu Indonesia Tengah.

0: محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثهم مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat yang berada di wilayah kota Samarinda dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib. Semoga amal ibadah Anda diterima Allah Subhanahu wa taala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya kelak akan ada seseorang yang derajatnya terangkat di dalam surga. Maka dia pun berkata, bagaimana bisa ini terjadi? Kemudian dikatakan kepadanya, ini semua disebabkan istighfar anak kamu untukmu. Hadis riwayat Ibnu Majah.

hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah yang Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Quran Surah Az-Zumar ayat 53.

Barang siapa membiasakan diri untuk beristighfar, Allah akan memberikan jalan keluar baginya dari setiap kesulitan, akan memberikan kebahagiaan dari setiap kesusahan, dan akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Hadis riwayat Abu Dawud dan Ibnu Majah. Sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu pun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Quran Surah An-Nisa ayat 36.

Ya, pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kami juga hadirkan informasi di sajian zona petangnya. Ini masih terkait cuaca, di mana Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Stasiun Balikpapan menyebut bahwa cuaca di kabupaten maupun kota di Provinsi Kalimantan Timur dalam beberapa hari ke depan masih didominasi panas meskipun ada peluang terjadi hujan ringan. Hal ini disampaikan Ketua Tim Data dan Informasi BMKG Stasiun Kelas 1 Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggan Balikpapan, Huda Absor Muksinin di Balikpapan pada hari ini, Senin. Sejumlah kawasan yang hujan hari ini antara lain di Samarinda dan Balikpapan telah terjadi hujan ringan pagi tadi. Kemudian Kabupaten Berau diperkirakan hujan ringan pada pagi hari hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah nanti. Sementara di Kota Bontang hujan ringan terjadi pada pukul 14 waktu Indonesia Tengah, Kabupaten Kutai Barat pada pukul 14 hingga 20 waktu Indonesia Tengah, Kutai Kartanegara pada pukul 8 hingga pukul 20 waktu Indonesia Tengah, sementara Kutai Timur pada pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Kabupaten Pasir juga diperkirakan hujan ya pendengar, hujan ringan pada pukul 17 waktu Indonesia Tengah, Penajam Pasir Utara pukul 8 waktu Indonesia Tengah, dan Kabupaten Mahakam Ulu diperkirakan hujan ringan pada pukul 11 hingga 20 waktu Indonesia Tengah. Ia juga melanjutkan ya pendengar bahwa faktor panas yang terjadi di Kaltim saat ini akibat didominasi musim timur atau monsun Australia yang membawa sifat udara lebih kering. Namun fase ini belum berada pada fase puncak, sehingga kewaspadaan harus terus ditingkatkan. Untuk puncak El Nino, lebih kering di Kaltim diperkirakan terjadi pada September hingga Oktober tahun ini, sehingga kemungkinan titik panas di bulan-bulan tersebut bisa lebih tinggi. Mengingat musim panas yang lebih kering, maka langkah mitigasi mulai dari edukasi ke masyarakat tentang pencegahan hingga penanganan karhutla perlu diperkuat. Ya baik pendengar Pro 1 di Samarinda, informasi ini kami kutip dari laman antaranews.com di rangkaian sajian zona petang. Tetap bersama kami.

0: Aduh, gimana ya caranya mau pinter tapi kagak belajar? Coba tanya AI aja deh. AI, aku mau pinter tapi aku malas belajar.
1: HMLLMMM, you mau pintar ya?
0: Iya, bisa kan?
1: Okay, bisa aja. Mulai sekarang, setiap kali you mau tahu sesuatu, you tinggal tidur. Semua pertanyaan yang you mau sudah terjawab lewat mimpi.
0: Hah, yang bener lu? Jadi tinggal tidur terus bisa pinter?
1: Iya.
0: Beuh, keren men.
1: Tapi ada satu efek sampingnya.
0: Hah, efek samping? Apaan tuh emang efek sampingnya?
1: Kamu bakal lupa semuanya begitu you bangun.
0: Hah?
1: Gimana? Mau lanjut?
0: Yeah, sama aja bohong dong kalau kayak gitu mah.
2: Gak ada jalan pintas untuk jadi pinter bro. Kalau mau pintar ya belajar.

pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji menyatakan bahwa Kalimantan Timur status siaga bencana menyusul melonjaknya kasus kebakaran hutan dan lahan akibat cuaca panas ekstrim di wilayah ini. Hal ini dikatakan Wakil Gubernur Kalimantan Timur Seno Aji pada hari ini, Senin 24 Agustus 2026. Seno mengungkapkan bahwa tim gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD, TNI dan Polri terus bergerak cepat melakukan pemadaman di lapangan sehingga situasi saat ini dinilai masih dapat dikendalikan. Untuk menekan resiko kekeringan dan kebakaran yang meluas akibat fenomena El Nino, Pemprov Kaltim meminta pemerintah kabupaten dan kota yang berada di zona rawan untuk segera mengajukan OMC atau hujan buatan kepada Badan Nasional Penanggulangan Bencana. Teknologi modifikasi cuaca ini sebelumnya dinilai sukses memicu hujan di kawasan Ibu Kota Nusantara hingga meluas ke wilayah Kutai Kartanegara. Dan di sisi lain, pemerintah menegaskan tidak ada toleransi bagi pelaku pembakaran lahan, baik individu maupun korporasi, dan langkah penegakan hukum tegas siap diberlakukan demi memberikan efek jera. Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, informasi ini juga sekaligus mengakhiri rangkaian sajian Zona Petang. Dan dengan demikian saya rekan siaran Padil juga pamit undur diri dari ruang dengar Anda, akan berganti bersama rekan Ditarani yang akan temani Anda pendengar di rangkaian Samarinda malam.

0: Biar update informasi Anda juga nggak kering, akses website rri.co.id untuk tahu informasi dari dalam dan luar negeri. Berita akurat, cepat, dan terpercaya hanya dalam genggaman.
1: Kak, lihat nih. Aku udah beli paket pesta tahun baru, lengkap. Ada konfeti, lampu disco portable, sama kembang api mini.
2: Dek, kembang api mini kamu itu cuma mini ukuran, tapi nggak mini resiko.
1: Ya elah, fun dikit kali kak. Tahun baru kan setahun sekali, kan lumayan buat jadi konten medsos.
2: Ya ampun dek, banyak saudara kita yang lagi kena bencana. Ada yang harus mengungsi, berjuang. Masa kamu mau joget-joget di kamera sambil lempar konfeti?
3: Iya ya kak, kalau aku upload yang meledak kayaknya bukan kembang api deh, tapi kolom komentar.
2: Nah iya, pas keadaan kayak gini, kita jangan berlebihan. Jangan sampai euforia menenggelamkan empati kamu. Rayain sederhana dan tunjukin kepedulian.
1: Siap kakakku.
4: Tahun baru bukan soal seberapa besar pesta kita, tapi seberapa besar hati kita untuk berbagi dengan sesama. Rayakan dengan bijak, kurangi euforia, perbesar empati.

0: 101.
1: Lintas Informasi.
2: 101. Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, tim gabungan pengendalian kebakaran hutan dan lahan berhasil memadamkan titik api yang membakar area seluas 13,8 hektar kawasan hutan konservasi di Provinsi Kalimantan Timur. Lahan hutan konservasi terdampak meliputi kawasan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi Bengalon seluas 2,8 hektar dan Taman Hutan Raya Kutai Kartanegara seluas 11 hektar. Pasukan pemadam ini merupakan gabungan dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah, Kepolisian, TNI, Manggala Agni, serta relawan dari Masyarakat Peduli Api atau MPA. Terbukti kehadiran 5.000 lebih relawan Masyarakat Peduli Api kini menjadi ujung tombak krusial dalam upaya pemadaman awal di tingkat pedesaan. Sinergi lintas instansi terbukti efektif untuk menekan angka luasan kebakaran di dalam kawasan perlindungan hutan hingga persentase yang sangat minim. Berdasarkan data laporan kebakaran hutan dan lahan Karhutla pada Agustus 2026, terpantau total luasan yang terbakar di Kalimantan Timur tercatat sebesar 475,44 hektar. Dari total tersebut, luasan kebakaran terbagi menjadi 256,20 hektar di area penggunaan lain APL atau wilayah non kawasan hutan dan 219,25 hektar yang berada di dalam kawasan hutan. Kondisi pengendalian kebakaran hutan Kalimantan Timur pada kemarau kali ini terpantau masih sangat terkendali dibandingkan dengan provinsi tetangga lainnya. Keberhasilan penekanan luasan area titik api juga didukung oleh peningkatan kesadaran warga sekitar area konservasi alam untuk tidak membuka lahan pertanian dengan dibakar. Pendengar, demikian lintas informasi.
1: Lintas informasi.
2: Row 1.
3: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
4: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua yang saya hormati, jika kita merenungkan berbagai tantangan di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara saat ini, sewajarnya kita sungguh-sungguh menengok kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dari bangsa Indonesia, sebagai jalan hidup dari bangsa Indonesia. Kita perlu mendapatkan solusi yang berkaitan dengan pembentukan karakter yang luhur dari bangsa ini. Karena memang secara faktual, masalah-masalah di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita, salah satu aspek yang dominannya adalah betul-betul terjadinya degradasi karakter. Banyak orang hidup di dalam kepentingan-kepentingan yang egoistik, sebagian hanyut di dalam dendam dan amarahnya, sebagian juga hanyut di dalam segala sifat licik dan manipulatif. Kondisi ini memicu berbagai masalah sosial, konflik antar warga, konflik antar faksi, konflik antar kelompok, menjadi sebuah keniscayaan ketika banyak di antara warga bangsa tidak hidup dengan kesadaran yang luhur, tidak hidup dengan karakter yang luhur. Maka memang sudah semestinya kita menghayati kembali sila demi sila di dalam Pancasila. Kita memang sepatutnya sungguh-sungguh menghayati prinsip ketuhanan, kemanusiaan, kesatuan, kerakyatan maupun keadilan. Saudara dan saudari yang saya hormati, menjadi Pancasilais berarti menempatkan Pancasila sebagai landasan di dalam berpikir, berkata, dan bertindak. Ini juga tentang bagaimana nilai-nilai Pancasila menjadi dasar dari pembangunan karakter dari bangsa Indonesia. Kita membutuhkan manusia yang punya kesadaran ketuhanan, bisa patuh kepada kebenaran yang sejati, punya jiwa humanis yang universal, punya kasih sayang kepada sesama, menghormati alam, penuh tanggung jawab kepada segala yang menjadi tugas dan fungsinya, punya watak adil dan seterusnya. Memang menjadi PR besar bagi kita untuk menumbuhkan semua karakter yang luhur ini yang menjadi dasar kenapa kita perlu bersama-sama mengkaji, menghayati nilai-nilai Pancasila.
3: Nilau persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam mendengar setiap Prasatu Radio Republik Indonesia Samarinda. Selamat bertemu lagi di Tarania, telah temani Anda kembali di hari ini mendengar 24 Agustus 2026 hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah dengan lagu-lagu terbaik dan juga informasi-informasi yang inspiratif yang kami siapkan untuk Anda di malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama kami Prasatu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: Sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama RRI.
1: Anda perlu tahu, es batu pertama kali masuk Indonesia pada bulan November tahun 1848. Es batu dibawa oleh kapal besar dari Boston, Amerika Serikat atas pesanan Rosalien Coe. Es tersebut baru dibongkar keesokan harinya. Satu hari sebelum kapal tersebut datang, kabar tentang kedatangannya sudah termuat dalam surat kabar Cavache Koran. Tak heran jika kabar ini tersebar ke seluruh penjuru Batavia yang sekarang kita kenal sebagai Jakarta dan membuat banyak orang penasaran. Karena belum ada lemari pendingin, maka balok-balok es ini ditutupi dengan selimut wol agar tidak mencair. Mengetahui fakta bahwa ini adalah sajian mewah, semua orang membicarakannya. Sampai tahun 1870, es batu masih diimpor dari

0: Pro 1.
1: 97,6 FM pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kementerian Kebudayaan Kemenbud menyiapkan 3 pilar rencana pemulihan desa adat Sade di Kabupaten Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat, yang disebabkan oleh kebakaran di kawasan permukiman tradisional suku Sasak tersebut pada Sabtu 22 Agustus 2026 lalu, yang menghanguskan sekitar 167 bangunan yang ada di Desa Adat Sade. Menteri Kebudayaan Menubut Fadlizon menegaskan perlindungan dan pemulihan desa adat menjadi prioritas yang mendesak, karena menurutnya Desa Adat Sade adalah aset budaya nasional yang tak ternilai harganya. Pemulihan dilakukan dengan memugar kembali bangunan dengan menggunakan bahan tradisional seperti kayu, bambu, ijuk, dan alang-alang. Fadli juga menambahkan revitalisasi yang akan dilengkapi fasilitas mitigasi sebagai upaya untuk memperkuat pencegahan dan penanganan kebakaran. Kemenbud menyiapkan dukungan sarana dan prasarana untuk menghidupkan kembali aktivitas ekonomi tradisional masyarakat terdampak, salah satunya alat tenun beserta dengan perlengkapannya agar warga dapat kembali menjalankan kegiatan produksi. Dan pemulihan juga mencakup rekonstruksi, mendengar, yaitu rekonstruksi sejarah melalui pembuatan duplikasi manuskrip kuno yang terbakar dalam musibah tersebut. Langkah pemulihan Desa Adat Sade selanjutnya akan dilakukan melalui 4 tahap strategis demi memastikan proses berjalan dengan terarah. Yang mana tahapan tersebut mendengar meliputi tanggap darurat, asesmen, dan juga dokumentasi. Lalu ada perlindungan dan pemulihan dan juga penguatan keberlanjutan budaya. Nah, nantinya pada tahap pertama, pemerintah akan mengamankan lokasi sekaligus menyelamatkan material budaya yang masih tersisa, pendengar. Lalu tahap berikutnya akan mencakup pengukuran arsitektur dan inventarisasi benda budaya sebagai dasar penyusunan langkah pemulihan. Lalu tahap ketiga nanti akan diarahkan pada penyusunan kajian teknis dan pemulihan bangunan adat yang terdampak kebakaran. Sementara itu, tahap keempat akan mencakup digitalisasi dokumen serta penguatan sistem kesiapsiagaan bencana berbasis komunitas untuk menjaga keberlanjutan budaya Sade. Itu tadi mendengar informasi terkait situasi terkini ya, dan bagaimana Kementerian Kebudayaan akan menyiapkan 3 pilar rencana untuk memulihkan Desa Adat Sade Nusa Tenggara Barat, yang kami kutip melalui laman kami di rri.co.id. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi. Pro 1 FM.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, khusus bagi Anda kaum muslimin dan muslimat, saatnya kumandang azan Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
0: Allah.

0: الأمة والصلاة القائمة آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد.
1: Pendengar kaum muslimin dan muslimat, kami mengucapkan selamat menunaikan ibadah salat Isya untuk wilayah Kota Samarinda dan sekitarnya.
2: Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya atas yang dipimpin. Penguasa yang memimpin rakyat banyak, dia akan dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Setiap kepala keluarga adalah pemimpin anggota keluarganya, dan dia dimintai pertanggungjawaban atas yang dipimpinnya. Dan istri pemimpin terhadap keluarga rumah suaminya dan anak-anaknya, dan dia akan dimintai pertanggungjawabannya terhadap mereka. Dan budak seorang juga pemimpin terhadap harta tuanya, dan akan dimintai pertanggungjawaban terhadapnya. Ketahuilah, setiap kalian adalah bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Hadis riwayat Al-Bukhari.
3: Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah, mereka berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila ada tiga orang hendak keluar dalam sebuah perjalanan safar, maka hendaknya mereka mengangkat salah seorang dari mereka menjadi pemimpin dalam safarnya. Hadis riwayat Abu Dawud.

0: Inspirasi. Pro 1 FM.
1: RRI Samarinda dalam esensi buku. How to respect myself adalah panduan yang berharga bagi individu yang ingin memahami, menghargai, dan mencintai diri mereka sendiri. Buku ini mencakup berbagai aspek yang penting dalam proses pengembangan penghargaan diri dan bagaimana kita dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Salah satu aspek kunci yang dibahas dalam buku ini adalah pentingnya mengenali nilai diri. Ini adalah fondasi dari penghargaan diri. Seseorang harus mengenali dan menghargai nilai unik yang dimiliki, serta menerima diri mereka apa adanya. Banyak orang seringkali merasa rendah diri atau tidak cukup baik karena perbandingan dengan orang lain. Buku ini mengajarkan bahwa setiap individu memiliki kualitas, bakat, dan karakteristik yang khas, dan penting untuk merayakannya. Ini adalah langkah awal untuk memulai perjalanan menuju penghargaan diri yang sejati. Selain mengenali nilai diri, buku ini juga mengajarkan bagaimana mengatasi rasa bersalah dan penyesalan yang seringkali merusak harga diri. Penyesalan tentang kesalahan masa lalu bisa menghambat perkembangan diri. Buku ini menguraikan cara memahami dan mengampuni diri sendiri untuk kesalahan yang telah dilakukan, serta bagaimana belajar dari pengalaman tersebut untuk menjadi pribadi yang lebih baik di masa depan. Panduan ini juga mencakup topik tentang perawatan diri. Bagian ini mengajarkan pentingnya menjaga kesehatan fisik, emosional, dan mental. Merawat diri sendiri adalah manifestasi nyata dari penghargaan diri. Ini mencakup makan dengan sehat, berolahraga, tidur yang cukup, dan mencari dukungan ketika diperlukan. Buku ini memberikan strategi praktis untuk mencapai keseimbangan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, buku How to Respect Myself membahas pentingnya mengatur batasan dan mengatakan tidak ketika diperlukan. Terkadang, kita cenderung memenuhi permintaan orang lain tanpa memikirkan diri sendiri, yang dapat merusak harga diri dan kesejahteraan. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara memahami batasan pribadi dan berani untuk melindungi diri sendiri dari situasi yang merugikan. Aspek lain yang dibahas adalah pengembangan kemampuan komunikasi dan interaksi sosial yang sehat, cara kita berkomunikasi dengan orang lain, dan bagaimana kita menerima atau menanggapi umpan balik dapat mempengaruhi cara kita merasa tentang diri kita sendiri. Di dalam buku ini, kita akan mendapatkan tips tentang cara berkomunikasi secara efektif, membangun hubungan yang positif, dan mengelola konflik yang baik. Penting juga untuk menyoroti pentingnya merayakan pencapaian pribadi. Buku ini mengajarkan betapa pentingnya merayakan kesuksesan kita, sekecil apapun itu. Merayakan pencapaian memberikan dorongan positif pada harga diri dan motivasi untuk mencapai lebih banyak lagi. Dan pada akhirnya, pada kesimpulan buku ini menekankan pentingnya bersyukur dan berpraktik kebahagiaan dalam kehidupan sehari-hari. Bersyukur dan mengejar kebahagiaan adalah bagian penting dari penghargaan diri yang sejati. Panduan ini memberikan wawasan tentang cara mempraktikkan rasa syukur dan menciptakan momen bahagia dalam rutinitas harian. Secara keseluruhan, buku How to Respect Myself adalah panduan yang komprehensif untuk membangun penghargaan diri yang positif dan sehat. Dan ini mengajarkan bagaimana mengenali nilai diri, mengatasi penyesalan, merawat diri sendiri, mengatur batasan, berkomunikasi dengan baik, merayakan pencapaian, bersyukur, dan mencari kebahagiaan. Dengan menerapkan prinsip-prinsip ini dalam kehidupan sehari-hari, kita dapat memperoleh penghargaan diri yang kuat dan mewujudkannya dalam kehidupan kita. Demikian esensi buku berjudul How to Respect Myself, karya Yun Hong Kyung. Dari RRI, untuk Indonesia.

0: RRI.
1: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
2: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
3: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
4: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
5: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat, pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda, FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-5544-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.
6: Sibuk kerja, rapat, atau perjalanan, tapi tetap ingin dengar berita terkini, musik, atau sandiwara? Cukup buka RRI Digital, memberikan kedalaman tanpa batas.
7: FM. Pro 1 RRI Samarinda.
8: Instagram dan Facebook RRI Pro 1 Samarinda.
7: Kanal informasi dan inspirasi.
9: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, masih bersama Anda pendengar di Tarania di dalam rangkaian Samarinda malam hari ini. Nah pendengar, kayu biasanya digunakan untuk membuat rumah, furnitur, atau berbagai benda sehari-hari ya. Ini jadi bahan utama untuk furniture, biasanya kayu. Namun pendengar, di Misiones Argentina ada jenis kayu yang justru bisa diolah jadi makanan. Nah kayu tersebut berasal dari pohon Yakaratia atau Yakaratia spinosa yang tumbuh di kawasan hutan Misiones dan menjadi salah satu bagian dari kekayaan hayati di wilayah tersebut. Yakaratia, pendengar, punya karakter yang cukup berbeda ya dari kayu-kayu yang biasanya digunakan untuk kebutuhan bangunan, karena teksturnya dari Yakaratia ini ringan dan juga lunak karena memiliki kandungan air yang sangat tinggi di dalamnya. Nah, karakter tersebut membuat kayu Yakaratia kurang diminati untuk industri kehutanan. Namun, sifat yang sama justru membuka peluang lain untuk memanfaatkannya dengan cara yang tidak biasa. Dilansir dari Seven Cannibales, pemanfaatan kayu Yakaratia sebagai pangan dikembangkan oleh Roberto Pascuti, seorang insinyur kehutanan dari Misiones, yang kemudian meneliti pohon tersebut setelah menemukan catatan sejarah tentang larva yang hidup pada kayu Yakaratia yang membusuk. Lalu ia menghabiskan waktu bertahun-tahun pendengar untuk bisa mempelajari karakter kayu tersebut dan akhirnya mengembangkan metode pengolahan yang membuat kayu tersebut bisa dikonsumsi manusia. Nah proses pengolahannya tidak dilakukan dengan cara sederhana ya, di mana kayu harus melalui tahapan yang khusus sebelum bisa digunakan sebagai bahan pangan. Nah sementara metode lengkapnya jadi bagian dari pengetahuan yang dipatenkan. Lalu pendengar, hasil olahan kayu tersebut digunakan dalam berbagai produk makanan, di mana Yakaratia ini bisa dibuat menjadi potongan kayu dalam sirup, selai, nektar, alfajor, atau coklat. Dan kayu tersebut juga digunakan dalam hidangan gurih, karena beberapa koki mengolah kayu Yakaratia ini sebagai bahan makanan lain seperti menyajikannya bersama daging atau menjadikannya bagian dari saus. Nah yang menarik mendengar, kayu ini punya rasa yang relatif ringan. Teksturnya justru jadi salah satu karakter yang membuat bahan tersebut jadi menarik gitu ya, untuk bisa digunakan dalam berbagai olahan. Dan tidak hanya dimanfaatkan sebagai bahan makanan pendengar, pemanfaatan ini dikembangkan juga dengan konsep ekonomi sirkular karena bahan yang digunakan berasal dari pohon yang tumbang atau tidak dimanfaatkan industri kehutanan. Lalu pohon tersebut juga punya buah yang bisa dimakan, di mana buah Yakaratia ini punya bentuk oval dengan warna kekuningan dan daging yang lembut. Nah, keberadaan kayu yang bisa dimakan membuat Yakaratia kemudian menjadi bagian dari gastronomi Misiones, di mana bahan tersebut digunakan dalam berbagai resep dan juga menarik perhatian koki yang mencari bahan pangan khas dari wilayah tersebut. Menarik ya, dengar? Informasi ini kami kutip melalui laman rri.co.id. Tetap bersama kami, Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.
7: Berita
0: berita terkini bisa Anda akses dengan mudah di rri.co.id. Dengan rri.co.id, Anda tidak hanya mendapatkan informasi terbaru, tetapi juga menikmati siaran langsung RRI, dari musik hingga program-program menarik lainnya. Dari foto berita hingga siaran streaming, semua ada di satu tempat. Segera kunjungi rri.co.id dan nikmati kemudahan mengakses informasi kapan saja.

0: jualan di trotoar plus di atas guiding block.
1: Biarlah.
0: Ya nggak boleh dong. Trotoar kan untuk pejalan kaki. Guiding block juga kan fasilitas untuk para tunanetra. Bayangin kalau jalur mereka diambil alih buat jualan, terus mereka kesulitan cari jalur dan arah yang benar. Yang ada malah membahayakan keselamatan teman-teman netra.
1: Oh iya ya, harusnya ada sosialisasi untuk para pedagang atau bisa dipindahkan ke tempat yang lebih sesuai ya.
2: Kerja bagus.
0: Selain itu, harus ada peran dari pemerintah juga. Nah, kita sebagai masyarakat juga harus bisa mengingatkan dan sama-sama menjaga supaya fasilitas publik ini bisa digunakan semestinya.

0: dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta. Inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya.
2: Yang ditakutkan oleh teman-teman adalah begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.

0: lokasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Senin 24 Agustus 2026 bersama saya, Lukman Tara. Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran. Laporan selengkapnya disampaikan Afriani Respati.
1: Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum mengusut dugaan keterlibatan korporasi dalam pembakaran hutan dan lahan atau karhutla di Provinsi Riau. Presiden bahkan meminta izin korporasi dicabut jika ditemukan indikasi perusahaan memerintahkan pembakaran lahan. Instruksi itu disampaikan Presiden Prabowo saat memimpin rapat koordinasi penanganan karhutla di Posko Aju Lanut TNI Angkatan Udara Rusmin Nuryadin, Pekanbaru Riau siang hari tadi. Presiden meminta kepolisian, kejaksaan, dan intelijen melakukan penyelidikan terhadap korporasi yang diduga terlibat.
2: Apalagi kalau ada korporasi yang menyuruh, itu saya minta polisi, kejaksaan, selidiki, intelligence selidiki. Ya. Kalau ada indikasi, segera laporan, kita segera cabut. Siapapun, korporasi apapun, ada sedikit indikasi mereka ikut menyuruh membakar-bakar, kita cabut izinnya. Seluruh izin korporasi itu kita cabut. Saya tidak main-main ya. Tolong.
1: Sementara itu, dalam rapat yang sama, Kapolda Riau Heri Heriawan melaporkan penanganan hukum kasus karhutla sejak 2025. Tercatat 94 laporan polisi dengan 106 tersangka. Khusus untuk tahun ini, terdapat 33 laporan polisi dan 36 tersangka. Kapolda juga melaporkan 5 korporasi telah mendapat sanksi dari Kementerian Lingkungan Hidup karena tidak memenuhi kewajiban pencegahan karhutla.
3: Tahun lalu ada 5 korporasi yang sudah dilakukan penegakan hukum oleh Kementerian Lingkungan Hidup, Bapak, karena mereka tidak memenuhi kewajibannya seperti membuat menara pantau saat ini atau kewajiban bagaimana ada tim reaksi cepat kalau seandainya ada titik api atau ada fire spot yang muncul di lokasinya.
1: Presiden Prabowo kemudian meminta nama-nama korporasi tersebut kembali didalami. Selain korporasi, Presiden juga meminta

0: bersamaan dengan penanganan 7 titik api yang masih terbakar di Riau. Presiden Prabowo Subianto melanjutkan peninjauan ke lokasi terdampak karhutla di Pulau Sumatera. Setelah menyelesaikan agenda di Riau, Presiden Prabowo langsung bertolak ke Palembang, Sumatera Selatan untuk melanjutkan rapat koordinasi penanganan karhutla lainnya. Dari Pekanbaru, Riau, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Polda Kalimantan Tengah menyelidiki keterlibatan 4 perusahaan dalam kebakaran hutan dan lahan. Sementara itu sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran lahan, 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka. Aga Jaya Bijaksana dari RRI Palangkaraya melaporkan selengkapnya.
2: Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami.
3: Polda Kalimantan Tengah membidik 4 korporasi atau perusahaan yang diduga terlibat akibat kelalaian dalam kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Tengah. 4 perusahaan yang mayoritas bergerak di sektor perkebunan itu berada di wilayah Kabupaten Kota Waringin Timur dan Pulang Pisau. Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menegaskan penindakan terhadap perusahaan perkebunan menjadi bagian dari langkah penegakan hukum sejalan dengan arahan Presiden RI dan Kapolri untuk mempercepat penuntasan karhutla di Kalimantan Tengah. Selain 4 perusahaan, sebanyak 51 kasus dugaan pembakaran karhutla yang kini tengah diselidiki. 13 diantaranya sudah naik ke tahap penyidikan dengan 13 tersangka.
2: Proses penyelidikan itu kurang lebih ada 51 kasus yang sedang kita selidiki. Kemudian ada kurang lebih 13 yang naik ke penyidikan, itu ada 8 kasus. Dan tersangka yang ditetapkan ada kurang lebih 13 tersangka. Korporasi, saat ini ada 4 korporasi yang kita sedang dalami untuk bagaimana keterlibatan ataupun ada kelalaian atau kesengajaan di dalam kebakaran hutan ini.
3: Ya. Sementara itu, PLT Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Kota Palangkaraya, Hendriku Satria Budi, menegaskan bahwa sebagian besar karhutla yang terjadi saat ini sengaja dibakar. Beberapa pelaku sudah ditangkap oleh pihak kepolisian. Hendrikus juga mengapresiasi penangkapan yang dilakukan oleh aparat lantaran meskipun pihaknya menemukan beberapa bukti pembakaran, namun tidak bisa melakukan penangkapan.
4: Kewenangannya ada di Polri ya. Kalau kami tugasnya hanya memadamkan, mengedukasi masyarakat supaya tidak terjadi pembakaran lahan.
5: Tapi informasi itu apa memang benar pelaku itu yang...
4: Harusnya ya, saya senang kalau memang bisa ditangani. Karena memang karhutla ini tidak mungkin muncul sendiri tanpa ada pelaku yang tidak bertanggung jawab.
3: Kapolda Kalimantan Tengah Irjen Pol Iwan Kurniawan menilai penanganan karhutla tahun ini menunjukkan perkembangan positif berkat sinergi seluruh unsur Satgas. Sejak awal musim kemarau, upaya pencegahan dilakukan melalui sosialisasi kepada masyarakat, patroli rutin, pengecekan embung, hingga pembangunan sekat kanal. Hasilnya, luas karhutla di Kalimantan Tengah disebut turun jauh dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
1: Pemerintah pusat kembali mengirim bantuan logistik ke warga terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur atau NTT. Selain itu, pemerintah juga mengirimkan logistik untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Afandi melaporkan selengkapnya.
6: Arahan Bapak Presiden sangat jelas.
7: Presiden Prabowo Subianto kembali menginstruksikan untuk pendistribusian bantuan logistik. 6 pesawat TNI Angkatan Udara telah diberangkatkan untuk membawa bantuan logistik ke Nusa Tenggara Timur, NTT, dan Kalimantan pagi tadi. Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya menjelaskan, 6 pesawat TNI rinciannya adalah 3 pesawat menuju NTT, tepatnya ke Labuan Bajo dan Momere, membawa 31 ton logistik siap makan, berupa biskuit, wafer, protein bar, roti, bagi kebutuhan pangan lainnya serta mainan untuk anak-anak. Adapun 3 pesawat lainnya ke Kalimantan dengan tujuan Pontianak, Palangkaraya dan Banjarmasin dengan membawa 500 unit mesin pompa air untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla di kawasan lahan gambut. Penjelasan Seskap Teddy disampaikan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta hari ini.
8: Kembali diberangkatkan 6 pesawat TNI AU menuju NTT dan menuju Kalimantan. Diterbangkan 31 ton logistik bantuan makanan siap makan, membawa 500 unit mesin pompa air yang merupakan bagian dari 2000 mesin pompa air, yang mana kemarin ini adalah permohonan dari para gubernur di Kalimantan yang langsung diinstruksikan oleh Bapak Presiden untuk segera dikirim sesegera mungkin.
9: Saya ingin menyampaikan terkait gempa.
7: Sementara itu, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB Suharyanto mengatakan masih terjadi ribuan gempa susulan yang mengakibatkan masyarakat lebih memilih mengungsi di luar rumah. Jumlah pengungsian mencapai 180.327 jiwa. Kepala BNPB meminta masyarakat untuk tidak mempercayai berita bohong tentang terjadi tsunami.
9: Yang terjadi sampai hari ini ada 6.409 kali gempa. Ini mengakibatkan sampai hari ke-8 terjadinya gempa Flores, ini masyarakat masih banyak yang takut sehingga tetap mengungsi di luar rumah meskipun rumah-rumahnya tidak terdampak atau rusak ringan.
7: Adapun untuk korban meninggal dunia akibat gempa di NTT mencapai 100 orang dan korban luka 1.603 jiwa. Seskap Teddy menegaskan pengiriman bantuan tersebut sekaligus menunjukkan komitmen pemerintah untuk terus hadir di tengah masyarakat yang menghadapi situasi bencana. Dukungan logistik dan peralatan akan terus disalurkan sesuai dengan kebutuhan di lapangan. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
1: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Laporan selengkapnya bersama reporter RRI IKN Andrea Strisno.
10: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Dombar Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemaian mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
11: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
10: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
12: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
10: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta Paku Semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air sekaligus menekan resiko karhutla selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andra Strisno, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Petani di Jawa Tengah memproyeksikan hasil produksinya turun mencapai 50-70% disebabkan musim kemarau. Guna memaksimalkan produksi, para petani mengandalkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dari RRI Semarang, Tika Budiman melaporkan.
13: Tapi yang bertanam-tanam saat seperti ini ya yaitu kemungkinan 50%.
14: Terdengar dampak musim kemarau telah dirasakan oleh petani di wilayah Jawa Tengah. Salah satu petani, Rasito, menyebut kemarau meningkatkan hama penyakit yang menyerang lahan sawahnya. Selain itu, musim kemarau juga dikeluhkan menyebabkan kekeringan lahan, krisis air irigasi, meningkatnya biaya operasional pompa air hingga ancaman gagal panen. Kendati begitu, Rasito mengaku bersyukur sebab mendapatkan bantuan pompanisasi dari pemerintah Provinsi Jawa Tengah sehingga membantu proses irigasi. Berbagai upaya dilakukan guna memaksimalkan hasil produksi, diantaranya penyesuaian waktu tanam agar fase krisis tanam tidak bertepatan dengan puncak kekeringan.
15: Yang udah tanam penyakit asam-asaman, jadi tanamnya pada kerdil. Yang tanam duluan ya seperti ini, alhamdulillah sekitar 70% lah. Tapi yang baru tanam-tanam saat seperti ini ya itu kemungkinan 50% ke bawah, 50% lah nanti kemungkinannya.
14: Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan di Serindak Provinsi Jawa Tengah, Juli Emilia, menyebutkan dampak musim kemarau diklaim meski terasa namun tidak berdampak signifikan pada harga kebutuhan pokok yang masih relatif stabil. Pasokan beras di Provinsi Jawa Tengah yang ada di gudang-gudang pun dipastikan masih aman.
16: Oke, Bu, ya, belum berdampak. Jadi kan gini, Mbak, musim kemarau kan kita misalkan beras ya. Musim kemarau ini kan kita masih punya istilahnya stok beras di yang ada di bulog maupun ada yang di gudang-gudang. Jadi sampai dengan saat ini bulog masih menyatakan harga atau ketersediaan beras masih cukup.
17: Berapa mungkin stok?
16: Kalau stoknya saya nggak paham, nanti mungkin ya tapi pasti dengan perhitungan sampai akhir tahun nanti masih cukup dan aman.
14: Lebih lanjut, Emi mengaku akan terus memastikan pasokan komoditas pertanian di Jawa Tengah aman dan harga juga stabil. Tiga Budiman melaporkan untuk RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
1: Komisi 1 DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Komdigi dengan KPI. Hana Syarif melaporkan.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu.
19: Komisi 1 DPR RI dalam rapat bersama Balek DPR RI mengusulkan penghapusan kata siaran dalam definisi konten digital pada RUU Penyiaran. Usulan ini dinilai penting untuk mencegah tumpang tindih kewenangan antara Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi dengan Komisi Penyiaran Indonesia atau KPI. Anggota Komisi 1 DPR RI Abraham Srijaya mengatakan, perkembangan teknologi membuat RUU Penyiaran perlu mengakomodasi berbagai platform digital. Menurutnya, definisi konten digital harus dirumuskan secara cermat sehingga tidak menimbulkan tumpang tindih kewenangan dalam pengawasannya.
20: Esensi dari RUU Penyiaran ini adalah broadcasting. Tapi karena ada kegentingan melihat perkembangan zaman, kita ingin memasukkan platform digital di dalam RUU Penyiaran ini. Namun secara definisi, saya rasa jangan sampai salah, karena apabila RUU Penyiaran dikaitkan dengan platform digital, yang ditakutkan oleh teman-teman adalah, begitu dengan ahli yang telah kami berkomunikasi, ada tumpang tindih kewenangan antara pemerintah pusat, yaitu dalam hal ini Komdigi dengan KPI.
19: Adapun Abraham menilai platform digital memiliki cakupan yang luas dan tidak hanya mencakup platform berbagi video atau media sosial. Karena itu, ia mengusulkan definisi konten digital didasarkan pada karakteristik konten, bukan semata-mata penggunaan istilah siaran. Dalam kesempatan yang sama, Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan mengatakan, definisi atau ketentuan umum merupakan bagian penting dalam penyusunan undang-undang karena menjadi dasar dalam pembahasan pasal-pasal berikutnya.
18: Ya, dan ini sangat penting sekali tentang definisi atau ketentuan umum, karena memang jantungnya undang-undang itu considerans mengingat dan menimbang, kemudian definisi atau ketentuan umum. Dan kita dalam penyusunan itu selalu sampai 2-3 kali, 4 kali pada permukaan atau pembukaan seperti considerans mengingat menimbang, kemudian ketentuan umum. Tetapi nanti setelah itu isi pasalnya itu akan lancar sekali kita, akan mudah sekali.
19: Oleh karena itu, Bob menyebut usulan Komisi 1 tersebut akan menjadi bahan pertimbangan dalam pembahasan panja RUU penyiaran selanjutnya. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Badan Keahlian DPR RI menyempurnakan rancangan Undang-Undang Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi dengan memasukkan pengaturan khusus mengenai air minum dalam kemasan atau AMDK. Berikut laporan Eliana Zahra.
0: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam.
19: Kepala Badan Keahlian DPR RI Bayu Dwi Anggono menjelaskan penyusunan RUU Pengelolaan Air Minum dan Sanitasi telah melibatkan berbagai pemangku kepentingan. Proses tersebut melibatkan 12 kementerian dan lembaga, 20 akademisi, pelaku usaha, asosiasi, serta organisasi non-pemerintah. Hal tersebut ia sampaikan dalam rapat bersama Badan Legislasi di Kompleks Parlemen Senayan Jakarta hari ini. Badan Keahlian DPR RI juga melakukan telesurvei terhadap 1.000 responden dari 32 provinsi untuk mengetahui isu yang diharapkan dan kekhawatiran masyarakat terhadap pengaturan dalam RUU tersebut.
0: Bahwa dalam undang-undang ini siogianya ya mengatur mengenai air minum dalam kemasan. Ya, jadi tidak fokus pada sekedar kemudian air minum dan sanitasi, tapi juga air minum dalam kemasan agar ada satu undang-undang secara khusus memang menaungi mengenai AMDK ini.
19: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Arya Bima menyoroti pemerataan layanan air minum terutama bagi masyarakat di daerah tertinggal, terluar, perbatasan, dan wilayah miskin. Ia juga menekankan harga layanan harus terjangkau tanpa mengorbankan standar kesehatan yang layak bagi masyarakat.
21: Maka kami berharap Prof dari balik ini nanti ada instruksi secara tegas kepada Badan Keahlian supaya pasal terkait pengawasan ketat terhadap penyediaan air minum sesuai dengan aspirasi yang ada 22,4% responden menginginkan akuntabilitas yang lebih tinggi.
19: Arya juga menyoroti hasil telesurvei Badan Keahlian DPR RI mengenai sejumlah persoalan layanan air minum. Adapun sebanyak 27,2% responden menempatkan perlindungan sumber air dari pencemaran sebagai prioritas utama. Sementara 35,7% responden menilai efektivitas sanksi bagi penyedia layanan yang gagal memenuhi standar kualitas air perlu diperkuat dalam draft RUU. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Kita beralih ke informasi dari luar negeri. Menteri Pertahanan Indonesia Safri Syamsuddin mengungkapkan Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan, termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Berikut laporan Retno Mandasari.
22: Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer.
23: Indonesia akan menjajaki kerjasama dengan Tiongkok untuk mengembangkan teknologi pertahanan termasuk teknologi pembuatan misil dan roket. Kerjasama tersebut menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan 2+2 antara Menteri Luar Negeri dan Menteri Pertahanan Indonesia Tiongkok Jumat lalu di Kementerian Luar Negeri RI Jakarta. Menteri Pertahanan RI Syafri Syamsuddin mengatakan kerjasama industri pertahanan Indonesia Tiongkok akan melanjutkan sejumlah pembahasan yang akan dilakukan sebelumnya. Salah satunya mencakup kerjasama pembangunan pabrik amunisi di Indonesia. Menurut Syafri, Tiongkok juga diharapkan dapat membantu Indonesia melalui transfer teknologi. Ia menyebut pengembangan teknologi misil dan roket tersebut ditargetkan mulai direalisasikan di Indonesia paling lambat pada 2027.
22: Kita akan kerjasama dengan misil, roket, dan sebagainya. Yang belum kita buat, dia bantu dan dia akan kirim transfer teknologi agar supaya kita bisa membangun pabrik bersama-sama di Indonesia.
23: Menteri Pertahanan Syafri mengungkapkan selain industri pertahanan, Indonesia dan Tiongkok juga terus mengembangkan kerjasama di bidang latihan militer. Salah satunya melalui Heping Garuda yang dijadwalkan berlangsung sekitar bulan September-Oktober 2026.
22: Heping Garuda di sekitar September-Oktober. Saya kurang jelas ya, mungkin lokasinya di sekitar Sumatera.
24: Apakah Indonesia Tiongkok aja atau ada negara lain untuk Heping Garuda?
22: Heping Garuda Indonesia. Indonesia dengan China.
23: Sementara pertemuan 2+2 Indonesia Tiongkok yang berlangsung di Kementerian Luar Negeri Jakarta turut dihadiri Menteri Pertahanan Tiongkok Dong Jun, Menteri Luar Negeri Sugiono serta Menteri Luar Negeri Wang Yi. Pelaksanaannya dilakukan setelah dialog strategis komprehensif atau CSD pertama Indonesia Tiongkok di lokasi yang sama.
22: Ini paling lambat 2020.
23: Dari Jakarta, Reto Mandasari, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
22: Kita akan kerjasama di dalam.
1: Kita beralih ke informasi olahraga. Derby London Barat Fulham lawan Chelsea warnai pertemuan dua sahabat Arbeloa dan Alonso di Liga Inggris musim 2026-2027. Laporannya disampaikan Haris Mariski.
2: Laga penutup pekan pertama Liga Inggris musim 2026-2027 akan menyajikan derby London Barat antara Fulham dan Chelsea di Craven Cottage dini hari nanti. Pertandingan ini menandai era baru bagi kedua tim dengan pelatih anyar asal Spanyol. Fakta menarik dari laga ini adalah adu taktik dua pelatih baru yang merupakan mantan rekan setim saat bermain di Liverpool dan Real Madrid. Alvaro Arbeloa merupakan suksesor Marco Silva yang hengkang ke Benfica. Sementara Xabi Alonso memulai petualangan domestik pertamanya bersama The Blues. Jelang laga, Arbeloa menyatakan timnya merasa siap dan percaya diri menghadapi laga ini.
3: Yang kami telah bekerja sangat keras selama pramusim bersama para pemain saya. Jadi saya sangat menyukai sikap mereka. Mereka terbuka untuk belajar, juga terhadap ide-ide baru, dan saya sangat menyukai sikap mereka, seperti yang saya katakan. Jadi kami merasa siap untuk pertandingan besar Senin ini. Kami merasa nyaman dan percaya diri.
2: Di sisi lain, Xabi Alonso berambisi membawa timnya mencapai posisi yang tinggi di liga.
3: Ambisi kami mencapai posisi setinggi mungkin. Jadi mari kita lihat di mana posisi kita pada bulan Mei mendatang, tapi masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi untuk itu, Anda perlu mengumpulkan poin dan menang sejak awal. Itulah tujuan kami.
2: Dalam pertemuan terakhir kedua tim, Fulham menang 2-1 di Craven Cottage atas Chelsea pada Januari 2026. Sayangnya Fulham akan kehilangan Joakim Andersen akibat kartu merah dan Tom Kearney yang cedera lutut. Sedangkan Chelsea tanpa kehadiran Wesley Fofana akibat sanksi, Jordan Henderson absen, kemudian Danny Welbeck yang masih diregukan. Dari Jakarta, Karis Mariski, Pro3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Jakarta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial

0: 101 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto. Saudara dan saudari yang saya hormati, kita menyongsong peringatan 81 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Kita renungkan bersama, menjadi negara merdeka sebetulnya adalah anugerah yang nyata yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Hasil dari perjuangan para pendahulu kita yang telah mengorbankan pikiran, tenaga, harta, bahkan nyawanya. Kita generasi penerus bisa menjalani kehidupan, merajut cita-cita di atas tanah yang telah dimerdekakan. Bersama dengan lahirnya Republik Indonesia, para pendahulu kita membangun konsensus dasar. Di antaranya adalah bahwa Indonesia harus didasarkan kepada Pancasila. Kita bukan negara agama, tidak juga disebut sebagai negara sekuler. Kita adalah negara Pancasila. Pancasila kemudian tidak hanya menjadi dasar negara, tapi juga menjadi filosofi yang agung, menjadi jalan hidup bagi bangsa Indonesia. Pertanyaan penting, bagaimana cara kita mempraktikkan Pancasila? Saudara dan saudari semua, tentu saja kita bisa mulai dengan menghayati sila-silanya, mengerti dengan sungguh-sungguh apa prinsip agung yang diimplikasikan oleh masing-masing sila. Bicara tentang sila pertama, tentu saja kita memang diarahkan untuk menghayati keberadaan Tuhan Yang Maha Esa. Pancasila menjadi kompas bagi kita untuk betul-betul hidup dengan kesadaran ketuhanan. Secara praktis, pengamalan dari sila pertama ini memang kita bisa lakukan dengan pertama, sungguh-sungguh beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sungguh-sungguh mempraktikkan apa yang kita yakini sebagai kebenaran yang memang dituntunkan oleh Tuhan sesuai dengan apa yang kita yakini itu saja. Cara kedua, karena kita dilimpahi akal budi. Akal budi ini adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Maka kita memang harus mendaya gunakan akal budi menentukan apa langkah kita. Tentu saja dengan akal budi ini. Ketiga, jika kita betul-betul mau menghayati keberadaan Tuhan yang nyata, yang meliputi segala yang ada termasuk yang ada, menjadi esensi di dalam hati kita. Saat kita sudah mengerti tentang kenyataan ini, kita menjadikan sanubari kita sebagai tahta suci Tuhan, sebagai kompas moral di dalam setiap langkah.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, pendengar khususnya bagi Anda umat Hindu, saatnya kami hadirkan untuk Anda pendengar mimbar agama Hindu dengan judul Sloka 17 yang akan dibawakan oleh Ibu Ayu untuk Anda di malam hari ini. Selamat mendengarkan.
1: Mimbar agama.
2: Om Swastiastu, Om Wikenamastu Namo Sidam, Om Hanupadra Kartawiyantu Wiswata. Bapak Ibu Mat Sedharma dimanapun berada, kembali bersama saya, penyuluh agama Hindu Kota Samarinda, dalam mimbar agama Hindu. Pertemuan kali ini kita akan mendengarkan sloka-sloka dari Kitab Suci Bhagavad Gita, yang mana sloka-sloka ini sangat bagus untuk menjadi pedoman kita dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Adiaya 5, sloka 17. Tad buddhayas tad atmanas tan nistas tat parayana gacchanti apunar avartim jnana nirduta kalmasa. Mereka yang memikirkannya, menyerahkan seluruh jiwa kepadanya, menjadikannya tujuan utama, memuja hanya kepadanya, akan pergi tidak kembali, dan dosa mereka dihapus oleh pengetahuan itu. Keakuan palsu yang ditentukan oleh kegiatan kerja akan lenyap, dan jiwa akan menyadari identitasnya dengan sang diri tertinggi dan bekerja dari titik awal tersebut. Adiaya 5, sloka 18. Vidya Vinaya Sampani Brahmane Gavi Hastini Suni Saifa Safake Sapandita Samadarsina. Orang arif bijaksana melihat semua sama, baik Brahmana, budiman dan rendah hati, maupun seekor sapi, gajah dan anjing, ataupun orang hina papa tanpa kasta. Semakin bertambah pengetahuan kita, semakin sadar kita bahwa semakin banyak pengetahuan yang belum kita ketahui. Ketika kita menyalakan lilin, sajalah kita dapat mengetahui betapa gelapnya situasi di sekeliling kita. Apa yang kita ketahui tak sebanding dengan apa yang kita tidak ketahui. Ilustrasi dari Newton tentang hal ini tergambar dalam kalimat, "Aku tak mengetahui apa yang akan aku perlihatkan kepada dunia ini, tetapi terhadap diriku sendiri, tampaknya hanya sebagai seorang anak laki-laki yang bermain-main di tepi laut dan menyibukkan diriku dalam menemukan batu kerikil yang lebih licin ataupun untuk menemukan karang yang lebih indah daripada biasanya. Sementara lautan kebenaran yang maha luas di depan mataku tetap tak terjamah olehku." Pengetahuan yang sedikit akan menghantar pada dogmatisme, lebih sedikit lagi menghantar pada pertanyaan, dan lebih sedikit lagi membawa kita untuk berdoa. Di samping itu, kerendahan hati berasal dari pengetahuan bahwa kita dihidupi dalam eksistensi oleh kasih sayang Tuhan. Karakteristik dari yang tertinggi berupa kesadaran dan kebahagiaan hadir pada eksistensi, dan perbedaannya hanya berkaitan dengan nama dan rupa dalam perwujudannya. Bila kita memandang dari sudut pandang realitas tertinggi yang hadir pada semuanya, kita akan melihat dengan pandangan yang sama. Dualisme yang mendasar ada pada roh dan sifatnya bukan dari jiwa dan badan. Itulah perbedaan antara subjek dan objek. Di dunia ini, kita memiliki perbedaan antara mineral-mineral dan tanaman-tanaman dan binatang-binatang serta manusia. Tetapi, mereka semua memiliki eksistensi non-objektif batin. Realitas sebagai subjek bersemayam dalam segalanya. Bahkan di dunia ini sekalipun, kelahiran diatasi oleh mereka yang pikirannya sama seimbang. Karena sesungguhnya Brahman adalah sempurna dan sama. Karena itu mereka pun ada dalam Brahman. Tidak bergirang menerima suka dan juga tidak bersedih menerima duka. Tetap dalam kebijaksanaan, teguh iman, mengetahui Brahman, bersatu dalam Brahman. Dengan jiwa yang tak lagi berhubungan dengan duniawi, dia menemui kebahagiaan dalam dirinya. Dia yang mengabadikannya pada meditasi Brahman akan menikmati kebahagiaan abadi. Jiwanya bersatu kepada Brahman. Kenikmatan berasal dari hubungan dengan duniawi hanya merupakan sumber pendekatan belaka. Ada awal dan akhirnya. Seorang budiman tak tertarik pada semua ini. Dia yang mampu menahan kecenderungan, keinginan, dan amarah di dunia ini, sebelum meninggalkan jasad raganya, dia adalah yogi. Dia adalah orang yang bahagia. Orang yang telah mampu menahan segala gejolak emosi dan keinginannya di dunia ini, dikatakan telah mampu mewujudkan kedamaian dan kebahagiaan di tengah-tengah kehidupan manusiawi ini. Orang suci yang dosanya telah dimusnahkan, keraguan-raguannya dihapus, pikirannya dipusatkan, kebahagiaannya berbuat kebajikan bagi semua makhluk. Dia akan mencapai nirwana bersatu dengan Brahman. Adiaya 5, sloka 25. Mereka yang memandang seluruh eksistensi pada yang tertinggi akan melihat keberadaan ilahi bahkan pada mereka yang jatuh dan berbuat kriminal dan memperlakukannya dengan kasih sayang yang mendalam dan rasa simpati. Berbuat baik kepada orang lain tidak hanya memberinya kenyamanan fisik ataupun meningkatkan standar kehidupannya. Itu hanya merupakan bantuan kepada orang lain untuk menemukan hakikat mereka yang sejati, untuk mencapai kebahagiaan. Perenungan tentang realitas abadi sebagai tempat kediaman kita semua memberikan kehangatan dan topangan terhadap sikap pelayanan pada makhluk-makhluk lainnya. Segala kegiatan kerja adalah demi Tuhan itu sendiri, jagat hitaya krisnaya. Untuk mengatasi dunia bukan menjadi bersifat duniawi lain dan juga bukan untuk menghindari tanggung jawab sosial. Dengan demikian, dua sisi agama, yaitu yang pribadi dan sosial, ditekankan oleh Gita. Secara pribadi, kita harus menemukan sifat ilahi yang ada di dalam diri kita dan membiarkannya meresapi sifat kemanusiaan kita. Sedang di sisi sosialnya, masyarakat itu sendiri harus dilembutkan menjadi gambaran ilahi. Manusia bukan hanya meningkatkan dunia spiritual, tetapi juga meningkatkan dunia makhluk-makhluk. Adiaya 5 sloka 28. Yatendriya manu budir munir moksa parayana vigateca bayakrodo ya sada mukta evasa. Menguasai panca indria, pikiran dan kecerdasan. Seorang muni yang berhasrat mencapai kelepasan membuat jauh nafsu, takut dan murka mereka mencapai kelepasan yang abadi. Dalam sloka ini jelas dinyatakan bahwa Tuhan bukan hanya mengatur dunia yang berada di kejauhan nun di sana, tetapi merupakan kawan dekat yang paling akrab dan penolong yang selalu siap membantu kita dalam mengatasi kejahatan-kejahatan apabila kita mempercayainya. Di dalam Bhagavata Purana juga dinyatakan Yasam aham priya atma sutasca saka guru surdo daivam istam. Bagi mereka aku adalah terkasih, sang diri, putra, kawan, guru, kaum kerabat dan dewata yang diinginkan. Dalam adiaya ke-6 kita akan memasuki di mana Dhyana Yoga. Sri Bhagawan berkata, dia yang melakukan kewajibannya tanpa mencari karma pala, dia adalah seorang sanyasi dan juga seorang yogi. Bukannya dia yang tidak menyalakan api suci ataupun yang tidak melakukan upacara kurban. Dalam Dhyana Yoga ini, Bapak Ibu umat sedharma, sloka ini diperuntukkan untuk bagi mereka yang sudah memasuki masa wanaprastha. Di mana dalam memasuki wanaprastha kita sudah meninggalkan hal-hal keduniawian sedikit demi sedikit dengan cara pertama mengendalikan diri, kedua mengatur pola makan untuk kesehatan kita. Jadi saat kita memasuki masa wanaprastha diharapkan kita akan memiliki tubuh yang sehat, pikiran yang jernih dan berpusat kepada Sang Brahman atau Ida Sang Hyang Widiwasa. Menurut tradisi, setiap orang hidup selalu mempunyai api, baik api dalam tungku pemujaan maupun api dapur. Seorang samyasin pada hakikatnya hidup mengembara, karena itu pada hakikatnya tidak mempunyai api. Sebaliknya, sebagai pengertian, tungku pemujaan manusia pada Tuhan ada pada hatinya. Dan di dalam agama Hindu sebagai tempat perapian pula. Karena itu, walaupun sebagai yogi atau samyasin, mereka juga memiliki api, yaitu api di dalam hatinya. Guru menekankan bahwa samyasi atau penyangkalan hanya memiliki sedikit kehendak untuk melakukan kegiatan kerja luar, karena semua sikapnya itu hanya mengarah ke dalam dirinya sendiri. Untuk menjadi seorang samyasi tak perlu untuk meninggalkan penyalaan api suci dan ritual harian. Untuk melepaskan ini dari kegiatan tanpa semangat penyangkalan adalah sia-sia saja. Di dalam Adyaya 6 Sloka 2 di dalam Dhyana Yoga juga disebutkan Yam Sanyasam Iti Prahur Yogam Tam Widi Pandava Nahai Asanasyata Sankalpo Yogi Bhavati Kascana. Yang dinamakan Samyasa ini adalah sama dengan melaksanakan yoga. Para Pandawa, tidak seorang pun bisa menjadi yogi tanpa meninggalkan nafsu keinginan pribadi. Bagi seorang muni yang ingin mencapai yoga, kegiatan kerja disebut sebagai alatnya. Bagi mereka yang telah mencapai yoga, ketentramanlah yang disebut menjadi alatnya. Bapak Ibu umat sedharma yang berbahagia, bila kita adalah calon-calon spiritual yang terbebaskan, kerja yang dilakukan dengan semangat yang benar, dengan penyangkalan batin akan membantu kita. Bila sekali saja kita mencapai kepemilikan diri, kita berbuat bukan demi tujuan perolehan tertentu, tetapi akibat dari keterikatan kita pada kesadaran Tuhan. Melalui kerja kita berjuang untuk mendapatkan pengendalian diri, lalu kemudian mendapatkan kedamaian. Jadi, jelas di sini dikatakan bahwa kita bukannya melepaskan segala kegiatan kerja. Pada sloka 1 juga telah dinyatakan bahwa seorang yogi sejati adalah mereka yang melaksanakan kegiatan kerja dan bukan yang menolaknya. Sama bukan berarti penghentian atma, dan itu juga tak dapat menjadi penyebab dari kebijaksanaan, karena orang bijak yang sempurna itu mencapai kebijaksanaan tersebut. Baik Bapak Ibu umat sedharma dimanapun berada, semoga sloka-sloka yang saya bacakan atau saya lantunkan ini menjadi inspirasi bagi kita dalam melaksanakan kegiatan kerja. Di dalam era globalisasi yang sungguh-sungguh modern dan menguras banyak tenaga, waktu dan pikiran dan serta emosional kita. Baik Bapak Ibu umat sedharma, izinkan saya menutup pertemuan ini dengan para mesanti. Om Santi Santi Santi Om.
1: Mimbar Agama.

0: 101 RRI Samarinda, 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi. Lintas Informasi.
1: Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, pembangunan desa memerlukan kebijakan yang tidak seragam karena setiap wilayah memiliki persoalan, potensi, dan kebutuhan masyarakat yang berbeda-beda. Hal tersebut menjadi perhatian Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa DPMPD Kabupaten Penajam Pasir Utara dalam konsultasi publik dan ekspos indeks desa tahun 2026. Dan di aula lantai 3 kantor Bupati PPU pada Senin 24 Agustus 2026. Kegiatan tersebut diikuti sekitar 134 peserta yang berasal dari perangkat daerah, camat, kepala desa, lurah, badan permusyawaratan desa, pendamping desa, BUMDes, TPPKK, Posyandu, dan juga unsur-unsur terkait lainnya. Forum tersebut jadi ruang untuk mempertemukan pemerintah daerah dan pemerintah desa dalam mengevaluasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, serta program pemberdayaan masyarakat. Kepala DPMD PPU Tita Deri Tayati mengatakan perbedaan karakteristik setiap desa harus menjadi dasar dalam menyusun kebijakan pembangunan, di mana pendekatan tersebut dinilai penting agar program yang dijalankan tidak hanya memenuhi target administratif tapi juga benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Konsultasi publik juga menjadi kesempatan untuk melihat kembali program yang telah berjalan. Masukan dari pemerintah desa dan pemangku kepentingan diperlukan untuk mengetahui persoalan yang masih dihadapi, sekaligus mencari langkah perbaikannya. Karenanya, Tita meminta forum tersebut tidak berhenti sebagai agenda formal, dan hasil pembahasan diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dan ditindaklanjuti dalam peningkatan kualitas pemberdayaan serta pemerintahan desa. Kolaborasi antar perangkat daerah, pemerintah desa, masyarakat, dan berbagai unsur pendukung juga perlu diperkuat agar potensi tersedia dapat dimanfaatkan secara optimal. Sekretaris DPMD PPU Alam Perwira Negara mengatakan bahwa konsultasi publik ini merupakan bagian dari upaya peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelayanan. Forum tersebut juga sekaligus digunakan sebagai identifikasi persoalan yang masih muncul dalam penyelenggaraan pelayanan DPM. Pendengar, demikian Lintas Informasi.
0: Lintas Informasi.
2: Row 1. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajar Dewanto. Saudara dan saudari semua, problematika yang biasa muncul pada negara-negara dengan keragaman agama adalah adanya kecenderungan untuk saling bertegang antara pemeluk agama itu, yang nanti puncaknya bisa menjadi konflik yang merusak, konflik yang berdarah-darah. Tentu saja, Indonesia tidak didesain untuk menjadi negara yang hancur karena ketegangan dan konflik antar umat beragam. Kita dianugerahi sebuah filosofi yang luhur yang kita sebut sebagai Pancasila, dan juga ada semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Tentu saja, cita-cita besarnya adalah kita bisa hidup secara harmoni, bersama-sama bergotong royong, merajut kesejahteraan dan kebahagiaan di dalam rumah bersama ini yang bernama Indonesia. Tidak ada yang didiskriminasi, tidak ada yang dianaktirikan, tidak ada isu mayoritas-minoritas yang merugikan siapa. Ini adalah visi yang agung, bangsa yang bisa besar karena cerdas di dalam mengelola keberbedaan di dalam dirinya. Dan ini sangat mungkin ketika kita menghayati prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita tentu seyogianya punya sikap berkasih sayang, punya kewelas asihan yang dipadu dengan keadilan. Ini menjadi landasan kita punya keberadaban di dalam memperlakukan sesama manusia, apapun latar belakangnya, apapun agamanya, apapun etnik. Untuk apa? Ya tentu saja untuk terjadinya harmoni, untuk terjadinya kehidupan yang penuh dengan kemuliaan dan punya cita-cita besar. Bangsa ini menjadi bangsa yang jaya, bangsa yang kemahrifah. Tidak mungkin terjadi kalau kita sebagai warganya yang berbeda-beda ini tidak mau bergotong royong, tidak mau bersama-sama. Tidak mungkin kejayaan itu bisa muncul dari pertikaian yang tak berkesudah. Kita memang sudah sepatutnya mengamalkan Pancasila dengan hidup dalam sikap toleransi yang sejati, menghargai siapa, menghargai segenap orang dengan prosesnya masing-masing, bersatu padu di dalam membangun bangsa ini.
2: Hilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Mendengar, seperti biasa kami akan hadirkan drama radio untuk malam hari ini dengan judul Rinjani, mendengar produksi dari RRI Jakarta. Untuk Anda di malam hari ini, selamat mendengarkan.

0: Rinjani, kok tergesa-gesa gitu? Pulang sekolah kok kenapa gak pulang dulu ganti baju, baru ke warung ibu?
1: Aku lapar ibu, masih ada gorengan gak ya bu?
0: Nih, ibu sudah menyiapkan semua masakan yang kamu suka.
1: Asik.
0: Mau makan di warung atau di rumah sayang?
1: Di sini saja bu, perutku sudah tidak tahan lagi.
0: Ya sudah, nih dimakan ya nasi dan ayam gorengnya. Ibu mau goreng pisang dulu ya Rinjani. Ada yang pesan pisang goreng banyak sekali di warung kita.
1: Nanti Rinjani bantu ya bu.
0: Boleh, tapi ganti baju dulu ya. Masa membantu ibu di warung pakai baju seragam sekolah?
1: Iya bu, nanti Rinjani ganti pakaian dan setelah itu Rinjani bantu ibu.
0: Kamu ini memang anak ibu yang baik hatinya.

0: Ani lihat deh, anak penjual gorengan. Suaranya bagus banget ya.
1: Iya Ida, suara anak bagus banget ya.
0: Kenapa anak itu gak ikut lomba nyanyi aja ya?
1: Yuk kita tanya aja ya.

0: suaranya bagus banget deh.
1: Terima kasih, Kak.
0: Kamu audisi aja untuk mencari ajang berbakat di TV.
1: Ah, saya orang miskin. Mana bisa ikut audisi, Kak?
2: Dalam pencarian ajang berbakat, ini tidak memandang kaya atau miskin. Yang penting berbakat pasti diterima.
1: Aku kan hanya anak tukang gorengan. Mana bisa sih ikut-ikut audisi itu, Kak?
2: Gini aja deh, dicoba dulu, Dek.
1: Iya, Kak. Nanti aku coba ya. Bagaimana, Bu? Boleh tidak Rinjani ikut audisi ajang pencarian bakat di TV, Bu?
3: Boleh saja, Nak. Masalahnya, siapa yang mau nganterin? Ibu kan harus jual gorengan.
0: Memang bapaknya Rinjani kemana, Bu?
3: Bapaknya Rinjani sudah lama meninggal. Sejak Rinjani masih kecil.
2: Kalau begitu, saya bersedia mengantar Rinjani untuk audisi.
3: Tapi, Mbak kan?
2: Ibu jangan khawatir. Saya guru ekstrakurikuler di SD swasta itu. Di ujung itu loh. Karena suara Rinjani sangat bagus sekali, saya sangat tertarik untuk menyalurkan bakat anak ibu.
0: Iya, Bu. Kami berdua akan membantu Rinjani. Itu pun kalau ibu bersedia.
3: Oh, alhamdulillah. Tentu bersedia dong, Mbak. Rinjani, kamu mau kan ikut audisi, sayang?
1: Mau dong, Bu.
3: Ayo, bilang terima kasih sama kakak-kakak ini.
1: Terima kasih ya, Kak.
2: Oh iya, kita belum kenalan. Saya Hani dan ini teman saya Ida.
1: Terima kasih, Kak Hani. Kak Ida, senang berkenalan dengan kakak-kakak yang baik hati. Semoga kakak berdua selalu diberi kesehatan dan kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.

0: suaranya keren banget ya. Aku yakin pasti juara.
1: Katanya sih dia anak tukang gorengan.
0: Oh iya. Wah, tapi hebat juga ya. Mudah-mudahan saja Rinjani menjadi penyanyi yang sukses.
1: Dan dalam ajang pencarian bakat ini, semoga saja ya

0: Linjani, ibu bangga nak sama kamu. Ibu bahagia sekali. Kamu menjadi penyanyi terbaik. Kamu juara satu nak.
1: Ibu, ini piala buat ibu dan hadiah serta uang ini untuk ibu.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Uang ini ibu masukkan ke bank ya nak, buat kamu sekolah dan keperluan sekolah kamu.
1: Iya bu. Oh iya bu, Om Tamam dari PH menawarkan Rinjani untuk rekaman album. Kalau ibu setuju, ibu dan aku besok ke kantornya ya. Ibu mau kan?
0: Iya, ibu mau Rinjani.

0: Ibu sangat sukses sekali nih, Bu. Banyak tawaran untuk Rinjani di berbagai tempat, Bu. Bahkan sampai ke luar negeri. Nah, ini ada hadiah rumah, mobil untuk Rinjani, Bu.
1: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Pak Tamam.
2: Terima kasih Pak Tamam.
0: Iya, sama-sama Rinjani. Sama-sama Bu. Semua ini karena kerja kerasmu Rinjani. Terus berkarya ya. Berjuang, jangan pernah lelah ya Rinjani.
2: Iya Pak. Baik. Ibu, semua ini untuk Ibu. Ibu jangan jualan gorengan lagi ya. Alhamdulillah Allah sudah memberikan dan menggantikan yang lebih baik.
1: Iya Rinjani, kamu memang anak ibu yang hebat dan soleha. Ibu bangga padamu nak. Tetaplah rendah diri dan jangan sombong. Semoga Allah terus mengangkat derajatmu ya Rinjani.
2: Amin.

oleh Rinjani sebagai Rinjani, Ida Sulinda sebagai Ibu, Nia sebagai Hani, Yasmin sebagai Ida, Dirmawan sebagai Pak Tamam, Diandra sebagai Giska, Konita sebagai Naswa, Nining sebagai MC, Teknik dan Montase Berlian Herlambang, Naskah dan Sutradara Estu Irena, Pembawa Cerita Suartini.

Anda padat? Jangan khawatir. Dengan RRI Digital, Anda bisa tetap terhubung dengan dunia di tengah kesibukan Anda. Mulai dari berita terkini, acara bermanfaat lainnya, hingga musik favorit. Semua bisa didengarkan kapanpun Anda inginkan. Hanya melalui aplikasi RRI Digital. Jadikan RRI teman setia Anda di

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samanda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Kembali dalam obrolan komunitas mendengar masih bersama Dita Rania. Pendengar, hari ini 24 Agustus 2026. Diperingati juga ternyata sebagai Hari Televisi Nasional yang dikenal juga sebagai Hari Ulang Tahun Stasiun Televisi TVRI ya. Dan tentunya peringatan ini menandai momentum penting dalam sejarah perkembangan penyiaran televisi di tanah air. Berbicara mengenai penyiaran, pendengar, ternyata ada satu gerakan atau awalnya komunitas pendengar sampai akhirnya menjadi sebuah kelas ataupun tempat course gitu ya pendengar ya, tempat untuk berlatih soft skill, yaitu namanya Kelas Penyiar Indonesia. Di antara 4 dari 10 para pekerja profesional pendengar tentunya punya kemampuan berkomunikasi yang baik dan efisien. Nah, untuk bisa memiliki komunikasi yang baik perlu belajar mengenai teori ataupun metode public speaking yang baik. Dan tentunya untuk belajar bagaimana berkomunikasi yang baik di depan banyak orang, berkomunikasi baik untuk bisa bernada persuasif, untuk mengajak seseorang melakukan sesuatu ataupun membeli sesuatu untuk jadi marketing misalnya pendengar, itu adalah satu skill atau kemampuan yang harus dipelajari dan tidak bisa mungkin belajar mandiri bisa ya pendengar, cuma maksudnya tidak bisa lebih intens lagi. Makanya ada Kelas Penyiar Indonesia pendengar, ini adalah satu gerakan yang berawal dari komunitas pendengar yang tentunya punya visi untuk mengembangkan program pelatihan yang tidak hanya untuk lingkup radio ataupun TV saja, tidak hanya di lingkup penyiaran, tapi juga untuk para pelaku industri dan profesional supaya bisa mampu menjadi komunikator yang etikal, yang kreatif dan influential ataupun inspiratif gitu ya pendengar untuk sekitarnya. Nah, di obrolan komunitas malam hari ini pendengar, kami akan ajak Anda untuk membahas Kelas Penyiar Indonesia pendengar, yang merupakan platform edukasi non formal untuk bidang komunikasi media kepenyiaran dan dunia kreatif. Di obrolan komunitas malam hari ini selengkapnya setelah jeda berikut ini pendengar, pastikan Anda tetap bersama kami Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: meskipun populer, Hello baru digunakan sekitar 150 tahun terakhir dari 1000 tahun sejarah bahasa Inggris. Istilah lama yang digunakan untuk menyapa atau memberi salam adalah Hail, yang berasal dari abad pertengahan, tetapi masih digunakan pada masa Shakespeare. Ia menggunakannya baik sebagai salam maupun sebagai aklamasi. Hello pertama kali tercatat pada awal tahun 1800-an, tetapi awalnya digunakan untuk menarik perhatian atau mengekspresikan keterkejutan. Misalnya, wah, hello, apa yang kita miliki di sini? Dan Thomas Edison sendiri mengklaim telah memprakarsai penggunaan hello sebagai menerima panggilan telepon. Hello tentu saja menjadi populer dan menyebar bersama telepon. Namun, jika penemu telepon yang sebenarnya, Alexander Graham Bell berhasil, ucapan salam kita mungkin akan sangat berbeda saat ini. Sepanjang hidupnya, ia lebih suka menjawab telepon dengan Ahoy. So, Hail, Ahoy, atau Hello nih?
1: Beli ini. Ini. Nih.
2: Ibu belanja online lagi. Banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja? Mana lihat?
1: Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih.
2: Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantas pesanan ibu nambah.
3: 97,6 FM Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
4: Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar masih bersama Anda dalam obrolan komunitas dan sedang membahas mengenai kelas penyiar Indonesia. Jadi mendengar, kelas penyiar Indonesia ini adalah sebuah platform edukasi yang non-formal untuk bidang komunikasi, media, kepenyiaran, dan juga dunia kreatif. Sudah berdiri sejak tahun 2012 dengan program pionirnya berbasis komunitas yang kemudian berkembang jadi platform belajar secara dinamis yang menjadi jembatan dan juga membuka pintu kesempatan ke dunia baik media digital ataupun broadcasting, dan memiliki mentor-mentor yang seorang atau beberapa orang para praktisi pendengar yang mendedikasikan ilmu dan pengalaman mereka ke dalam pelatihan komprehensif dengan kombinasi teori dan juga praktik yang up to date atau kekinian gitu ya, bahasa sekarangnya. Kurikulum yang dipakai juga praktis, aplikatif, dan juga suasana belajar partisipatif yang menyenangkan. Karena pendengar, kemampuan berkomunikasi ini adalah salah satu syarat ya, sebuah syarat mutlak bahkan untuk seseorang agar bisa berhasil menyampaikan ide dan pesan. Saat ide dan pesan bisa tersampaikan dengan efektif, maka akan menimbulkan kepercayaan atau rasa trust ke orang lain terhadap tujuan yang akan kita capai, sehingga ini tentunya akan memudahkan kita dalam mengeksekusi sesuatu. Dan selain dapat menjadikan seseorang lebih baik dalam menyampaikan ide, pendengar, kemampuan berkomunikasi ini juga ternyata penting sekali untuk membangun hubungan dengan orang lain, mempromosikan sesuatu, dan yang lebih penting adalah untuk bisa meningkatkan kualitas hidup secara tidak langsung tanpa kita sadari, pendengar, karena cara berkomunikasi yang baik akan membuka peluang-peluang yang lebih luas, membuka ruang lingkup pertemanan ataupun jaringan networking yang lebih luas lagi. Dan uniknya, kemampuan komunikasi ini tidak mengenal latar belakang, gender, ataupun usia, karena skill komunikasi bisa dipelajari. Dan kunci keberhasilan skill komunikasi adalah dengan berlatih Dan di kelas penyiar Indonesia ini, mereka menyediakan beberapa kelas pendengar untuk peserta dan meminta para pesertanya untuk bisa berlatih bicara dengan aktif sebagai individu ataupun kelompok, baik dengan role play ataupun bermain peran ataupun praktek di kelas. Dan suasana kelas yang ditawarkan juga merupakan kelas yang kekeluargaan dan penuh persahabatan ya pendengar. Walaupun begitu, ada tetap rasa kompetitif dengan penilaian dan feedback dari mentornya. Karena masing-masing kelas akan di-mentoring bersama dengan para praktisi-praktisi yang memang sudah terjun ke dunia penyiaran. Ada yang merupakan podcaster, ada yang merupakan presenter TV, penyiar radio, dan juga host. Ada juga beberapa mentor yang memang berfokus pada personal branding, digital, lalu ada juga yang memang berfokus pada program-program kreatif. Jadi masing-masing kelas punya masing-masing mentor yang memang kompeten di bidangnya gitu ya pendengar. Dan selain itu, kelas penyiar juga adalah satu wadah yang akan membuka jalan untuk lebih luas lagi para pesertanya bisa mengenal dunia komunikasi. Karena ada beberapa talent pendengar yang terbantu melalui kelas penyiar Indonesia. Karena dari kelas penyiar Indonesia ini terbukalah jalan ataupun kesempatan para alumni untuk bisa berbagi karya melalui platform yang dimiliki seperti sosial media, website, ataupun rekomendasi. Dan tidak satu dua orang pendengar yang berhasil mendapatkan informasi pekerjaan, lowongan kerja gitu ya, ataupun rekomendasi yang sesuai dengan persyaratan dasar instansi terkait yang memang sudah direkomendasikan oleh para mentor-mentor di kelas penyiar Indonesia. Banyak kelas yang ditawarkan di kelas penyiar Indonesia ini, dan selengkapnya akan kami bahas bersama dengan Anda setelah jeda berikut ini. Jadi pastikan Anda tetap bersama kami di obrolan komunitas malam hari ini.

0: Oh, video ya? Weh, anak siapa nih? Joget-joget gak pakai baju.
1: Lucu kan? Adik aku ini. Mau aku upload ya, siapa tahu viral.
0: Wah, kakak durhaka. Gak mikirin perasaan adiknya nih.
1: Ih, dia gak bakal tahu. Gak main HP kok.
0: Iya, tapi temennya? Kalau temennya lihat, terus bully adik kamu gimana? Ntar dia malu loh.
1: Ya elah, cuma buat lucu-lucuan aja kok.
0: Ih, itu namanya nyebar video orang tanpa izin. Pelanggaran privasi bisa bikin dia malu, trauma.
2: Lucu buat kamu, bisa jadi luka buat dia. Hati-hati menyebar konten digital.
3: Ragam informasi seputar kesehatan dapatkan di rri.co.id.
4: Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 FM
5: 97,6 FM mendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Masih bersama Anda dalam obrolan komunitas dan membahas mengenai kelas penyiar Indonesia. Nah, seiring perubahan zaman, pendengar, ilmu pengetahuan termasuk ilmu pengetahuan terhadap ilmu komunikasi juga ikut berkembang. Dan disinilah kelas penyiar Indonesia punya materi yang diajarkan mengikuti perkembangan zaman dan perkembangan ilmu pengetahuan tersebut. Jadi bersifat tailor-made atau sesuai dengan kebutuhan dan dilakukan selalu upgrade silabus secara berkala. Jadi memang selalu diperbaharui silabus dan juga bahan ajarnya. Sehingga peserta tidak hanya mendapatkan teori namun tetap up to date ataupun terkini dan mendapatkan hal-hal yang relate dan relevan gitu ya dengan situasi terkini dan juga hal-hal yang sifatnya praktikal. Di mana peserta diajak untuk melakukan role play ataupun bermain peran atau praktek di kelas dan juga nice homework ataupun PR yang berguna untuk mengekskalasi skill menjadi lebih tinggi lagi. Dan kalau berbicara mengenai kelas-kelas yang ada di kelas penyiar Indonesia ini banyak ya pendengar, ada broadcasting, advanced class, di mana ini adalah kelas komprehensif andalan dari kelas penyiar Indonesia yang terbatas hanya 25 peserta ataupun 25 anggota per angkatan bersama dengan mentor praktisi profesional di bidangnya untuk mengasah skill komunikasi dan memfasilitasi Anda ke pintu gerbang kesempatan berkarir di dunia broadcast ataupun media digital dan juga berkarya melalui suara dalam bentuk podcast atau audio konten. Nah, selain itu ada juga in-house training. Ini adalah salah satu opsi untuk instansi-instansi tertentu yang perlu pelatihan sesuai dengan kebutuhan instansi, khususnya di pelatihan komunikasi pendengar ya, ataupun organisasi dan juga komunitas gitu. Setelah itu juga ada public speaking, di mana ini adalah kelas untuk Anda yang ingin meningkatkan kepercayaan diri dan kemampuan berbicara yang baik di depan umum. Ada juga kelas level up, ini adalah kelas level atasnya gitu ya pendengar, atau upgrade skill dan knowledge di kelas lepasan. Nah, ini ada punya banyak topik pendengar seperti creative writing, public speaking, voice over, personal branding, creative thinking, digital branding, master of ceremony atau MC, dan masih banyak lainnya. Jadi untuk Anda yang memang sudah punya ilmu ataupun basic skill di komunikasi dan ingin punya tambahan ilmu di beberapa kelas yang khusus gitu ya, kelas penyiar Indonesia juga menyediakannya. Ada juga kelas fun sharing pendengar, ini adalah kelas berbasis seleksi, diisi oleh narasumber praktisi di radio dan juga alumni-alumni kelas penyiar Indonesia yang sudah sukses berkarya gitu ya di dunia broadcasting atau media. Dan selain itu juga ada course ataupun kelas-kelas yang sifatnya online seperti kelas public speaking, voice over untuk iklan ataupun kelas untuk penyiar gitu ya. Jadi memang selain kelas offline-nya, kelas penyiar Indonesia ini juga menyediakan kelas yang online yang bisa Anda pelajari langsung dari rumah gitu ya pendengar. Jadi sifatnya membeli satu kali untuk kelas online-nya berbasis video gitu ya, dan Anda bisa pelajari materinya di rumah sendiri. Itu tadi pendengar sedikit mengenai kelas penyiar Indonesia. Pendengar, ini adalah satu platform edukasi yang bisa membuka kesempatan Anda untuk bisa berlatih komunikasi dan juga membuka peluang-peluang baru mungkin di bidang komunikasi, public speaking, dan juga banyak hal lainnya ya pendengar. Itu tadi yang kami bahas dalam obrolan komunitas malam hari ini, dan pastikan Anda tetap bersama kami karena setelah ini kami akan kembali lagi bersama dengan Anda untuk sajian Ruang Rindu hingga nanti merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah.

0: Prosatu Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar kembali bersama Anda dalam sajian Ruang Rindu malam hari ini ya. 24 Agustus diperingati Hari Televisi Nasional di Indonesia tercinta ini, pendengar. Jadi kita akan sedikit bernostalgia dengan tayangan-tayangan televisi yang nostalgic gitu ya, yang Anda ingat bahkan sampai dengan sekarang. Karena hari ini juga diperingati sebagai hari ulang tahun TVRI, pendengar, karena 24 Agustus juga merupakan hari lahirnya dari Televisi Nasional di Indonesia. Jadi ada tayangan-tayangan legendaris yang mungkin sampai sekarang masih terkenang. Salah satunya adalah Si Unyil ya. Dan Anda bisa berpartisipasi di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon, mendengar ya. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Rindu.
0: Iya, selamat malam Ruang Rindu. Ini ada Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, Bang Ari, ini lagunya di malam hari ini ada di Skoria, ada Iwan Fals, Ahmad Albar, Ade Govinda, ada Mita, Anggun, Ebit G. Ade, ada Tulus, Ungu, Rosa.
1: Ya, Rosa.
0: Rosa. Oke deh, nanti diputarkan ya Bang Ari ya.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Bang Ari.
1: Ya.
0: Oke, Anda juga masih bisa berpartisipasi ya, pendengar, di 743495 dan juga di WhatsApp kami di 0811554976. Masih dari telepon, pendengar, kita sapa dulu yang sudah bergabung. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Selamat malam Ruang Rindu, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang.
1: Ya, pastinya itu nggak di apa, ragukan lagi sudah. Semua umur kan kenangan.
0: Iya.
1: Tapi kalau dulu ya Rintintin, Lesi kan, jangan film lah. Terus itu saya senangnya film koboi itu nah. Apa judulnya? Lupa dah. Terus itu Star Trek.
0: Oh iya, Poyet. Star Trek.
1: Kayak tadi ini Poyet, so The Bottom of the Sea sampai sekarang kan masih ingat. Kayak King Kong, Goma, Dita. Terus itu Iska, almarhum itu lah yang setiap hari minggu tuh itu yang ditonton tuh. Itu perlu nasihat kan.
0: Iya.
1: Kalau ceramah ya memang pasti sudah penjarnya kayak mungkin masih ada ya, rasanya topak yang Sergian Hess tuh masih ada sih. Pernah lihat di FB itu. Nah, jadi apa lagi ya yang lucu-lucu tuh lah senang. PLM ini nambah kita. Pengen bobo itu apa lupanya, nggak lupa lah sudah, sampai saya simpan tuh.
0: Iya.
1: Video-videonya tuh sampai sekarang tuh. Karena pemainnya kan kayak Mauricio Merli, Lipan Klip gitu kan.
0: Iya.
1: Jadi sampai ingat loh mbak, kalau yang wanitanya lupa sih tuh.
0: Iya.
1: Terus itu ini lagi lah Hawaii Paipo, ingat lah mbak Dita. Dan berita zaman-zaman itu ada, jadi selamat ulang tahun ke PRI lah, Mbak Dita ya. Karena berita-beritanya juga valid sih sebenarnya itu. Lagunya apa nih mereka, lagu mancanegara?
0: Mancanya ini The Queen, ada Bryan Adams, ada B.J. Thomas, ada Bobby McFerrin.
1: Ini bang, lagu persadanya?
0: Ada Ahmad Albar, Balawan.
1: Animare mata-mata ada ya?
0: Nggak ada, Emily Contessa ada.
1: Oh, Emily Contessa aja, apa judulnya?
0: Di Antara Kita.
1: Aduh, lama anda dengar suaranya tuh. Cuma almarhum sudah meninggal mbak Dita ya?
0: Iya.
1: Apa PH untuk beliau? Saya sapa sedikit ya buat Mbak Viola mungkin monitor. Okay. Saya sering depan ini Ibu Lia, Dokter Lia tuh ya. Dari sekolah, terus itu Ibu Mbak Yuli.
0: Iya.
1: Sama Pak Sigit, Pak Daud juga ya.
0: Iya.
1: Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Maman sudah ikutan gabungan juga ya. Nanti kita akan kembali lagi mendengar membahas mengenai tayangan-tayangan televisi zaman dulu ya, yang masih Anda ingat dan mungkin Anda kenang sampai dengan sekarang. Tapi sebelumnya kayaknya kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur telepon ya pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Ini dari Ori di Kemangi. Okay, ini tentunya betul. Dengan penyiar kita Mbak Dita.
0: Betul, betul sekali Bang Ori.
2: Bagaimana kabarnya malam ini Mbak Dita?
0: Alhamdulillah kabar baik. Bang Ori gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah. Saya juga baik.
0: Alhamdulillah kalau gitu ya Bang Ori ya.
2: Iya. Temanya apa ya?
0: Temanya tayangan-tayangan televisi zaman dulu Bang Ori yang masih teringat. Adakah mungkin kira-kira atau sinetron?
2: Oh, kalau dulu tayangan TVRI itu yang saya senang itu apa ya? Acara itu Unyil itu.
0: Oh iya si Unyil.
2: Si Unyil terus Aneka Ria Sahari acara nyanyi lagi ini.
0: Oh benar ada ya. Aneka Ria Safari namanya.
2: Iya. Jadi menurut saya sih TVRI ini semakin bisa memberikan juga kan apa ya kenangan gitu, kenangan waktu menonton. Maksudnya itu ya gitulah TVRI.
0: Iya benar.
2: Selalu di hati juga.
0: Iya. Oke deh Bang Ori. Lagunya nih.
2: Lagunya dari Anggun.
0: Anggun, oke. Nanti diputarkan ya Bang Ori. Judulnya Mimpi malam hari ini Anggunnya ya.
2: Iya.
0: Oke deh, siap.
2: Lagunya untuk semua pendengar Pos 1 RRI Samarinda. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah.
0: Siap. Oke.
2: Terima kasih banyak Mbak Dita.
0: Oke.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Ori sudah ikutan gabungan ya. Nanti kita akan bertemu lagi pendengar setelah jeda berikut ini ya. Masih membahas tayangan-tayangan TV zaman dulu yang legendaris ya. Salah satunya mungkin Genie Oh Genie. Saya termasuk orang yang pernah menonton Genie Oh Genie pendengar di akhir 90-an. Sebenarnya kayaknya saya baru lahir ya itu ya di awal-awal di akhir-akhir 90. Cuma rasanya di tahun awal 2000-an masih ditayangkan ulang Genie Oh Genie. Jadi saya sempat nonton dan ini jadi salah satu sinetron yang saya tunggu-tunggu juga gitu di masa kecil. Nanti kita akan bahas lagi deh selengkapnya ya tentang tayangan-tayangan TV zaman dulu yang masih terkenang. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI, kanal informasi dan inspirasi.

dibedain sama kata-kata. Salah satu yang seru itu adalah anagram, nyusun ulang huruf dari satu kata menjadi kata atau frasa baru. Tapi ada juga permainan kata lain yang gak kalah menarik. Namanya adalah palindrom. Palindrom itu kata, kalimat, atau angka yang kalau dibaca dari depan atau belakang, bunyinya tetap sama. Contoh gampangnya, katak atau 121. Unik kan? Kata palindrom sendiri asalnya dari bahasa Yunani. Palin artinya lagi, dan dromos yang berarti arah. Istilah ini ternyata sudah ada sejak tahun 79 Masehi loh. Di dunia pop culture, ada film keren karya Christopher Nolan yang judulnya juga palindrom, Tenet. Di film itu, Tenet adalah nama organisasi rahasia yang bisa jalan maju dan mundur dalam waktu. Awalnya mungkin gak terlalu kepikiran, tapi begitu tahu soal palindrom, dijamin jadi penasaran nyari kata-kata lain yang sama uniknya. Bener gak?

0: Masih bersama Anda pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia, Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar masih akan membahas siaran-siaran ataupun tayangan-tayangan televisi zaman dulu yang masih Anda ingat sampai dengan sekarang ya. Kita sapa dulu deh yang sudah bergabung di jalur telepon pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Ruang Rindu.
0: Waalaikumsalam Bunda, selamat malam.
1: Malam. Apa kabar nih Cucu?
0: Alhamdulillah baik Bunda. Bunda gimana nih kabarnya?
1: Alhamdulillah baik, sehatnya semua ya.
0: Kenapa Bunda?
1: Mudah-mudahan dua-dua sehat.
0: Amin, amin, semoga.
1: Iya,
0: panas banget lagi Bunda ya. Untung tadi ada sempat hujan sedikit.
1: Iya, pagi sudah mendung-mendung loh, tapi kok nggak ada gerimis.
0: Oh, nggak anu ya, Bunda. Tadi sempat gerimis kalau di daerah sini sempat ada hujan, tapi sebentar aja kayak hujan lewat, Bunda.
1: Loh, aku katanya hujan tadi. Gerimis, sempat kok nggak ada.
0: Belum kebagian ya, Bunda ya.
1: Iya, tapi anginnya angin hujan loh.
0: Anginnya sudah angin hujan.
1: Mudah-mudahan malam-malam nanti hujan.
0: Amin, amin, amin.
1: Apa dibahas ya?
0: Yang dibahas tayangan TV zaman dulu, Bunda.
1: Tahu saya senang Bu Broto.
0: Apa, Bunda?
1: Sama Bu Broto.
0: Oh, Bu Broto.
1: Sama Cassandra.
0: Oh, iya.
1: Itu ditungguin itu kalau biar masak dimatiin dulu kompor.
0: Nonton dulu ya Bunda ya.
1: Nonton zamannya Kak Santa tuh senang betul kan.
0: Ya sekarang tinggal kenangan ya Bunda ya sekarang.
1: Sekarang kok nggak diputar lagi ya.
0: Iya.
1: Padahal banyak suka itu Kak Santa itu.
0: Kak Sandra ya. Sama Bu Broto. Iya.
1: Sayang aku minta lagi nih. Ini ada request ini orang yang di bawah itu.
0: Apa itu?
1: Nggak mau masuk sendiri tapi request.
0: Apa itu Bunda?
1: Aku dan kau.
0: Aku dan?
1: Susah dan senang bersamamu.
0: Apa judulnya Bunda? Sebentar Bunda.
1: Susah dan senang bersamamu.
0: Susah dan senang bersamamu?
1: Iya, nggak tahu siapa penyanyinya.
0: Oke, nanti coba dilihat-lihat dulu ya Bunda.
1: Aku juga lupa, kalau nggak ada ya dirimu aja yang nyanyi.
0: Oke.
1: Oke, terima kasih ya, Nek sudah saya mintakan.
0: Oke, Bunda, nanti dicoba dicarikan dulu ya Bunda ya.
1: Iya, iya.

0: 3 kali itu baru sembuh. Aduh, aku tuh malu kesini. Ngapain malu? Orang sakit kok, orang. Ini sakitnya loh itu aja. Kalau yang lain nggak apa-apa deh.
1: Iya, bunda.
0: Itu, iya. Oke deh, sayangnya. Terima kasih.
1: Siap, bunda.
0: Assalamualaikum. Pulang-pulang hati-hati ya.
1: Iya, bunda. Terima kasih. Terima kasih Bunda Eka sudah ikutan gabungan ya di Ruang Rindu malam hari ini. Kita sampai sudah bergabung di jalur WhatsApp. Dengar, halo, selamat malam Ruang Rindu.
2: Selamat malam Mbak Dita.
1: Iya, selamat malam Pak. Gimana kabarnya malam hari ini?
2: Masih gini nih, Mbak Dita Pantegen sini katanya baik selalu.
1: Alhamdulillah.
2: Apa nih temanya Mbak Dita?
1: Temanya malam hari ini itu Pak Sigi, tayangan TV zaman dulu yang masih diingat.
2: Oh, zaman jadul nih, TV-TV hitam putih ini mesti.
1: Masih pakai TV tabung juga kita nontonnya ya Pak Sigi ya.
2: Itu film Star Trek.
1: Star Trek.
2: Planet-planet itu, manusia planet itu. Baru kalau TVRI itu apa? Ria Safari ya, nah itu.
1: Iya, Ria Safari.
2: Ya itu kan, jadul itu. Tapi itu sudah warna, sudah.
1: Oh, sudah ada warna kalau itu ya, Pak Sigit ya.
2: Sudah warna itu. Itu telenovela.
1: Oh iya, telenovela juga.
2: Telenovela, itu drama telenovela itu Pak Sigit itu. Baru ini apa itu yang Bumis itu Pak, siapa itu namanya? Unyil.
1: Unyil, Pak Paraden.
2: Paraden, tuh. Tipe-tipe jadul, tuh.
1: Iya.
2: Pak, tanya lagi tuh, Mbak Dita. Salam-salam dulu ya.
1: Oke, silakan, Pak.
2: Tadi ada Ibu Eka ya? Ibu Eka yang baru tanya.
1: Betul, betul.
2: Ya. Ibu Eka, selamat malam, Ibu Eka. Bang Mamat, selamat malam. Julak Sarunding, mana suara nih Julak Sarunding? Selamat malam Julak Sarunding. Ibu Wati, selamat malam. Mbak Wira, selamat malam. Ibu Wati, mana nggak ada suara Bu Wati nih? Selamat malam Bu Wati. Mbak Yanti, selamat malam. Viola, selamat malam. Ica, selamat malam. Pak Arpan, selamat malam Pak Arpan. Semuanya aja yang lagi stay di. Di Ruang Rindu.
1: Oke.
2: Selamat malam ya semua. Buat Mbak Dita sudah tahu.
1: Okay.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
2: Lagunya. Pak. Lagunya. Tadi ada lagu apa tadi?
1: Ada Ahmad Albar, ada Queen, ada Balawan, Bryan Adams, BJ Thomas, Iwan Fals, ada Ebit, ada Baim, Tulus, Ungu.
2: Boleh request lagu nggak?
1: Apa itu Pak?
2: Biasa lagu kesenangan, lagunya Republik.
1: Oke, yang
2: Sandiwara Cinta.
1: Oke, nanti dicari lagi ya Pak ya.
2: Kalau nggak ada itu ya lagunya Maaf. Kalau nggak ada ya Ahmad Albar. Tapi semoga ada Republik Lamba Dita ya kan?
1: Ya.
2: Lagu kesenangan, lagu memori itu punya kenangan sendiri. Terima kasih Mbak Dita. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikan. Anda juga masih bisa bergabung ya. Barusan Pak Sigit sudah ikutan gabungan. Anda juga masih bisa ikut gabung di 736566 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Kalau berbicara ajang pencarian bakat ya pendengar, dulu sebelum adanya Indonesian Idol pendengar, ada Asia Bagus ternyata. Tapi kita sapa dulu yang sudah bergabung di jalur WhatsApp ini. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
3: Halo, selamat malam Ruang Rindu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Apa sehat walafiat kalau Mbak Dita?
1: Sehat, alhamdulillah. Julak gimana nih kabarnya?
3: Alhamdulillah sehat juga.
1: Alhamdulillah.
3: Seperti biasa.
1: Semoga sehat terus ya Julak ya.
3: Ya mudahan aja sehat walafiat, jangan sampai ada sakit ya.
1: Amin.
3: Timanya anu kah masalah TV jadul kah?

0: ruangan TV zaman dulu.
1: Kalau TV-nya kan yang bertutupan kiri kanan itu ditutup, itu TV-nya.
0: Betul.
1: Kalau mengingat masalah TV jadul tuh, kalau penyiarnya Anita Rahman dengan Max Sepakua.
0: Ah, ya.
1: Oh, tahun berapa itu? Tahun 7 berapa itu? 75, 74 kok. Nah, kalau acaranya itu Mana Suka Siaran Niaga, ya kan?
0: Oh ya,
1: iklannya kan itu kan, saya ingat itu kalau Nika Sapari kan udah lama, udah anu itu baru aja. Kalau yang jadi betul tuh ya itu Cerita Pop, apa namanya itu lagi, seminggu ini tuh apa namanya acara kita habis Cerita Pop tuh ada lagi di bawah itu, baru Nika Sapari.
0: Oh,
1: apa Mayan?
0: Apa ya Pak? Saya kurang tahu kalau zaman dulu banget.
1: Ya itu ada istri saya nanya itu nah. Apa nggak tahu? Ini dia tahu dia. Oh, Kamera Ria bilangnya.
0: Kamera Ria.
1: Ya kan pertama tuh Kamera Ria, baru Cerita Pop, baru Ani Karya Sapari. Ya, acara kalau nggak salah jualan. Ya, namanya kelamaan sudah kan.
0: Udah lama ya, betul.
1: Kalau Plem Unyil ini ya acaranya tuh Julak tuh sudah umur 10 tahunan lebih sudah. Enggak salah. Waktu itu. Nah, itu ramenya itu kalau iklannya berita ya tuh Mana Suka Siaran Niaga.
0: Mana Suka Siaran Niaga. Oh iya.
1: Iya. Oh, sampean tahu itu, dengar enggak?
0: Iklan. Ini baca-baca nih. Kalau lihat langsung belum pernah sih Julak dulu.
1: Oh, iklannya tuh anu memindah kotak tuh nah, memindah kotak mending kayak anu kartun, film kartunnya tuh nah, cuma bacanya kan siaran iklan dulu Mana Suka Siaran Niaga aja kan lucu itu.
0: Oke.
1: Kalau sekarang kan banyak udah iklannya kan di TV ini. Jadi rame dulu tuh kalau anu, tapi ya kalau pokoknya yang tahun 70-an ke atas rame orang nonton, ingat itu.
0: Iya.
1: Kalau dulu kan lahir tahun 69, jadi ya tahu lah sedikit banyaknya kan.
0: Iya, sudah lewat semua, sudah melewati tayangan-tayangan jadul dulu ya, Julak ya. Udah iya, pernah TV-nya nonton kan, semua.
1: Iya, sudah nonton. Pokoknya yang irisan-irisan lagu-lagu acara-acara dangdut tuh, bah, pokoknya nontonnya tuh, aduh mau menangis ada juga Mbak Dita. Sebabnya kan itu zaman itu. Dalam satu RT itu paling ada 2-3 orang. Itu tuh kalau udah nonton ditutupi tuh. Jadi kita nih pulangnya nangis. Kenapa? Tutupi orang aja kan udah nonton jadi. Nanti pulang pas acara Anika Resa Pari itu kan orang kan nonton nunggu itu. Aminnya bukan mau. Penuh aja sudah rumah di sebelah sana aja. Lari lagi ke sana penuh lagi. Jadi kan namanya ditutupi itu mau kayak apa, kita ngatuk udah bisa. Udah dibuka orang. Nangis saya tuh. Kenapa nangis? Nggak bisa nonton Pak, nggak bisa nonton Mbah. Tutup orang. Mau beli kan nggak bisa. Anu uang dia ada orang tua macet dulu.
0: Iya.
1: Ya udah. Mana aja merenung aja lagi Mbak Dita. Aduh ya. Kalau kita sekarang di rumah TV 2. Nonton apa? TV-nya besar lagi, memuas-muaskan zaman jadul kan.
0: Iya.
1: Aduh. Zaman dulu kalau kita jago menangis nonton TV. Kalau sekarang kan mau di HP lah, mau di TV nontonnya Mbak ya.
0: Bebas aja.
1: Nah, dulu nangis Mbak kita kalau menonton TV tuh Mbak. Kalau nonton itu tanyakan yang lahir 70 ke bawah tuh kalau nonton TV era itu. Ya udah tau lah kalau desa-desa lain kan sama saya. Pokoknya kehitung lah kalau anu tuh TV ada tuh.
0: Iya.
1: Itu pun pakai anu juga, udah pakai listrik, pakai anu. Pakai aki itu.
0: Oh, dulu pakai aki ya, Pak ya.
1: Mana ada pakai listrik kan belum masuk kampung lagi. Jadi kalau nonton tuh aki itu habis, belangan bubar, bisa diketom lagi. Aduh, jangan sayang aku. Ini lagunya apa Mbak Dita?
0: Lagunya ada Iwan Fals, ada Mita, ada
1: siapa Iwan Fals?
0: Iwan Falsnya satu-satu judulnya.
1: Ya itu aja Iwan Fals aja sudah.
0: Oke.
1: Salamnya tadi ada Pak Sigit ya. Terima kasih Pak Sigit atas simbolannya, lebih dan terwapir Pak Sigit. Ada jendela. ketika ada Bunda Asih, Bunda Yuli, Ibu Wati, Bunda Farida, Abang Arman. Mm-hmm. Apalagi satunya tadi tuh. Hanya salam kompak di Bogorata aja lah.
0: Oke. Okay.
1: Bogorita lah, salam semuanya aja. Dan saya alpian semua untuk Mbak Ditanya, selamat malam, selamat bertugas. Mudah-mudahan kita ketemu nanti di Puro Satu, Mbak Dita.
0: Amin, amin.
1: Acara-acara apa itu, enggak tahu dari Bang Fadil itu.
0: Mm-hmm.
1: Mudah-mudahan kita ketemu nanti foto bareng ya, Bu Dita ya.
0: Oke, okay, siap.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Julak sudah ikutan gabungan. Nanti kita akan ngobrol lagi ya pendengar setelah jeda berikut ini, karena banyak lagu yang menunggu untuk diputar. Jadi nanti kami akan kembali lagi bersama dengan Anda. Pastikan Anda tetap bersama kami, Pro Satu RRI, kanal informasi dan inspirasi.

Wahi, serdam, atau istilah lokal disebut serdam, merupakan alat musik tiup yang terbuat dari bambu, menyerupai seruling. Alat musik ini terbuat dari bambu bamban. Perbedaan serdam dengan seruling terdapat pada resonatornya yang berada di atas. Jika pada suling Sunda, rotan pengkat umumnya berasal dari luar material bambu, maka serdam masih menggunakan material yang sama, di mana bagian pengikat kepala serdam diambil dari bagian paling bawah dari keseluruhan ruas bambu. Ujung dari ruas bambu yang berdiameter paling lebar kemudian digunakan untuk melingkari bagian atas atau kepala serdam.

0: gak seru ah. Jam berapa sekarang? Males sekali ke sekolah hari ini lah.
1: Nur, Nur, Nur, hari udah siang. Bukannya mandi, pergi sekolah, malah main game aja.
0: Bosan sama, apalagi pelajaran hari ini. Susah kali.
1: Nak, kamu bercita-cita ingin menjadi dokter kan? Supaya kamu bisa meraih cita-citamu, ya dengan sekolah lah, belajar dengan tekun, pasti kamu pandai dan berhasil.
0: Oh, iya, oke lah, Mak. Aku pergi sekolah dulu ya, oke.
1: Eh,

0: Masih bersama Anda pendengar Warindu, dong, berbagi kisah memori lewat lagu ya di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554476. Masih membahas siaran TV jadul pendengar ya. Tadi sempat saya mention bahwa sebelum adanya Indonesian Idol, ajang pencarian bakat menyanyi yang ada di Indonesia adalah Asia Bagus. Nah, ini jadi salah satu acara yang melahirkan penyanyi-penyanyi terkenal Indonesia pendengar, seperti Krisdayanti, Dewi Gita, Andin, Rio Febrian, sampai grup vokal EB3 yang karya-karyanya pasti udah sering Anda dengarkan ya pendengar. Ini adalah jebolan gitu dari Asia Bagus. Ini generasi 90-an mungkin sangat-sangat ingat dan terkesan gitu ya sama Asia Bagus, karena ternyata Asia Bagus ini tidak cuma tayang di Indonesia tapi juga disaksikan di Singapura, di Malaysia, Korea, Jepang, Taiwan, dan Thailand gitu. Asia Bagus gitu ya. Jadi ini adalah pencarian bakat pendengar yang menjaring bakat-bakat baru di dunia hiburan di kawasan negara-negara Asia gitu ya. Dan tayangnya di tahun 92 pertama kali tayang, lalu di 2000 juga sempat tayang kembali gitu ya, dan menjadi penayangan terakhir dari Asia Bagus sebelum akhirnya banyak ajang pencarian bakat menyanyi lain yang ada di Indonesia. Terus ada Anekaria Safari yang ternyata sangat terkenang ya di Anda pendengar, karena banyak di antara Anda yang memang mendengarkan ataupun menyaksikan Anekaria Safari. Ini adalah acara yang tayang setiap minggunya pendengar. Ini menampilkan beberapa penyanyi kenamaan Indonesia yang tampilnya secara langsung gitu, secara live. Sebut saja penyanyi legendaris seperti Krisye, Gito Rolis, Ahmad Albar, Iwan Fals, yang bahkan tadi Ahmad Albar dan Gito Rolis tadi lagunya diputarkan ya dengan judul Kartika. Tadi ini adalah penampil di Anekaria Safari pendengar. Jadi ini adalah acara dipandu oleh Edi Sud. Kadang-kadang menyajikan selingan lawak gitu ya, biasanya dari Jakarta Group atau Jojon, dan juga menampilkan penyanyi-penyanyi yang menyanyi secara live tadi. Dan pendengar, ada juga sajian tayangan ya, namanya Rumah Idaman. Ini selain kartun zaman dulu pendengar ya, ada Rumah Idaman. Ini adalah rumah yang dianggap unik di masa itu. Hostnya pada saat itu Nanda Setiawan dan Verly Junandar ya. Jadi ini sempat ditayangkan hingga pertengahan 2010 ya. Dan ada juga sajian aroma. Nah, di tahun 2000-an pendengar, ini acara yang dinanti orang tua maupun anak-anak atau ibu-ibu ya. Jadi ini adalah acara yang menampilkan resep masakan gitu ya, bersama dengan Ibu Siska Switomo. Wow, sangat legendaris ya nama seorang Ibu Siska Switomo ini dalam dunia kuliner gitu ya, dunia masak. Nanti kami akan kembali lagi pendengar ya, setelah jeda berikut ini kami akan hadirkan Kilau Pancasila dulu, dan setelah itu kami akan kembali lagi bersama dengan Anda di sajian Ruang Rindu malam hari ini. Jadi pastikan pendengar Anda tetap bersama kami di Prosat RRI, kanal informasi dan inspirasi.
1: Jam berapa ini? Masih belum bangun juga.
2: Apa sih, Mak? Nanggung nih.
1: Masya Allah, bangun tidur bukannya mandi, malah main game terus. Itu lagi, itu tuh baju di mana-mana, di pojokan, di balik pintu, banyak sekali menumpuk. Mana yang bersih, mana yang kotor, tolele.
2: Ih, Mak, biar enak nanti kalau mau pakai lagi, Mak.
1: Kamu tahu nggak, Le? Baju kamu yang menumpuk kayak begini, sama aja kamu mengundang nyamuk demam berdarah masuk ke rumah.
2: Masa sih, Mak?
1: Lah iya bener, walaupun baju kotor bukan penyebab langsung demam berdarah, tapi kondisinya yang terus lembab karena menumpuk ini bisa menarik perhatian nyamuk. Kamu mau kena demam berdarah?
2: Ya enggak lah, Mak.
1: Ya sudah, daripada kamu main game terus, lebih baik kamu beresin kamar kamu, biar nyamuk demam berdarah gak masuk ke rumah.
2: Siap deh, mamaku sayang.

0: Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam agenda Kilau Pancasila. Saudara dan saudari, kita menyongsong 81 tahun Indonesia Merdeka. Kita telah berjalan cukup jauh semenjak proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia dibacakan oleh Soekarno-Hatta. Pertanyaannya adalah, apakah pada saat ini kita sudah mencapai cita-cita kemerdekaan? Jika kita merenungkan dengan objektif, tentu saja kita harus banyak memperbaiki cara kehidupan berbangsa dan bernegara. Karena kita memang masih jauh dari pencapaian cita-cita kemerdekaan. Kita belum sepenuhnya menjadi negara yang berdaulat. Kita belum sepenuhnya berdaulat secara politik, secara ekonomi, maupun secara kebudayaan. Saudara dan saudari yang saya hormati, oleh karena itu menjadi sangat penting kita menengok kembali apa kesepakatan dasar para pendiri bangsa, apa rumusan yang telah disampaikan oleh beliau-beliau yang dulu membidani kelahiran Republik Indonesia. Pertama, jelas kita harus kembali kepada Undang-Undang Dasar 1945 yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa. Berikutnya, kita kembali kepada Pancasila sebagai dasar negara, sebagai filosofi agung dan jalan hidup bangsa Indonesia. Tentu saja kita juga harus kembali kepada semboyan yang luhur yang diangkat dari budaya bangsa Indonesia, yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Saudara dan saudari yang saya hormati, kemajuan sebuah bangsa bagaimanapun juga pasti terkait dengan kemampuan bangsa itu untuk membangun budaya yang luhur. Bung Karno pernah mengingatkan agar kita kembali menjadi bangsa yang berbudaya sesuai dengan jati diri. Tentu, makna sederhananya adalah kita kembali menjadi bangsa yang berpancasila. Bangsa yang berpikir, berkata, bertindak sesuai dengan landasan prinsip-prinsip agung di dalam Pancasila. Ketika kita menjadi bangsa yang pancasilais, menjadi bangsa yang berketuhanan, berkemanusiaan, berpersatuan, berkerakyatan, dan berkeadilan, tentu saja kita akan menjadi bangsa dengan perilaku yang membawa harmoni, membawa kedamaian, dan membawa pada kemajuan dan kesejahteraan. Tapi memang ini menjadi PR yang tidak mudah, bagaimana membuat kita semua kembali menghayati dan mempraktikkan nilai Pancasila. Tapi kita tidak boleh menjadi lemah, apalagi patah semangat. Mari kita gaungkan semangat Pancasila di dalam jiwa kita.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Aduh, ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Siapa yang tidak mengenal tempe? Seluruh masyarakat Indonesia pasti mengenal makanan yang satu ini. Dan tidak ada yang menduga bahwa cita rasa yang sederhana itu pun membuat dunia jatuh cinta.

pecinta tempe di luar negeri pun menjuluki tempe sebagai magic food atau makanan ajaib. Makanan khas rakyat Indonesia yang mendunia ini jauh dari kata kampungan, karena sudah banyak yang tahu bahwa makanan ini sudah lama

negeri seperti Jepang, Prancis, Inggris, Australia, dan Amerika Serikat. Penggemarnya pun rela memproduksi tempe di negerinya sendiri dan bahkan ikut mempromosikannya. Di Jepang ada Rustono yang sukses menjadi pengusaha tempe. Anna Larderet, perempuan Prancis yang memperkenalkan tempe di Eropa, sehingga dijuluki Ibu Tempe Eropa. Ada juga William Michel yang mengkampanyekan makan tempe di Inggris. Lalu sebuah toko koperasi bernama French Broad Food di North Carolina, salah satunya juga menjual laris tempe. Terakhir di Australia, ada pula warga lokal bernama Amita Buising yang jatuh cinta kepada tempe. Ia bahkan memproklamasikan diri sebagai duta.

0: Ruang Rindu Ruang Berbagi Kisah Memori Lewat Lagu. Pendengar, seperti biasa masih menyapa Anda ya, ditarannya di 743495 ataupun di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Masih membahas sajian atau siaran televisi yang terkenang mungkin sampai sekarang. Pendengar, boleh deh diceritakan ya, ada sinetron-sinetron jadul ataupun acara-acara talk show yang dulu sempat ada dan mungkin jadi satu hal yang nostalgia gitu ya, yang terkenang sampai dengan sekarang. Ada juga pendengar, dulu di tahun 2000-an awal ya, ada Extravaganza. Nah, selain Extravaganza ada juga OB atau Office Boy. Ini sinetron komedi, pendengar, sitkom gitu ya, di tahun 2000-an yang selalu jadi favorit juga. Nah, ini mengambil latar belakang mengenai pekerja para karyawan TV, termasuk juga para OB-nya yang karakternya bernama Sayuti, Susi, Saodah gitu ya. Dan ini pernah tayang di stasiun televisi swasta, pendengar, yang masih terkenang ceritanya sampai dengan sekarang karena pada saat itu ini termasuk sinetron ataupun series televisi ya yang lucu, yang menghibur, yang ringan dan bisa ditonton semua usia juga. Kita sapa yang sudah bergabung di jalur WhatsApp, pendengar. Halo, selamat malam Ruang Rindu.
1: Malam, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Yanti, gimana kabarnya nih malam hari ini?
1: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah.
1: Kalau diri aku gimana? Sehat apa enggak?
0: Sehat dong, insya Allah sehat terus.
1: Alhamdulillah, mudah-mudahan kabar teman-teman juga semuanya sehat ya.
0: Amin, amin, insya Allah ya Mbak Yanti ya.
1: Mbak Nita, ini ada cerita apa sih?
0: Malam hari ini ngebahas tayangan-tayangan TV zaman dulu nih Mbak Yanti.
1: Zaman dulu ya.
0: Mm-mm.
1: Banyak sih ya kalau sinetron-sinetron zaman dulu itu ya.
0: Mm-hmm.
1: Kalau dulu itu bagus sih sinetronnya. Kalau sekarang itu kan kebanyakan cerita-ceritanya itu-itu aja.
0: Anunya ya, sama-sama aja gitu ya antara sinetron satu dan lainnya.
1: Kalau dulu kan bagus ya ceritanya tuh tentang pedesaan. Aku suka yang kayak gitu. Cerita kampung-kampung gitu loh. Perkenalkan daerah-daerahnya masing-masing.
0: Benar.
1: Kalau sekarang itu kan kebanyakan sinetron-sinetronnya itu kan jadi orang kaya aja terus semuanya.
0: Iya, drama.
1: Ada yang jadi orang susah. Kalau cerita yang dulu-dulu itu kan bagus tentang masyarakat menengah ke bawah gitu loh. Bisa kita ambil contoh sih dalam cerita sinetron itu sebenarnya sih kalau menurut aku.
0: Betul.
1: Kalau yang sekarang ini kan susah dicerna sih ya, karena ceritanya kayak gitu aja. Kebanyakan orang tertindas.
0: Iya. Jadi kurang ada kekeluargaannya gitu ya Mbak Yanti ya.
1: Yang ada yang terjolimin lah, yang itulah, aku gak suka yang kayak gitu. Aku langsung ganti, mendingan aku nonton berita aja. Kalau aku sih ya itu aja sih ceritanya.
0: Oke deh kalau gitu.
1: Lagunya masih ada apa nih?
0: Masih ada Indonesia, masih ada Balawan, masih ada Mita, ada Govinda, ada Ebit, Baim, ada Tulus, Ebit. Ada Ungu.
1: Kalau Ebit apa?
0: Ebitnya apakah ada bedanya judulnya?
1: Oh ya, itu aja aku mau dari Ebit ya.
0: Okay.
1: Kebetulan aku salah satu penggemar dengan lagu-lagunya Ebit.
0: Oh iya.
1: Karena itu banyak mengandung nasihat-nasihat ya buat kita semua. Oke deh ya, salamnya buat semuanya aja dimanapun berada ya teman-temannya. Salam sehat selalu. Apabila teman kita ada yang sakit, semoga diangkat segala penyakitnya, diberikan kesembuhan.
0: Amin.
1: Tetap selalu berdoa. Kalau pulang hati-hati ya Mbak.
0: Siap.
1: Mbak juga sehat ya.
0: Amin, Mbak Yanti juga sehat selalu ya.
1: Oke, makasih ya. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Yanti sudah ikutan gabungan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Anda juga masih bisa bergabung pendengar di 743495 atau di WhatsApp kami di 0811554976 ya. Masih membahas siaran TV jadul ya, zaman dulu yang terkenang. Nah, pernahkah Anda nonton Austin pendengar? Ini drama Jepang ya, yang bercerita tentang anak perempuan dengan lika-liku hidupnya yang berat. Dan sampai akhirnya si anak perempuan ini jadi teladan yang banyak orang teladani gitu ya, supaya gak pantang menyerah dalam menanggung penderitaan hidup. Penonton juga seringkali dibuat gemas mendengar dengan sosok Osin kecil yang pipinya cabi merah merona. Dan ternyata drama legendaris ini tayang di tahun 80-an, punya 297 episode dengan durasi masing-masing 15 menit. Wah, dulu tuh durasinya pendek-pendek ya pendengar, makanya episode-nya panjang. Tapi sekarang sinetron-sinetron sekarang durasinya lama dan episode-nya juga sampai ribuan gitu ya. Jadi memang ada perubahan pendengar dari drama di zaman dulu sampai dengan sekarang, dari latar cerita yang berubah juga yang mengikuti perkembangan zaman. Tapi mungkin beberapa dari kita yang sudah terbiasa menonton drama-drama ataupun sinetron-sinetron yang ada di zaman dulu rasanya agak kurang relevan gitu ya dengan sinetron sekarang, karena mungkin ceritanya sudah tidak beragam lagi, ceritanya masih mirip dengan sinetron satu dan lainnya gitu ya. Dan kalau dulu kan biasanya sinetron-sinetronnya bercerita tentang kekeluargaan, tentang alam, tentang daerah, yang memperkenalkan masing-masing daerah di Indonesia, beragam suku dan budaya gitu ya pendengar. Dan salah satu yang pasti juga terkenal untuk Anda adalah selain Sidul Anak Sekolahan ya, dengan cerita dan latar belakang Betawinya, ada juga Keluarga Cemara pendengar, yang ini drama keluarga sebenarnya ya, yang bercerita tentang satu keluarga, ada bapak, ada ibu dan anak-anaknya dan dinamika hidupnya. Nah, ini juga sempat sih di film kan gitu ya, diambil ke layar lebar dengan judul yang sama, Keluarga Cemara. Dan untuk generasi-generasi bawah ya, film Keluarga Cemara yang sudah diadaptasi ataupun di remake, dibuat ulang, ini juga membuka pengetahuan lah kalau ternyata dulu di Indonesia ada sinetron ataupun drama keluarga yang judulnya Keluarga Cemara ya, yang mengisahkan tentang keluarga dan bagaimana sebuah keluarga itu harus saling ada untuk satu sama lainnya. Dan kami nanti akan kembali ke pendengar setelah jeda berikut ini, masih membahas siaran TV zaman dulu yang masih Anda kenang ya. Tetap bersama kami, Pro Soto RRI, kanal informasi dan inspirasi.

0: inspirasi hari ini.
1: Ketika Anda merasa putus asa atau lelah dalam mengalami masalah Anda, ingat agar selalu pantang menyerah sebelum masalah tersebut selesai. Beristirahatlah, tapi jangan pernah menyerah dalam menghadapi masalah Anda. Jika Anda terus berfokus dalam mencari pemecahan masalah tersebut, akhirnya Anda akan keluar sebagai pemenang. Pendengar, seperti bergulat melawan seekor gorila, Anda tidak berhenti ketika Anda lelah. Anda berhenti ketika gorila tersebut lelah. Robert Strauss.
2: Mau dengerin musik terbaik dari musisi favorit?
3: Yes!
2: Pakai aplikasi RRI Digital. Dari playlist tematik, lagu nostalgia, sampai musik hits terbaru, bisa Anda dengar tanpa iklan. Langsung streaming radio atau putar musik favorit kapan saja, di mana saja. Download sekarang di Play Store dan App Store.
4: 97,6 FM, kanal informasi dan inspirasi.

Pada Kawan karya Ebit G. Ade adalah lagu yang identik tentang bencana alam. Lagu ini menceritakan tentang tragedi bencana alam dari sudut pandang korban, khususnya terinspirasi dari letusan gas beracun di kawah Sinila Dieng tahun 1979.

refleksi diri tentang kerusakan lingkungan, keserakahan manusia, dan pentingnya peduli pada sesama serta alam. Dirilis pada tahun 1979 dalam album Camellia 2, Ebit menulis lagu ini untuk mengajak pendengarnya berempati kepada korban

Pendengar masih bersama Anda di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, masih ada sedikit waktu ya untuk kita berbincang-bincang mengenai siaran televisi zaman dulu yang masih kita ingat ya, di 743495 ataupun di WhatsApp di 0811554976. Sudah banyak pendengar sebenarnya tadi yang sudah kami bahas ya, bahwa ada beberapa siaran televisi mulai dari show ataupun sinetron ataupun drama keluarga yang punya kesan mendalam ya di hati gitu, karena mungkin dulu untuk menonton televisi gak semudah sekarang, televisinya juga masih ikut tetangga gitu ya, tapi setiap menitnya sangat terkenang gitu ya, setiap ceritanya juga sangat diingat. Jadi memang ya ada memorinya lah pendengar kalau berbicara mengenai siaran televisi zaman dulu ya, mulai dari kartun-kartun atau anime yang pernah tayang di Indonesia ataupun kuis-kuis. Salah satunya adalah kuis Siapa Dia yang ternyata adalah satu acara yang mengadopsi acara What's My Line, pernah disiarkan di Amerika Serikat di tahun 50-70an, di mana peserta harus menebak dengan benar profesi dari si mystery guest untuk mendapatkan hadiahnya. Di Indonesia, acara ini diberi nama Siapa Dia, tayang di tahun 92, bertahan sampai 98, pendengar. Lalu beberapa tahun berikutnya Siapa Dia diproduksi ulang dengan pemandu acara yang berbeda, ditayangkan di stasiun televisi lainnya, yang ini membuka banyak kuis-kuis yang ada di Indonesia pendengar, walaupun kuis-kuis yang lain juga sebenarnya ada yang adaptasi dari kuis yang sama di luar negeri seperti Who Wants to be Millionaire. Nah ini juga kuis yang memorable ya pendengar di Indonesia, karena pernah menghiasi layar TV dan juga menjadi hiburan lah untuk masyarakat Indonesia, yang tentunya selain hiburan juga ada sisi edukasinya gitu ya, karena pertanyaan-pertanyaannya ternyata banyak memberikan info-info baru gitu ya. Dan pendengar, sepertinya sudah sampailah di tarannya di penghujung perjumpaan untuk malam hari ini. Terima kasih pendengar untuk Anda yang sudah dengan setia mendengarkan sajian Samarinda malam ini dan juga di Ruang Rindu malam hari ini. Pendengar, tarannya sudah temani Anda sejak pukul 19 waktu Indonesia Tengah ya, sekarang sudah mulai merapat di pukul 24 waktu Indonesia Tengah. Saat itu tarannya pamit undur diri dari ruang dengar Anda, dan sampai ketemu pendengar nanti insya Allah ya, di 12 September pendengar akan ada jumpa pendengar ya. Kita kalau berbicara mengenai jumpa fans kayaknya gimana, siapa saya gitu ya. Jumpa pendengar-pendengar nanti di tanggal 12 September insya Allah ya, akan jadi wadah silaturahmi lah untuk kita semua pendengar, forum silaturahmi untuk para pendengar RRI semuanya yang bisa hadir dan kita tatap muka langsung pendengar, yang selama ini hanya berjumpa di udara. Mungkin ada kesempatan nanti tanggal 12 September kita akan berjumpa di dunia nyata ya. Dan untuk Anda yang ingin beristirahat di malam hari ini, jangan lupa pastikan sudah tidak ada lagi kelistrikan yang menyala ya, yang mungkin sudah tidak dibutuhkan lagi, lampu-lampu yang sudah gak diperlukan, ataupun kabel-kabel cas HP atau kabel-kabel elektronik lain yang sekiranya sudah tidak diperlukan, pendengar boleh dicabut. Begitupun juga kompor juga sudah dimatikan, tidak ada lagi api yang menyala, pendengar kita jaga sama-sama supaya tidak terjadi kebakaran. Dan kita doakan juga ya pendengar untuk para teman-teman pendengar lainnya yang mungkin terkena musibah kebakaran, pendengar, supaya ditabahkan hatinya dan semoga diganti berkali-kali lipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Pagar, pintu, jendela rumah Anda juga sudah harus tertutup dan terkunci dengan rapat pendengar malam hari ini, supaya kita semua terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan. Ditaruhnya pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.

Jangan buang waktumu untuk mengeluh. Pada sebuah desa hidup seorang cendekiawan, di mana setiap hari cendekiawan tersebut menerima keluhan yang diucapkan oleh banyak warga desa. Hal tersebut terus berulang-ulang hingga membuat cendekiawan melakukan sebuah tindakan. Ia mulai mengumpulkan semua orang desa dan menceritakan sebuah lelucon. Semua orang ketika itu tertawa dengan lelucon yang dibawakan cendekiawan tersebut. Hari kedua, cendekiawan kembali mengumpulkan orang-orang desa. Cendekiawan tersebut masih menceritakan lelucon yang sama dengan hasil akhir para penduduk desa menjadi tertawa terpingkal-pingkal. Hari ketika cendekiawan kembali menceritakan lelucon yang sama, namun respons yang diberikan oleh penduduk desa sedikit berbeda dari dua hari sebelumnya. Salah satu penduduk desa mulai bertanya, kenapa cendekiawan membacakan cerita lelucon yang sama? Mereka merasa bosan dengan lelucon yang sama dan dibacakan oleh cendekiawan tersebut. Cendekiawan pun menjawab dengan sedikit kalimat, jika pada lelucon yang sama, kalian bisa bosan dan tak bisa tertawa kembali. Namun, kenapa dengan masalah yang sama, tetap saja bisa membuat kalian menangis? Artinya, penduduk desa tersebut terlalu memikirkan satu masalah dalam hidupnya tanpa mencari jalan keluar. Yang mereka lakukan hanyalah mengeluh, mengeluh, dan mengeluh tanpa ada tindakan. Tanpa sadar, kita juga sering seperti para penduduk desa yang suka mengeluh terhadap masalah yang sedang dihadapi. Bahkan kita kerap berfokus terhadap masalah bukan bagaimana cara untuk menyelesaikannya. Hal inilah yang membuat kita tetap berada di posisi yang sama. Jika mungkin kita berani mencoba untuk menyelesaikan masalah, maka mungkin saja kebiasaan mengeluh sudah tidak ada dalam diri kita.

rintangan di jalan kita. Dahulu kala, ada seorang raja yang sangat kaya dan ingin tahu. Raja ini memiliki batu besar yang ditempatkan di tengah jalan. Kemudian ia bersembunyi di dekatnya dan melihat apakah ada orang yang mencoba memindahkan batu raksasa itu dari jalan. Orang pertama yang lewat adalah beberapa saudagar dan abdi dalam terkaya raja. Alih-alih memindahkannya, mereka hanya berjalan di sekitarnya. Beberapa yang keras menyalahkan raja karena tidak memelihara jalan. Tak satu pun dari mereka mencoba memindahkan batu itu. Akhirnya, seorang petani datang. Lengannya penuh dengan sayuran. Ketika ia sampai di dekat batu, daripada hanya berjalan di sekitarnya seperti yang dilakukan orang lain, petani itu meletakkan bebannya dan mencoba memindahkan batu ke sisi jalan. Butuh banyak usaha, tetapi dia akhirnya berhasil. Petani itu mengumpulkan bebannya dan siap untuk pergi. Ketika ia mengatakan, sebuah dompet tergeletak di jalan di mana batu itu berada, petani itu membuka dompetnya. Dompet itu diisi penuh dengan koin emas dan catatan dari raja. Catatan raja mengatakan, emas di dompet itu adalah hadiah untuk memindahkan batu dari jalan. Raja menunjukkan kepada petani tentang apa yang banyak dari kita tidak pernah mengerti, di mana setiap rintangan menghadirkan kesempatan untuk memperbaiki kondisi kita.

Sepasang suami istri menggelar dagangannya di trotoar jalan. Saat itu, petang turun terburu-buru. Lampu jalan cukup terang untuk menerangi dagangan mereka. Di kanan kiri tumpukan puing-puing bongkaran pasang mengepung. Di depan berlalu lalang kendaraan dan langkah-langkah cepat. Lalu, siapa pula tertarik membeli? Akan tetapi, mereka berdua silih berganti menyapa dan menawarkan dagangan. Kaos anak-anak warna-warni, setangkai sebungkus tiga, rok kecil, dan entah apa lagi. Wahai suami istri pedagang, mengapa kalian yakin ada yang membeli dagangan itu? Bagaimana kalian bisa menjajakan barang di keremangan dan di keriuhan seperti ini? Kami tidak kehilangan harapan, begitu jawabnya. Itulah satu-satunya kekuatan kami. Kami tidak tahu apa dan bagaimana membesarkan usaha ini. Namun kami tahu harapan tidak akan pernah meninggalkan mereka yang menggenggamnya. Pendengar, berterima kasihlah pada orang-orang kecil yang memberikan teladan dan menebarkan harapan perbaikan hidup pada kita. Mereka tiang penyangga yang menahan langit dari keruntuhan. Mereka peredup terik mentari kehidupan yang ada kalanya terasa panas dan membakar.

Pendengar Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, dimanapun Anda berada, dengan terdengarnya irama musik ini, berakhir pula seluruh rangkaian acara kami hadirkan pada hari ini, edisi Senin 24 Agustus 2026. Mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas pada malam hari ini, rekan siar Dita Rania mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda sepanjang hari ini. Dan kami akan kembali hadir mengudara besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Tengah. Selamat malam, selamat beristirahat. Sekali di udara, tetap di udara. Dan sekali merdeka, tetap merdeka. Inilah program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Selamat pagi pendengar di seluruh tanah air serta di mana saja siaran kami dapat Anda dengarkan. Inilah Pro 1 Radio Republik Indonesia Samarinda kembali mengudara pada hari ini Selasa 25 Agustus 2026 melalui frekuensi 97,6 FM, aplikasi RRI Digital dan audio streaming www.rri.co.id. Selamat mengikuti siaran kami, sekali di udara tetap di udara dan sekali merdeka tetap merdeka.

0: 101.
1: Dari studi integrasi RRI Jalan MMI nomor 8 Samarinda bersama Fira Amalia, pendengar Pro 1 RRI Samarinda kembali hadir di ruang dengar Anda. Edisi hari ini Selasa 25 Agustus 2026, tentunya kami akan awali pagi Anda dengan sajian lagu-lagu religi. Lalu kami juga hadirkan kepada Anda sajian Mutiara Pagi yang hari ini akan bersama Ustadz Muhammad Hosin dengan tema Menjadi Muslim yang Sesungguhnya. Nantikan juga berita pagi dengan informasi-informasi pilihan untuk Anda yang telah dipersiapkan oleh tim pemberitaan RRI Samarinda pada pukul 7 waktu Indonesia Tengah dan juga Warta Berita Sentral bersama Pro 3 RRI. Tentunya pendengar penyampaian opini publik, selamat pagi Kaltim dan juga sajian Halo Kaltim kembali temani aktivitas pagi Anda pada pukul 9 yang hari ini akan membahas seputar penanganan karhutlah di Kubar dan Mahulu bersama Yudianto Rihartono yang merupakan Kalak BPBD Kutai Barat dan juga Agus Darmawan Kalak BPBD Mahakamulu yang nantinya akan dipandu oleh rekan kami Rizky Multi Anata. Jadi pendengar tetap sama kami pada rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
2: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
3: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya Setio Hajat Dewanto, menyongsong kemerdekaan Republik Indonesia tanggal 17 Agustus yang pada tahun ini masuk ke usianya yang 81 tahun. Tentu saja kita perlu dengan sungguh-sungguh merenungkan apa yang kita bisa perbuat agar negara ini menjadi lebih baik lagi, agar cita-cita kemerdekaan sungguh-sungguh bisa diwujudkan. Jelas bahwa di dalam pembukaan kita punya cita-cita besar, rakyat sejahtera, rakyat menjadi cerdas, rakyat betul-betul terlindungi, terayom, dan kita sebagai sebuah bangsa dan negara yang besar bisa turut serta menciptakan perdamaian dunia. Jika kita berkaca pada kenyataan diri kita di saat ini, tentu saja kita harus mengakui masih ada jarak yang cukup lebar. Nah, pada titik itulah kita memang kemudian harus mengerti banyak hal harus kita perbaiki. Di tingkatan rakyat, di tingkatan pejabat, harus bersama-sama reflektif, harus sama-sama mawas diri. Kita tidak bisa sekedar menyalahkan pejabat yang bagiannya suka melakukan tindakan penyalahgunaan kekuasaan atau bersikap koruptif dan seterusnya. Tapi kita juga harus mawas diri sebagai rakyat. Apakah sebagai rakyat kita sudah punya jiwa patriot? Apakah sebagai rakyat kita sudah hidup di dalam harmoni? Bersikap baik kepada sesama manusia, menghormati tanah, menghormati air, menghormati bumi ini. Sudahkah kita punya keberadaban di dalam keseharian kita? Apakah kita sudah betul-betul bebas dari kelicikan dan sikap manipulatif dan seterusnya? Saudara dan saudari yang saya hormati, nilai-nilai Pancasila memang sesungguhnya harus dihayati oleh siapapun kita. Tidak hanya pejabat, tapi juga kita sebagai rakyat harus menghayati, mengamalkan. Ini adalah nilai-nilai yang dua, lima sila yang menjadi intisari dari kebijaksanaan kuno yang ada di negeri ini sejak zaman dahulu kala. Inilah sebetulnya lima nilai yang jika kita tegakkan bersama menjadi fondasi dari kejayaan sebagai sebuah bangsa. Kita ini memang sebagai sebuah bangsa yang bernama Indonesia lahir 1928, dimerdekakan negaranya tahun 1945. Tapi eksistensi kita sebetulnya sudah jauh merentang ke belakang. Kita sudah pernah menjadi Sriwijaya, kita menjadi Majapahit, menjadi Kahuripan dan seterusnya. Kita pernah menjadi bangsa yang besar. Nilai-nilai yang melandasi kebesaran bangsa itu diintisarikan di dalam Pancasila. Inilah yang perlu kita mengerti, kita hayati bersama, kita praktekkan bersama, kita betul-betul buat Pancasila ini berkilau melalui pikiran, kata-kata, dan tindakan.
2: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

0: Dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Merekalah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Ali Imran ayat 104.
1: Orang yang mengikuti godaan-godaan setan itu, was-was setan itu, maka nanti jiwanya akan mengikuti perintah setan, mengajak pada keburukan. Itu yang disebut dengan amarah bisu namanya.
2: Mau dapat ilmu agama dengan mudah? Dengarkan kajian Islami, tausiah dan murotal kapan saja, di mana saja dengan aplikasi RRI Digital. Banyak materi agama yang bisa Anda dengarkan untuk menambah ilmu dan inspirasi hidup. Download RRI Digital sekarang gratis di Play Store.

0: 1 FM. Dan orang-orang yang memelihara kemaluannya kecuali terhadap istrinya atau hamba sahayanya, mereka yang demikian itu tidak tercela. Tetapi barang siapa mau selain yang demikian itu, maka mereka itu adalah orang-orang yang melewati batas. Quran Surah Al-Mu'minun.
1: Hai orang-orang yang beriman, apabila dikatakan

0: 1 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saatnya sajian Mutiara Pagi kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Dengan narasumber hari ini adalah Ustadz Kiai Haji Muhammad Thosin. Kita akan sapa terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz.
1: Waalaikumsalam
2: warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Tita.
0: Kabar baik, Ustadz?
2: Alhamdulillah sehat, nggih.
0: Baik, dan pendengar Anda juga dapat berpartisipasi dan juga berinteraksi dengan Ustadz Thosin pada sesi tanya-jawab. Dalam dua jalur telepon kami, pendengar 0541-7366-6743495 ataupun di jalur WhatsApp kami ya, melalui pesan di 0811-5544976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara Pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung. Baik pendengar, tema kita hari ini adalah menjadi muslim yang sesungguhnya. Mari kita pahami lebih dalam lagi melalui tausiah yang akan disampaikan oleh Ustadz Thosin. Silakan Ustadz untuk penyampaian tausiahnya.
2: Iya, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi aslahal dhamairo wanattaqassara ira fahadal qalbal haira ila tariqi. Ila tariqi awlal basoira wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan

وخلق منها زوجها وبث منها رجالا ونساء واتقوا الله الذي تساءلوا به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah SWT. Salawat serta salam selalu kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW yang pada pagi hari ini tepat tanggal 12 Rabiul Awal 1448 berarti hari ini adalah hari Maulidur Rasul. Nikmat yang terbesar dalam hidup kita yaitu nikmat iman dan Islam serta kesehatan ya, sehingga kita bisa bertemu melalui jalur udara ini. Tadi di depan saya menyampaikan nikmat terbesar ya yang wajib kita syukuri adalah nikmat iman dan Islam. Rasulullah mengabarkan kepada kita bahwa Islam dan iman merupakan modal utama seorang untuk ya, bisa masuk surga. Dalam hadis sahih riwayat Imam Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda, innahu la yadkhulul jannata illa nafsan muslimatan. Sungguhnya tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang muslim. Dalam riwayat lain disebutkan tidak akan masuk surga kecuali jiwa yang mukmin. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masuk muslimin menjadi seorang muslim yang sesungguhnya tidaklah cukup dengan ucapan dan klaim saja. Setidaknya seorang harus memiliki tiga sifat. Yang pertama, al-yaqin, yaitu percaya dan mantap akan Allah SWT, Rasulullah SAW, dan agama Islam. Tiga hal ini merupakan ya, apa yang akan saya sampaikan yang akan juga ditanyakan oleh malaikat kepada kita di alam barzah nanti. Di antara sekian banyak masalah, hanya tiga ini saja yang akan ditanya oleh malaikat di alam barzah. Masalah muslimin, kedudukan al-yaqin sangat tinggi di sisi Allah SWT. Ibnu Qayyim al-Jauziyah di dalam kitabnya Madarisus Salikin bab Manzilatul Yakin menyebutkan beberapa ayat tentang kedudukan yakin, di antaranya disebutkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 4 dan 5. Beliau menyebutkan bahwa Allah SWT mengkhususkan hanya mereka yang mencapai derajat al-yaqin mendapat petunjuk Allah SWT. Hal ini sesuai dengan firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun. Ulaika lahumur rabbihim wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahu. Dan mereka yang beriman kepada kitab, yaitu Al-Quran, yang telah diturunkan kepadamu, dan kitab-kitab yang telah diturunkan sebelummu, serta mereka yakin akan adanya kehidupan akhirat,

0: merekalah yang mendapat petunjuk dan dari Tuhan mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Quran Surah Al-Baqarah ayat 4-5. Ma'asyiral muslimin, sangat jelas berangkat dari ayat itu bahwa cara untuk menjaga hidayah adalah dengan memupuk keyakinan. Tanpa itu seorang muslim bisa goyah. Banyak kisah menjadi pelajaran. Seorang telah beriman kepada Nabi Muhammad SAW, kemudian ikut hijrah ke Madinah bersama beliau. Namun kemudian goyah oleh kuda peliharaannya di Makkah. Kemudian menyalahkan jalan hijrahnya. Ini musibah. Masyarakat muslimin, yakin menurut ulama Abu Bakar Al-Waro mengandung tiga tingkatan, yaitu yakin al-akhbar, yakni meyakini seluruh berita informasi yang Allah sampaikan kepada Rasulullah dan risalah yang beliau bawa, mencakup informasi yang terdapat di dalam Al-Quran maupun Al-Hadis. Terkait perkara yakin, sudah berlalu maupun terkait dengan hal-hal yang belum terjadi. Ini terus kita mantapkan dalam diri kita. Selanjutnya, yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yang paling tinggi. Yakin al-adalah yang kedua, yakni yakin dan percaya kepada setiap bukti dan dalil yang membenarkan berita-berita tersebut. Yakin terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan setiap mukjizat Rasulullah Muhammad SAW. Selanjutnya, yakin yang ketiga adalah al-yakin al-musyahadah. Ini merupakan tingkatan yakin yang paling tinggi. Hanya tingkatan para wali Allah dan dari kalangan para sahabat dan ahli ilmu yang mencapai tingkat level ini. Ahli ilmu dan juga ahli ibadah yang sampai mencapai level ini. Al-musyahadah adalah tingkatan keyakinan terhadap hal yang gaib atau tidak tampak, invisible. Namun seakan-akan dia terlihat dengan mata kepalanya sendiri. Keyakinan yang sempurna. Keyakinan para sahabat pernah diungkapkan oleh Amir bin Abdul Qais bahwa seandainya surga dan neraka ditampakkan, mereka tidak akan bertambah keyakinan karena keyakinan mereka sudah sempurna, komprehensif, holistik, tanpa perlu bukti yang kasat mata. Masyarakat muslimin, para pendengar Mudara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Yang kedua adalah sifat at-taslim atau berserah diri kepada Allah SWT, kepada Rasulnya dan kepada agamanya. Dalam hal ini Allah SWT berfirman, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyarata min amrihim. Tidak patut bagi seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, ketika Allah sudah memutuskan perkara, kemudian mereka memiliki pilihan yang lainnya. Quran Surah Al-Ahzab ayat 36. Masalah muslimin ini bukan sifat mukmin sejati. Ketika Allah dan Rasulnya memilih warna putih, seorang muslim yang sungguhnya, yang sejati, tidak ada pilihan warna yang lain. Mereka tunduk dan patuh kepada Allah, dan tunduk patuh pada aturannya. Selaras dengan hal ini, Allah SWT juga berfirman, "Fala warabbuka la yu'minuna hatta ila akhirihi," yang artinya, maka demi Tuhanmu, mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya. Quran Surah An-Nisa ayat 65. Masalah muslimin, sifat muslim yang ketiga adalah at-tadiyu atau rela berkorban. At-tadiyah ini ya, atau rela berkorban, yakni rela berkorban di jalan Allah fi sabilillah, karena sesungguhnya iman itu menuntut cinta, dan cinta itu menuntut pengorbanan. Tidak ada iman kecuali didasari cinta, dan tidak ada cinta kecuali dia harus ada pengorbanan. Imannya Nabi Nuh ya, alaihissalam, cintanya Nabi Nuh menjadi nabi. Nabi Nuh mampu mewakafkan jiwa dan raganya, memaafkan nafas dan umurnya selama 950 tahun di jalan Allah. Dalam satu ayat Allah mengabarkan ungkapan Nabi Nuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qala rabbi inni ta'auta qaumi lailan wa naharon. Yang maknanya, Nabi Nuh berkata, "Ya Tuhanku, sungguhnya aku telah menyeru kaumku malam dan siang." Quran Surah Nuh ya, ayat 5. Masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Sebagaimana tadi yang saya sampaikan ya, kita semuanya berharap ya, memiliki tiga sifat yang sudah saya sebutkan di atas, yakni berserah dan rela berkorban, ya itu baru kita menjadi salah satu, menjadi muslim yang sejati atau sesungguhnya. Masalah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Lalu bagaimana ya lebih lanjut menjadi muslim yang sungguhnya? Ya, kemudian juga penerapan Islam yang baik ya, dalam kehidupan kita sehari-hari. Islam yang baik bukan hanya tentang menjalankan ibadah wajib, ibadah mahdhah seperti sholat, ya, kemudian puasa, zakat, tetapi juga mencerminkan akhlak yang mulia, akhlakul karimah, di dalam kehidupannya sehari-hari. Seorang muslim yang sejati adalah mereka yang tidak hanya beriman secara lisan, tetapi juga mengamalkan ajaran Islam dalam setiap aspek kehidupannya. Rasulullah SAW bersabda yang artinya, sesungguhnya orang yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya di antara mereka. Hal ini menunjukkan status Islam yang baik adalah Islam yang membawa manfaat bagi diri sendiri dan orang lain. Untuk baik di dalam bentuk sikap, perkataan, maupun perbuatan. Salah satu ciri muslim sesungguhnya atau sejati adalah memiliki keikhlasan di dalam beribadah. Segala amal yang dilakukan seharusnya semata-mata untuk mencari ridha Allah atau lillahi ta'ala, bukan demi pujian atau kepentingan duniawi. Dalam Al-Quran, Allah SWT berfirman yang maknanya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan ikhlas, menaatinya di dalam menjalankan agama dengan lurus. Quran, Surah Al-Bayyinah ayat 5. Masyarakat muslimin, para pendengar Mutiara Pagi hari-hari Samarinda, keikhlasan ini menjadikan setiap ibadah lebih bermakna dan mendapatkan balasan yang lebih besar di sisi Allah. Dengan memiliki sifat yang tulus, seorang muslim akan lebih optimis, lebih konsisten di dalam menjalankan ibadah kehidupannya tanpa mengharap imbalan dari manusia. Selain keikhlasan, seorang muslim yang sejati juga harus menjaga hubungannya dengan sesama manusia. Islam mengajarkan pentingnya sikap kasih sayang, kejujuran, dan kepedulian terhadap orang lain. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda, yang artinya, tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Tidak beriman salah seorang di antara kalian hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Masyarakat muslimin, hal ini menegaskan bahwa keimanan tidak hanya diwujudkan di dalam ibadah, tetapi juga di dalam interaksi sosial yang penuh dengan kebaikan dan keadilan. Seorang muslim yang baik akan senantiasa menebarkan kebaikan, menjauhi perbuatan yang merugikan orang lain. Islam yang baik juga mencerminkan keseimbangan antara kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Seorang muslim yang sejati hanya fokus pada kehidupan dunia, tetapi juga selalu mempersiapkan untuk kehidupan setelah meninggal. Allah SWT berfirman, yang artinya, dan carilah apa yang dianugerahkan Allah kepadamu, kebahagiaan negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan duniawi. Quran Surah Al-Qasas ayat 77. Oleh karena itu, ma'asyiral muslimin, para pendengar Mutiara Pagi, seorang muslim harus bekerja keras di dunia dengan niat yang baik dan tetap menjaga hubungan ya dengan Allah melalui ibadah yang istiqomah atau konsisten. Dengan memahami makna Islam, ya, dengan memahami ya makna Islam yang baik, setiap muslim diharapkan dapat menerapkan ajaran Islam di dalam setiap aspek kehidupannya, mulai keikhlasan di dalam beribadah, menjaga akhlakul karimah, menjaga akhlak sikap yang baik dalam berinteraksi, hingga menyeimbangkan kehidupan dunia dan akhirat. Islam yang baik adalah Islam yang membawa kedamaian, manfaat, dan keberkahan bagi diri sendiri serta lingkungan sekitar. Dengan demikian, menjadi muslim yang sesungguhnya, yang sejati, bukan hanya tentang menjalankan kewajiban agamanya, tetapi juga tentang bagaimana seseorang dapat memberikan kebaikan dan inspirasi ya, bagi orang lain. Ya, zakat sukses ya, memiliki ya, kalau kita dititipkan rezeki oleh Allah cukup, kita kan harus mengeluarkan zakat. Nah, itu manfaatnya sangat besar. Masyaallah muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati oleh Allah. Pendeknya, jika kita menjadi ya, seorang muslim, seorang mukmin yang sesungguhnya, kita harus mengaplikasikan ya, akhlakul karimah, hablu minallah dengan baik dan benar, sekaligus hablu minannas ya, atau hubungan sama manusia, jadi hubungan vertikal kepada Allah berupa ibadah-ibadah mahdhah dan juga
1: ghairul mahdhah, dan
0: juga ya, ibadah-ibadah sosial ketika kita berada di permukaan bumi ini untuk berinteraksi, untuk berhubungan dengan manusia yang lain, bahkan dengan hewan dan alam lingkungan, alam semesta ini. Masrung Sinin, para pendengar Mutiara Pagi, demikian prolognya untuk tema kita pada pagi hari ini, yaitu menjadi muslim yang sesungguhnya. Kembali kepada Pak Fira.
2: Baik, terima kasih Ustadz atas pengantarnya ya mengenai tema kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya. Baik, pendengar Pro 1 RRI Samarinda, saatnya sesi tanya jawab di dua jalur telepon kami. Pendengar di 0541-7365-66-743-4495 dan juga di pesan WhatsApp 0811-5544-976. Kita akan sapa penelpon yang telah masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Bang Ori, silakan.
3: Ini dari Ori di Samarinda.
2: Iya, silakan,
3: ini
2: Bang.
3: Ini dengan Ustadz Muhammad Qosim dengan Fira.
2: Iya, betul.
3: Mau menanyakan, Orang selalu senantiasa melewati jalan hidupnya untuk mendapatkan anugerah dari Yang Kuasa. Bagaimana baginda Rasulullah memberikan tuntunan Islami agar hidup kita selamat dari dosa? Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Terima kasih banyak Ustadz Muhammad Kocim dan Tira. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Bang Ori atas pertanyaannya. Dan pendengar, kami masih buka di dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95, dan juga di jalur WhatsApp kami ya di 0811-5544-976. Dan untuk Anda pendengar yang mendengarkan sajian Mutiara pagi hari ini melalui aplikasi RRI Digital, Anda juga dapat meninggalkan pertanyaan Anda di kolom live chat kami Pro 1 RRI Samarinda atau di kanal YouTube kami RRI Samarinda, di mana saat ini sajian Mutiara Pagi juga dapat Anda saksikan secara langsung ya. Baik Pak Ustadz, sambil kita menunggu pendengar kita yang lain untuk bergabung, mungkin dapat dijawab terlebih dahulu tadi pertanyaan dari Bang Ori di Samarinda yang bertanya, bagaimana baginda Rasulullah memberikan tuntunan Islami untuk kita agar hidup kita terhindar dari dosa. Silakan Pak Ustadz untuk tanggapan.
0: Terima kasih. Itu bisa saya simpulkan bagaimana agar kita ini selamat dari dunia sampai akhirat, karena misi Rasulullah kan seperti itu, untuk meraih kebahagiaan dunia dan akhirat. Pak Ori dan para pendengar sekalian, secara bersamaan ya, Islam agama kita ini mengajarkan prinsip mementingkan akhirat sebagai tujuan utama, namun tidak melupakan ya hak-hak duniawi. Konsep ini bukan berarti menyeimbangkan keduanya secara setara, melainkan menjadikan dunia sebagai ladang amal untuk bekal akhirat yang kekal. Kan kita mengetahui dunia majruatul akhirah, ya dunia ini adalah ladang untuk menuju kepada akhirat. Prinsipnya Pak Ori dan para pendengar sekalian, jadikan akhirat niat yang utama. Fokuskan niat di dalam setiap aktivitas duniawi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT, dengan menjadikan akhirat sebagai puncak cita-cita. Allah akan menyatukan urusan, mengisi hati dengan kecukupan, dan memudahkan rezeki dunia sebagai konsekuensi. Konsekuensi ya alami dari ketaatan tersebut. Sebaliknya, menjadikan dunia sebagai tujuan utama justru akan menceraiberaikan urusan dan membawa kefakiran. Yang kedua, Pak Ori dan para pendengar sekalian, manfaatkan dunia untuk akhirat. Gunakan ya nikmat dunia ya, seperti harta, kesehatan ya, jabatan, untuk beribadah, bersedekah, dan berbuat baik pada setiap, dan kita untuk tetap ya bekerja keras ya, belajar dan mencari nafkah yang halal, namun kesadaran penuh bahwa hal itu adalah sarana untuk meraih ridho Allah. Dengan demikian, aktivitas duniawi bernilai ibadah dan menjadi bekal di akhirat. Yang ketiga, jangan lupakan bagian dunia. Meski prioritasnya akhirat, Islam tidak melarang menikmati dunia. Allah memerintahkan untuk tidak melupakan bagianmu di dunia, yang berarti memenuhi kebutuhan diri dan keluarga secara wajar tanpa melalaikan kewajiban agama. Keseimbangan yang dimaksud adalah prioritas ya hati, bukan porsi waktu atau harta yang sama rata. Yang keempat, doa dan sikap mental. Perbanyak doa seperti yang diajarkan dalam Al-Quran. Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Ya. Jaga hati agar tidak mencintai dunia melebihi akhirat. Mengingat dunia hanyalah tempat singgah sementara, temporer. Dan akhirat adalah tempat kembali yang abadi. Ya, demikian ya untuk Pak Uri dan para pendengar lainnya. Kembali kepada Pak Kira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya. Dan pendengar Mutiara Pagi Pro 1 RRI Samarinda, kita akan terima pendengar selanjutnya yang telah bergabung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jung Kira.
2: Iya, silakan Pak Nano.
1: Ya Ustadz, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Nano, monggo Bapak.
1: Ya Ustadz, kita ini istilah saya itu suka terlena, Ustaz. Kalau masih sehat, masih punya duit, masih muda, itu apalagi masih menjabat gitu. Wah, itu urusan dunia aja yang diutamakan. Jadi gimana, Ustaz, komentarnya hal-hal seperti ini gitu ya. Barang ini, Jumkira, Ustaz. Makasih. Assalamualaikum. Gitu
2: ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak Pak Nano. Dan pendengar, kami masih buka dua jalur telepon kami, 0541-7365-66-7434-95, dan juga di jalur WhatsApp kami ya, melalui pesan di 0811-5544-976. Baik Ustadz, ini Pak Nano bertanya, kita biasanya suka terlena jika masih diberikan kesehatan dan juga banyak harta, seperti itu ya. Nah ini bagaimana Ustadz agar kita mungkin tidak terlena ya dengan hal-hal duniawi seperti ini? Bagaimana tanggapannya Ustadz, silakan.
0: Ya, terima kasih ya Pak Nano. Nah, memang pada umumnya ya, ini umumnya, tapi juga ada yang tidak umum. Maksudnya ada yang khusus, yang spesial. Kalau masih menjabat ya, apalagi jabatannya tinggi, kemudian lupa bahwa di dalam jabatan itu sesungguhnya adalah amanah. Ya, yang dipikirkan kemudian ya hanya keuntungan dunia. Nah, ini berbahaya ya. Harta melimpah, jabatan dan kefakiran hakikatnya adalah ujian itu. Jadi, Pak Nano dan para pendengar sekalian ya, itu jabatan itu amanah. Ya. Jadi kalau kita tidak memanfaatkannya dengan baik dan benar, itu nanti malah menjadi fitnah. Berkenaan dengan hal itu, seorang mufassir ya, di dalam surah Al-Fajr ayat 20, ya, yang artinya, adapun manusia apabila Tuhan mengujinya dengan memuliakannya dan memberinya kenikmatan, berkatalah dia, Tuhanku telah memuliakanku. Sementara itu, apabila dia mengujinya lalu membatasi rezekinya, berkatalah dia, Tuhanku telah menghinaku. Sekali-kali tidak, sebaliknya kamu ya, tidak memuliakan anak yatim dan tidak saling mengajak memberi makan orang miskin, kemudian memakan harta warisan dengan cara mencampurkan yang halal dan yang haram, dan mencintai harta dengan kecintaan yang berlebihan. Quran Surah Al-Fajr ayat 15-20. Ma'asyiral muslimin, menurut Syekh Az-Zuhaili menjelaskan ayat tersebut sebagaimana ditanyakan oleh Pak Nano tadi, sesungguhnya manusia telah salah berpikir. Jika dia diuji dengan kenikmatan, Allah memuliakannya dengan harta dan kekuasaan rezeki. Lantas dia berkata, Tuhanku telah memuliakan, mengutamakanku, memilihku, mengangkat derajatku, dan membebaskanku dari siksaan. Hal ini diucapkan dengan keyakinan bahwa semua itu adalah bentuk memuliakan yang diberikan oleh Allah, dan gembira dengan apa yang diperoleh. Namun dia tidak bersyukur atas semua itu, tidak mengetahui bahwa semua itu hakikatnya ujian dari Tuhannya. Sebagaimana firman-Nya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ayahsabuna annamal na'annama ila akhirihi, yang artinya apakah mereka mengira bahwa kami memberikan harta anak-anak kepada mereka itu berarti bahwa kami segera memberikan kebaikan kepada mereka? Tidak, tetapi mereka tidak menyadarinya. Quran Surah Al-Mu'minun ayat 55-56. Jadi Syekh Zuhaili tadi menjelaskan, berangkat dari pertanyaan Pak Nano, sungguhnya kekayaan, kemewahan, kekuasaan seseorang itu bukan merupakan tanda keridhaan Allah SWT. Semua itu tidak ada harganya di sisi Allah. Di sisi lain, sesungguhnya kemiskinan, kesulitan rezeki juga bukan tanda kemurkaan Allah terhadapnya, terhadap hambanya. Dalam dua keadaan seperti itu, keluasan rezeki dan tingginya jabatan tidak menunjukkan manusia berhak memperolehnya. Itu cukup kita jadikan dalil atau argumentasi dengan melihat orang kafir, orang fasik, orang yang maksiat yang banyak memiliki harta. Keluasan rezeki dunia bukan jaminan ketinggian derajat seorang mendapatkan ridho Allah atau di hadapan Allah SWT. Itu semua hanyalah ujian semata. Tingginya derajat seorang dilihat dari ketakwaan dan kedermawanan hartanya untuk berjuang diilahi kalimatillah di jalannya. Sementara kesempitan rezeki bukan berarti kita tidak berhak menerimanya. Hal itu bisa kita lihat sebagaimana kefakiran para nabi dan orang-orang soleh dan para ulama. Kehinaan di sisi Allah bukan karena fakir harta, melainkan mereka para ahli maksiat dan tidak beramal soleh. Jadi pelajaran dan hikmah yang dapat kita ambil, yang pertama, Allah SWT di dalam ayat ini di atas ya, menggunakan kata yaitu kala untuk membantah jeleknya pemahaman manusia, untuk menolak dan menghinakan pandangan tersebut. Kemudian permasalahannya, manusia berpikir kekayaan karena dimuliakan dan kemiskinan karena dihinakan. Kekayaan dan kemiskinan semata-mata hanya takdir dari Allah SWT. Hamba harus tetap memuji Allah, baik di dalam keadaan miskin maupun kaya. Kemudian yang kedua, setinggi apa posisi status sosial kita, ya, jabatan dan kehormatan kita, semuanya hanya ujian dari Allah SWT. Kerendahan ataupun jabatan sosial, ya, kita miliki, itu pun juga ujian. Bagaimana kita bisa melewati ujian itu dengan sabar dan terus berusaha menjadi lebih baik dan mulia, baik di sisi manusia, ya, maupun di sisi Allah, ya. Demikian ya untuk Pak Nano. Kembali kepada Mbak Kira.
2: Baik, terima kasih banyak Ustadz atas jawabannya dari pertanyaan Pak Nano, dan kita akan terima penelpon selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami di 0541-7365-67434-95 dan juga di jalur WhatsApp kami 0811-5544-976. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Baik, terputus ya. Untuk Anda pendengar yang masih ingin bertanya, kami masih buka dua jalur telepon kami.
2: Halo, Assalamualaikum.
4: 0811-7365-67434.
2: Baik, terputus lagi. Dan Pak Ustadz, ini ada pertanyaan ya dari Pak Ilham di Gang Ahim ini yang bertanya di jalur WhatsApp. Assalamualaikum Pak Ustadz, izin bertanya, dalam kehidupan sehari-hari kita, bagaimana cara kita untuk menjadi muslim yang baik, apalagi ketika kita hidup menghadapi perbedaan pendapat, budaya atau kebiasaan dengan orang lain yang mungkin membuat kita kurang nyaman, tetapi kita harus tetap menjadi muslim yang baik. Ini bagaimana caranya Pak Ustadz? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Ustadz, itu pertanyaan dari Bang Ilham. Silakan Pak Ustadz untuk ditanggapi terlebih dahulu.
0: Iya, terima kasih Pak Ilham di Gang Ahim, termasuk pendengar setia kita juga ya. Jadi Pak Ilham dan para pendengar sekalian ya, cara bagaimana kita menjadi muslim yang baik ya, itu terpusat pada perbuatan, pada penguatan iman ya. Kalau di dalam hati kita kan ada segumpal darah, dan itu adalah hati, semanyamnya iman itu di dalam hati. Kemudian melaksanakan ibadah wajib dan mengekspresikan akhlak yang mulia di dalam kehidupan sehari-hari. Jadi Pak Ilham dan para pendengar sekalian ya, stages atau step atau langkah-langkah yang bisa kita jadikan landasan, yang pertama adalah memahami dan mengamalkan rukun Islam dan rukun iman. Rukun Islam yang kelima ya, salat, sholat sebagainya. Kemudian rukun iman bisa kepada Allah. Pada takdir yang terakhirnya, qodi wasallim Allah Ta'ala, ya, melaksanakan sholat lima waktu, sholat maktubah, kemudian berpuasa, ya, di bulan Ramadan yang wajib ya, Senin Kamis yang sunnah ya, puasa Daud ya, dan puasa ayam lubid dan sebagainya. Kemudian menunaikan atau mengeluarkan zakat dan mengucapkan syahadat dengan sepenuh hati. Ini langkah pertamanya. Yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Qur'an. membaca Al-Quran secara rutin dengan pemahaman yang baik untuk ya, mendekatkan diri taqarrubilallah dan menjadikannya pedoman hidup. Jadi kita diajarkan ya paling tidak ya sehari itu batal maghrib lah atau pagi ini baca surah ya Al-Waqiah sama Tabarok ya, Al-Mulk sama Al-Waqiah. Kemudian itu minimal ya, menjaga akhlak mulia, bersikap jujur, amanah, rendah hati dan sabar, menghormati orang yang lebih tua, serta menghindari perkataan atau perbuatan yang menyakiti orang lain. Kemudian selanjutnya, berbuat baik kepada sesama, memberikan sedekah, membantu yang membutuhkan, dan menjaga hubungan silaturahmi dengan keluarga, tetangga, dan juga masyarakat ya secara luas, masyarakat di sekitar kita tentu saja ya. Kemudian menghindari maksiat ya, menjauhi segala perbuatan haram seperti riba, judi, dan ya kata kalau Pak Nano itu molimo ya, zina, serta ya segera bertaubat jika terlanjur melakukan kesalahan atau kemaksiatan. Kemudian jangan lupa ya, untuk menjadi muslim yang baik juga harus menuntut ilmu dan bersyukur. Terus belajar ya, baik menghadiri majelis-majelis ilmu. Seperti sekarang ini Panjenengan sedang menghadiri majelis ilmu ya. Baik itu ilmu agama bisa dilakukan ya di bangku pesantren, di sekolah ya, di masjid, di musola ya. Ya majelis-majelis ilmu itu kesimpulannya. Karena ilmu itu milik Allah ya. Ilmu bukan dikotomis, ilmu ini ilmu dunia, ilmu akhirat, semua ilmu adalah milik Allah. Bukankah Allah dengan sifat wajib 20-nya diantaranya adalah ilmu, ayat, sama bahasa dan sebagainya. Jadi menuntut ilmu bagian ya dari untuk menjadi muslim yang baik dan juga bersyukur. Ya, terus belajar baik ilmu yang disebut dengan ilmu dunia maupun ilmu akhirat yang bermanfaat, serta senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, demikian ya pertanyaan Pak Ilham. Ya, kembali kepada Mbak Fira.
2: Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz atas jawaban dan juga tanggapannya untuk pertanyaan dari para pendengar kita. Dan tidak terasa kita sudah sampai di sesi akhir dari sajian Mutiara Pagi hari ini. Silakan Pak Ustadz untuk doanya dan juga penutupnya ya, mengenai tema kita hari ini, bagaimana menjadi muslim yang sesungguhnya. Silakan Pak Ustadz.
0: Ya, masuk muslimin, para pendengar Mutiara Pagi RRI Samarinda yang dirahmati Allah ya. Menjadi muslim yang baik ya, atau kalau dalam bahasa yang lebih keren itu, bagaimana menjadi muslim yang ideal ya. Sebagai umat yang hidup di zaman yang penuh dengan tantangan, kita kaum muslimin dituntut untuk menjadi pelaku peradaban. Dunia hari ini dihiasi dengan ya, berbagai macam konflik, tapi juga kemajuan-kemajuan teknologi ya. Kalau kita lihat perang Iran sama Amerika itu, Iran berhasil mengembangkan teknologi misil balistiknya yang insya Allah bisa sampai ke daratan Amerika. Kemudian juga tantangan ya, sosial yang kompleks, serta derasnya informasi yang seringkali menyesatkan, Ya, jadi pada kondisi saat ini negara kita ini di mana demo-demo juga banyak ya. Pemerintah mesti memperhatikan karena bagaimanapun mereka adalah anak-anak bangsa. Bukankah kemerdekaan kita ini ya untuk mensejahterakan seluruh warga anak bangsa. Ya. Ini untuk pemangku pemerintahan ya. Kemudian ya seorang muslim harus membangun dirinya menjadi yang pribadi yang tangguh secara ilmu, sehat secara jasmani, dan jernih secara rohani. Kualitas ya umat akan tergantung kepada kualitas individu-individunya. Namun apabila ya, menunjukkan bahwa banyak di antara kaum muslimin yang terperangkap dalam rutinitas lupa akan tanggung jawab pengembangan diri. Jadi kita seringkali menyangka bahwa cukup dengan menjalankan ibadah ya mahdhah saja, nah, tidak cukup, maka kita juga telah ya selesai sebagai muslim yang baik. Tidak seperti itu, padahal dalam Islam ya adalah agama Islam ini adalah agama yang menyuruh pemeluknya untuk senantiasa berkembang ya, mengasah menggunakan anugerah Allah akal ya, merawat tubuh dan memperbaiki hubungan dengan sesama. Dalam hal ini Rasulullah SAW adalah teladan terbaik ya, sementara ya aktif, cerdas ya, bermanfaat bagi lingkungannya. Jadi masing muslimin para pendengar muda pagi ya, jalan kemuliaan. Islam adalah agama ilmu. Wahyu pertama yang turun bukanlah perintah untuk sholat, puasa, atau zakat. Tetapi bacalah dalam tanda petik, iqra, read. Hal ini menunjukkan bahwa langkah pertama untuk menjadi muslim yang berkualitas, yang baik, yang sungguhnya adalah dengan menuntut ilmu. Bukan hanya ilmu yang dikhotomis, ilmu agama maupun ilmu dunia yang bermanfaat. Ya, dalam hal ini Allah SWT berfirman, iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Quran surah Al-Alaq. Terus dengan demikian, Islam yang menempatkan ilmu sebagai kondisi prasyarat kehidupan. Membaca adalah gerbang membuka ya, gerbang pembuka bagi pembelajaran dan pencerahan. Karena itu setiap muslim hendaknya memiliki tradisi keilmuan di dalam kehidupannya. Bacalah buku kitab yang bermanfaat dalam bidang ya, dalam bidang-bidang, berbagai macam bidang tentu saja ya. Dan dengan ilmu ya itu menunjang ya, ilmu-ilmu penunjang yang seperti sejarah, ekonomi ya, hingga psikologi. Ilmu adalah cahaya yang menerangi jalan kita menuju ya. Jadi maksud muslimin Rasulullah SAW bersabda, Bismillahirrahmanirrahim, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannati. Siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkannya baginya dan jalan menuju ke surga. Terus dengan demikian, menuntut ilmu adalah investasi akhirat. Sebagaimana ulul himmati tahrukul jibal, cita-cita yang tinggi itu bisa membakar gunung sekalipun. Ya, rintangan apapun kita lawan, kita terjang demi cita-cita yaitu menuntut ilmu. Masuk sini, mari kita tutup acara kita pada pagi hari ini dengan memohon, dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kita bisa menjadi muslim yang sejati atau yang sesungguhnya. Al-hadi niat wala kulli nadin sholallahu alaihi wa sallam nabiyul mustofa rasulillah sallallahu alaihi wasallam walihi wa jadihi wa dzuriyatihi wa ahli baitihi sayyidina wa mu'ata. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك على محمد وصلى وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. اللهم اكتب بالسلامة والصحة والعافية لنا وللمسلمين والمسلمات من الحاضرين والغائبين يا أرحم الراحمين. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina wa ahlina wa auladina wa amalina wa afiatan fi ajsadina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizqina wa taubatan qabla al-maut wa rahatan dal maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma aftalana bil khair wa bil rahmah wa abal barakah wa abal quwwah wa abal wa basikata wa abal salamata wa bil afiyata. Allahumma afina min kulli balidin wa bil akhirah wassalatu wassalamu ala akhirah. Rabbana taqabbal minna innaka as-samiul alim wa tub alaina innaka at-tawwabur rahim. Rabbana atina bid-dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.
1: Sallallahu alaihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wa lakum minkum wallahu muwaffiqul aqimit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah kita telah sampai di penghujung dari sajian tausiah pada pagi hari ini. Semoga apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hozin tadi dapat menjadi pengingat ya, dan juga motivasi bagi kita semua pendengar untuk terus memperbaiki diri dan berusaha menjadi muslim yang lebih baik. Baik, terima kasih banyak Ustadz atas waktunya dan juga ilmunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Fira.
2: Baik pendengar Pro 1 RRI Samarinda, sampai jumpa pada sajian Mutiara Pagi selanjutnya dan tetap bersama kami pendengar di rangkaian Samarinda pagi hari ini hanya di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.
5: Mutiara Pagi RRI Pro 1 Samarinda.

seluruh Indonesia. Inilah saatnya kamu jadi bagian dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu.

91 Radio Republik Indonesia Samarinda, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar dimanapun Anda berada, masih bersama Fira Amelia temani ruang dengar Anda pada rangkaian Samarinda pagi hari ini Selasa 25 Agustus 2026 ya. Dan juga pendengar, kondisi lalu lintas pagi ini di sekitar studio RRI Jalan M. Yamin masih terpantau ramai lancar dengan kendaraan roda 2 maupun roda 4 yang sudah cukup banyak berlalu lalang ya. Dan juga cuaca yang tentunya cerah pagi ini pendengar, dan tentunya kami himbau untuk tetap berhati-hati bagi Anda pengendara, dan juga semoga cuaca dan juga lalu lintas pagi ini tidak menghambat aktivitas Anda. Selamat beraktivitas pendengar, dan tetap bersama kami di Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026. Ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut,

Pendengar Prosatu RRI Samarinda, Menteri Agama Nasaruddin Umar mengajak umat Islam menjadikan akhlak sebagai fondasi dalam membangun kehidupan dan peradaban yang lebih baik dalam rangka memperingati Maulid Nabi 1448 Hijriah yang diperingati hari ini. Menurutnya, Rasulullah memulai dakwah dengan membangun akhlak manusia di mana nilai tersebut kemudian menjadi dasar perubahan kehidupan masyarakat dan juga perkembangan peradaban. Menak mengatakan transformasi yang dibawa Nabi Muhammad tidak hanya berkaitan dengan kehidupan keagamaan tetapi juga menyentuh berbagai aspek kehidupan manusia, di mana dakwah Rasulullah membawa nilai tauhid, pengembangan ilmu pengetahuan, keadilan, kasih sayang, serta penghormatan terhadap martabat manusia. Nasaruddin Umar juga mengajak umat memperkuat kecintaan kepada Nabi dengan menghidupkan ajaran dan keteladanannya dalam kehidupan sehari-hari, dan ia berharap peringatan Maulid Nabi hari ini dapat memperkuat komitmen umat untuk menghadirkan kehidupan yang lebih adil, penuh kasih sayang, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Dan pendengar Pro 1 RRI Samarinda, jelang pukul 7 waktu Indonesia Tengah, sesaat lagi kami akan hadir kepada Anda dalam penyampaian informasi dan juga berita dari daerah Kalimantan Timur dalam penyampaian berita pagi. Tetap bersama kami di Pro 1, kanal informasi dan inspirasi.

0: pukul 7 waktu Indonesia Tengah.
1: Berita pagi.
0: Dari Samarinda, Kalimantan Timur, Radio Republik Indonesia Samarinda menyampaikan berita pagi edisi Selasa 25 Agustus 2026.
2: Bagi sopir yang telah lulus ujikir, berisinya dibuka blokirnya. Tapi ke depan, tidak boleh kendaraan yang over dimensi terus-menerus tidak dinormalisasi.
3: Untuk menghadapi kekeringan ini, kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
0: Inilah berita pagi selengkapnya bersama saya, Fira Amalia. Ratusan sopir truk di Samarinda menggelar aksi memprotes pemblokiran kartu biosolar dan sistem pengambilan kupon subsidi yang dinilai menyulitkan aktivitas mereka. Hal itu langsung mendapat tanggapan Wali Kota Samarinda yang menemui masa aksi. Berikut laporan selengkapnya.
4: Ratusan sopir truk yang tergabung dalam forum gerakan supir Samarinda menggelar aksi di depan Balai Kota Jalan Kesuma Bangsa pada Senin kemarin. Para sopir datang dari sejumlah wilayah, di antaranya Samarinda, Lobakung, Muara Badak, Tenggarong, Makroman, hingga Palaran. Mereka mempersoalkan kebijakan pembatasan kupon subsidi dan pemblokiran kartu pembelian biosolar yang dinilai menyulitkan mereka. Perwakilan supir dari Lobakung Muhammad Ahsan menyebut pihaknya keberatan dengan syarat yang diperlukan untuk membuka blokir. Terlebih, adanya sistem kupon juga dinilai mengganggu aktivitas kerja supir.
5: Karena biji kita diblokir, jadi kita nggak bisa isi solar. Nah, kalau diblokirnya harus ya syarat-syarat itu yang memberatkan kita. Ya, utamanya urus ujikir, baru kartu biji diaktifkan. Ya, mungkin aman. Cuman syaratnya harus ada izin usaha, NPWP, surat tidak ngetap, macam-macam. Ada lima, kan? Jadi kan kita agak berat. Sama yang terakhir itu kita ngambil kupon di disub. Nah, karena kalau kita kerjain nih, ngambil kupon ke disub, kita repot.
4: Menanggapi tuntutan para sopir, Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan akan memonitor mekanisme pengambilan nomor antrian di Dinas Perhubungan. Apabila terbukti menyulitkan dan mengganggu aktivitas kerja sopir, pihaknya akan melakukan evaluasi. Sementara terkait kartu pembelian biosolar yang diblokir, Andi Harun mengatakan akan kembali membuka akses tersebut jika kendaraan telah lulus ujikir dan memberikan kelonggaran bagi sopir untuk melakukan normalisasi overdimensi kendaraan.
2: Bagi sopir yang telah lulus ujikir, dibagi. Berisinya dibuka blokirnya. Tapi ke depan tidak boleh kendaraan yang over dimensi terus-menerus tidak dinormalisasi. Pembagian berisi yang sudah dilulus ujikir walaupun belum melakukan normalisasi akan kita maklumi mungkin sebulan dua bulan.
4: Mengenai biaya normalisasi, Andi Harun menyebut proses pemotongan kendaraan dapat menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah. Meski merupakan kebijakan nasional, Pemkot akan membantu menyurati pemerintah pusat untuk mempertimbangkan keringanan bagi para supir. RRI Samarinda, Seladiva melaporkan.
0: Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan, karhutla, di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Kita simak laporannya.
6: Otorita Ibu Kota Nusantara OIKN terus mengantisipasi kekeringan dan potensi kebakaran hutan maupun lahan di kawasan Nusantara melalui operasi modifikasi cuaca. Operasi ini dilakukan dengan menaburkan bahan semai garam di dalam awan potensial hujan. OIKN bersama TNI Angkatan Udara, BMKG, BPBD, dan sejumlah instansi terkait sudah melakukan operasi ini di wilayah Kalimantan Timur dan IKN sejak Sabtu 22 Agustus lalu. Pada penerbangan pertama, pesawat Kasa 212A2105 diberangkatkan dari Base Ops Lanut Domber Balikpapan dengan membawa 800 kg bahan semai NaCl menuju awan potensial di kawasan utara IKN. Hasil penyemain mulai mengubah struktur awan di atas Nusantara dan membuat kondisi langit lebih mendung, meski hujan belum juga turun hingga Senin siang. Kepala Otorita IKN Basuki Hadi Mulyono mengatakan, OIKN telah berkoordinasi dengan BMKG dan TNI Angkatan Udara untuk menyiapkan modifikasi cuaca lanjutan jika kondisi kekeringan semakin parah.
3: Jadi insya Allah untuk menghadapi kekeringan ini kita sudah siap dan saya sudah siapkan juga untuk modifikasi cuaca. Ya, saya sudah telepon dengan Pak Seto BMKG, telepon Pak KSAU untuk pinjam pesawatnya. Kami sudah kirim surat ke Panglima, jadi saya siapkan sekarang. Jadi kalau saya kira kalau untuk kekeringan, untuk El Nino ini, IKN kami sudah siap untuk emergensinya.
6: Sementara itu, Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Otorita IKN Mirna Asnawati Safitri mengatakan, penanganan kekeringan melibatkan BMKG dan sejumlah instansi pemerintah pusat maupun daerah. Menurut Mirna, modifikasi cuaca menjadi salah satu langkah yang realistis untuk mendatangkan hujan di tengah kondisi kekeringan.
7: Karena saya kira tidak ada hal yang lain yang bisa kita lakukan ya untuk masalah kekeringan ini kecuali memang ada hujan.
6: Selain mengantisipasi karhutlah, modifikasi cuaca juga dilakukan untuk menjaga ketersediaan air di kawasan IKN. Hujan yang dihasilkan diharapkan dapat mengisi kolam retensi, embung serta indeks paku semoy yang menjadi salah satu sumber air bagi kebutuhan masyarakat di kawasan Nusantara. Upaya tersebut menjadi bagian dari langkah IKN memperkuat ketahanan air, sekaligus menekan resiko karhutlah selama musim kering. Dari Ibu Kota Nusantara, Andras Trisno melaporkan.
0: Warga Samarinda, Rahman, menyoroti kembali parkir kendaraan peti kemas di badan jalan Teku Umar, khususnya di kawasan Tanjakan. Berikut laporannya.
8: Warga Samarinda, Rahman, menyoroti kembali parkir kendaraan peti kemas di badan jalan Teuku Umar, khususnya di kawasan Tanjakan. Menurut Rahman, keberadaan kontainer di lokasi tersebut dinilai membahayakan pengguna jalan karena mengganggu kelancaran dan keselamatan lalu lintas. Rahman menyebut kontainer tersebut sebelumnya juga sudah ditertibkan dan diberi teguran oleh Dinas Perhubungan. Namun teguran tersebut dinilai belum memberikan efek jera karena kendaraan peti kemas kembali parkir di badan jalan. Kondisi ini menjadi perhatian mengingat lokasi parkir berada di kawasan tanjakan yang membutuhkan jarak pandang dan ruang gerak yang cukup bagi pengendara.
9: Itu jalan Teuku Umar, itu masih dijadikan lagi parkiran peti kemas, kemarin sudah sempat ditertibkan, kembali lagi. Apalagi kan dikunjakan itu bahaya, kan sering itu blong-blong-blong itu yang kejadian kecelakaan, jangan sampai kecelakaan timbul. Nanti baru viral lagi, janganlah nunggu viral, jangan dong gitu.
8: Rahman berharap Dinas Perhubungan dapat kembali melakukan penertiban dan meningkatkan pengawasan di sepanjang jalan Teuku Umar. Menurutnya, penertiban perlu dilakukan secara berkelanjutan agar kontainer tidak kembali parkir di badan jalan dan membahayakan pengguna jalan. RRI Samarinda, Deni Kartikasari melaporkan.
0: Mahakam Mas Karnival di Samarinda diundur ke 27 September 2026 setelah agenda pawai sepanjang Agustus dinilai cukup padat. Perubahan jadwal juga membuat festival topeng tersebut bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Kita simak laporannya.
10: Dinas Pariwisata Kalimantan Timur menggeser pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dari rencana awal 30 Agustus menjadi 27 September 2026. Penjadwalan ulang dilakukan agar pelaksanaan kegiatan tidak bertabrakan dengan agenda pawai lainnya di Samarinda. Kepala Dinas Pariwisata Kalimantan Timur Muhammad Faisal mengatakan, perubahan jadwal dilakukan setelah melihat agenda pawai di Samarinda selama Agustus yang cukup padat. Kondisi tersebut membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival dinilai lebih baik digeser ke September. Menurut Faisal, Mahakam Mas Karnival sebelumnya dirancang untuk mengisi kekosongan agenda pawai selama Agustus. Namun sejumlah kegiatan masyarakat dan komunitas membuat agenda pawai pada bulan tersebut semakin banyak. Selain itu, pergeseran jadwal juga memberikan nilai tambah karena pelaksanaan Mahakam Mas Karnival akan bertepatan dengan Hari Pariwisata Sedunia. Dispar Kaltim berharap momentum tersebut dapat memperkuat peran pariwisata dan ekonomi kreatif yang dibawa dalam kegiatan.
11: Animo dari Pemprov maupun dari Pemkot ternyata banyak ingin membuat pawai, ya walaupun pawai spesifik ya terbatas-terbatas, tapi menumpuk nanti di bulan Agustus, sehingga kami memutuskan kita akan undur di Hari Pariwisata Nasional, itu Hari Pariwisata Sedunia tanggal 27 September. Jadi nanti pawai terbatas ya, untuk komunitas pariwisata, seni dan budaya, karena di pariwisata itu ada ECRAP ya, ada ekonomi kreatif di komunitas itu, kami akan berpawai di tanggal 27 September. Jadi mohon maaf pada seluruh masyarakat ya, karena kami menggeser acara pawai, tapi bukan berarti tidak ada pawai di Samarinda.
10: Makan Mas Karnival tetap diarahkan sebagai ruang ekspresi bagi komunitas pariwisata, seni, dan budaya di Kalimantan Timur. Pelaku ekonomi kreatif juga diberikan kesempatan untuk terlibat melalui berbagai bentuk karya dan penampilan. Konsep kegiatan akan mengangkat Festival Topeng dengan melibatkan berbagai komunitas dan kelompok kreatif. Peserta nantinya akan mengikuti pawai dari Taman Samarinda menuju kantor Gubernur Kaltim. Dispar Kaltim berharap penjadwalan ulang dapat membuat pelaksanaan Mahakam Mas Karnival lebih maksimal. Waktu persiapan yang lebih panjang juga diharapkan dapat memperluas promosi dan meningkatkan partisipasi masyarakat serta komunitas. RR Samarinda, Nisor Kula, melaporkan.
0: Anda masih mendengarkan program 1 Radio Republik Indonesia Samarinda. Regenerasi seni wayang di Kalimantan Timur terus didorong melalui keterlibatan generasi muda dalam Festival Dalang Muda 2026. Kita simak laporannya.
12: Suasana pelestarian seni dan budaya tradisional terasa kuat di lokasi Festival Dalang Muda 2026 yang digelar oleh Dewan Pimpinan Pusat Ikatan Paguyuban Keluarga Tanah Jawi atau DPP Ika Pakarti Kaltim yang bekerja sama dengan Persatuan Pedalangan Indonesia atau PEPADI Kaltim pada Minggu 23 Agustus 2026 di halaman Gor Kadri Uning Samarinda. Festival ini menjadi ruang bagi dalang-dalang muda dari berbagai daerah di Kalimantan Timur untuk menunjukkan kemampuan mereka dalam memainkan seni pedalangan. Di tengah arus hiburan digital yang semakin kuat, kehadiran generasi muda di balik kelir menjadi harapan bagi keberlanjutan seni wayang di masa mendatang. Di hadapan para peserta dan penonton, para dalang muda dituntut tidak hanya mampu memainkan tokoh-tokoh pewayangan, tetapi juga harus menguasai alur cerita, suara atau sabet, dialog, bahasa pedalangan hingga berkomunikasi dengan para pengrawit yang mengiringi pertunjukan melalui tabuhan gamelan. Salah seorang peserta, dalang asal Kutai Kartanegara Ki Dewangkara Dwi Tri Ahya atau yang akrab disapa Iwang, mewakili daerahnya asal Tenggarong Seberang untuk tampil dalam festival kali ini. Iwang telah melakukan persiapan jauh sebelum kegiatan berlangsung.
13: Ya, mulai latihan sama teman-teman pengrawit, terus mempersiapkan dari naskah untuk pertunjukan wayangnya nanti. Namanya di Kalimantan jauh dari Jawa istilahnya ya. Ya pasti ada tantangan-tantangan sendiri dari entah itu nanti dari permintaan penonton, panitia. Dan kita pun sekarang sebagai tanggung jawab kita itu ya untuk menarik generasi muda agar gimana caranya supaya tertarik kepada budayanya sendiri.
12: Tantangan kesiapan festival juga dirasakan dalang muda perwakilan Balikpapan, Ki Wahyudi. Ia mengakui persiapan untuk mengikuti festival kali ini cukup terbatas karena informasi pelaksanaan festival diterima dalam waktu yang relatif singkat. Wahyudi menilai seni wayang perlu dikemas secara kreatif dan lebih kontemporer agar dapat menarik perhatian penonton masa kini.
14: Teman-teman dari Karawitan itu memang jadi sudah terbiasa membiasakan bahasa Jawa gitu. Kalau untuk bahasa wayang memang sebenarnya beda dengan bahasa Jawa sehari-hari itu beda. Nah kalau kayak saya ini orang yang di luar Jawa itu bagaimana mempelajarinya ya dari sekarang kan ada YouTube, ada video-video pagelaran yang ada itu ya kita pelajari dari situ.
13: Oh, baik.
14: Memang proses dari kita mulai sebelum dalang kan kita ada misalkan yang penabuh itu ya memang apa ya? Kalau peribahasa itu ala bisa karena biasa gitu kan. Jadi nggak bisa langsung. Tiba-tiba langsung semalam gitu, dalam semalam harus melek gitu, enggak. Itu memang harus melalui proses.
12: Festival Dalang Muda 2026 ini menjadi bukti proses regenerasi seni pedalangan terus berlangsung di Kalimantan Timur. Harapannya festival seperti ini tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga menjadi ruang pembelajaran, pertemuan antar generasi, serta upaya bersama untuk membuat seni wayang tetap relevan bagi masyarakat dan generasi muda. RRI Samarinda, Zulfikar Ali melaporkan.
0: Kemenak Kaltim mengajak ASN meneladani akhlak Rasulullah melalui maulid Nabi dengan memperkuat integritas, menjaga keluarga, serta memperbanyak salawat. Kita simak laporannya.
15: Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Kalimantan Timur, Abdul Khalik mengatakan, maulid Nabi menjadi momentum menubuhkan kecintaan kepada Rasulullah Muhammad SAW. Menurut Abdul Khalik, kecintaan tersebut dapat diwujudkan dengan mengingat sirah Nabawiyah yang meneladani akhlak Rasulullah dalam kehidupan sehari-hari. Khusus bagi aparatur sipil negara Kementerian Agama, nilai utama yang perlu diterapkan adalah integritas, terutama kejujuran dalam menjalankan tugas dan pelayanan kepada masyarakat. Ia juga mengingatkan seluruh jajaran Kementerian Agama agar menjadikan momentum Maulid Nabi sebagai penguatan karakter, bukan sekadar kegiatan seremonial. Abdul Khalik meminta ASN menjaga diri dan keluarganya, serta menghindari berbagai kegiatan yang tidak memberikan manfaat. Selain itu, ia pun mengajak jajaran Kemenag memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW sebagai bagian dari upaya menciptakan suasana masyarakat yang damai dan aman.
16: Maulid Nabi yang sudah rasakan di Kementerian Agama tentu perayaan-perayaan terkait dengan perayaan Rasulullah SAW yang akan dilaksanakan pada 12 Rabiul Awal dan kelahiran beliau itu tanggal 12 Rabiul Awal. ASN di Kementerian Agama terkait dengan Maulid Nabi Muhammad SAW itu kita menginginkan kepada semua pegawai Kementerian Agama itu berintegritas. Artinya berintegritas itu adalah jujur. Ya, apa yang dikatakan, apa yang diucapkan itu juga yang dikerjakan. Itulah integritas seperti juga Rasulullah, orang yang jujur sebagaimana juga dikenal dengan Al-Amin. Itu tanda cinta kita kepada Rasulullah SAW karena kita mengingat kembali sirah-sirah nabawiyah, ya kan, cerita-cerita tentang Nabi, cerita-cerita tentang Nabi, itulah yang perlu kita teladani. Tentu Rasulullah SAW ini penuh dengan akhlakul karimah, itulah yang kita teladani.
15: Dalam rangkaian Maulid Nabi, Kementerian Agama Kalimantan Timur juga mengikuti kegiatan secara nasional melalui pertemuan Zoom yang disertai pembacaan selawat sesuai dengan arahan dari Kementerian Pusat.
16: Ada, nanti dalam beberapa hari ke depan ini kami akan melaksanakan Zoom secara nasional dan juga membacakan selawat dalam ilmu yang diperintahkan oleh pusat untuk kita bersama-sama secara nasional menyikapi keadaan-keadaan sekarang.
15: Kegiatan tersebut diharapkan menjadi momentum bersama untuk memperkuat keteladanan Rasulullah SAW sekaligus menyikapi berbagai kondisi yang terjadi di tengah masyarakat. RRI Rizky Multinata melaporkan.
0: Keberagaman latar belakang siswa menjadi salah satu alasan TVRI Kalimantan Timur melibatkan SMK Medika Samarinda dalam Melodios in Motion Special HUT ke-81 Republik Indonesia dan HUT ke-64 maksud kami TVRI. Ketua Tim Humas TVRI Kalimantan Timur Arham Halwin Rani mengatakan, kerjasama dengan SMK Medika merupakan bagian dari sinergi TVRI dengan dunia pendidikan. Menurutnya keberagaman siswa di SMK Medika dinilai mampu mewakili konsep pertunjukan yang mengangkat seni dan budaya dari berbagai latar belakang. Dalam kegiatan tersebut, siswa SMK Medika Samarinda menampilkan pertunjukan tari secara kolosal sebagai bagian dari rangkaian hiburan. Arham menilai penampilan tersebut mampu menjawab konsep perayaan HUT ke-64 TVRI sekaligus menunjukkan potensi kreativitas generasi muda. Kedepannya TVRI Kaltim berharap kolaborasi dengan berbagai sekolah dan lembaga pendidikan dapat terus diperkuat melalui kerjasama tersebut. Potensi dan kreativitas pelajar diharapkan semakin berkembang serta menjadi modal untuk memperkuat kebersamaan dan kemajuan Kalimantan Timur. Beralih ke berita olahraga. Kontingen hoki Kalimantan Timur mengandalkan atlet junior pada Kejurnas Hoki Indoor 2026 di Banten dengan target prestasi terbaik. Berikut laporannya.
17: Kontingen hoki Kalimantan Timur berlaga pada Kejuaraan Nasional Hoki Indoor 2026 di Banten 23 hingga 30 Agustus 2026. Sebanyak 28 orang telah diberangkatkan dalam kontingen Kaltim, terdiri dari 12 atlet putra, 12 atlet putri, 3 pelatih dan 1 manajer tim. Wakil Ketua 1 KONI Kaltim Hendra Radinal Ari mengatakan, hoki memiliki rekam jejak prestasi yang baik di tingkat nasional. Menurutnya capaian tersebut menjadi bukti potensi hoki Kaltim sekaligus menunjukkan progres regenerasi atlet yang terus berjalan.
18: Yang pasti kalau saya melihat, kalau berbicara mengenai cabang olahraga hoki, ini sudah tidak bisa dilakukan. Karena prestasinya hoki ini sangat-sangat luar biasa sekali. Kita buktikan dengan perolehan PON di Papua kemarin. PON tahun 2021, hoki ini memberikan 1 emas dan 1 perak. Dan alhamdulillah dibuktikan lagi dengan prestasi berikutnya, yaitu di PON Aceh Sumur. Mereka bisa mengawinkan antara tim putra dengan tim putri, yaitu satu emas putra dan satu emas tim putri.
17: Meskipun mengutamakan regenerasi atlet, Hendra menegaskan target kontingen Kaltim tetap tinggi pada Kejurnas Hoki Indoor 2026. Ia berharap para atlet mampu memanfaatkan kesempatan tanding untuk menambah pengalaman sekaligus memberikan hasil terbaik bagi Kalimantan Timur. RRI Samarinda, Ahmad Junaidi melaporkan.
0: Sebelum mengakhiri berita pagi hari ini, berikut kami sampaikan kembali berita utama. Ratusan sopir truk di Samarinda menggelar aksi memprotes pemblokiran kartu biosolar dan sistem pengambilan kupon subsidi yang dinilai menyulitkan aktivitas mereka. Hal itu langsung mendapat tanggapan Wali Kota Samarinda yang menemui masa aksi. Otorita Ibu Kota Nusantara bersama BMKG menyiapkan modifikasi cuaca untuk mendatangkan hujan. Langkah ini dilakukan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan di tengah ancaman kekeringan dan fenomena El Nino. Demikian berita pagi hari ini, mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas. Saya Fira Amalia mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.

dari sejarah. Bintang Radio Indonesia 2026 kembali hadir. Kalau kamu warga negara Indonesia berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026, ini kesempatanmu. Kompetisi ini terbuka untuk umum. Pendaftaran dibuka mulai tanggal 1 sampai 30 Agustus 2026. Dan daftarkan diri kamu sekarang juga di www.bintangradiorri.id. Untuk informasi lebih lanjut, ikuti Instagram RRI Samarinda. Bintang Radio Indonesia 2026, suaramu saatnya bersinar bersama.

0: 101. Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri. Kilau Pancasila.
1: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila bersama saya, Setio Hajar Dewantoro. Saudara dan saudari semua, sila kedua Pancasila yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab tentu saja tidak sekedar landasan agar kita bisa bersikap baik kepada sesama manusia. Tetapi jelas, berdasarkan sila ini kita juga harus berbuat baik kepada makhluk-makhluk Tuhan yang lainnya. Secara nyata, jika kita memang mau membangun kehidupan yang bermartabat, kehidupan yang mulia, kehidupan yang penuh dengan harmoni, penuh kebahagiaan, kita memang harus berbuat baik kepada alam di mana kita tinggal. Jelas, hutan harus kita rawat, sungai harus kita jaga, mata air harus dipelihara, danau dan lautan adalah anugerah yang nyata yang harus kita pertahankan pelestarian. Tantangannya adalah ketika manusia membiarkan keserakahan tumbuh di dalam dirinya. Keserakahan yang dipadu dengan kepintaran akan membuat manusia bisa berubah menjadi mesin perusak alam yang luar biasa ganas. Dan bisa dijustifikasi atas alasan apa? Bisa justifikasi sebagai pembangunan, sebagai upaya meraih kemajuan, dan seterusnya. Tentu saja, kalau kita mau kembali kepada Pancasila, kita boleh membangun, bahkan harus membangun demi kesejahteraan rakyat, demi kesejahteraan bersama. Kita harus bergerak maju. Kita perlu mendayagunakan segenap sumber daya yang ada di alam ini, di tanah air ini. Tetapi saat yang sama, memang harusnya ada koridor nilai. Ada sistem nilai yang kita pegang. Kita tidak boleh berlebihan. Tidak boleh serakah. Harus ada betul-betul kesadaran untuk selalu melakukan restorasi. Jika Anda menebang satu pohon, maka tanamlah dua pohon. Jangan menghancurkan hutan hanya gara-gara memperhitungkan keuntungan finansial tanpa Anda mengerti bagaimana hutan itu sangat berharga buat kehidupan. Tanpa ada strategi yang jelas bagaimana memulihkan. Saudara dan saudari yang saya hormati, sikap Pancasilais memang harus kita tunjukkan dalam keseharian kita. Pada skala lebih kecil, bisakah kita sungguh-sungguh memelihara lingkungan kita? Tidak buang sampah sembarangan, tidak meludah sembarangan. Kita memperlakukan tanah kita dengan penuh rasa hormat. Itulah sebetulnya makna dari kemanusiaan yang adil dan beradab. Kita sebagai manusia hidup dalam keberadaban, sikap adil kepada siapapun yang ada di sekitar kita. Demikianlah sikap Pancasilais yang harus kita jalankan.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Masih bersama Anda Pro 1 RRI Samarinda, kanal informasi dan inspirasi dalam rangkaian Samarinda pagi hari ini, tentunya berbagi wawasan dan juga informasi untuk Anda pendengar, di mana Presiden Prabowo Subianto meminta aparat penegak hukum menindak tegas korporasi yang terindikasi melakukan atau memerintahkan pembakaran hutan dan lahan. Presiden bahkan meminta izin usaha korporasi dicabut apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam pembakaran lahan tersebut, dan juga Presiden menegaskan tindakan tegas tersebut berlaku bagi seluruh korporasi tanpa pengecualian. Izin usaha perusahaan dapat dicabut apabila ditemukan indikasi memerintahkan pihak tertentu melakukan pembakaran. Selain penindakan terhadap korporasi, Presiden meminta aparat mencegah pembakaran lahan yang dilakukan masyarakat secara sengaja, di mana edukasi hingga tingkat desa perlu diperkuat agar masyarakat memahami larangan pembukaan lahan dengan cara membakar. Presiden mengatakan masyarakat yang membutuhkan pembukaan lahan tidak boleh dibiarkan mencari solusi sendiri dengan cara membakar. Selain itu, pemerintah daerah bersama TNI dan Polri diminta membantu masyarakat membuka lahan secara terorganisasi. Dan untuk informasi selengkapnya, pendengar juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sekalian, pola makan beragam, bergizi, seimbang dan aman yang dikenal dengan istilah B2SA sangatlah penting bagi kita untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif. Di satu sisi, Kalimantan Timur kaya akan pangan lokal yang sehat dan bergizi seperti umbi-umbian, jagung, sagu, sukun dan lainnya. Hingga aneka buah, sayur dan sumber protein seperti ikan, daging, telur dan kacang-kacangan. Mengkonsumsi pangan lokal bukan hanya sehat, tetapi juga mendukung kesejahteraan petani dan perekonomian daerah. Karena itu, mari kita tetapkan prinsip B2SA dengan mengoptimalkan sumber daya pangan lokal dalam kehidupan sehari-hari. Namun, di balik melimpahnya pangan, banyak makanan yang terbuang sia-sia. Padahal masih banyak saudara-saudara kita yang mengalami kesulitan untuk mendapatkan pangan yang cukup. Marilah kita lebih bijak dalam mengelola makanan. Jangan biarkan makanan terbuang sia-sia. Belanjalah secukupnya dan biasakan untuk menghabiskan makanan di piring Anda. Menghargai makanan berarti menghargai kerja keras para petani dan sumber daya alam yang kita miliki. Saya Rudi Mas'ud, Gubernur Kalimantan Timur, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kalimantan Timur, mulai sekarang, ayo konsumsi pangan lokal dan stop boros pangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Pesan ini disampaikan oleh Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Kalimantan Timur.
2: Butuh tempat nyaman di balik papan. Kamar nyaman, ruang pertemuan, tempat untuk seminar, rapat, pelatihan, hingga berbagai kegiatan. Lokasi strategis, hotel, bukan guest house, bukan juga. Terus apa? Asrama Haji. Ya, Asrama Haji kelas 1 Balikpapan bukan hanya menjadi tempat pelayanan jemaah haji. Di luar musim haji, fasilitas asrama haji juga dapat dimanfaatkan untuk berbagai kegiatan masyarakat dan instansi. Jadi, kalau mencari tempat yang nyaman untuk berbagai kegiatan,

Pendengar Pro 1 RRI Samarinda, pemerintah terus mendistribusikan bantuan logistik untuk masyarakat terdampak gempa di Nusa Tenggara Timur. Di mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana BNPB menyebut pendistribusian bantuan semakin lancar karena telah dibentuk posko baik di tingkat nasional maupun daerah. Kepala BNPB Suharyanto menjelaskan posko logistik nasional dipusatkan di Lanut Halim Perdana Kusuma Jakarta, sementara posko di NTT yaitu Aju 1 Bandara Komodo Labuan Bajo yang melayani 4 kabupaten yakni Manggarai, Manggarai Barat, Manggarai Timur dan juga Ngada. Posko lainnya di NTT yaitu Aju 2 Maumere yang mengendalikan kegiatan penanganan gempa termasuk distribusi bantuan, di mana posko Aju 2 meliputi Kabupaten Sika, ND dan juga Nagekeo. Adapun total bantuan yang masuk ke Pulau Flores per kemarin 24 Agustus mencapai 1.225 ton dengan rincian 869 ton di Labuan Bajo dan Maumere 356 ton. Sementara itu perkembangan dampak gempa yakni korban meninggal dunia mencapai 100 jiwa, korban luka baik ringan maupun berat 1.603 jiwa. Untuk informasi terkini pendengar dari seluruh Indonesia juga dapat Anda baca dan akses di laman kami www.rri.co.id.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Halo RRI.
4: Saya lihat sekarang di Kutai Barat ini dengan jalan yang hancur-hancur begitu.
5: Kalau pasar-pasar tradisional itu narik parkirnya 2.000.
6: Perlu imbauan ataupun teguran dari pihak yang berwajib.
7: Itu berbahaya karena masih bisa motor lewat situ, mobil masih. Mendingan sekalian ditinggikan aja seperti itu.
2: Halo RRI, sampaikan keluhan, laporan, atau pertanyaan tentang berbagai hal yang Anda alami dalam aktivitas sehari-hari kepada kami. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 hingga 10 waktu Indonesia Tengah, hanya di Pro 1 Samarinda FM 97,6 MHz. Hubungi kami di 0541-736-566 atau 743-495, WhatsApp 0811-554-976. Halo RRI, suara Anda, solusi bersama.

0: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas. Semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak.
1: Gambut ya, karena gambut itu masih sangat sangat terlihat ya. Karena itu perlu pendinginan, perlu pemadaman lebih lanjut. Karena pada dasarnya sekali lagi gambut ini memang paling sulit dipadamkan. Apinya ada di bawah dan produksi asapnya, CO2-nya sangat luar biasa.
2: Sari berita, Presiden Prabowo Subianto memerintahkan agar seluruh penanganan bencana dilakukan.

Dari luar negeri, Perancis diterjang badai petir dahsyat yang menyebabkan kerusakan di sejumlah infrastruktur. Inilah warta berita selengkapnya Selasa 25 Agustus 2026, saya Risti Rustarto.

0: Pendengar dan pemirsa, informasi pertama dari Presiden Prabowo Subianto yang memerintahkan agar seluruh penanganan bencana, mulai dari banjir di Nusa Tenggara Timur hingga kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan, agar dilakukan secara cepat dan terpadu. Rizka Fadilah menyampaikan informasi lengkapnya.
1: Presiden Prabowo Subianto memberikan arahan agar seluruh proses penanganan bencana dilaksanakan secara cepat dan terpadu. Arahan tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya pada Senin 24 Agustus 2026 pagi di Jakarta. Teddy menyebut pemerintah akan terus mendampingi warga yang terdampak agar tidak menghadapi situasi ini sendirian. Pemerintah juga berkomitmen untuk memberikan pelayanan serta bantuan logistik sesegera mungkin agar segera dapat dimanfaatkan oleh masyarakat terdampak.
2: Kemudian yang ketiga, yang terakhir, arahan Bapak Presiden sangat jelas, semua penanganan harus dilakukan secara cepat dan terpadu, dan bantuan logistik yang dikirim harus benar-benar sampai dan diterima manfaatnya sesegera mungkin bagi masyarakat yang terdampak. Kita semua memastikan masyarakat yang terdampak tidak berjalan sendiri, kita semua membersamai mereka.
1: Sementara itu, pelaksana tugas Kepala Pusat Data Informasi dan Komunikasi Kebencanaan Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, Berton SP Panjaitan, mengatakan pemerintah terus mengoptimalkan operasi darat dan udara di 6 provinsi prioritas untuk menangani kebakaran hutan dan lahan. Upaya tersebut ia sebut tidak hanya diarahkan pada pemadaman titik api yang telah terjadi, tetapi juga mencakup langkah pencegahan agar kebakaran